wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumanga ah, geura ka palayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggi pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung manya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki terus ada ieu gitu, terus ada datu tipayuna pan kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapak mah dina sampean naman kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk diticahkan ku si ibuna. Lihat terus daya.
0: Alhamdulillah berarti tas sakit tanya banyak.
1: Munda, sami dengan darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak, kinten deh gitu. Jadi seur perbuahanan.
0: Bapak pengguna anak seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal. Ya dilekenan pak konsumsina.
1: Insya Allah gitu.
0: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes. Anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat seperti bapak gitu. Kebian lah ku alpa da ku bapak oge ayah karaosna gitu.
0: Aturan nuhun pak Solehudin pido arti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: Iya. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadulu.
4: Sebelumnya
5: babar pisang. Babar pisang itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya. Yeah.
4: Udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
5: tiga botol
4: bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya bu ya, ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya, enggak iya. Apa namanya, perubahannya nyata gitu bu ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

Panon poe geus tunggang gunung. Manuk recet di sarada, tongeret reang patemalan ciga anu ngajujurung nitah balik. Ari kadengena kurus limah tong direret cenah. Tong direret. Eta surat tongeret teh tong direret, tong direret. Tapi Rusli teu ngagugu, ret direret deui kana kuburan teh. Hayang buru-buru ngali sangkan cita-cita na tereh laksana harita teh. Blus panon poe surup ka tukang

pacul teh ku Rusli. Ah, nginjem pacul ah. Saha nu bogana ieu teh nya ah. Kuring dek nginjem pacul yeuh. Pokna kawas aya nu bogana we reos Rusli init deui ngajugjug ka astana harita.

Kaayaan beukeur preupan komo di astana mah dahieum ku kakayon atuh. Bagi karasa poekna, bagi karasa geumanana, jangkrik jeung caricang ka patemalan, sora manuk tuweu mata keung, sirit incuing mata ting puriding harita teh. Maklum di tengah kuburan atuh anu sakitu caraneomna. Tapi Rusli mah teu malire kana kitu niatna pantang kana tujuan hayang buru-buru hasil. Serog ka deukeut kuburan. Terus ngajanteng sakeudeung. Pok ngomong kawas ka jalma hirup. Hei, Aki Siman. Kula amit yeuh. Rek ngali ieu kuburan. Lila naon kuring teh butuh ku baju Andika. Rek dipenta keur pijimateun. Kitu pokna teh tuluy ngamimitian mancongkeun pacul gecruk-gecruk seora tanah dipangpengkeun ka tukang nyebrot kana cukut jeung kalakai. Kadenge pating saleor harita teh. Rusli nya aneh kad kacida geus teu mikirkeun itu jeung ieu da tujuanana tetep hayang kahontal. Rusli geus teu hayang nyaho naha pagaweanna teh bener atawa salah. Geus teu nyaho di didingeran eta pagawean teh bener atawa salah. Geus abu-abu keur Rusli mah bakat ku lieur-lieurna eta pagawean manehna teh wajar atawa henteu. Teu mikirkeun eta nu penting kahayangna kudu laksana. Atuh puguh we dina mencug kuburan teh manis segut kacida dameng pengrada caang keneh diingke-ingke mah bisi poek manten bisi teu bener digawe na. Rusli digawe dipilih ku sora jangkrik dikenangan ku sora gaang disengakan ku koreak nupating koceak kecruk-kecruk terus ngagali kuburan Aki Siman anu bekirila bekijero.

0: Yang tadi Jabal di tapak suku hari tate. Tapi gak sewa waktu ke memeres deui, keres lusri ninggalkan eta kuburan, nengan tempat anu merenah ker nyumput. Gok kena tangkal caringin akar napa belit, daunna ngaroyom gomplok, gek diuk didinya ngahegat bari ngusapan kesa. Aduh, kasebelan teh, nyaan kadieu tuh. Anak itu mah nya anu maot teh poe Jumaah. Jeung deui pasti Jumaah kaliwon da geuning di Kemitan. Kitu teu klusli bari melong kana wawa lampu. Memang di wewengkon lembur eta aya keneh kapercayaan yen lamun aya jalma maotna poe Jumaah kaliwon kudu wae di Kemitan sabab kuburanana sok aya anu ngaganggu boh ku jalma boh ku sato naon sababna can kapaluruh hal eta teh eta ngarupakeun adat di eta tempat harita oge kitu urang dinya geus sadia nu baris kemit kurusli disidikeun nu datang teh opatan lalaki wungkul tengah tubuh saurang geus kolot pisan saurang dajangotna geus campur jeung nu bodas ngan awakna weweg jeung cangker nu dua deui mah ngora keneh malah bujangan keneh jigana teh barang jol ka deukeut kuburan teu neges-neges terus weh dariuk dina batu bari meulitkeun sarung patromak dituna dina taneuh caa ngebrak sorakna kadenge ngaheos harita teh. Aduh, kurang ajar. Nya anu jelema teh ngagokan kana paniatan aing ieu mah yeuh. Kudu kumaha ari geus kieu bisa gagal mun teu hasil ayeuna mah. Bisi boeh kurinyuh manten. Ceuk Rusli bari kakerot bakat ku amek panona mencrong kana opatan. Urang catur keunu kemit dina luhureun kuburan di kuburan Aki Siman maranehna can aya nu neges-neges kana kuburan da kacirina anger taneuhna mun cuguk keneh padahal mun ditelek-telek bakal kanyahoan mun cugugna teu rapih kakemangan geus ruksak sarta ledug tapak suku Rusli. Mir, Umir, ulah didinya lampu teh euy. Tu gantungkeun dina tangkal samoja. Ceuk nu make baju hideung bari nunjuk kana tangkal samoja. Nu ngaroyong ka kuburan nu disebut Umir ngagugukop kana lampu terus neangan dahan anu sakira kuat digantungan lampu. Geus kitu gek si Umir diuk deui pok ngomong.
1: Pang, ngohe.
0: Euy, aya naon Mir? Mang Uhe ngareret kusibol ngabijilkeun dompet bako terus ngalinting daun kawung perenyun urud Mang Uhe ti harita teh.
1: Mang ulah nyaring sararea nya Mang nya urang giliran we ngarah teu tunuh teuing dari kudu nyaring sabeuting nyebut malah seungah kuring teh
0: ceuk Umir rada seungah dibere tugas ngemitan kuburan teh. Kumangkewe ari geus tunuh-tunuh teuing malah esa-esa gedeung ngan ulah tepi ka subuh we da kudu giliran atuh tapi kumaha pamadegan abah yeuh ceuk Mang Uhe ngareret kana geus kolot tea horeng baju mah jalma nu dipikolot di lemurna.
2: Wah eta mah bisa diatur atuh bisa diatur yang eta mah
0: tembal si abah pelenyun udud beheungna di buritan anuk.
1: Oh, cek abah oge bisa diatur kan ah poing hana sare yo
0: cek Umir bari bebenah mamana reka lakai keur tilam sare
1: hari maneh kunaon Mir ieu teh karek ge magrib pirak ku geus rek hees engke deui atuh
3: ah ngarah teh meunang Mang
1: meunang naon
3: ih mamang mah belet pan mengbeng ka dieu sakalian bari neangan impo.
1: Sugan we aya info nu citu lah
3: cek Umir bari nyerengeh sirah na dibuntal ku sarung da eta loba reungit atuh.
0: Hus, sia mah ka mana bae ngomong teh. Dicitah ka dieu teh lain kudu ngimpo sia teh. Lain kudu nyaho nomor. Nah, kana ngimpo nomor teh mun kana teuing sia teh. Ka dieu teh Umir sia teh. Urang ngamitan mayit sia teh.
3: Nah, mamang oge teh sok resep lain kana nomor. Tong sok kitu lah, urang ngimpo ngimpo lah sukana aya info nu jetu lah. Mayan pan masang 1000 menang 10.000. Wah. Komo lamun menang 10.000, masang 10.000 mun nomorna cantik jeung cocok pan menang 100.000 teteh. Aduh.
0: Hus, nah sia teh. Hudang ah, nyewa sia teh. Ceuk Mang Uhe bari geuk diukina batu, pelenyun udud bangun nikmat tengkeranan. Ah. Heeh. Si Umir mah sanganehna wae.
3: Budak ngora nu hiji deui milu nimrung manehna mah mun ngomong saperluna. Dempe utang, mun uing menang info hade mah maneh ge dibere sia teh ku uing.
0: Ah. Info mah loba dewek oge. Ah. Dewek ge loba info mah yeuh. Ah.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur
1: ya,
0: Pak? Ya,
1: ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
0: Ya,
1: kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaos teh, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Tadi poyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu. Dada teh asap mah nyeri, kumaha sok pingsan gitu kita itu dada, dada di punggung kita itu pas dia. Gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur, engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar
1: Pak. Oh, bener lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar Pak.
1: Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Tos seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: deui nya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya, imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
0: Mohon ya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.

0: naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tambi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes kanu pendengar anu mana, mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah Ari Abdi mah cocok sih aya ari ka ieu ka propolis teh cocok Ari Abdi mah nya tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos Abdi bade ka propolis mangga eta mah cocok Abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat. Pak Oming tambah rezekinya banyak. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes mak, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh Cuk?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cuk. Janten tos tangtos atuh keamanan nana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Sama kemana bahay ngomong teh? Yeh dititah kali ya teh, lain kudungi kok, lain kudungnya nggak nomor, tapi ngemitan mayit, udang siang ngewa.
1: Cuk Mang Uhe bari gek diuk dina batu, pelenyun urut bangun nikmat nakranan.
0: Hehehe, si Umir mah, sengenana wae duda, aduh. Sangeunah nawae Mang Uhe teh.
1: Budak ngoran hiji deui miru nimrung. Manehna mah mun ngomong saperluna.
2: Gempe seutang. Gempe seutang. Mun uing meneng impo hade lah. Maneh oke dibere sia ku uing lah. Hasilna minimal sia teh.
0: Ah, impo mah loba dewek ge. Ngelakar daek lah.

0: asal bisa we ngarumusna ulah ke laut bae. Aduh ah, cek utang bernyerenge.
1: Wah, impo jongklok di mana mas ya teh? Tarakuna, tiba saya tahu ke wah di mana teuing lah. Nomor harus dihitung satu dibulak balik. Wah, hitungan mah hitungan mana? Anger itu kena kena. Nah, impo jongklok sete di mana mas ya teh? Utang sete. Jadi sesuai jengaran sete utang lubang hutang dari sete. Gus ah, rek sare wing mah teh cukup tuno ya.
2: Umi dekeke hayang sare. Daeta cenah hayang sare di tengah kuburan teh ngarah aya impian cenah. Mengpeng aya kasempetan ka astana peuting. Tur ta aya nu maturan kitu. Aduh teu mikir panjang, si Umi mah ngagorer bari dibuntel ku sarung. Menipuni eueuh nu tembong rasieun dicocohan deungit atuh. Kaayaan jempling deui. Nu ngaromong geus jempe Mbah Jumad jeung Mang Uhe Jongjon Arudud. Beungeut rada tangah kawas anu keur ngalamun. Ari si Utang nyarane kana satenger. Leungeuna ngome daun samoja. Panonna melong kana kuburan beuki lila beuki sidik ras inget kana kajadian tadi beurang basa manehna milu jajab ka kuburan.
3: Bah, bah, bah. Naon jang? Jang Utang naon ieu teh? Bah.
4: Kok nambah dengar reret?
3: Naon? Naon anu kurupuku ngomong teh sia teh jang? Ye, yeah. Naon teh? Aduh, jika robah kuburan teh. Jika robah ieu mah ye. Robah kuburan teh, bah.
4: Utang nunjuk kana kuburan.
3: Ye. Yeah. Robah kumaha ari maneh Utang? Tuh taneuhna legok sawareh ledug jeung kembangna areuweuh aduh wedus teh heran kuring mah bah dua buahnya buah-buah cigana tuh tingali taneuhna oge legok sawareh waduh
2: Bah Jumad jeung Mang Uhe ting larenyag terus melong kana kuburan barang disidik-sidik nyaan we asa beda jeung tadi basa beurang. Dua nana ngerasa penasaran, Mang Uhe nyokot patromak dideukeutkeun ka kuburan. Bah Jumad jeung Utang nuturkeun ting polohok nitenan eta kuburan. Sedengkeun si Umir mah anger we ngarengkol teu malire nu ting polohok harita teh.
3: Apa leduh baiklah tapak suku jika-jika tapak suku waduh buah-buahnya
2: Utang tekebat nyari tanah panona terus rara teret
3: aduh jika anaknya bah ayah nunga ganggu ya mayo
2: cek Mang Uhe nu nyari tanah lamat pisan hari tate
3: wah kejanyan nyahaknya robah ya kuburan teh waduh kumah hari tadi nahan dekia gitu
2: cek Bah Jumad can percaya
5: bah abdi ngiring memener tanah nak tadi teh sarata ngiring naburkan kembang kana kuburan
3: dek dek daik samedin dekia tadi mah tuh legok bah tingali legok lah tanah nak padahal tadi mah teu kitu. Waduh. Apa ieu dianteu bae atawa entong?
4: Ceuk Utang bari tanya tunjuk.
3: Waduh. Kumaha atuh euy? Saha yeuh nu kumawa ni ngaganggu kuburan? Kuburan aki siman yeuh. Alah. Saha jelema nya? Untung urang kaburu dadang. Mun teu mah lapur sigana mah yeuh. Aduh, wah aya-aya bae yeuh mah yeuh.
2: Ceuk Bah Jumad bari taki-taki. Panonna mureleng ka sabureureun eta tempat bisi aya jalma jahat. Tiluan jempe kabeh oge caringcing pageuh kancing. Saringset pageuh iket. Tatan-tatan bisi aya penjahat alias karaman atawa garong atawa rampok anu ngahaja dek maling mayit atau kuburan, ngaruksak kuburan. Atu puguh Rusli rewasin ngadengnya gitu teh. Sabab sakabeh obrolan Mbah Juman separa kancak kadengnya kerayan jentre ku Rusli.
3: Aduh, cilaka ieu mah yeuh. Kanyahoan tapak aing teh, peuk. Kudu kumaha yeuh? Kelut wae kitu. Atawa ini teula bisi kapangih. Tapi ah, mun teu beunang ayeuna, aduh, ieu bungkus mayit alias boeh bakal gagal ieu mah yeuh. Sabab can puguh manggih deui anu kieu. Kabeneran ieu penting ieu yeuh. Anu maot poe Jumaah. Bari Jumaah kaliwon deui. Aduh. Kumaha carana supaya ieu meunang boeh? Penting ieu. Geun ah. Geun ah, da di akalan we heula. Sugan we beunang diikhtiaran atuh. Kitu teu Rusli manehna tetep nekad hayang meunang boeh penting eta. Terus mikir bari kerung neangan akal pikeun ngabubarkeun anu tunggu kuburan. Sabot keur kitu, Mbah Jumad terus-terusan nitenan ka sabudeureun manehanana. Tapi edas eueuh nu kaciri iwati batu tutungul kuburan jeung kakayon. Eueuh jalma taya sapta anu katenyo.
5: Dangu he, hulanggeun si Umir. Hulanggeun si Umir geura jangu he yeuh teh.
3: Ah, mangga Bah. Temal Mang Uhe. Terus kageuingkeun Umir, korajat si Umir hudang pok ngomong bari memener sarungna.
1: Aduh, Mang mah karek ge lelenyapan can tepi ka sare. Aya naon atuh? Mamibira wae Mang mah teh. Tadi teh geus rek ngimpi ieu teh.
3: Ah, engke we ngimpi mah mun geus sase. Darusuh mah moal bisa ngarumusna moal.
1: Cepet kitu urusan ngimpi mah sugana ngimpi atuh menang nomor kitu nu citu.
3: Ah, engkeus bae ayeuna mah geura tatan-tatan anggur mah. Ye, aya kajadian ieu teh.
1: Kajadian naon Mang Uhe?
3: Pokona mah aya kajadian.
1: Nya kajadian naon Mang? Kuburan. Kuburan jadi kitu. Jadi naon atuh?
2: Cek Umir bari melitkeun sarung kana tak-tak nangtung ngadeukeutan ka Mbah Jumad.
3: Ih, si eta mah saliwang bae abong nu hudang sare jeung hudang teh hese. Matak tong kaleker lamun hudang teh jeung ulah lila teuing pisi lieur kana sirah. Yeuh, geus teu kudu loba omong. Tatan-tatan anggur mah pisi aya musuh.
2: Harita Mbah Jumad sapara kanca tatan-tatan teu aya anu cileureun. Bisi aya musuh anu ngabongohan. Da geus baroga kayakinan yen di sabudeureun eta tempat aya musuh anu nyumput. Tapi weleh eueuh reaksi nanaon. Kero Mbah Jumad ngagorowok harita teh.
5: Hai. Manusia kasebelan. Alah jeung batuk di aduh. Manusia kasebelan. Bijil sia, mondong nyumput. Mondong nyamuni. Mun nya mah lalaki langit tadanang jagat. Kaluar sia, kaluar.
1: Alah. Ki. Tong tarik teh heujeuna tuh bisi marejel geurang keh.
5: Ah, sia mah aya naon teh ah.
2: Gebeg. Rusli ngagebeg bakat kureuwas. Sabab beuki jelas yen Rusli geus kanyahoan ku Mbah Jumad sapara kanca. Atuh Rusli beuki bingung kumaha carana ngelehkeun musuh. Ieu mah kudu buru-buru bertindak kajak ieu mah yeuh. Sabab mun diantepkeun bakal cilaka bisi aing kanyahoan manten ieu mah yeuh. Kitu gerentes hate Rusli tuluy manehna nangtung bari taki-taki tapi can boga cecekelan. Naha kudu kumaha ari geus kieu? Kolepat aya akal nyeh Rusli seuri terus ngetayep kanu poek. Manehna sasaling keran leungeuna heug uyub ayap dengan batu nu meuceuhna. Kabeneran manggih dina kuburan. Batu sagede-gede muncang. Terus dirawu aya tujuhna. Geus kitu luak lieuk nitenan heula kaayaan di kenca jeung katuhueun manehanana.
1: Wah, ieu.
2: Manggih batu sia dibaledogan ku aing mah yeuh. Rasakeun sia. Kerentos hatena sok sia. Hiya. Sia. Hayu, pelober. Nengoran balad Bah Jumat pelta kana bujur patromak tepi kayun-ayunan.
6: Aduh. Ieu patromak, Jang. Aya nu nengor euy. Adi-adi euy. Adi-adi euy.
2: Bah Jumat rada gugup terus luak lieuk deui baladna cempe tainu nemalan. Umi rempat rempon purupunuk nang muriding harita teh.
6: Bah aduh bah naon sia teh Umi?
1: Aduh, wah boa piraku diriwa mahnya maledogan.
6: Wah sia mah moal mungkin sia teh aya diriwa. Aya curig bisa baledog sia teh. Lain lamun lain jelema mah sia teh ideh ye. Nyempes ya. Ulah keung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayeuna abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu panya. Mohon. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten Bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Mohon. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kena patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueup sabotol. Ayeuna bade nami deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu taraos panyawat sepertos abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar panya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0812-1260-6860.
6: Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: surik bisa balik dong ke sete. Lain jelama mah sete ide, ya. Nyempes ya, ulah keung.
1: Rusli lompat kabeh kaler.
0: Jika anu eueuh ka paur padahal mah poek. Mun ti tajong kana sutungul teh moal burung bocok tah Rusli teh. Tapi kawas nu geus apal bisa nincak anu lawong.
2: Reg, eureun Rusli teh.
0: Orang ajar sia atuh. Sok. Dipaledog keling mah sia, dipaledog sia, dipaledog, dipaledog. Alah.
2: Peluwer. Maledog deui ka palebah musuhna. Bah Juma jeung Baladna malika kaler da nyahoeun nu maledog teh tibarah kaler. Kabeh taki-taki bari madep ka kaler, bari nyanghareup ka kaler. Didaguan teh aya deui wae nu maledog. Nyaho-nyaho peletak di belah wetan kena kena tanggal samoja
0: asakan penuwer peletak
2: kena kena tanggal samoja Bah Juma jeng batur nama di kawetan berita kedaki
0: aduh ayo main dog deh oi aduh kena tanggal samoja aja mah ayo main yang kena aja
2: tapi eweh deh tewetan mah dekung sedila
0: peletak
2: utang kebenangan pelipisan nana koceak aduh-aduhan bari ngurupung sirah naliur pelipisan baru harita teh
0: aduh ngaji teh aduh alah kena sirah bah aduh kena sirah bah aduh kunaon utang aduh tulung bah aduh sirah uing kabeunangan aduh
2: ceuk utang bari nangkep sirahna ku tiluan pada ngilikan keur kitu paralak sadap batu aya opatan
0: aduh
2: aya batu aya opatna ting peletak kana daun cau kana tangkal samoja aya nu keuna kana sutup lampu patroma karita teh
0: aduh ieu kacida ieu mah yeuh saha jelema setan sia teh saya ha sok tunjukkeun sia teh lain kana maledogan teu boga kurang ajar sia teh ha
2: Bah Juma jeung baturna bingung lantaran nu maledog teh ti unggal madhab matak bingung nangtukeunana nah aya di mana musuh teh nu saenyana jaba geus aya nu kabeunangan deuih namahan bingung
0: waduh adah kiraha ka yeuh buah-buah lobaan musuh teh euy
2: ceuk Bah Juma bari kekerot nahan amarah panonna bolotot
0: kumaha ngalawanna atuh bah sabah batur nyaho ka urang ari urang teu nyaho ka manehna ceuk Bang Uhe bangun anu gimireun wah sabah suhe kalah ka ngomong we lama sia teh bari laun hitu tarik kurang aja sia tenang heula Uhe sia teh alah dek tenang kumaha atuh iya pan geus enu kabeunangan atuh ieu teh. Heuh, jam bae sia teh ngomong na laun pisan kira ngajar sia ah. Ke kelanan yeuh. Kelanan. Udah wa kaleutik hate. Buat teuingan ukur hiji musuh nama. Paling loba ge duaan. Keun. Urang dagoan heula yeuh. Naha boga wawanen atuh henteu kurang ajar sia teh. Lamun kabisana ngan ukur tepi ka baledog harcina podas buntut manusana. Wah, bodas buntut sama ya, wah kewani borangan sih deh
2: cek Bah Juma tetela tenang Bah Juma mah bubuhan kolot nunggus legok tapak genteng kadek Bah Juma deh
0: tapi bah naon sih uhe di urang geus aya nu kabeunangan heueuh tapi lah aku ari kudu balik mah atuh kumaha ieu kuburan yeuh da diantepkeun sih deh ha
2: Bah Juma bari nunjuk kana kuburan Mang Uhe teu ngomong deui lantaran kumanehna oge kaharti mana temen nganahan-nahana kulawarga anu anyar maot mun kuburan tepi ka ruksak alatan ditinggalkeun kumanehanna sedangkan Rusli harita teh tepi ka ngahegak bakat ku capek lantaran tos ngeridingan musuh bari maledogan lempang gancang dina kayaan poek sukuna dua kali si tajong tapi naja nyeri terirasa.
0: Aduh, puas ya, lumayan benang hiji oge,
2: cekat terus li. Terus lengan na uyup ayap deui neangan patu keur nengor musuh. Cek, menang segede peureup. Data perah deh hiuk berubar di balai dogen lempeng kana punuk Bah Jumad. Tapi umil ngegerok lantaran nenyum batu anu ngalayang ka Bah Jumad.
0: Bah, batu bah.
2: Bah Jumad ngelok, pluh batu ragrag ningang tanah maning ngegeblug. Bah Jumad narik napas cerok rada reuwas ari ngalaman kitu mah napas maning ngahegak bok ngomong.
0: Waduh kurang ajar ye jelema. Di mana datangna batu deui teh? Hah? Tik bolon bah.
2: Cek Umir.
0: Awas. Ya. Dan laguan di dieu. Abah rek ngudrag setan nu di kulon. Pilaku henteu ka deuleus ya.
2: Kitu pokna terus ngagaceleng ka belah kulon. Maksudna rek ngajorag Musli anu geus ngabaledog.
0: Aduh. Sing adi-adi bah, kade bah, sing adi-adi bah, aduh bah, Mang Uhe ngegerok ngelingan.
2: Ari Bah Jumad terus macu bari lubak kliek nyangan musuhna, utamana kanu teu kacangan ku lampu. Puguh we sidik pisan katenyo ku Rusli, sabab Rusli mah geus nyaho ka Bah Jumad. Ari Bah Jumad canyaho. Di mana ayana musuh? Rusli taki-taki.
0: Sok maju sia. Dibabu ku aing sirah-sirahna ye. Awas ya. Sok maju sia caki ye. Dibabu ku aing ye.
2: Cek Rusli bari ngadepong deket kuburan urada jangkung tetengerna.
0: Panona mureleng ka Bah Jumad kawas ucing ti peurit.
2: Bah Jumad terus macu dua kliek bari teulepas tina kawaspadaanana. Salengkah dua lengkah terus ngeteyep bari taki-taki. Mun aya anu musuh teh mah kariger galungan.
0: Rusli ngahep-hep teu wani usik.
2: Leungeun katuhu geus nyekel batu sagede kalapa gading. Panona mureleng ka musuh jajantungna ratug sabab Bah Jumad beuki deukeut ka manehanna.
0: Di mana kunyuk teh sia? Kurang ajar sia.
2: Blig dampal suku Bah Jumad kadenge malah napasna nu ngahegak geus kadenge ku Rusli.
0: Akhirna Bah Jumad ngaliwatan Rusli anu keur ngadepong.
2: Dan tak parah deui Rusli nangtung bari ngayunkeun batu
0: hiu peledung kena kana walikat Bah Jumad tepi ka ngadengklang bakat ku nyeri ngageror rada katahan harita teh.
2: Terus Bah Jumad ngarumpuyuk leungeunna muntang kana batu tutunggul kuburan.
0: Ku Rusli teu diantep Bah Jumad teh jeung di deukeutan
2: heuh
0: teu bae ditampilingan tepi ka ngakolepa kapayahan.
2: Kurang ajar sia.

0: bah. Hei, sing tibrak bah. Sing tibrak bah, kalinya bah. Cek Rusli beringaka celeng dui kanu poe. Terus nitenan barat bah juma nuting bedegak nurak cangkeng. Panona moloho kapala bah nublak blik bluk bie. Tapi tepat disidik da poe. Beda deh jeng Rusli. Maneh nama sidik kamang uhe jeng Umir. Da cicing dinucaang deket patromak. Ari mang uhe te awas ka musuh. Nyapugu hese dina bergerak na.
1: Aduh, ciraka boa. Bia naon ngagebluk. Tu ngagebluk naon bia atuh mang uhe.
0: Cek Umir. Aduh, uguh mangge melang ka si Abah. Dasada ayanu aduh-aduhan. Memaha atuhnya ya daduh.
1: Calukan atuh calukan. Calukan kumang atuh.
0: Cek Umir. Ah, Bah Jumat. Bah Jumat. Gimana Bah Jumat?
1: Ih, lain gitu atuh nyelukanan atuh. Sing tari. Bah Jumat. Bah Jumat. Bah. Gimana Bah? Bah, Bah Jumat, itu atuh.
0: Ah, kamu anak ada yang ngeun atuh jika nama bawa atuh.
1: Hosing tarik atuh ngomong nak.
0: Kro, kro, dua nana nyarukan Bah Jumat. Sorana pating saleor bijil abuhan. Kalah matak namahan kakeung jeng sieun tungtung namah mang uhe jeng Umir silih reret bangun keung. Ari utang ngajentul bari ngarampaan palipisanana nu nyeri urut kebenangan ku batu. Hari tarus linget tajep ngadeketan saka pengoronang dangarah cekat ciri ku musuh. Leungeun katuhu geus nyekel di batu rek naledog musuhna. Barang geus deket ayu belober ditujukeun ka Mang Uhe tapi teu keuna. Batu milepas ke tukang pertra karena temok kuburan tapi kadang plak halita teh temok kuburan teh.
1: Be cicit ciraka aduh kumaha urang Mir kumaha aduh Mir atuh ingat tuh aduh kumaha tuh ah Mang Uhe mah tuh benang dikolotkan ima ya aduh aduh terjadi ima ya.
0: Naon make seuri
1: teu jadi ya bayu aduh kuring dek ngimpo nomor tadi karek dek nyimpi ka kagaruahkeun kagaruahkeun ima aduh ah aduh
0: aduh kumaha atuh kumaha Mir ye Mang Uhe gugup geus leungit babanena bulu punuk muringkak jajantung latuk
1: ah. Urang lumpat emang ye. Bebeja ka kulisi. Ngarah loba nu maturan ye. Ku tiduan mah moal kuat. Jaba si Abah teu moal-moal bisi celaka ye.
0: Ayo atuh. Mending oge minta bantuan ka lembur geura ye. Ceuk Mang Uhe satujueun usul Umir waktu harita.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Barat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mun harita ungkul, terus ngelain muntah ayah weh doi, karawas doi.
0: Jadi itu mah kangen iya ungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul weh dete. Terus ngeleut malah anger weh doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangen bapak ungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo, tapi oh. Alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser weh doi, gitu dua.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis pertos ka dokter daya perubihan gitu. Nah, satos habi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Ya yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana beli ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon, mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: cobian we ku ngaleut alfa folkloris.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun,
1: Pak? Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha nami napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat kenying sekali itu akan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser Papa Boris sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandeunan. Da namun kitulah maluma di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kado ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyeng tos teu aya, geletor teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun khasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun iya di radio Si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Aya iklan. Habis saya kata aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu. Pangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi. Mangga maleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Hidup.

0: Berarti Abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
1: Amin. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitulah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tip pengguna jabut netes alpa propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos. Iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah. Atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung gitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atau sae gitu. Tensina atau sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna gitu, aya buktosna gitu, tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren, ya we Perum Kereta Galuh, bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh alpa popolis, da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana wae ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotong kat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, ku abdi doakeun sing teras sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: masih Baraya Bis, masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: 102,4 Radio Peace FM. Info Alma.
1: Info Alma. Info Alma.
2: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya, bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda, bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tip pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
4: Ipah.
3: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
3: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
4: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh gitu, alhamdulillah atos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung gitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina atos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
3: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka 3 botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
4: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
3: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat
4: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat ge tiasa aya nama geuningan gitu.
3: Alhamdulillah pisannya ibunya. Kau abi doakeun sing terus sehatnya ibunya.
4: Amin.
3: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
7: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
7: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
7: iya.
6: Kecamatan
7: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
7: Brebes.
6: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
7: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
7: Iya.
6: Beli yang kedua.
7: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
7: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
7: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
7: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan kabur
7: ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
7: Iya.
6: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
7: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocok ya bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
7: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
7: Amin.
6: Ayo bu, barangkali ada pesan-pesan bu.
7: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
6: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi. Gitu.
7: Amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Sahi teh, Bah.
3: Bapak Adim ti Bungur Sari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Duh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae pamitna teh biasa aktivitas lah pokona mah.
2: Mohon, tahu kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
3: Wah, ke rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
2: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Satahun langgung.
2: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpha Propolis.
2: Alpha Propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ieu mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas malah lancar.
2: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ihtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan amin apa?
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: 6 botol. 6 setengahna.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nanggeblek teh ayeuna mah aya

0: rembang gitu. Numawi ayana maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
1: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atas dioperasi tahu ka dokter teh da aya harapan.
0: Mun dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi ayana mah anu sabeulah bae anu alih katuhu itu.
1: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
0: Anu ningali keneh, anu teu ningali anu kiri.
1: Tos nganggo tes maa ini kumaha pak kaosna?
0: Sabaraha tos nganggo tes maa ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu tah.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
0: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maa ini kalarsana gini anu tadi nentos ngegeblege oge tiasa ayana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes maa ini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sae teh, Bu?
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05 RW 13 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
4: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
4: Atos sataun langkung.
3: Sateacana kang ngejabut tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
4: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
3: Eta kumaha perubahanan teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju diharikeun nganggo naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
3: Nah, kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
4: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
3: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
4: 345.
3: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
3: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu, nya?
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
4: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
3: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu?
4: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sa desa Bojongsari, upami tiasa mah sa kecamatan Bojongsoang. upami karesan gaduh keluhan seperti ibu tensi tinggi, diabet atau napi rematik asam urat, mangga cobian wae seperti ibu eut alpaproni setiap dinten ibu ge alhamdulillah aya nama tosai deui.
3: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saat usaha konsumsi yolandong jamu tetes alpa propolis jantan tambi sehat rezeki nake tambi lancar punya.
4: Mohon.
3: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin kokos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
7: Tetes mata, tes ma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
6: Wah, geningan seueur kasiapna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh gitu, aman ya teh Cuk?
7: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cuk. Janten tos tangtos atuh keamanan nana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata AINI.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
2: Debu sedikit
3: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa sajalah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita, katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan. Ya, menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
2: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, enggak masalah.
2: Enggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini aja pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal.
2: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
5: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
4: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis, sahabat?
5: Alhamdulillah perkembangan anu lambu teuas ge nya janten aya perobihan lah.
4: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene, Pak.
5: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpha Propolis mah kawita tetesa diciwit.
4: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
4: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
5: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
4: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
5: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
4: supaya tuntas nya panya.
5: Mohon.
4: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
5: Di Babakan Nasol.
4: Alhamdulillah atas saya kakausannya, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
7: Penpen,
1: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
1: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
1: ya.
7: Enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
1: 20 hari. 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Dua kali ya. Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya,
1: punya.
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma ini.
7: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
1: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
3: Sahidin, wisatawan yang meninggal usai berenang di Pantai Barat Pangandaran telah dimakamkan di Bandung Barat. Pemerintah tetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada Rabu tanggal 27 Mei. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
4: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
5: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
3: Jenazah Sahidin telah dimakamkan di Kampung Nata Endah, Desa Singajaya, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Minggu 17 Mei jelang petang. Sahidin adalah wisatawan yang meninggal dunia usai mengalami sesak napas, pusing, dan tubuh lemas setelah berenang bersama keluarganya di Pantai Barat Pangandaran Minggu pagi. Kepastian mengenai usai pemakaman Sahidin disampaikan Amel Montella, penyiar RJM FM Pangandaran yang turut mengantar jenazah korban yang masih kerabatnya itu dengan mobil ambulans. Ambulans milik Sar Barakuda Pangandaran. Amel dalam video yang dikirim melalui grup WA relawan Sar Barakuda menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penanganan hingga pemulangan jenazah Sahidin.
7: Kita baru saja mengantarkan jenazah almarhum Bapak Sahidin, salah satu wisatawan yang berasal dari Bandung yang wafat di Pangandaran. Dan alhamdulillah proses pemakaman berjalan dengan lancar. Kita pun menuju pulang ke Pangandaran. Mungkin mewakili keluarga, kami mengucapkan terima kasih untuk tim Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran, Lifeguard Kabupaten Pangandaran, dan seluruh keluarga besar Radio RTM 91,5 FM Pangandaran yang sudah ikut membantu dari mulai mengevakuasi di tempat kejadian sehabis berenang sampai dibawa ke RSUD Pandega dan sampai diantar ke rumah duka. Mudah-mudahan kebaikan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih juga untuk Amumu yang sudah membantu membawa pulang mobil almarhum Bapak Sahidin. Ya, dan di sini juga ada Pak Sekjen Tim Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran. Pak Sekjen, terima kasih ya.
3: Sebelumnya diketahui, berdasar keterangan keluarga korban, Sahidin yang berusia 56 tahun itu sempat berenang di Pantai Barat Pangandaran Minggu jam 7 pagi bersama anak dan keluarganya. Mendadak, korban merasa pusing, sesak napas, dan tubuh lemas, dan seketika kondisi kesehatannya menurun. Korban lalu dibawa ke hotel tempatnya menginap di Pantai Barat untuk beristirahat sebelum akhirnya pingsan. Mengetahui kondisi itu, keluarga meminta bantuan petugas lifeguard Balawista untuk mengevakuasi korban ke RSUD Pandega Pangandaran agar mendapatkan penanganan medis. Saat dibawa ke rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Usai penanganan di rumah sakit, jenazah Sahidin dipulangkan ke rumah duka di Bandung Barat. Kejadian menggemparkan dan membuat resah publik kembali terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di wilayah Kecamatan Samarang. Diawali dengan cerita di media sosial, sejak beberapa hari sebelumnya, seorang oknum pengasuh pondok pesantren diduga melakukan tindakan tidak senonoh berupa pencabulan terhadap santrinya. Dari video viral yang diunggah sejumlah warganet, memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli Sabtu 16 Mei malam. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul dilakukan oleh pria itu. Situasi sempat memanas dan nyaris tidak terkendali, namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Kapolsek Samarang AKP Hilman Nugraha menyatakan, berkat kerjasama semua pihak termasuk Forkopimcam, Terduga pelaku telah berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Garut. Menurut Hilman, rumah terduga pelaku hingga kini juga masih dalam penjagaan aparat keamanan untuk menghindari pengerusakan akibat kemarahan warga.
4: Ada diduga pesantren yang rumahnya disantroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual. Alhamdulillah berkat kerjasama kecamatan, kemudian dari Koramil dibantu dengan warga, untuk yang terduga guru ngaji itu sudah kami amankan dan sekarang diamankan di Polres Garut. Untuk rumahnya juga sampai saat ini masih kita diamankan supaya tidak ada pengerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Sebelumnya diketahui, dugaan perbuatan asusila itu dialami salah seorang santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Semarang itu terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada orang tua salah satu temannya sesama santriwati. Cerita korban kemudian diteruskan kepada pihak keluarga. Selanjutnya, dengan penuh rasa kecewa, orang tua korban memutuskan membawa persoalan itu ke jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum korban, Aditya Kosasih, mengatakan awalnya korban sempat mengaku diusir dari lingkungan pesantren. Namun setelah diajak berbicara lebih lanjut, korban mulai membuka dugaan perlakuan tidak pantas yang dialaminya selama berada di pesantren. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban. Joko Minggu 17 Mei mengungkap kasus masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Garut. Ia menyatakan proses pemeriksaan terhadap korban maupun terlapor masih berlangsung untuk mendalami seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Masih informasi dari Garut. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Garut Nurdin Yana mengungkapkan pasca penetapan status tanggap darurat bencana di daerahnya, hingga kini masih banyak pekerjaan pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana yang terjadi selama beberapa bulan terakhir. Kepada reporter Kilas Radio PRSSNI Slamet Timur Sabtu 16 Mei, Nurdin menjelaskan dari rapat evaluasi kebencanaan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, para camat dan dinas terkait, tercatat masih ada sisa pekerjaan yang menjadi kewajiban masing-masing dinas yang belum diselesaikan. Menurutnya, di antara pekerjaan pemulihan dampak bencana adalah perbaikan infrastruktur seperti saluran irigasi, jembatan, tembok penahan tebing TPT, dan jalan yang sebagian besar berada di tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR. Hal itu di antaranya terkait dengan pengaruh alam yang menjadi kendala dan perlu penyesuaian.
6: Semua persoalan sudah selesai, tinggal ada beberapa lagi di tiga dinas yang belum tuntas pengerjaannya. Dinas apa? Dinas Perkim. Tinggal sekarang Perkim sudah selesai, Perkim sudah selesai, Dinas Sosial juga sudah selesai. Ya. Karena persoalan soal SK, SK itu kan dikelilingkan ya, penetapan pemarapan, sekarang penandatangan. Itu selesai sekarang, kedua selesai tinggal langsung aja uang itu diberikan kepada mereka. Nah, tinggal juga PUPR, karena kendala teknis itu, di mana ada masyarakat kita, ada faktor alam yang sulit kita tangani, misalkan.
3: Pada bagian lain, Sekda sempat mengaku kecewa kepada para camat yang sebelumnya tidak hadir dalam rapat evaluasi tanggap darurat bencana yang dia prakarsai, sehingga evaluasi baru terlaksana Jumat 15 Mei lalu. Sikap itu menurut Sekda membuatnya merasa khawatir akan menurunnya empati kalangan pejabat kepada masyarakat yang terdampak bencana.
8: Kilas Radio.
9: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
12: Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
8: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
3: Tim Badan Hisab Rukyat Daerah BHRD Kota Banjar telah melaksanakan pemantauan hilal awal Zulhijjah 1447 Hijriah pada Minggu 17 Mei sore di kawasan Gunung Putri Lapas Kota Banjar. Berdasarkan pemantauan, BHRD memprediksi Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah akan jatuh pada Rabu 27 Mei 2026. Ketua BHRD Kota Banjar, Badar Ismail, secara teknis menjelaskan posisi hilal di Kota Banjar sebenarnya sudah berada di atas ufuk sekitar 4 derajat dan memenuhi kriteria visibilitas imkanur ru'yah. Namun kendala cuaca menjadi kendala tim lapangan. Menurutnya, jika mengacu pada metode waliyatul hukmi, ketika salah satu titik di Nusantara berhasil melihat hilal, maka hasil itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan ditetapkannya awal Zulhijjah jatuh pada 18 Mei, maka masyarakat sudah bisa menghitung mundur pelaksanaan ibadah kurban atau Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah jatuh pada Rabu tanggal 27 Mei.
12: 10 Zulhijjah itu adalah jatuh pada tanggal 27 Mei, hari Rabu. Perbalan hajinya tanggal 27 Mei.
3: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 usai sidang isbat awal Zulhijjah yang digelar Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta Minggu 17 Mei menyatakan pemantauan hilal dilakukan bersama Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan dilakukan di 88 titik mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Nasaruddin menyebut lokasi Rukyatul Hilal mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan hingga masjid.

0: 47 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat Tarwiyah dan Arafah, Idul Adha, dan ibadah kurban secara serentak.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
3: Kilas Radio.
4: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
5: 102,4 Radio Peace FM.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga

0: tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alfa Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alfa Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alfa Propolis, Bu?
4: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alfa Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Sadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido abdi-abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: saat
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar. Ya.
4: Amin.
1: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian di pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapnya di mana, Pak?
6: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tesma Aini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes
5: mah bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata pak
6: aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da bisa hobi karena lakon wayang karena dongeng dan resep
5: nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah saya hiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sarang bapasahan amin apa?
3: Pak Anang.
2: Bapak linggihan paling mana?
3: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
2: Ayah Bapak ayahnya Yusua seberapa tahun, Pak?
3: 47-an.
2: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
3: Nah, biasa we kuliah.
4: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Fatimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifu
1: Bapak mah.
2: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
2: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
2: Mohon, Bapak tata acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
2: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
2: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakedik deui teh.
2: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
2: Mohon berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
2: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
2: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
2: Bapak pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti Bapak mah ulah ieu ulah putus asa wae kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
2: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
4: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng geuning, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM. Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
0: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan usum paceklik mangsa ayeuna geus ngabalukarkeun loba jalma anu nganggur teu boga pagawean. Teu kolot teu rumaja, loba anu kapaksa milih profesi jadi pengamen. Pangna milih jadi tukang ngamen teh dumeh pagaweanana enteng, modalna saeutik jeung tara boga rugi. Ku ayeuna kitu kaayaan di kota jadi paciweuh kunu ngamen. Sedeng kaahlian anu ngamen teh beda-beda. Aya anu khusus kana lagu pop, tarling, pop Sunda jeung sajabana. Malah aya oge anu ukurna beuhan kecrek dijieun tina tutup botol limun bari ceceuleuweungan teu puguh. Para mitra sadaya, caturkeun di pasar baru. Saurang lalaki tengah tuwuh katempo di solendang alat ngamen tradisional nu dijieun tina tong kurut peti make senar nu dijieun tina karet kolor. Eta lalaki tengah tuwuh teh tayalian saurang pangsiunan kuwu anu nelah loba nu nyebut teh nya eta wakuwu. Manehna harita teh ti isuk jeput nepi kawan ciberang can meunang duit saperak-perak acan. Teuing naon sababna. Unggal nu didatangan ku manehna kabeh nyebutna teh kieu. Maaf bae pak. Tapi manehna teh teu nyerah kitu bae. Tuluy nyobaan ngadatangan tukang dagang PCD. Minangka uluk salam, manehna nyebut kieu. Permisi. Tung tung tung tung tung tung tung tung. Tak gitu para mitra, disadana alat musik teh jadi dijieun tina tong gitu lah. Biasana mah tong kurut wadah naon, wadah sabun ting wadah naon lah. Nya kurut peti gitu. Dijieun alat musik. Ari bentukna mah kotak gitu. Tapi nganggo ieu senarna teh nganggo karet kolor biasana mah.
1: Tung tung tung dem tung tung tung dem.
0: Satu lina kadenge harita wakubu teh nembang.
2: Betapa malang nasibku semenjak ditinggal istri.
0: Rek nembang na teh urin. Tului wakubu teh ngahuleng siga namah poho di laguna. Atu satu lina wakubu teh sasadu.
3: Duh punten jang bapak teh poho di laguna. Maklum jarang latihan, ganti bae lagunanya.
2: Rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana.
0: Rek deui bae manehna teh eureun tuluy sasadu deui.
3: Aduh, punten jang. Si Ujang apal teu lagu eta? Cing cing cing papatahan.
0: Can oge dijawab ujug-ujug bletuk. Harita sirah wakuwu teh aya nu mangpeng ku sendal capit. Bari kadenge harita teh aya nu ngagorowok teuing saha.
3: Geus mantog ari teu mantog ari teu bisa nembang mah. Hayang bae jadi tukang ngamen ka becus eueuh.
0: Ari tukang PCD sigana manehna teh ngarasa kaganggu ku sora wakuwu anu matak gatel kana ceuli. Atuh ngander bae harita tukang PCD teh nyetel musik tarik pisan. Atuh wakuwu nu harita sungut narek ngab nembang deui teh matana ngadelek ka tukang PCD bari satuluyna ngaleos indit.
3: Jadul teh. Nah atuh aing bet ujug-ujug pohok kana lagu.
0: Aduh, padahal mah eta teh lagu wajib aing.
3: Cek wakuwu ngomong jero hate.
0: Saja jalan wakuwu gawena teh ngan luak liuk bae, neangan jelema nu kira-kira bakal mere saweran. Reg harita manehna teh eureun hareupeun tukang cukur. Satuluyna kadenge nembang lagu pop lawas. Ari judul laguna mah nyaeta Antara Cinta dan Dusta. Beres wakuwu nembang, katempo tukang cukur muka laci wadah duit. Song harita teh mikeun duit 1000 perak, bari kadenge ngomong kieu.
3: Pulangan 500.
0: Wakuwu teh ngahuleng tuluy pok nyarita.
3: Piraku atuh masihan 1000 kedah diangsulan? Teu aya ongkoh angsulna. Salagu deui bae atuhnya.
0: Tukang cukur teh molotot bari kadenge ngomong teugeug.
3: Geus ari eueuh pulangna mah dianyuk bae nya. Kumaha? Ente mah ngamen teh teu profesional.
0: Diomong kitu, koloyong wakuwu teh indit. Teu sabaraha lila jol tukang ngamen anu sejena datang ka tukang cukur. Eta tukang ngamen teh saurang aki-aki kolot mamawa kecrek nu dijieun tina tutup botol limun. Satuluyna eta aki-aki teh mimiti nembang di piring ku sora kecrek mani matak gatel kana ceuli.
4: Aku tak mau jikalau harus dimadu.
0: Itu cek aki-aki nu ngamen teh. Wakuwu anu karek ini can pati jauh, barang adenge aya nu ngamen ka tukang cukur, reg manehna eureun, tuluy ngalieu ka lebah anu keur ngamen.
3: Aeh, geuning aki ganteng.
4: Lah, mali bere saweran ieu moal.
3: Aing bae ge nu make alat musik, dibere 500 perak teh dianjuk.
4: Kumaha ieu ukur nabuhan kecrek?
0: Ceuk Wakuwu ngomong jero hate. Tapi kaget pikeun Wakuwu. Barang nempo aki ganteng dibere saweran ku tukang cukur 1000 perak.
3: Tuli Wakuwu teh ngahuleng, bari ngomong deui jero hate.
4: Aeh, na aing teh salah tetempoan gitu. Aki ganteng dibere 1000 perak. Padahal ukur nabuhan kecrek wungkul. Sedengkeun aing anu make alat musik dibere 500 perak ge dianjuk.
3: Wah, teu adil kaya kieu mah.
4: Awas ya aki ganteng, dipegat ku aing di dieu.
0: Aki ganteng geus dibere duit ku tukang cukur mah tuluy indit. Ngan karek oge sababar halenggah, ujug-ujug digeroan ku tukang PCD.
3: Ki, ka dieu ki. Dewek tong diliwat atuh.
4: Pira ku tukang cukur dipangnembangkeun, ari dewek henteu. Cing mentel lagu awet rajet ki.
0: Reng aki ganteng teh eureun, satuluyna muru tukang PCD. Saterusna kadenge aki ganteng ngahaleuang lagu awet rajet.
4: Rumah tangga jeung manehna. Geus teu kaitung liana. Ti bujangan jeung parawan nyepi ka jadi TKW. Ari jodoh tetep pageuh. Tapi ngan raribut bae. Tisuk nepi ka peuting. Paheuras-heuras genggerong.
0: Aki ganteng ngahaleuangna teh teu laju. Sabab harita kadenge tukang PCD teh nitaheureun.
4: Geus ki cukup sakitu ge.
3: Kuring mah asa ka suat-suat ngadenge lagu eta teh.
4: Yeuh sawerana 2000.
0: Barang ngadenge dibere sawer 2000, aki ganteng teh curinghak. Nyawe harita tukang PCD teh ngepelan duit 2000 perak. Atuh Wakuwu nu cita tadi merhatikeun aki ganteng, manehna beuki manas.
3: Wah, tetela aki ganteng mah alus milikna.
4: Ke.
3: Buatina pangaruh alat musikna nya. Sigana jelema di pasar teh, lolobana rareseupeun kana sora kecrek. Rek ditukeuran sia kuaing.
4: Manehna sina make alat musik anu aing.
3: Sugan we mun dewek make kecrek mah. Loba anu mere sawer.
0: Aki ganteng sanggeus narima duit sawer ti tukang PCD, tuluy manehna ngoloyong indit nuluykeun lalampahan. Ari Wakuwu harita teh ngahaja megat aki ganteng da pasti bakal ngaliwat ka lebah manehna. Sanggeus rada deket, Wakuwu gancang muru aki ganteng bari kadenge pok nyarita.
3: Wah, tetela aki ganteng mah alus milik, oi. Tepira ukur make kecrek, bisa mucekil hasilna. Komo lamun make alat musik siga dewek.
4: Wah, pasti bakal lebih gede bebudangan teh.
3: Tadi gede wek, kutukang cukur di bere sawerana teh 3000. Tah, terus kutukang PCD 5000.
0: Cek Wakuwu ngabohong. Nu dipalar ngarah aki ganteng, daek nukeran kecrek ku alat musik boga manehna. Sabab Wakuwu boga angkeuhan, make kecrek mah anu nyawer teh mere duit na oge gede. Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, aki ganteng teh kacida bungahna.
4: Ah, nu bener Wakuwu. Nyaan alat musik teh rek ditukuran ku kecrek.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
6: Bu Remah.
5: Ibu linggih palihan mana, Bu?
6: Sukamana, RT 22 RK 04.
5: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
6: Nyeri cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
5: Sok liur ayah
6: pelambu.
5: Ibu tos kamana wae pengobatan bu?
6: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
5: Panyawa tos sabaraha lami eta bu?
6: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
5: Ieu na nuju diikhtiarkeun kanggo naon bu?
6: Arpa propolis.
5: Kumaha atosna konsumsi alpa propolis aya probihan teh?
6: Aya nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Ya, alhamdulillah lah petuangan teh teas kitu aya mah. Kan asal mah kitu ge teh bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung teh aya mah alhamdulillah.
5: Kumaha bu salami umroh aya kendala?
6: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
5: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
6: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Ijik isuk, genep tetes.
5: Ninga alpa propolis di manten bu?
6: Tinu radio.
5: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saat tosna konsumsi alpa propolis?
6: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
5: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saat tosna konsumsi alpa propolis tambi sehat. Oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan kabur.
10: Iya.
9: Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
10: Monggo ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace FM.
12: Peace Radio.
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Ah, nu bener waku, Bu. Nyaan alat musik teh, rek ditukuran ku kecrek. Kabeneran atuh. Geus lila diawek teh hayang boga alat musik siga kieu. Tapi can boga bae duitna. Nya sok atuh, ieu kecerekna. Tapi nyaan moal hanyakal. Wakuwu oge sarua ngarasa bunga, barang nyaho aki ganteng, daek diajak tutukeuran kecrek jeung alat musikna.
0: porosot harita alat musik teh di udar tina tak-takna. Tuluy harita teh dibikin ke aki ganteng, bari satuluyna Wakubu narima kecrek boga aki ganteng. Sanggeus nyekel kecrek, Wakubu katempo beungeutna maramai. Manehna boga angkeuhan bakal meunang saweran siga aki ganteng. Cing, hayang nyaho, ayeuna dewek rek ngahaleuang di piring ku kecrek. Sigana bakal meunang saweran siga aki ganteng ya. Tuh, langsung bae dampaleungeun kenca oge kekeduteun. Cirina dewek rek nyekel duit. Gantes Wakubu, bari tuluy indit rek ngamen make kecrek. Nu mimiti didatangan ku manehna teh nyaeta tukang PCD anu tadi kungsi ngawada ka manehna pedah nembangna aya syair lagu anu poho. Sanggeus aya hareupeun tukang PCD pok Wakubu teh uluk salam. Permisi. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya begadang boleh saja. Reg harita Wakubu teh eureun ngahaleuangna. Tuluy kuda kodok kana sakucalana, maksudna rek nyokot buku lagu. Wah, kamana nyambuk buku lagu teh? Ari haja-haja dibutuhkeun mah eueuh. Duh, aing mah. Aduh, punten jang. Buku laguna ical. Tadi mah cekeneh aya. Nah, kamana nya? Tuluy Wakubu teh ngodok enong baju, gap aya nu kacabak. Terus dikaluarkeun anabreh teh kartu remi. Atuh nempo pamolah Wakubu kitu, tukang PCD teh ngagak-gak seuri. Si bapa mah, ari kahayang jadi tukang ngamen, tapi kabecus eueuh. Geus mending molor bae di imah. Diomong kitu ku tukang PCD, Wakubu teh seuri maur tuluy pok nyarita. Duh, jang, hampuranya. Bapa teh lain eueuh kabisa. Da baheula mah keur ngora, kungsi jadi penyanyi burok. Ngan kulantaran geus dilateuing terangga haleuang, jadi lagu teh parohoan deui. Sok atulah jang, saweranana. Saparaha bae lah kadu keur syarat wungkul. Da tukang ngamen nu sejen ge, jarang nepikeun ka anggeus lagu teh. Paling ge karek sapotong, geusan tuluy meunang saweran. Sok lah jang, saparaha bae jang. Ngadenge Wakubu ngomong kitu, tukang PCD teh katempo rada baeud tuluy pok nyarita. Nya ari kitu nama. Tapi da anu sejen mah sorana aralus. Teu siga si bapa, sora teh siga tarompet ka asupan cai. Ieu sawerana ku sidi bae nya. Da kuring ge teh isuk can meunang duit. Tuluy song tukang PCD teh mikeun sidi nu geus error. Dibere saweran sidi, Wakubu teh katempo bunga. Tuluy harita teh manehna ngomong jero hate. Wah, dasar milik. Da lamun diduitkeun mah, ieu sidi teh lumayan oge hargana. Tuluy Wakubu nanya ka tukang PCD. Jang, bisa dicobaan heula teu? Hayangnya, oh ieu teh eusina lagu naon bae. Ngadenge Wakubu ngomong kitu, tukang PCD katempo muncereng. Yeuh, Pak, dibere ge geus untung. Ngatik hayang diacakan sagala. Engke bae di imah, tong di dieu. Jahat setrum lah. Dikitukeun mah Wakubu teh teu bisa majar kumaha leos manehna indit. Sajungna indit ti tukang PCD, Wakubu harita teh tuluy nyamper tukang cukur anu ti heula kungsi rek mere saweran tapi menta dipulangan 500 perak. Kasampak harita tukang cukur teh keur nundutan. Barang anyog ka hareupeun tukang cukur, kadenge Wakubu teh nabeuhan kecerek mani tarik. Tuluy manehna teh ngahaleuang lagu Evie Tamala. Rambut, rambut siapa itu? Ah, bikin tak enak hati. Korejat tukang cukur teh udang. Tuluy manehna gigisik, bari nyamperkeun Wakubu. Eh, rek naon datang di ka dieu? Pan tadi ku dewek geus disasaduan. Saweran teh dianyuk. Dijawab kitu, Wakubu teh ngahulang sakedeng tuluy pok nyarita. Nya ari kitu mah kuring ge ngarti. Tapi naha tadi tukang ngamen nu sejen mah dibere saweran? Bari jeung 1000 diberina teh. Na ari ka kuring keur mah dianyuk, jaba dijanjian teh ngan 500 perak. Ngadenge Wakubu protes, tukang cukur teh rada baeud. Yeuh, Pak,
3: pengamen anu tadi mah kajen geus kolot ge sorana alus. Teu siga si bapa, sora teh kawas entong kabeurian gaang. Geus ayeuna mah kieu bae, kulantaran dewek can meunang duit, kumaha lamun saweran teh digantian bae ku dicukur. Ngadenge tukang cukur ngomong kitu, wakuwu ka tempo bunga. Wah, nu bener jang. Aduh, asa kabeneran ye. Kuring geus lila teu dicukur. Nyasok atulah, teu naon. Satuluyna sup wakuwu teh asup ka kios cukur, gek diuk dina korsi panyukuran. Karapih nyukurna nya. Cek wakuwu bari dungdak dengdek hareupeun kaca. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang cukur teh teu nembalan. Ceg harita teh manehna kana gunting, ceklek ceklek ceklek. Harita buuk wakuwu teh anu belah katuhu diguntingan teu make aturan. Katempona teh aya nu ponok, aya nu panjang. Malah aya oge anu nepikeun ka katembong kulit sirahna. Atuh para mitra sabrehan oge sirah waku harita teh tembong butak sabeulah. Keur kitu torojol aya jalma anu rek dicukur. Cukur Mang, biasa potongan pangrok. Gancang Mang, kaburu ditungguan ku babaturan. Nempo aya nu rek dicukur, tukang cukur teh ngomong ditujukeun ka waku. Tungguan heula sakeudeung nya, Pak. Pindah heula diukna tuh ka ditu kana bangku. Ieu aya langganan rek dicukur. Ari wakuwu darumasa dicukur teh gratis, manehna nurut tuluy diukna pindah bari kadenge nyarita. Tapi nyukurna angeus geunya. Tukang cukur harita teh ukur ngadelek ka wakuwu. Satuluyna ngamimitian nyukur langgananana. Salila dicukur, eta jalma teh ngarawe cobae ngomongkeun sagala rupa anu kapanggih di perjalanan. Di antarana ngomongkeun tukang ngamen. Lain, tadi mah kuring teh salut ka tukang ngamen, euy. Ari dedegana mah aki-aki, ngan alus milikna, euy. Da eta we meunang duitna teh, mani loba pisan. Teu pira ari alat musikna mah, ukur make kotak anu make senar tina karet kolor. Terus ari sorana mah, nya kumaha we sora aki-aki. Ngan sigana eta teh pangaruh tina alat musikna. Nepikeun ka payu pisan atuh. Jeung deui euy, anu nyawerna teh paling saeutik 5000 perak. Ngadenge jalma anu dicukur ngomong kitu, gebeg teh wakuwu ngarenyag, tuluy ngomong jero hate. Wah, tete lah aki ganteng bener-bener keur mujur. Da tadi mah kotak alat musik teh dipake ku aing mah. Boro-boro aya nu mere 5000.

0: Na sina gonrong. Atuh waku teh kapaksa balik deui kana bangku. Manehna teh delek deui kana kaca, bari ngusapan bae buukna anu butak sabeulah. Hari budak pamuda anu dicukur, harita teh kadenge ngomong nyaritakeun tukang ngamen.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
3: Bapak Mbing.
2: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
2: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
3: 55.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
3: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
2: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
2: 10 tahun ya, Pak?
3: Mohon.
2: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Aduh, teu tiasa bobo, itu da sampai ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
2: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
3: Wah, tos ku herbal nusanes. Terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, ada gitu ke iya.
2: Bapak, saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
3: Alhamdulillah, gitu ku ngalukat Alpha Propolis, gitu nya tajan saya VGG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu ta. Sampean, ini namanya tebal pisan, puyeng, terak karaos saya puyeng, ini namanya gitu. Wah, lambung, ini namanya alhamdulillah, nya ente mual wae, sampean, tebal, gitu ta lah, sekedun sekedik deh lah, gitu nya. Terus puyeng wae, kugah bobotek itu, ini namanya alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah, aya 70% lah pengintin karawas gitu.
2: Alhamdulillah, mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
3: Di Radio Peace FM, Ciamis.
2: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, nah kumaha?
3: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tata bu 7 hebat deh bobo 7 tetes.
2: Mohon.
3: Ayo genep tetes gitu.
2: Oh genep banyak, sekali ngalaminnya.
3: Mohon.
2: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
3: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat sepertos abdi, gitu, mangga lah nyobian meser Alpha Propolis, gitu. Soalnya ya tas karawas pisan, gitu, hasiatna ku abdi, gitu, telah cek bur lah, gitu.
2: Alhamdulillah, nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu hati abdi, mudah-mudahan bapak saatusna konsumsi iya landong jamu tetes Alpha Propolis. Jantan tambi sehat, rezeki
3: lapangnya
2: sadayana tambi lancar banyak.
3: Amin.
2: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
6: 55.
7: Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
7: iya.
6: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
7: Ada.
6: Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
6: Sebelumnya
7: babar pisan. Babar pisan itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.

0: Udah jelas matanya.
1: Udah.
0: Yang kiri?
1: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
0: Iya. Yang kanan.
1: Yang kanan, yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
0: Oh, jelas nemen.
1: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
0: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
1: ketiga
0: botol ya.
1: Iya.
0: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
1: Iya
0: ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak iya. Apa namanya, perubahannya nyata gitu
1: nyata,
0: bu ya.
1: Nyata.
0: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
1: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini.
0: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Hari budak pamuda anu dicukur, hari tateh kadenge ngomong nyaritakeun tukang ngamen. Lain kuring masa umur-umur asa karek manggih, anu ngamen manik raris gitu. Eta we unggal jalma anu ngadenge maneh nak mainkeun alat musik. Wah, kabeh mere saweran. Paling saeutik merena teh 5.000 perak. Sigana mah pangaruh tina alat musikna anu mawa hoki. Teu pira alat musikna mah. Mangrupa kotak kayu make senar tina karet kolor. Tah, terus ngahleangna. Ah, da biasa-biasa bae. Kumaha we sora aki-aki. Cek eta pamuda bari pepeta. Atuh ngadenge kitu wakuwu teh curing hak deui para mitra. Tuluy pok nanya ka eta pamuda. Ke, Jang, ari eta tukang ngamen teh pantar saha? Nu ditanya harita teh ngareret ka wakuwu tuluy nyarita. Ari dedegana mah nya kumaha we aki-aki ngan katempona teh rancingus keneh. Mun teu salah mah ngaku kena teh ngarana nyaita aki ganteng. Kebang harita waku teh ngarenyag, tuluy manehna ngomong jero hate. Aih, geuning alat musik aing loba anu raresepeunnya. Moal kitu pedah anu nabeuhna aki ganteng. Da ditabeuh ku aing mah, jalma teh boro-boro raresepeun. Nu puguh mah anu nyawer oge, aya anu dianjuk sagala. Rek ditukeran deui ah. Buktina aing mawa kecerek oge, angger wae teu payu. Tuluy wakuwu teh harita nanya deui. Cing, sugan si Ujang apal. Eta aki-aki teh ngahleang lagu naon bae? Ditanya kitu eta pamuda teh gancang ngajawab. Wah, ari lagu mah teu eleh ku budak ngora. Mun teu salah mah lagu koleksi ST12. Terus Kangen Band. Sabalah mah apal kana lagu Sleng sagala. Gadenge kitu wakuwu teh ngahuleng. Leh, sigana ngawadul ya budak teh. Aing ge nyaho sapopoena. Aki ganteng mah ngan apal lagu awet rajet bae hiji. Ari tukang cukur harita teh keur husu digawe. Manehna mah teu pepiluan ngobrol, kalayan nyukurna teh geus meh angges. Nempo nu nyukur geus meh beres, wakuwu katempo siap-siap rek pindah diukna kana korsi cukur. Telila kadenge tukang cukur ngabejaan anu dicukur yen pagawean manehna teh geus beres. Beres, Jang. Cek tukang cukur pondok. Atuh jung eta pamuda teh nangtung, tuluy cereng mikeun duit ka tukang cukur. Sanggeus amitan koloyong manehna teh indit. Nempo korsi cukur kosong, rika tua kuwu teh pindah diukna. Baku namah bisi kapiheulaan deui kunu sejen. Sanggeus diuk dina korsi cukur, kadenge tukang cukur teh harita ngomong. Pak, ayeuna teh pan poe Jumaah. Geus jam 11 leuwih ya. Wayahna kuring rek preheula. Kebeg harita wakuwu teh reuwas. Bari ngucapan sirah anu butak sabeulah, pok manehna ngomong. Aduh, kumaha atuhnya? Pan kuring dicukur teh karek sabelah. Kira aku tadi angguskan. Singkarunya atuh ka kuring. Ngadenge waku ngomong gitu, tukang cukur teh muncereng. Yuh, pak. Si bapak teh geus dipang nyukurkeun sabelah ge, geus uyuhan. Mun hayang dianggeuskeun gampang isukan si bapak nyamper deui ka dieu. Kitu ge mun kabeneran kuringna keur salse. Ayeuna mah waktuna sempit, jeungna deui ari poe Jumaah mah nyukur teh ngan anjog jam 11. Da beres Jumaahan kuring mah sok tuluy balik. Wakuwu ngadenge tukang cukur nyarita kitu, katempo beungeutna teh pias. Bari lewa-lewe pok manehna ngomong. Aduh, wayahna we atuh nyukur teh angeuskeun heula. Piraku hulu kuring butak sabeulah. Geus teu naon. Pokona engke dibayar ku nembang lagu mawar bodas. Da kudu mayar ku duit mah teu boga. Tukang cukur teh harita keuheul ngadenge waku ngomong kitu. Bari rada baeud pok manehna nembal. Geus lah ganeng, kawas nu heueuh bae bisa nembang. Buktina geus sababaraha kali nembang oge apan salah bae. Waku teh mimiti tegedah rasa. Tuluy ngomong deui bari ciramai. Tong tega-tega teuing atuh ka kuring teh. Piraku ayeuna kuring balik dina kaayaan hulu butak sabeulah. Geus atuh engke kuring nyamper ka imahnya. Ari moal ka dieu deui mah. Padu tuduhkeun bae di mana imahna. Ayeuna mah nginjeum cindung bae atuh. Jang nutupan sirah. Tukang cukur teh beuki keuheul, komo nyebutkeun wakuwu rek nyamper ka imahna mah. Geus lah tong sumbar samper ka imah. Dewek nangge moal aya di imah poe ayeuna mah. Engke sore teh aya acara nyukur embe. Isukan nyampur deui bae ka dieu nya. Yeuh jang nutupan sirah mah, saheulaanan make tergos. Supaya bisa nutupan sirah. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng. Ngan manehna teh teu bisa majar kumaha. Atuh kapaksa harita teh manehna nurut ka tukang cukur. Tuluy nampanan tergos warna hideung saterusna rap dipake. Barang rap dipake teh para mitra, atuh sabrehan mah wakuwu katempona teh siga rampong. Harita nu katempo teh ukur matana wungkul. Tuluy harita kadenge tukang cukur teh nyarita. Tah, si katutupan sirah anu butak teh. Geus mending balik bae ka ditu atawa bisi rek ngamen deui jig. Atuh leos wakuwu teh init ningalkeun tukang cukur bari harita teh make tregos warna hideung. Atuh teu matak heran para mitra, harita loba jalma merelong ka manehna bari sakapeung kadenge tingkar cowis. Malah aya di antarana anu ngomong kieu. Eh, tempo itu. Aya jelema make tregos hideung. Moal kitu manehna teh teroris. Cek tukang pindang nanya ka tukang parabot. Tuluy tukang parabot kadenge ngajawab. Aih, nya geuningnya. Wah, bahaya yeuh. Urang laporkeun bae ka nu berwajib, sina ditewak. Tapi nahanya, piraku teroris mamawa kecrek. Oh, dewek ngarti. Sigana eta teh tukang ngamen. Ngan kulantaran era bisi aya anu kenaleun, jadi manehna teh make tergos. Aih, geuning mengkol ka tukang warung makan. Urang tuturkeun yuk, bisi kumaha onam. Cek tukang parabot, bari jung nangtung tuluy muru warung makan dituturkeun ku tukang pindang. Bener we para mitra, harita wakuwu teh mengkol ka warung nasi maksudna mah rek ngamen. Barang sup ka eta warung, kebeg tukang warung teh ruas para mitra. Rek teu kitu kumaha sasat tengah poe, nempo aya jelema make tergos asup ka warungna. Sedang waktu barang sup ka eta warung, katempo ku manehna aya tulisan ngamen gratis. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate. Wah, kabeneran yeuh. Aing keur lapar. Aduh, tetela tukang ngamen mah diprioritaskeun. Buktina aya tulisan ngamen gratis. Rek dahar ah, meung penggratis. Gek harita wakuwu teh diuk bari tuluy pesen dahar. Nyai, aya kejo jagong teu? Tukang warung teh bata nembalan mah manehna kalah sasa. Sabab panyangka manehna mah wakuwu teh saurang teroris. Ngantuli lah tukang warung teh tului nyamperken, bari rada ngeleper, pok manehna, ngawani-wani kenanya.
4: Bade tuang sereng naon, pak?
3: Ditanya gitu, pok waku wutih ngajawab. Etawe nyai jeng putih selong. Tambahan we kumpal. Atuh tulilah tukang warung teh ngasongken sangu sapiring mentung.
4: Te aya pak putih selong mah? Sarang iya betul ya? Tah sarang pais gaang?
3: Cek tukang warung, nawaran dengena saaya-aya. Atuh celebak harita waku teh dahar maningalimen. Maklum manehna teh keur dina kaayaan lapar. Telila sangu sapiring teh geus leudis, jung waku wunangtung tuluy amitan. Duh, nuhun pisan nyai. Bapa teh asa katumbu umur. Ti isuk teu kararaban pisan sangu. Mangga nyai permios. Kalau yang waku teh harita init. Atuh tukang warung teh kaget.
4: Pak, gening padu init bae. Mana duitna? Rek mayar moal.
3: Ditanya gitu waku teh nyureng. Kumaha? Baruk bayar? Har, ari si nyai sok teu puguh. Tuh, baca. Ngamen gratis. Nari ayeuna majar kudu bayar. Gemeng harita tukang warung teh ngarenjag. Komo barang harita nempo waku ngoloyong ninggal keneta warung. Atuh manehna teh jadi nafsu, tuluy gorowok bae harita tukang warung teh ngagorowok.
4: Maling! Maling!
3: Tukang warung harita teh lumpat mudag waku. Atuh sakabeh jalma anu aya di pasar mah, harita teh pipiluun mudag waku. Ngan waku teh harita teh kaudag. Kaburu manehna kabur, nangkel kana mobil padesaan anu kabeneran ngaliwat kalebah dinya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
6: Maida.
5: Maida linggihan paling mana?
6: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
5: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
6: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
5: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
6: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
5: Tos lami pisan mah nya.
6: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
5: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
6: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
5: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
6: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
5: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
6: alfa propolis.
5: Saat tos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaosna mah?
6: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
5: Tino vertigo na kumaha mah?
6: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damanges kan
5: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
6: Nama ge dua.
5: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
6: Tingawitan nanti kahiji.
5: Oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
6: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
5: Ma Ida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
6: Amin.
5: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: NPEN
9: Kecamatan Mundu ya,
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah.
9: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair
9: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
9: 20 hari. 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari
9: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes ya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina?
5: Bapak Sapri.
4: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
5: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Tos ngaleut Alpha Propolis sabaraha botol?
5: 6 sabotol.
4: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
5: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
4: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
5: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
4: Ngangge obat atau kangge naon?
5: Ngangge obat.
4: Kumaha karaos?
5: Lah anger wae geuningan, mung harita wung kuah terus ngelain muntah ayah weh doi karawas doi.
4: Jadi itu mah kangge hungkulnya penekan sakit ya hungkul?
5: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul weh terus ngelain malah anger weh doi.
4: Obat Alpha Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
5: Kanggo abdi sarang kun bojo tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tak abdi tak meser weh doi gitu dua.
4: Eta panyawatan anu penuh di bumi?
5: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
4: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
5: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24, RW 4, pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
8: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
9: Ingin sesi bisa dinilai, ada ikatan misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah.
10: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei.
11: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai diduga cabuli santri, oknum pimpinan pondok pesantren di Garut diamankan polisi. Napi teroris yang ancam bom polsek ikrar kembali ke NKRI. Bobotoh rayakan kemenangan Persib. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kejadian menggemparkan dan membuat resah publik kembali terjadi di Kabupaten Garut, tepatnya di wilayah Kecamatan Samarang. Diawali dengan cerita di media sosial sejak beberapa hari sebelumnya, seorang oknum pengasuh pondok pesantren diduga melakukan tindakan tidak senonoh berupa pencabulan terhadap santrinya.
1: Dari video viral yang diunggah sejumlah warganet memperlihatkan detik-detik seorang laki-laki berinisial AN, 45 tahun, yang disebut-sebut sebagai pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan perbuatan tak senonoh terhadap seorang santriwatinya digelandang petugas kepolisian menuju mobil patroli Sabtu 16 Mei malam. Di tengah kerumunan warga yang tampak marah, terdengar teriakan yang menyebut dugaan tindakan cabul dilakukan oleh pria itu. Situasi sempat memanas dan nyaris tidak terkendali, namun aparat kepolisian bergerak cepat untuk mengendalikan massa agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Kapolsek Samarang AKP Hilman Nugraha menyatakan, berkat kerjasama semua pihak termasuk Forkopimcam, terduga pelaku telah berhasil diamankan dan diserahkan ke Polres Garut. Menurut Hilman, rumah terduga pelaku hingga kini juga masih dalam penjagaan aparat keamanan untuk menghindari pengerusakan akibat kemarahan warga.
2: Pesantren di santroni warga dan dengan tuduhan pelecehan seksual.
12: Terduga guru ngaji itu sudah kami amankan dan sekarang diamankan di Polres Garut.
1: Sebelumnya diketahui, dugaan perbuatan asusila itu dialami salah seorang santriwati di pondok pesantren yang berada di wilayah Samarang itu terungkap setelah korban memberanikan diri bercerita kepada orang tua salah satu temannya sesama santriwati. Cerita korban kemudian diteruskan kepada pihak keluarga. Selanjutnya, dengan penuh rasa kecewa, orang tua korban memutuskan membawa persoalan itu ke jalur hukum dengan didampingi kuasa hukum. Kuasa hukum korban Aditya Kosasih mengatakan awalnya korban sempat mengaku diusir dari lingkungan pesantren. Namun setelah diajak berbicara lebih lanjut, korban mulai membuka dugaan perlakuan tidak pantas yang dialaminya selama berada di pesantren. Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari keluarga korban. Joko Minggu 17 Mei mengungkap kasus masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Garut. Ia menyatakan proses pemeriksaan terhadap korban maupun terlapor masih berlangsung untuk mendalami seluruh dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
11: Satres Narkoba Polresta Bogor Kota menangkap seorang kurir narkoba di wilayah Tanah Sareal, Kota Bogor. Saat penggeledahan, petugas menemukan 1 kg sabu yang disembunyikan di dalam jok motor.
13: Dari hasil penyelidikan, tersangka mengaku mendapat pasokan sabu dari seorang bandar dengan modus baru. Motor yang berisi sabu diparkirkan di wilayah Selabenda kemudian diambil oleh tersangka untuk diedarkan. Polisi menyebut tersangka sudah 3 kali mengedarkan sabu dengan target peredaran wilayah Kota Bogor.
14: Bandar yang DPO itu sudah kontak dengan tersangka, kita amankan, memberi petunjuk, ambil motor di wilayah Salabenda. Setelah dia pergi situ, motor Beat sudah tersedia dengan kunci nempel. Jadi begitu nggak lama dia pergi, kita dapatkannya di rumah yang bersangkutan di wilayah Kamasarya.
13: Selain mengungkap kasus 1 kg syabu, Polresta Bogor Kota juga berhasil menyita puluhan ribu obat keras dan puluhan butir ekstasi dalam pengungkapan kasus narkoba selama periode Januari hingga Mei 2026.
11: Dua narapidana kasus terorisme yang ditangkap saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di Polsek dan diketahui tergabung dalam jaringan ISIS, kini telah berikrar kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Mereka adalah Rizal alias Abu Morgan Al-Somali, 25 tahun, dan Andri Muhammad Maulana, 25 tahun, yang sama-sama merupakan warga Kalideres, Jakarta.
15: Keduanya ditangkap di Jakarta saat hendak melakukan aksi bom bunuh diri di area Polsek di Tangerang. Kini mereka menjalani hukuman di lapas kelas 2B Kabupaten Majalengka. Selama menjalani masa hukuman, keduanya menunjukkan hal-hal positif seperti membersihkan masjid, mengaji bersama narapidana lainnya, serta aktif mengikuti program pembinaan. Selain itu, selama 5 bulan terakhir, pihak lapas juga melakukan pendampingan khusus terhadap keduanya. Dengan menunjukkan perubahan positif tersebut, pihak lapas memberikan kesempatan kepada keduanya untuk berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
16: Memiliki pandangan yang moderat, yang lama memiliki pandangan radikal. Di sini sudah sekitar 5 bulan dan dalam 5 bulan kita selalu mendampingi secara khusus. Kita melihat perkembangan dan menunjukkan sikap-sikap yang positif. Mereka aktif juga dalam kegiatan pembinaan dalam masjid. Mereka juga tamping, juga aktif dalam hal kebersihan di dalam masjid. Mereka pelopor yang bersih di dalam masjid.
15: Di dalam aula lapas kelas 2B Majalengka, keduanya mengenakan peci dan kemeja putih. Dengan Al-Quran di atas kepala, mereka membacakan ikrar setia kepada NKRI. Setelah ikrar selesai dibacakan, keduanya secara bergantian mencium sang saka merah putih. Mereka tampak menghayati saat mencium bendera tersebut. Bahkan mata mereka terlihat berkaca-kaca. Sementara itu, Kepala Lapas kelas 2B Majalengka Rian Firmansyah mengatakan, proses ikrar dilakukan setelah keduanya menunjukkan perubahan sikap selama menjalani pembinaan, serta telah memiliki pandangan yang lebih moderat dan tidak lagi berpaham radikal.
17: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Polres Cianjur menyiapkan fasilitas penginapan hingga pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji asal Kabupaten Cianjur yang akan diberangkatkan menuju Embarkasi Bekasi. Sebanyak 73 calon jemaah haji tahun 1447 Hijriah itu untuk sementara diinapkan di Aula Bayangkara, Mako Polres Cianjur sebelum diberangkatkan Minggu 17 Mei. Kapolres Cianjur AKBP Ahmad Alexander Yuriko Hadi mengatakan penggunaan fasilitas Mako Polres untuk pelayanan calon jemaah haji merupakan bentuk sinergitas antara Polres, Kementerian Agama, Pemkab, dan seluruh unsur terkait di Kabupaten Cianjur. Menurutnya, Aula Bayangkara yang biasanya digunakan untuk kegiatan internal kepolisian disulap menjadi tempat penginapan yang nyaman bagi para calon jemaah haji.
18: Alhamdulillah sekali lagi kami di Polres Cianjur menggunakan fasilitas Mako Polres Cianjur diberikan kesempatan oleh Kemenhaj yang mewujudkan sinergisitas dan kolaborasi memanfaatkan fasilitas yang ada di Mako Polres Cianjur.
17: Kebakaran kembali terjadi di kawasan Eks Ramayana Lama di samping SGC Cikarang, Bekasi, Minggu malam. Sejumlah kios di lokasi terdampak kobaran api hingga memicu kepanikan warga sekitar. Peristiwa yang diduga dipicu korsleting listrik itu menghanguskan sedikitnya 7 lapak pedagang.
19: Pelaksana tugas Bupati Bekasi, Asep Suryatmaja langsung meninjau lokasi kejadian. Asep menegaskan akan melakukan evaluasi total hingga membongkar bangunan pasar yang dinilai sudah tidak layak. Pemerintah Kabupaten Bekasi berencana melakukan penilaian atau asesmen menyeluruh terhadap pasar seluas 2,5 hingga 2,6 hektar ini. Asep menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki opsi ekstrim untuk meratakan bangunan guna menghilangkan masalah pasar tumpah.
20: Kita juga nggak akan berdiam diri. Tadi saya bicara dengan Pak Sekda, insya Allah kita akan ada tim penilai ke depannya harus kayak gimana, karena kalau begini aja nggak kelar-kelar nih masalah sekarang. Ingin saya sih besok dinilai, andai kata misalnya memang harus kita rapikan, kita ratakan dengan tanah yang nanti akan kita bikin, yang nanti pasar-pasar tumpah terbesar se-Jawa Barat mungkin ya, kalau 2,6 hektar pasti besar nih pasarnya.
19: Kawasan Eks Ramayana Lama sebelumnya juga pernah mengalami insiden serupa dan sempat menjadi perhatian publik akibat kebakaran yang terjadi di area tersebut.
17: Puluhan ribu bobotoh kembali turun ke jalan merayakan kemenangan Persib Bandung usai mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-1 pada lanjutan kompetisi Super League 2025-2026 Minggu malam.
21: Kemenangan tersebut membuat Persib Bandung semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan mengantongi 78 poin, unggul 2 poin atas Borneo FC yang menempati peringkat kedua. Seorang boboto bernama Irdan yang ikut nonton bareng atau nobar di halaman Mapolrestabes Bandung mengungkapkan kegembiraannya atas kemenangan Persib Bandung tersebut. Irdan optimis Maung Bandung akan menjadi juara untuk ketiga kalinya.
22: Alhamdulillah kita dapat 3 poin, posisi tetap nomor 1 dan optimis juara lah pokoknya mah. Pertama iya. Gol mah itu mah udahlah, hidup mati pokoknya mah.
21: Luapan kegembiraan juga diperlihatkan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung. Namun Farhan meminta kepada para bobotoh dan seluruh lapisan masyarakat agar merayakan kemenangan ini dengan aman dan selalu menjaga keselamatan.
23: Mari kita bersyukur bersama-sama bahwa Persib berhasil mencetakkan sejarah, jadi klub pertama di Indonesia yang berhasil hat-trick juara liga, dan kemudian kita juga ucapkan rasa syukur ini dengan ekspresi kegembiraan yang tidak keos ya.
21: Berdasarkan pantauan di lapangan, para boboto ini merayakan kemenangan Persib Bandung di sejumlah titik di Kota Bandung. Satu di antaranya di Jalan Layang Pasupati Kota Bandung. Selain bergembira di Jalan Layang tersebut, ada juga para boboto yang merayakan kemenangan tersebut dengan melakukan konvoi keliling Kota Bandung.
17: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 Mei 2026 usai sidang isbat awal Zulhijjah yang digelar Kementerian Agama. Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor Kementerian Agama Jakarta Minggu 17 Mei menyatakan pemantauan hilal dilakukan bersama Kanwil Kemenag, Kemenag Kabupaten Kota, Peradilan Agama, Organisasi Masyarakat Islam, serta sejumlah instansi terkait. Pengamatan dilakukan di 88 titik, mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Nasaruddin menyebut lokasi Rukyatul Hilal mencakup observatorium, pantai, rooftop gedung, menara pemantauan, hingga masjid strategis di berbagai daerah untuk memastikan akurasi hasil pengamatan.
10: Disepakati bahwa tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026 Masehi, dan dengan demikian Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian hasil sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
3: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
5: Jadi aing ayeuna yeuh.
24: Laras ulah.
5: Anasaran aing tiba heula yang ngasaan kadijayaan si Gatotkaca jeung si Bima.
24: Laras.
5: Bejana si Bima jeung si Gatotkaca teh hiji jama anu sakti. Hiji jama anu gagah.
24: Laras.
5: Tapi keur aing patik kana kasekti. Bakal ditemongkeun ka Balarea. Bangga ditinggalikan ke Balarea. Ilain si Bima, ilain si Gatotkaca anu sakti, tapi aing pati kana kasakti.
24: Saeng kulah.
5: Tunggu si Bima, tunggu Gatotkaca. Hancur ku aing sia. Sedanten wala dia pala tamtama. Hingga.
24: Kumal.
5: Kula. Semangat aing. Hingga.

0: yang akan semah pengabah tis gusti.
1: Diuk, calokan batur-batur. Oke bos. Buuk naon sedikitu-kitu.
2: Kulan?
1: Eta buuk naon dikitu-kitu. Lebih ka nyungcung gitu.
2: Ngenakeun nyete gaya mohek.
1: Mohek?
2: Sumuhun.
1: Mohek naon?
2: Mohek mongkleng.
1: Sama poek atuh.
2: Ngenakeun abdi anak pang.
1: Pang naon?
2: Pang goreng patut.
1: Calokan batur-batur. Oke bos. Hey my brother everybody. Come here. Let's go. Come on.
2: Kemari. Kesini.
3: Sini.
2: Kadi aji.
4: Dengar tieun meureunan. Anas aing Inggris

0: Semaka prihatur Gusti.
1: Diuk, ditarima.
0: Ulan,
1: ditarima.
0: Maksudnya?
1: Ay, ditarima.
0: Oh, sumuhun.
2: Ada?
0: Naon cina?
1: Goblok kok sumuhun. Ditarima belegung.
0: Terima. Hah?
1: Ditarima.
0: Ari batur nanya teh jawab. Eta teh dosa.
2: Dosa.
0: Tegengeng kitu teh sopan upami batur nanya teh jawab. Pancek aing ge enggak jawab anjing. Jeung nunungan teh ditarima.
3: Tarima sama eta.
0: Balakah ungut-ungutan.
3: Soba eta.
0: Disangka dakwah aing. Naon cenah cek nunungan teh?
1: Aduh si anjing. Ditarima belum?
0: Oh, nuleres. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak mana maut anjing?
1: Lain bapak aing maut belum? Ditarima.
0: Bu, iraha maut nah.
1: Aduh anjing, aduh anjing.
0: Eueuh nu modar anjing. Ulan
1: eueuh nu modar anjing. Anjing eueuh nu modar.
0: Oh, tos 2 minggu.
1: Aduh anjing anjing.
0: Geus tong diceungceurikan nih. Anguran mah doakeun tuang rama cing ditampi iman Islamna.
1: Iya. Masya Allah anjing.
0: Tah kitu amin gitu. Aduh anjing anjing.
1: Budak teh parah anjing parah. Parah anjing parah parah.
0: Kunaon maot da teu damang heula?
1: Nah. Eueuh nu modar.
0: Oh, liper.
1: Anjing anjing. Eueuh nu modar anjing.
0: Atuna sanes sawartos ka abdi. Dai liper mah gampang. Cek ibu cici oge cina liper mah gampang. Nya eta ubarna teh ku hahanyiran.
2: Eta.
1: Aing ge nyaho. Gana weh nu liper aji.
0: Ish. Hahanyiran.
1: Aji aing ge nyaho gana weh nu liper.
0: Ish. Hahanyiran.
1: Aji. Weh nu liper.
0: Astagfirullahaladzim. Hahanyiran. Sanes hahariringan kade. Hahanyiran. Mode ku belut.
2: Belut.
0: Ku harmis. Tah, nu langkung sae pisan mah ku tutut.
1: Aing ge nyaho. Anda weh nu liper.
0: Is. Tutut.
1: Ajik aing ge nyaho weh nu liper.
0: Is. Tutut.
1: Ajik. Aing ge nyaho ubah liper teh ku tutut.
0: Allahu Akbar. Sanes ku eta.
1: Kunaon?
0: Ku tutut ajik ajik ajik. Ah, kumaha sia we aji ka? Aya bahan aing nu liperna goblok. Awina mina teuing sia teh.
1: Tuh, cile di hareup. Bahan aing nu teu heula. Di tukang diukna.
2: Tukang antri.
1: Di tukang diukna.
3: Toel,
0: hei. Naon?
1: Di tukang diukna.
0: Ku tutut.
1: Si aji tutut teh tutut deui. Di tukang diukna. Hei.
0: Naon?
1: Di tukang diukna. Di tukang. Astagfirullahaladzim. Aji.
0: Naon si maneh teh kaing teh Noel, Noel ari ngomong henteu.
1: Itu teu ngomong si aing. Di tukang diukna belegong.
3: Kadenge merentah.
0: Ah, mung ah. Aing marek di tukang ah diukna pajeng aing kitu sia teh. Kulan
1: teu ngomong. Aing teu ngomong teu naon kulan.
0: Tah dengekeun ku sia tah. Alhamdulillah ya Allah.
2: Aya naon ya?
0: Geus lohor deui.
1: Si juri aing mecus di sanga lohor. Budeg teh kabina-bina teh sia teh. Yenu adan juga nangis kada har jengkol ya. Ngapain kamu meledos ke dia jengkolnya? Ini kaya gajik.

0: kadang di ngomong
1: aya naon Gusti
2: teh heula
1: ulan
2: teh heula
1: mending ayeuna
2: teh maksud teh geus sae
1: nada yeuna geus teu riweuh
2: lain daguan
1: mantosan siapa nabi tos ka dieu
2: engke cenah
1: eh monyet lain ka mane aing mah eda hayang miluan eh hayang miluan eh marukana rek dibawaan padahal moal Gusti nya
2: nya
1: ya Gusti oge nya wayau situ mah pikagelohan Gusti nya
2: nya
1: situ mah kabri ngahorean wae nya
2: nya
1: situ mah goreng patut nya
2: nya
1: kami abdi ka chef nya
2: henteu
1: tuh.

0: Was nu kasurupan ajik lempak di sini. Buka tu topina belukung. Jadi kita budak Badung sini. Nah, jangan lelak. Nah, jangan melak cangkeng. Dah cik, mendingan je legur je dah aing. Burung ngerecil, main cuman tarik-tarik. Nah, jangan lelak. Macam mana pula lah kau. Nah, macam mana pula kau bulu tak bila itu kena sirah awak.
1: Alah.
0: Ye, mana emang ngomong tak gitu, oi.
2: Ya, beda. Ada yang mana.
0: Orang mana, mana? Oh, tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Batak. Betul. Ges lila ayah di Suna. Hah? Ges lila ayah di Suna. Apa itu lila?
2: Alah, tak apa lho.
0: Lila itu ikan, ya. Ada ikan mujair lila. Teman nila, ajik itu. Oh, can ngertiin bahasa Suna, merenya.
2: Ya.
0: Sudah lama ada di Sunda. Hah? Sudah lama ada di Sunda. Ginten-ginten tilu sasi ya biar ada Sunda apa? Curik teh tanah jawab tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Ngaran mana? Nama apa?
1: Heeh.
0: Ucok Humarurung. Ucok Humarurung. Ai di dieu jeung saha? Sama di awak. Saha? Butet Tumeregung. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas tiris sebenarnya.
2: Keluarga hareng ieu mah
0: ye. Jigana ninina tampak ieu mah ye.
2: Akhirnya bisa jadi.
0: Ari bapa mane? Bapa awak. Heeh, Sigarantang.
2: Waduh.
0: Sigarantang. Ari inung ieu siga termos. Ari aki siga seeng. Oh, keluarga para bot dapur. Jigana uyutna hawu jadi mah. Bisa bahasa Sunda? Sekedik sekedik. Sekedik aja lah sekedik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang karena kesinian Sunda, si abang itu rees jeng dede. Si abang rees jeng dede. Bukan HS jeng si dede. Ah, bilegug lah kau. Re-es jeng dede. Oh, re-es. Nah, itu re-es. Bilegug lah kau. Namanya bisa lagu Suna? Ya, bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan? Betul. Bisa? Ya, bisa. Bisa. Oke, okay. Bubui Bulan.

0: Ok. Bulan-bulan tak kumas sih.
1: Apa dah ini?
2: Engkau becus aja cerita tadi. Tegen. Boboi bulan. Boboi bulan sangrai benteng. Panon poe. Panon poe di saate.
3: Itu lagu Boboi bulan itu nyerep kena hate.
2: Nyerep ajik lu nyerep. Isa
0: Boboi bulan. Oke. Okay.
3: Berang mitina kuma.
2: Bobo,
0: sudah. Boboi bulan.
2: Aduh. Enakeun.
1: Enak.
2: Ajik nyeri sate.
0: Boboi bulan. Boboi bulan di sangra si bentang lah, Bah. Panon sia, panon poe, ajik le panon sia.
3: Terlalu Boboi bulan saya lah. Urang dia gak ngalarti Boboi bulan mah. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut, siapa orangnya?
2: Bisa mana?
3: Ya bisa.
2: Lagu naon?
3: Siapa itu paling resep itu lagu kopi dangdut.
2: Kopi dangdut,
3: betul?
2: Si siap.
3: Oke, okay. Kopi dangdut.
2: Oke.
3: Okay. Nayaga.
4: No.
3: Ah, Nayaga sakurang semangat ah.
4: Semangat.
3: Nayaga.
4: No.
3: Ah, kurang kompak. Tukang goong tidak yoyoan. Oke, satu kali lagi Nayaga yang kompak. Oke. Oke. Nayaga. Nah, itu kompak.
2: Si Aji kayak bercacar kompak. Kompak tahu nak kompak jempek.
3: Okay, Nayaga, I want to sing a song kopi dangdut. Are you ready? Okay, please, kopi dangdut. 1, 2, 3, 4.

0: Hop, hop, hop. Ulah parebut keun anu ngalatutut mah aing. Jik, susu naon teh. Tah kitu ngungkur dina dangdut teh sok aya gelut wae lain naon nah anjeun. Aduh, ieu jelema parebut tutut nepi ka kieu ieu.
1: Sok selisih geus.
0: Aing si ajik tutut teh tutut wae teh. Bosan teh aing ngadengena. Aya naon Gusti?
2: Diuk diuk diuk diuk diuk.
0: Oh, saya mangga menawi teh aya naon-naon da sawios ka abdi we tenang Gusti nya. Heuh. Da ngomongna robah. Cici ngomong deh macam mana pula dah kau. Oh salah dia dengar menaik dengar kena lah tempat terung naon ni kita lancar siapa sasuna nah naon gitu cina setia orang Batak ayo nyoy poho dalam orang Batak kayu mati mana di pasir muncang ya dah
3: Ganteh we urang Batak. Baro didengekeun ku aing teh urang Pasir Muncang. Nararipu we ka aing teh abong ka jelema ganteng. Abong ka jelema kasep.
0: Sadaya naon eta? Teuing. Naonnya?
3: Mun teh dianggap ya aing, ya teh aing nu ngomong teh belegu.
4: Ora dio meureunan.
3: Disangka radio buka kacamatana tuh.
0: Nak ka aing ini.
4: Astagfirullahaladzim. Naon? Tingali. Naon? Itu melon segede kitu.
3: Wah, blong sih nyebut melon kan.
4: Gis.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Mohon. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Dua katilu ayeunanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Mohon. Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Oh, seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian pang itu nya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaosna nya.
3: Mohon.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: TSA Bukan TSPA Bukan TESA Bukan. Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sedan tenulat dia balat tam tamah hangkut buta hangkut buta. Parantos sempak merbayak sadi painen patih kana kaseti.
10: Iya nggih.
9: Pun nirahangan dika. Atur sewun nuhun laksa ketika bingahan. Kadulur-dulur anu parantos sunuk baraya anu parantos datang. Pamili anu parantos sumping nyaosan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna. Bagea dulur-dulur.

0: Si goblok dan aku nanya.
1: Ya teteh.
0: Batur-batur rampak sekar poka grup. Der manerikin mane. Kaciri siyama hayang kapuji kudunungan teh. Kaciri siyama hayang kaalam kudunungan teh. Matak naon lamun guyub jeng batur bareng.
2: Guyub itu di. Aduh itu yang ah. Songot-songot aing. Sungut di paraban ku aing, sungut di wawalan ku aing, nama kajeng pipiluan kana urusan aing kuma aing.
0: Lain kuma aing, pan mane teh rombongan urang.
2: Saha?
0: Mane?
2: Teu hararayang deui. Teu hayang aing mah ngahiji jeung kaum duafa. Teu hayang aing mah ngahiji jeung parkir miskin. Aing mah jelema beunghar, aing mah menak.
0: Saha beunghar?
2: Aing.
0: Beunghar nana haon aji. Manya nu beunghar eueuh buukan.
2: Ya. Nah sia teh mah mawa kana buuk. Dawa buukan teh lain ka hayang aing. Maneh eueuh buukan aji jabatan untu maneh jiga pager.
0: Untu aing jiga pager cenah heueuh. Heueuh. Eh si Juri. Geus cicing.
2: Lan
0: cicing.
2: Nada teu lompatan teh tadi ge cicing.
0: Maksud aing teh jempe.
2: Oh jempe mun teh tadi jempe kitu. Da abdi mah jelema na nurut. Tamu cek dunungan jempe jeup sungut abdi mah. Tarang ngomong deui abdi mah.
1: Tara gane.
2: Tamu si itu ditita jempe teh aya we ngocomang. Sakali diomongkeun. Abdi mah moal Gusti lamun cek dunungan teh tadi jempe jeup sungut teh kawas dikaput. Tarang ngomong deui abdi mah. Tara. Tamu si itu ditita jempe teh aya we ngocomang. Sakali diomongkeun. Abdi mah
0: sian waneng. Udah terdek jempe sesungguh teh
1: ya
0: ae ae
2: ini serba salah eh aing ongko aing tadi carek jempe tapi dicarekan wae
0: teh sia gandeng wae
2: gandeng kene Gusti tarik tapi malah launan
0: tapi karena malang na malang gitu sia kerenungan teh jurig teh sia
3: carekan tuh mah
2: iya bawahanana jurig dununganana genderwo ah.
0: Kasaha saya nyebut kira-kira teh? Ha? Kasaha nyebut kira-kira teh? Kasaha saya nyebut kira-kira teh?
2: Ya kadunungan.
0: Aduh. Di kepet siya kuaing.
2: Ya di takis.
0: Ay, ay.
3: Coba eta.
0: Siya tewa nikahing.
2: Sane suane dari kepet nyeri. Yang ditakis.
0: Malik-malikin deh siya ngomong teh.
2: Dan tadi balikin mah tutung.
0: Aing. Lamun deket di dagor ku aing siya.
2: Hah?
0: Lamun deket di dagor siya ku aing.
2: Untung jauh.
0: Eh, meni memulai leh siya ngomong teh.
2: Yang tibatan eleh omong lewe hade ngajual imah aing mah.
0: Aing kan ajik ngontrak ku aing atuh. Ayah naon itu Gusti.
2: Teu aya naon-naon.
0: Oleh ka sia.
3: Teku caber ku sia eta tah.
0: Geu. Pangna dikumpulkeun teh kaula aya perlu.
2: Nanya aya perlu karena naon lawan perlu mah dikumpulkeun. Nu gelo lain anu ngariung ngungkul naon.
0: Gandeun sia teh.
2: Nyir meni atol. Nya.
0: Aya perlu naon Gusti? Wayana ti ayeuna geura talung tik pangarti ti kiwari kotek tak pangabisa ti ayeuna bisi aya ilmu anu kasungkur-sungkur pangabisa anu can katalah pangarti anu can katalung tik ti ayeuna geura pikiran
4: naha
0: wayana ayeuna pasukan khusus urang init ka nagara Amarna
2: bade naon
0: ancurkeun nagara Amarna urang serang
4: naha naha Gusti.
0: Soalna Raja Amarta anu ngaran Yudhistira geus ngahina ka nagara urang, ngalunturkeun wibawa jeung komara nagara ieu nagara Jambudwipa.
4: Oh jadi si Yudhistira teh ngahina ka nagara urang.
0: Bener. Iya. Ancurkeun ku aing Amarta. Wayahna euy, siapkeun pasukan. Wayahna siapkeun pasukan. Paling ge tutut si Waji ka ingin nyaho. Patuk pasukan tutut ku sia kreakeun goblok. Si
4: sakalian dibasmi ku aing tututna. Geuleuh aing mah. Tutut teh tutut deui. Unga ngomong tutut, unga ngomong tutut teh pusing ka aing ge. Meureun teu nyamung. Hayang ngabasmi aing kana tutut. Di detik ayeuna aing benci terhadap tutut. Aya tutut ku aing dipekrek ayeuna. Geuleuh ka sieun labok ku sia tutut jeung cangkangna. Sawahna. Abdi da meureun. Kalian jeung sawahna ku sia gelebog.
3: Kesel
4: tadi. Jeung nu gableg sawahna sakalian kesel aing. Dibasmi ku aing tutut-tutut ayeuna mah. Geuleuh aing. Wayana. Dina danget ayeuna urang init ka nagara tutut. Ku jisim abdi tutut pangka dibasmi. Sabab eta tutut geus musingkeun ngasila. Asia tutut tutut wae naon atuh? Geuleuh aing mah juda. Dita tadi tiba heula di bega ayeuna tengah tutut jeung tutut.
0: Wayana. Raja Amarta anu ngaran nyaeta Prabu Tutut.
1: Aduh, Prabu Tutut.
2: Nah jadi Prabu Tutut teh kumaha teh?
4: Sia tutut wae atuh, Gandeng.
5: Geuleuh Gusti atuh da. Mangnya aya tentara budeg. Abina-bina teuing kana tutut teh hayo.
0: Hayo. Urang ini urang ancurkeun eta tutut. Eh tuh jadi aing kebawakeun. Wayana. Ini sarea. Ulah tinggalan
5: sae mangga-mangga Gusti. Nanging sateu acara di simari perang, abdi bade galungan heula jeung tutut.
4: Meres. Bae sia ge nya. Heeh. Ulah aya nu tinggalan pasukan khusus urang ancurkeun ngalawan si Bima si Gatot ka si Arjuna kabeh.
5: Sae mangga-mangga-mangga. Ini sarea. Mangga Gusti Prabu, mangga Gusti Pati. Hayu.
4: Meledak kana mata.
2: Naon?
4: Mun aing mah nyingka.
2: Sia nu ngadupa ka aing. Sia nu ngamak belegug.
4: Hei. Ah,
2: nying rawas naon sia?
4: Eta teh dunungan belegug.
2: Nyaho aing oge.
4: Nah tuh kadunungan temen campelak.
2: Nah ari dunungan salah rek diantep. Nah ari pamimpin salah rek diantep. Maneh nanu ngadupa ka aing. Maneh nanu ngamak. Nah iya hukum teh gunana keur nu leutik unggul. Nah hukum teh gunana keur nu sangsara unggul. Aye bangsat hayam diduruk, bangsat motor dipaehan, aye bangsat duit nagara diantep anjing busia.
1: Wah beres. Ulah diantep nu kitu mah tuman.
2: Montong dikaprokan aing malah japati.
4: Belegung, batur teh ngadukung.
2: Hah?
4: Batur teh ngadukung.
2: Tararayang teuing.
4: Batur mah ngahaja ayeuna neangan dukungan hayang jadi kepala daerah. Maneh teh hayang jadi kepala daerah?
2: Tararayang teuing.
4: Belegung sia mah.
1: Bodoh.
2: Hah?
4: Belegung maneh mah.
2: Sia nu belegung bodoh.
4: Naon?
2: Lah kaguk ya aing ngahalangan we congcorang ye ka ente. Haling, haling. Cicing sia, bapak keur usaha cicing.
4: Cicing corang teh anak da bu euy. Nah, make belegung.
2: Ya, dengekeun kumaneh bodo. Nah. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah, pek pikir ku sia.
4: Naon?
2: Rek saha nu milihna ka aing? Tong boro-boro jadi kepala daerah, baheula we aing nyalonkeun jadi RT di Pasir Muncang. Pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Aya ge nu milih nu gelo ka aing mah. Kitu ge nu gelo meunang ngamandian heula. Asaan saeutik.
4: Tapi hayu-hayu ini.

0: krunyung kejawa kagarowe baku imawauti
1: alah araratu yang cepone
0: jeng muruluk segala tuh
1: temani cepone tadi tes nikah tiris
0: be
2: kita rambut meren
0: sin kapancong
1: ya
3: darah ramang sadayanya
0: aya pangesto kulan
3: tak
0: aya pangesto kulan
3: nuhun ari damang mah
0: dupi salira kumaha damang kulan
3: cekap
0: beres bade angkat kemana
3: ka nagara Amarta
0: oh dupi maksadna kulan
3: rek nyerang nagara Amarta geus ngahina ka nagara urang dulu
0: duh campelak eta
3: mah campelak ngelunturkan wibawa jeng komara
0: dah
3: musik-musik gula maning ngehudangkan macan turu
0: laras atu
3: marukana di negara aing tersara rakti merenjil emaknya
0: wajib ditinak gitu
3: di blok pasir muncang teh ya iya tehnya
0: laras
3: RT 2 RW 4 desa Balerja Baleraja Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.
0: Laras.
3: Kupokana pangersana Bapak Haji Ramin. Miwa Ibu Hajah Cici.
0: Laras.
3: Eyangna. Oge Bapak Anton Wijaya SPD. Miwa Ibu Siti Juana.
0: Ya.
3: Ibuna sareng Ramana anu disepitan.
0: Laras.
3: Ya eta dina raraga nyepitan putu putrana.
0: Laras.
3: Cep Ijdihar Afa atawa pi Aa Jalu.
0: Laras.
3: Parantos disepitanana parantos bret kasep. Nya. Mudah-mudahan ieu teh si Aa Jalu teh cing damang salamina.
0: Amin.
3: Dijauhkeun tina sagala rupa mara bahayana.
0: Laras.
3: Dicaketkeun tina rezekina.
0: Amin.
3: Nu jauh cunuk nu angang datang nu caket langkung kapuret
0: amin
3: atuh dulur-dulur uing aya di dieu
0: sor
3: bapa seo soeng
0: aya
3: cuman teh soeng nan seong bapa soeng lain soang kada soeng bapa sana
0: aya
4: aya
3: oge bapa sini ke sana sini Bapak Kati
0: aya
3: Bapak Nasir
0: aya
3: Bapak Lali
0: aya
3: Bapak Uma Jengot
0: aya
3: Bapak Jamak Sari
0: aya
3: Bapak Jumadi
0: aya
3: Bapak Nanang
0: aya
3: Bapak Nawan
0: Sumping
3: Bapak Mantri Cala
0: aya
3: Bapak Bonin
0: aya
3: Bapak Ahim ku Balerja Raja Bapak Ujang Alex Surah Baleraja Bapak Imin Heriana Juru Tulis
0: Ayah,
3: Bapak Haji Arman
0: Laras.
3: Bapak Wakil Anan
0: Ayah.
3: Ibu Ana Macici Makusnia Sareng Bapak Aksan Ayah. Alhamdulillah Baleraja
0: Bapak Aceh Kapolsek Ayah.
3: Bapak Aceh Kapolsek Ayah
0: patrol
3: nuhun kapocek patrol
0: laras
3: alhamdulillah umur-umuran aing ngawayang lalakon dipotong heula geus meureun kamari bapak aing di kitu dalun-alun haur geulis beureun geus lalakon eta teh teu nyaho da teu milu ka dieu na ge
1: nya da bisa
3: da beda romongan nya ge jeung bapak
1: beda grup
3: Doain awe ka urang dia pun bapak Abah Asep teh cing sehat salalamina nya.
1: Amin.
3: Doana ti urang dia.
0: Amin.
3: Urang ngadoa ti awit anu kaguan maksad. Pangaresana Bapak Ramin sakula wargi cing kagentosan anu melipat ganda karugelan tina hajatanana.
1: Amin.
3: Ti awit anu kaguan maksad anu disepitan, anu nonton, anu ditonton, anu icalan kum ti diwiji-wiji. Sadayana cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulungna Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Heeh. Ah.
1: Naon
3: ieu? Kaul heula ka urang dieu.

0: tradisi aya deui kaul anu non tradisi.
1: Aduh naon kaul naon
0: teu kudu dicumponan kaul teh
2: laras atuh
1: beres.
0: Heeh, sabab naon uing teh lamun kamari bulan puasa penuh teh da beuh napeuh bulan puasa malin
1: nya
0: di mana mana anu ngaranna ngapoayang keur puasa
1: teu aya
0: ibadah usuh we da bae teh kana ibadah heeh piapina kitu.
1: Sok sahur
0: subuh geningan ai subuh geningan tepi aya geningan joget sesar.
1: Oh, tahu dua.
0: Nya, tah aing ge hayang kau joget sesar.
2: Pengkelan
1: kitu.
0: Ha?
1: Bisa.
0: Eh, bapak, bapak-bapak ramin maraseupkeun kana joget sesar. Apa mana joget sesar?
2: Kumaha?

0: Peres pisan paingan atuh.
1: Beki ganteng aingnya.
2: Nya.
1: Bejoget si Sarwa lah.
2: Oh, tenang.
1: Alah, bapak aja cenah pala di joget si Sar.
2: Hayang. Ya.

0: Liur kan eta.
1: Aduh. Itu Bapak Anton hoyongeun saurna.
2: Hah?
1: Bapak Anton hoyongeun deui.
2: Bapak Anton palayeun.
1: Palayeun.
2: Aduh. Ah, bae ah.
1: Cumponan.
2: Aduh, ngaji geus geugel eta euy. Keep

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teh teh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabra botol teteh?
3: Atau siap dua botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sarang senang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wena tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alpa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon nangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860
4: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM
6: Radio Peace Ciamis.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: dwi pa. Anu ngeleut ngengkeuy nyaban aleut nyemat-nyemat nyatang pinang. Eyah-eyahan saja jalan pating jorowok. Pakarang diacung-acung. Nawiskeun tega larat tega pati demi ngabela nagara jeung bangsana.
1: Kasarius
2: di mana?
0: Di nagara Amarta. Di kampung anu nyingkur sisi gunung. Katelah kampung Tumaritis desa Kenal Gorowong. Panganyrekanana hiji sepuh anu parantos kasipuh ku pangawaruh ka asah ku pangabisa ka patri ku pangarti. Senyatana ki sabda palon Semar Badranaya Sapala Putra.
1: Anu kiwari kulawarga Semar teh nuju rengating penggalih.
0: Kula warga Semar nuju sedih prihatin kumargi anu tadina kula warga Semar teh dipikah hormat ku balarea. Jadi kula warga tuladan, jadi kula warga piconteun sakinah mawadah warohmah. Nanging ayeuna kula warga Semar teh dipikah geuleuh dipikah ngewa ku para tatanggana.
1: Teu sakedik tatangga anu ngadak-ngadak pinah.
0: Tieu kampung Tumaritis kumargi alim saampar sareng ieu kulawarga Semar Badranaya.
2: Duh, laras kula.
0: Kumargi. Ieu kajadian teh gara-gara putrana anu nomer 2 Kakasih Dawala. Anu tadi nama ieu Dawala teh estuning jalmi anu dewasa sopan santun ramah tamah tawado. Nanging kiwari ieu Dawala jadi jalma anu teu kaopan teu payaan gampang kasinggung malahan sering ngamuk di ieu kampung Tumaritis ieu Dawala.
1: Semar Badranaya rengating penggalih
0: sedih prihatin kuayana ieu Dawala ngadak-ngadak jadi jalma unggah adat langlang lingling kawas jalma anu teu eling.
1: Yang
2: kulan wa
1: asa dipopokan kokotor aing ku si Dawala deuleu ucu.
2: Naon tea akangna wa
1: si Dawala kawas langlang lingling jalma anu teu eling ayana.
2: Duh.
1: Desa etik tatangga-tatangga anu kalalabur tiu Tumaritis mung deket jeung gua ayeuna ucu.
2: Laras wae.
1: Gara-gara si Dawala amuk-amukan di Tumaritis aya.

0: Ojo
1: kulan wa.
2: Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun.
1: Dah, laras.
2: Sok minang ka Bandungan. Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hante rereh-rereh.
1: Naon teh wa?
2: Angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan.
1: Dah, laras.
2: Saperti anu karanapan ku uwa ucu.
1: Nah kumaha uwa teh kulan?
2: Lain agul ku payung butut uwa. Daye macek matur. Tadi nama kula warga uwa teh estuning dipika hormat.
1: Laras.
2: Jadi kula warga tuladan cenah dicontoh ku kula warga anu liana.
1: Laras.
2: Kuruntut rautna kula warga uwa. Lamun cai jadi salewi, lamun darat mah jadi salebak.
1: Danya atuh wa.
2: Kawengku ku kula warga anu sakinah mawadah katut warohmah.
1: Laras kula.
2: Tapi kiwari ucu.
1: Kumaha ayeuna wa?
2: Eta teh ngan saukur dina lamunan wungkul ayeuna.
1: Dah.
2: Loba tatangga anu ngajarauhan wa. Loba tatangga anu ceceup ka uwa, loba tatangga anu geuleuh ka uwa ucu. Gara-gara kalakuan si Dawala anu teu munasabah.
1: Na kumaha si Akang na eta teh?
2: Unggah adat kalakuanana si Dawala ayeuna beda jeung ti Sasari ucu. Teu kaop ka singgung ngamuk. Teu kaop ka baduk hatena amuk-amukan ngacak-ngacak kebon. Kebon sampe lo banu diawut-awut. Kebon bonteng lo banu diacak-acak. Jati. Kebon jati lo banu didagajian.
1: Laras wa.
2: Si Dawala kawas jama nu gelau ucu. Tapi meureun parandene kitu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng tong digotong.
1: Laras wa.
2: Uwa muarek nyalah genteng si Dawala. Da si Dawala teh anak uwa. Boa meureun uwa dina ngatik ngadidikna uwa can nepi kana anu diharepkeun ku uwa.
1: Dah laras panginten eta uwa.
2: Sabab naon katerangan netelakeun ungdur kaifa kadzabu ala angpusihim.
1: Dah hartos.
2: Geura saksi kabohongan mararaneh ularek nyaksi kabohongan batur.
1: Dah.
0: Cuk.
1: Kulan wa
2: di blok pasir muncang tea ieu teh ucu.
1: Laras wa.
2: RT 2 RW 4 Desa Baleraja Kacamatan Gantar Kabupaten Indramayu.
1: Duh, laras.
2: Kupokana pangaresana Bapak Haji Ramin miwah Ibu Hajah Cicih dinararaga nyepitan putuna cep ijdihar afha atanapi aajalu.
1: Laras.
2: Putrana pangaresana Bapak Anton Wijaya SPD miwah Ibu Siti Juana.
1: Laras.
2: Rengse di sepitanana.
1: Rengse salamat wa.
2: Urang ngadua atuh murang kalih ieu anu di sepitan. Saparantosna di sepitan teh cingbret kaset.
1: Amin.
2: Dijauhkeun tina sagala rupa mara bahayana.
1: Amin.
2: Dicaketkeun tina rezekina. Atuh nincakan dewasa ieu murang kalih teh cing janten jalmi anu guna kanggo nagara, guna kanggo bangsa oge hirupna beragama. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
1: Amin.
2: Atuh kawuh ku para sepuh-sepuh di dieu ucu
1: di antawisna saha.
2: Bapak Soeng.
1: Aya.
2: Bapak Sana, Bapak Kati, Bapak Nasir, Bapak
1: Laras.
2: Lili.
1: Laras.
2: Bapak Uma Jengot.
1: Sumping.
2: Bapak Jamak Sari. Bapak Jumadi, Bapak Nanang, Bapak Nawah,
1: aya.
2: Bapak Mantri Cala,
1: aya.
2: Bapak Bonin,
1: laras.
2: Bapak Ahim Kubu Baleraja,
1: laras.
2: Bapak Ujang Alex Lurah Baleraja,
1: laras.
2: Bapak Imin Heriana Juru Tulis, atau Bapak Haji Arman,
1: aya.
2: Bapak Wakil Anan,
1: aya.
2: Ibu Ana,
1: aya.
2: Ma Cici,
1: aya.
2: Ma Kusnia. Bapak Aksan
1: sumping.
2: Kang Sate Kapolsek teh
1: Bapak Aceh Kapolsek Patrol.
2: Bapak Aceh Kapolsek Patrol, nuhun ucu. Cu.
1: Kulan wa.
2: Iya teh disiarkeun wa teh geuning di radio ucu.
1: Nah, laras.
2: Radio Prima FM.
1: Laras.
2: Nya wilujeng tepang we dina udara sareng ua nya di rombongan Putra Giri Harja 3. Laras. Anu ngaliputna teh nyaeta kru Prima FM.
1: Laras, kulan.
2: Daerah Indramayu, Cirebon, Majalengka, Subang, Sumedang, sarang Karawang.
1: Laras.
2: Oh, oh.
1: Wilujeng anu di.
2: Wilujeng we, kanu ngadangukeun nyeti wasa para kanca. Nah. Oge ka urang dieu tak qoballallahu minna wa minkum, siamana wa siamakum hapunten tina samudaya kalapatan ageung sumawonten alit.
1: Nya, laras.
2: Nya, ucu. Bilih langkung saur teu jebur saur teh soledad letahna. Langkung saur bae carekna.
1: Laras.
2: Hapunten ua dina ngagarap ieu pawayangan leleng kahulu oge ua mah teu acan.
1: Tah.
2: Tangtos tebih tina marganing utami anggang tina marganing utama jauh tina rasa alus pan tadi ge hirup teu bodo-bodo acan nya ucu.
1: Laras.
2: Heeh. Urang ngadua we ti awit anu kagungan maksad pangersana Bapak Haji Ramin cingka gentosan anu merlipat gana karugelan tina hajatanana.
1: Amin.
2: Atuh ti awit anu kagungan maksad anu disepitan anu nongton, anu ditongton, anu icalan kum tidi wiji-wiji sadayana cing ditetepkeun dina rahmat jeung pitulungna Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Cu.
1: Kulan.
2: Da lalakon panjang keneh ieu teh urang tingkat keneh kana lalakon deui.
1: Laras mah.
2: Jauh tina panyangka sidawala jadi kitu deuleuh ucu.
1: Laras jantan robah kitu kulan.
2: Kebon sampe bapak soeng mah diacak-acak ku sidawala.
1: Laras.
2: Kebon jati bapak sana diragajian.
1: Nah, siakang eta.
2: Eta pondasi jalan diawut-awut. Anu kaleuweung jalan nepi ka ruksak teh ku sidawala teteh ucu.
1: Be. Paingan ge nyelong mobil tadi.
2: Nepi ka kitu-kitu nak mah. Kakang Semar kadieu mah urang badami naon sidawala kahayangna jadi kitu teh deuleuh
1: dah sae kulah.

0: Kumaha, kumaha wae sidawala teh kitu wae kalakuanana Kakang Smart. Bawa meureun teu doeun pedah kaula inung sampeuran.
1: Ah, moal lain nepi ka dinya mama. Dah. Urang tanya we naon ka hayangna ayeuna geus meujeuhna kudu ditalekna.
0: Sae kaula nun.
1: Jang.
2: Ulan wa.
3: Calukan si Cepot ka dieu kucu.
2: Dah, mangga wa. Akang.
3: Naon?
2: Itu disaur ku bapak kulan.
3: Tengenah aing ku sidawala deuh.
2: Tengenah naon ari akang eta?
3: Asa dicampelakan aing ku sidawala.
2: Dah.
3: Asa umur-umuran sidawala make jeung campelak aing make jeung wani-wani nonyok ka aing.
2: Beuh, tapi ka kitu eta.
3: Celebet teh kana irung nonyok. Piraanan gableg hutang 3000. Nepi ka neuteuli sidawala ka aing teu sopan.
1: Kadieu jang.
3: Aye, Pak.

0: Có nào sẽ dục mèo quá ya. Tiểu người nè, bà bố chị đã hoài lạ quá.
1: Hari cerik cik tukang son saya tahu.
0: Irung abdi ditonyok, Pak. Naon sababna? Piraanan boga hutang 3000. Urut meuli pulsa. Kabina-bina teuing make jeung nagih di leuheung, nagih mah eta ku popolotot ka abdi, Pak. Nagihna teh bari nonyok. Jiga lisinge kitu popolotot ka abdi.
1: Bisa rek kajabal.
0: Cuma kapi hatur mah. Diterima cepot mana si dawala duka mah kumaha wae pak ayeuna pak si dawala geus gelo bapak tekop aya kebon sampeu ka karacep geus dawut-awut kebon cau diacak-acak tangka kalapa dihampelas tulu dipelitur. Kabayang ku bapak si dawala kawas nu gelo. Tekop aya hayam. Aduh. Beak ku saha? Ku si dawala. Uluh uluh uluh uluh. Tekop aya entong. Beak ku saha? Ku si dawala. Be. Aya meri. Beak ku saha? Ku si dawala. Aya nog. Beak ku saha? Ku abdi teman dap dibeki kena nong kumaha ya pak
2: cik tang si dawala kak dia cek aing gitu
0: dan
2: kak dia cek aing
1: dilari kan itu
0: alim si nonyok moa kak dia cek rewek hayo
2: montong gue gerobokan wek tuh bisa setruk ke.
0: Bro, dewara, dewara,
2: nah dia aing jadi loba,
0: dewara,
2: naon,
0: tering,
1: eta gening aya eta,
0: di mana sih aing?
2: Iya di dia di kolong,
0: keur naon sih di kolong,
2: keur ngopi,
0: kadi cek bapak,
2: bapak naon di tak ka kolong.
0: Tuh bapak ngadon gitu pak kadeh siak
2: iya waktu anu ditunggu-tunggu kudawala iya waktu na aing rek balaka iya waktu anu ditunggu-tunggu tika pungkur di antosan tiba heula di dagoan tiba reto
1: iya akang
2: waktu na aing kudu balaka ka bapak
1: ngaluarkeun unek-unek
2: ngaluarkeun unek-unek aing ya
1: laras.

0: tapi hatur babeh.
1: Babeh.
2: Hejang ditarima jang.
0: Atuh tekantun ka nyokap ye.
1: Dah.
0: Ka mami. Nyangakeun semah pangabaktos mah.
1: Ka bunda.
2: Ditarima jang.
0: Dah. Tadi ka kuping ku Sidawala. Sidawala kikieun teh pedah cenah emak inung sampeuran. Sanes mah demi Allah Rasulullah mah teu parantos dijantenkeun inung lahir batin ku Sidawala.
1: Laras.
2: Kunaon atuh sia teh?
0: Nah, kaing teh nyemah. Teu sodi teuing. Bayar mah 3000 kaing pan.
2: Tuh Bapak, ngadon kitu geudah Pak. Ngejang-jang tong sarwana, jang tong sarwana jang.
1: Sarwana akang.
2: Teu ngeunah Pak asa dicaplakan nu jadi adi. Ngeus cek aing ngeus-ngeus. Sia teh campelah kaing.
0: Naon sia teh ngajak ribut kaing?
1: Hei.
0: Emangna aing rek sieun kumane?
2: Ngeus ya ngeus, ngeus.
1: Dah.
0: Ae ae.
1: Dah. Siakap.
2: Lamun eueuh Bapak didakwar sia kaing. Amina-mina teuing.
0: Nah, da mah hasilneun aing oge.
2: Jang jang jang jang. Kunaon sia teh jadi kieu?
0: Sebentar dulu beh.
1: Dah.
0: Entosan sakedap.
2: Naon sia teh?
0: Ieu lieur jeung digembrong rametuk di lain naon ieu? Umur-umuran kang wayang aing kakara digembrong ku rametuk. Marukana aing teh sanggup poe meureunnya.

0: dengek beren kusilai. Cacak-cacak dina wangunan kata-kata sinen bieu. Cek sinen bieu ulah waka suka seri lamun can pangih jeung jati diri. Anu aya patula jeung patalina jeung kajadian silaing ayeuna. Tah silaing teh keur leungiteun jati diri. Jati kasilih ku junti nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya oorayan di baleuli datang orayaan di teungeulan
1: dah eta
0: sumuhun pak tah dewek moarek masualkeun kalakuan si lain anu geus ka tukang-tukang jadi korehan oge kaituna bakal manyangkeun pasualan dah ngan dewek hayang nyaho moal aya haseup lamun eueuh seuneu. Hakim geus netepkeun sagala rupa kajadian moal jadi tanpa sabab. Tah, dewek teh hayang apa? Naon silain teh jadi kieu?
2: Cobi, ulah.
0: Lamun aya kahayang pek geura ngomong ka dewek, anu kadada jeung nu kaduga mah meureun ku dewek dilaksanakeun, lamun henteu mah wayahna da kaayaan dewek saperti kieu. Pek geura ngomong, da goreng-goreng teh aing teh kolot sia. Palae naon jang?
2: Nyarita aya
0: ka. Hayang naon sia teh bisa hayang HP? Dah. BlackBerry. Atawa hayang pes pajaplang? Eta. Hatur nuhun Pak kana kasempetanana. Margi ieu waktu anu ditunggu-tunggu ku Sidawala ti kapungkur. Didagoan ti baheula di antos-antos ti bareto. Naon? Sate acana Sidawala hapunten tina samudaya kalepatan ageng sumawonten alit geningan Sidawala teparantos ngajahetan manah bapak yang ditarima yang direm dihampura pangeran marek ngahampura kata jelema lamun eta jelema tanpa menang rido hampura indung jeung bapakna tuh komo silaing apa kadinya dihapunten jangko me hayang naon silaing kieu pak balaka sok sebalaka da walah hayang naon sia teh nu bener ade sia teh cita-cita sia hayang jadi lanceuk aing lain naon saleresna mah ieu kajadian teh aya patula patalina sareng kajadian kapungkur iraha nya eta upami telepat mah ieu kajadian teh 100 juta tahun kapengker.
3: Uluh.
0: Anjir. Gelo sih teh. 100 juta tahun ka tukang. Sarua jeung dinosaurus. Jaman harita. Jaman dinosaurus. Naon? Kapungkur waktos bapak jeung abdi si aka cepot si gareng emak medate acan aya kapungkur waktos ngalalana urang di jagat raya pramudita ieu apruk-aprukan kakidul kakaler kakulon kawetan hiji mangsa inget keneh poe rebo jam 10 isuk-isuk dinahanapeun tangkal kalapa bapak parantos sasauran ka abdi ka si cepot jeung ka si gareng naon cenajang ayeuna cenah urang apruk-aprukan kieu teh ayeuna cenah urang nyangsara-nyangsara maneh teh da engke mah cenah maneh teh jang bakal meunang kabagjaan jeung bapak
3: luy
0: da sabenerna mah cenah bapak teh lain urang dunya ceuk bapak kapungkur cekeng teh ari bapak urang mana sabenerna mah jang cenah bapak teh urang sawarga maniloka malahan cenah eta sawarga maniloka teh nu bapak tah engke dina waktuna maneh bakal meunang cenah bagean tah tiba heula nepi ka ayeuna ditunggu-tunggu ku Sidawala dah geus bosen pak Sidawala jadi jelema miskin teh geus bosen
2: bosen dihina batur
0: geus bosen Sidawala jadi jelema sangsara teh da geuning ayeuna mah jelema teh ngahormat ka batur teh lamun loba mobil kakara dihormat lamun loba sawah kakara dihormat lamun loba harta kekayaan kakara dihormat model kuring mah Sidawala jelema miskin boro-boro dihormat bapak
1: dihina tuh lo jadi panghinaan. Gas bosan sida wala jadi jelma sangsara.
0: Bener dah wala, bener.
1: Tah mana buktina? Nah ieu teh bapa teh jadi bohong. Nah bapa teh bener urang sawarga.
0: Ya waduh dah wala. Percaya urang sawarga teh meni. Jadi orang sawarga untung dipercaya ceng ya oke tiba hela oke untung dipercaya gede gede rahul
1: cana tong borok orang sawarga sawarga tenu bapak
0: bleh waduh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
4: Ibu Aye Dede.
3: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
4: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
3: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
4: Ngajahit.
3: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
4: 48.
3: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
4: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
3: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
4: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
3: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
4: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
3: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
4: Alfa propolis.
3: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
4: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
3: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
4: Di radio.
3: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
4: Amin, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
7: Tetes mata, tes ma. Aini Cuk, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh gitu, aman ya teh Cuk?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cuk. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Peace FM.
9: Radio
8: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sawarga nu bapa, sawarga nu bapa menya ieu beas nganyuk. Moko urang sawarga ai beas nganyuk. Kabayang busia gede bohong.
2: Dianggap.
1: Eta si lain teh. Sumohon. Jadi anu ditanyakeun ku si Aing teh leres eta bapa teh urang sawarga.
2: Eta.
1: Alah. Lain urang sawarga, urang tonyo duaan tuman geura.
2: Buka karunya ka.
1: Urang rempuk geura bohong jadi bapa teh.
2: Urang tonyo
1: kumaha. Jadi Aing kudu ngajawab. Nya tu ngajawab. Sawarga nu bapa menya ieu beas nganyuk. Mun ka urang sawarga ai beas nganyuk, kabahyang busia gede bohong.
2: Dianggap.
1: Eta si Aing teh. Sumohon. Jadi anu ditanyakeun ku si Aing teh leres eta bapa teh urang sawarga.
2: Eta.
1: Alah. Lain urang sawarga, urang tonyo duaan tuman geura.
2: Buka karunya ka.
1: Urang rempuk geura bohong jadi bapa teh. Jadi Aing kudu ngajawab. Nya tu ngajawab.
2: Eta unek-unek
1: nanti. Mangpeng tatangga jararau.
2: Nya.
1: Dalamun kadenge ku tatangga nulian bahaya ya. Ya, waduh. Mana percaya ada ulah tong.
0: Lamun mane hayang yakin bener dewek teh jang urang sawarga.
1: Urang sawarga. Tuloy tah sawarga teh lamun mana hayang apa nu dewek sawarga teh nu bapa. Alah wadul sawarga nu bapa awak buligir jadi baju ajeun moal kantongna teh kosong ngejelok sia cek aing naon jempe
2: Rios
1: eta naon ai jempe aing teh digembrong kurang metu. Da pusing teh jeung kana mata asup kana ceuli.
2: Sing sabar.
1: Heeh, jeung ateu jeung naon. Ye. Ari ayeuna sawarga ku saha? Tah, ayeuna sawarga teh dititipkeun ku aing. Ka saha? Ka adi dewek. Saha Otipati Jagatnata Batara Guru eta teh adi dewek. Oh jadi bapa teh sabariji wargi teh opat saha kahiji Sang Hyang Ransasan geus almarhum kadua dewek Sang Hyang Ismaya baheula mah katilu si Togog atawa Sang Hyang Antaga kaopat Batara Guru tah eta sawarga teh dititipkeun ku aing ka Batara Guru eta sawarga teh nu aing
0: bisi aya apa
1: Oh jadi eta sawarga teh ayeuna teh dipimpin ku Batara Guru. Janten Raja Triloka. Raja Triloka. Heeh. Ari Triloka teh hartosna ari tri teh tilu.
2: Tilu.
1: Dupi loka. Loka teh alam, ngarajaan tilu alam. Hiji alam maya pada alam sawarga, kadua alam madya pada alam kajinan, katilu alam dunya nyata alam marca pada ieu. Anu di cicingan ku urang. Tak ieu teh di bawah pimpinan Otipati adi dewek
2: eta.
1: Oh jadi alam Marcapada teh aya di bawah pimpinan Otipati. Heeh. Tah, upami kitu Pak. Naon? Widian Sidawala.
0: Naon?
1: Widian Sidawala rek mancal ka sawarga.
0: Uluh.
1: Anjir. Bener adi aing gelo.
0: Naon sih teh?
1: Widian Pasidawala angkat ka sawarga. Mios ka sawarga. Tekna haon sia ka sawarga goblok. Mana karep boro-boro ka sawarga ka Pasir Muncang isi melinglung. Maka jeung muter teh. Ka jeung ka laut heula. Boro-boro ka sawarga sia teh.
0: Rek naon sia ka sawarga?
1: Naon-naonna kumaha Sidawala wae engke di sawarga?
0: Ulah jang, cuk. Si lain ka sawarga aing nu erana.
1: Ngaha bapak bagai isin,
0: hayo geus dititah ku aing tanggapan batur deuleu.
1: Tanggapan dewa teh majarkeun dititah ku aing. Moal Pak, moal nyanak-nyanak bapak. Ieu mah abdi pribadi rek ka sawarga meni loka nganyukeun widi ti bapak.
0: Tong. Ulah jang.
1: Antep geus mah geus da katabrak Gojek geus. Uju ka sawarga nanaon sih teh.
0: Ulah ya
1: nah make ulah yeuh di sawarga teh dina jalan sararakti jararago aya eh marukana kumaha sanajan si aing anak dewek da moal bisa sa supaya sawarga teh. Oh jadi bapak teh hariwang.
10: Heeh.
1: Nah, upami bapak hariwang panginten nuhun eta ge ku abdi ditampi ngan ieu mah supados bapak reugreug we.
10: Naon jang?
1: Supados bapak percaya, supados bapak reugreug sim kuring silawala ka sawarga.
10: Heh naon?
1: Laras pap. Palay bukti. Supaya reugreug.
10: Naon sia gablek naon sia ka sawarga?
1: Abdi nya, sakieu we abdi bapak. Naon?
10: Leles bapak. Ayana.
1: Anjir. Semar Badranaya ngadak-ngadak leles nir kapukai bunan nir kapas kahujanan.
10: Sobat. Aduh, Kakang Semar kunaon Kakang Semar?
1: Karaos, Pak.
11: Jo,
10: mak. Pak.
11: Naon Akang?
1: Dia. Yeah. Aing nyaho sanewara.
11: Sanewara kumaha ya Kang eta?
1: Supaya sidawala dipikasian ku abdi. Moal. Sinetron.
11: Acting.
1: Acting. Aing nyaho hudang genut. Urang genut na we geuning teu kubrak. Ulah kitu enggak apa-apa teu ah. Lain ulah kitu nipu saruan jeung sia. Teu aing mah teu percaya hudang ah. Ujung gugoleran kitu.
10: Ayana leuleus aing jang.
1: Nah, wadul. Ayang kapuji temu ku abdi.
11: Keukeuh teu percaya den ah.
10: Cageurkeun nawala cageurkeun.
1: Kumaha, Pak?
10: Percaya aing jang.
1: Damang, Pak.
11: Dah. Aduh.
1: Waduh, geuning nyaho deh.
11: Teu percaya eneh.
10: Gablek di mana sia ilmu kitu sia? Obat aing da wala.
1: Ya wadul wadul aing nyaho supada dipikasian ku aing. Geus aing nyaho ka aing. Ieu teh bener ieu teh. Sok aing nyaho ka aing, aing nyaho. Da moal mati moal sia aing mah.
11: Kasih geura tumaan.
1: Bener, heeh. Siap-siap. Oh, kasih. Nya sih siap-siap.
11: Kasih.
1: Dikasih ku da wala ieu. Leles ah.
10: Nyir leuleus goblok.
11: Karasa.
1: Karasa leuleus.
10: Karasa leuleus geus aya nu heuras nu lain.
11: Naon nu heurasna eta?
1: Karasa.
10: Aya da wala anjir aya leuleus da wala anjir leuleus da wala aduh ampun da wala ampun da wala.
1: Karasa.
10: Karasa karasa da wala anjir aing geus bakal leuleus ieu da wala.
11: Percaya.
10: Ampun da wala mana yang menikah chef da wala.
11: Yang dicakirkeun teh. Yang dicakirkeun.
10: Cageurkeun da wala ah mong. Eh da wala dulu cageurkeun da wala. Da wala.
1: Cageur a.
10: Astagfirullahaladzim. Anjir.
1: Adi aing da wala. Juri kongkoh nyium, kongkoh ongke.
10: Anjir da wala eta ilmu da wala.
1: Disangka si lain boga ilmu nu kieu da wala. Kade ulah dibikeun deui ka aing. Teu kuat aing leuleus da wala.
10: Walah anjir si da wala bua kasurupan ku neon. Boga ilmu kieu si da wala. Lamun aing boga ilmu kieu resep mah nya euy.
11: Resepna kumaha Kang?
1: Aya tukang baso ngaliwat. Mang, menta baso. Teu meunang jeung kudu meuli. Nganyuk atuh. Teu meunang. Moal mere mang, moal leles mang. Gupra. Cokot basona ku aing. Aya awewe ngaliwat geulis. Neng bogoh Akang. Henteu cenah. Bener neng teu bogoh. Bener leles neng. Gupra. Bawa ku aing kana poek.
11: Rek di kumaha kana poek?
1: Heh. Nyerek di caangan ku aing teh. Kuna karep. Mata ke di jabang ya gitu dah niat nak goreng Widian pak
10: ku masih lain ya jang ngan dewek mau muang rek ngidinan ku masih lain wae gitu mah ngan dah si lain teh warga negara Amarta wayah nacu bebe jahela ke dunungan-dunungan si lain di Amarta tidak nak ke RT, ke RW ke lurah, ke camat, ke itu nah kadunungan anjeun. Jadi ku masih lain jang. Ma ayo ku naon si dawala jadi kieu mah. Tobat teuing anak mah dawala. Deuh teuing teu sangka hidep boga ilmu kieu dawala.
11: Suan teneng umay me.
10: Didoakeun ku macing salamet dawala pe kasep anak mah.
12: Anak doma.
1: Naonana sih?
12: Didoakeun ku mamana cing salamet.
1: Alah dawala anjir. Ilmu nepega kitu dawala.
0: Hebat gitu, pada aing teu percaya sia mah puasa di mana, puasa Ramadan geus tara tamat. Waduh anjir dawala ilmu. Jadi keukeuh mana trek ka sawarga nya eudeuk ari akar milu.
1: Ya iya dong.
11: Aduh, betul nih.
0: Aing nu bakal jadi tim sukses maneh dawala.
11: Duh, eta
0: saha-saha nu nyarek maneh ka sawarga maneh loka, aing nu bakal ngamukna. Edan-edanan ai. Kadang-kadang edan nyahan ai. Cirian ku silai. Ya teh bener a. Bakal jeung bohong, aing bakal jadi tim sukses maneh.
11: Beres.
0: Sok minta duit keur nyen baligo. Dawala rek init ka sawarga. Yang baligo aing lah. Orang bebeja heula ka RT, kumaha lamun RT nyarek disate ku aing RT-na.
11: Nya.
0: Lamun RW sarua disate. Kaluhurna kaituna kumaha lamun juragan Yudhistira teu ngidinan aing nu ngamukna dawala.
11: Eta tim sukses teh ieu
0: lah. Juragan Yudhistira mah da leuleuy, kumaha lamun juragan Bima ngamek? Asyakeun ka aing.
11: Ieu tim sukses.
0: Bima ngamuk ka maneh aing nu bakal edan-edanana. Gelut-gelut aing jeung Bima. Ieu teh akate wani bener nyah. Demi dirimu dawala.
11: Eta
0: karena dirimu adalah diriku. Diriku adalah diri dig. Ya teh bener akate aing nu bakal ngamuk ngadawala tingali. Aya nu nyarek maneh ka sawarga.
11: Waduh,
0: heula aing amuk-amukan. Aduh, nuhun brother. Nya, heeh kitu. Ngan syaratna. Naon? Eta leuleus ulah dipake deui ka aing. Kahiji eta kaduana duit 3000 punah. Ah, punah lah. Iya, beres.
11: Beres, beres. Ah, cocok.
0: Alhamdulillah aing punah hutang ah.
11: Punah hutang 3000 teh atoh si
0: Akang. Iya. Jadi ayeuna ka sawarga, hayu urang ka sawarga mani loka. Iya, beres. Tapi urang bebeja heula ka Amarta nya. Heuh, hayu da urang ini. Biasa si dawala eta ilmuna lulus aing nepi ka ngarumpuyuk lulus.
11: Akang lain heureuy eta mah.
0: Aing mah hayang boga ilmu kitu terek dicobaan kana kalapa aing.
11: Na kumaha?
0: Ngalah kalapa pan hese lulus kalapa. Gurap reta kalapa teh. Dari nyokotan aing ah. Beres ya. Aya setum ngaliwat. Setum pan huras. Setum lulus kudu pruk setum. Beye. Dawala aing dawala nu bakal ngabela maneh saha-saha nu nyarek maneh ka sawarga aing nu bakal amuk-amuk.

0: dawala gilig pada kasawarga maniloka. Beja pa beja-beja inasa jengka jadi sadepa. Dawala teu acan dumugi ka Amarta nanging beja parantos dumugi. Atuh ye Prabu Yudhistira ngutus Arya Bima lan Gatotkaca supaya nyarek ye dawala ulah dugi ka sawarga maniloka.
1: Ya Arya Bima,
0: nafsu anu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan nampi wartos yen dawala bade ka sawarga atuh. Waosna kakerot nandangan nafsu anu luar biasa. Pangemutna ieu dawala bakal ngalunturkeun wibawa jengkom marang nagara Amarta. Halumampah ieu Arya Bima lan Gatotkaca bakal nyarek dawala ulah dugi ka sawarga.
2: Si dawala kaya wong edan. Si dawala kaya wong kocak. Makarek init ka sawarga sia. Beunang dicarek syukur, teu beunang dicarek dipaehan ku aing sia. Tot. Rama Dewaji. Wayahna, lamun si dawala teu beunang dicarek, paehan ku sia tot. Mangga.

0: maka pihatur ramah dewa jid. Yuk! Saya. Dengeku siatot.
1: Imalan.
0: Lamun bener sidawara rek init kasawarga mula asa-asa sia. Cangkalak.
1: Saya mangga.
0: Asa diunghak aing ku sidawala.
2: Tah, laras atuh.
0: Teu sopan sabab init kasawarga aya tata kramana. Init kasawarga aya aturanana. Hari-hari ayeuna init kasawarga pribadi bari jeung manehna warga nagara Amarta. Dewa kapeh bakal ngahina kai. Dewa kapeh bakal amek.
2: Pasti
0: ulah. Kebayang ku sia.
1: Ibalan.
0: Lir bendra. Ieu nggih. Kalaresan pisan Idawala. Anu bade ka Amarta. Katingali Kudawala Yarya Pratasena nuju ngabedega di satengahing marga. Atuh bingah Idawala.
3: Alah a.
0: Euy.
3: Kabeneran pisan teu kudu ka karaton.
4: Naon Dawala?
3: Tingali itu juragan Bima di payun.
4: Nu bener sia teh.
3: Heeh. Buru atuh keur naon?
4: Kela keur ngaheujeun.
5: Hey, ngaheujeun
3: teh. Abah cai,
4: geun bae ku daun jati we.
3: Agan. Agan.
0: Saha?
3: Iya abdi Agan.
0: Wit. Lolot. Meninggalkan kaleresan pisan. Naon? Sidawala ka dieu, sidawala ka dieu. Imbalan. Cici mulu mulu mulu. Ka dieu Dawala.
3: Agan. Aduh, bagja deuleuh. Teu sangka pangih di dieu jeung dunungan deuleuh.

0: Yep.
1: Agan.
0: Aya beja sare ka sawarga manero ka. Bener.
1: Naon agan?
0: Meunang beja sare ka sawarga manero ka bener sia.
1: Aduh. Alhamdulillah hayu parantos kuninga mah tu agan. Nuhun.
0: Jadi bener sare ka sawarga.
1: Sumuhun. Naon ieu teh agan teh?
0: Bener sare ka sawarga.
1: Sumuhun. Alah.
0: Euy.
1: Boro-boro ka dieu saur juragan Bima.
2: Dek naon?
1: Rek mere ongkos.
0: Iya, beres.
3: Beres agan. Boga keur ongkos patah.
1: Padahal mah tong ngarepotkeun agan.
2: Ongkos naon goblok?
1: Kudu adil atuh aing ditinggang maneh ditinggang.
2: Naon ieu agan teh?
0: Bener Adisia rek ka sawarga.
2: Dan
0: bener Adisia rek ka sawarga. Silawala.
2: Sumuhun agan, sumuhun. Ku abdi gede carek agan. Nanti ngagugu. Bangga ku agan ini mah carek sekalian podaran ya agan.
4: Tadi mereka ngabela.
1: Ya teh sim sukses ku mas ya teh. Neon, ongkos ya tereng ngadukung.
0: Dan siun ku blok katu si teh.
1: Bayang ku si ayam pejet aing. Ngali si teh.
0: Bawala.
1: Agan.
0: Ulah da wala.
1: Ah, badewe agan abdi mah.
0: Punten Rama Dewaji. Pegot. Bener mana rek keukeuh ka sawarga.
1: Sumuhun agan.
0: Moal bisa dicare.
1: Moal tiasa.
0: Tah, berarti anjeun bakal paduhareupan jeung kaula da wala. Apal ka kaula?
1: Tah, terang
0: saha juragan anom Gatot Subroto. Sia disebut Subroto. Baje dong wae berarti aing Subrotona.
1: Kabur.
0: Buka amek sih teh. Da kabur lompat.
3: Tah tah tah.
0: Ayahan sih wae.
3: Ada.
4: Taun sieun
1: dan ngawin. Taun jol deui jol deui sih teh kumaha.
0: Da keung goblok dihanam sorangan. Da ingin sarua hayang main. Emang sia wae nu kudu main teh da aing kudu main. Karena naon atuh aing digugubug geus dipake mah.
3: Dikontrak.

0: Modar goblok. Modar syah.
1: Sekali di bodar syarik ini ke sawarga Maniloka edan.
0: Sumuhun agan.
1: Sia apa?
0: Apa naon agan?
1: Lamun sia ini ke sawarga Maniloka berarti sia bakal ngelunturkan wibawa jengkomaran negara Amarta.
0: Ah, nada abdi momoannya nyanak negara Amarta.
1: Sia warga negara Amarta.
0: Ku abdi ge dicarek agan.
1: Aing teu nanya sia.
2: Cicing akang.
0: Aing teu dipercaya deui kudunungan ieu.
1: Sakali deui sia. Montong sia. Montong.
0: Ya.
2: Akang.
0: Aya pengumuman heula ye.
2: Naon cenah kang?
0: Hilang dompet warna coklat. Simples STNK atas nama Nete Ine Yuningsih Citeureup Cinangsih Cibogo upami anu menakan kapangungkeun heula we.
1: Sakali deui aing rek nanya ka sia, rek kuku moal.
0: Moal tiasa agan. Ya teh naha agan abdi beuti carek.
1: Ya. Lamun sia ini ka sawarga Maniloka aing bakal menang wiwirang ti dewa.
2: Dah eta.
0: Urusanana naon abdi agan sareng dewa?
1: Ya, aya aturanana sia supaya sawarga teh. Aya aturanana da wala. Teu bisa sagawaya asup sawarga.
0: Ku abdi ge gantos dicarek
1: cicing.
0: Aing teu dipercaya wae nah hirup aing kieu.
1: Mereka gugus siapa kai?
0: Moal tiasa agar
1: sakali deui mereka gugus moal.
0: Moal tiasa.
1: Tang pati bayar pati hutang wilang dibayar wilang. Deg deg pun bontang pun pati siap. Siap. Lah, lah, lah, lah, aing.
0: Agan, abdi mah tengiringan agan. Tengiringan agan, ampun.
1: Sarwana di sia.
3: Teke, Den.
0: Aduh. Ketet kaca amekai. Agan abdi mah tengiringan agan.
1: Saruana jeung sia.
0: Amek beureu juragan anom kae nya.
2: Heeh. Nya. Ngamek pasti.
0: Juragan anom ketet kaca amekai beureunan. Ada mah aing lamun kongang mah da aing ge wani.
2: Kasaha.
0: Ka ketet kaca. Teu teu sieun aing.
2: Naha?
0: Heeh. Geuraanan Gatot Kaca. Agan abdi mah teu ngiringan.
1: Kana aing geuweuh ditukang ngadengekeun.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng bapak saha namina, Pak?
2: Pak Ujang Supar.
1: Linggi pilihan mana, Pak?
2: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
1: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal kitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
1: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
2: Mohon, mohon.
1: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
2: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu, Alfa Propolis.
1: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Tainan teh terus nemu hiji kan nemu sabotol bapak ngalih eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
1: Nembe CF sabaraha botol ku propolis janten nembe sabotol bapak atos majeng kasehat?
2: Majeng kasehat terus robih pisan kitu.
1: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
2: Bapak sok ngupingkeun radio
1: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak mangga Pak.
2: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
1: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
2: Amin amin amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Akan abdi matengiringan.
8: Kalau kena aing gawa di tukang ada ngekin.
9: Hei, akan tuh teluak liat.
7: Halo. Aduh.

0: si Dawala dibobot-bobot buat tegenyur awakna aing
1: remek ka
0: teu. Adi dewek dulu. Modar sia. Modar.
2: Dah, teu acan agan.
0: Wis. Pedon sia. Anjir si Dawala hirup deui. Wala sugan mah Mickey Mouse sia eta.
3: Sugan mah ribet.
0: Dibobot-bobot teu paya-paya dulu. Luar biasa si Dawala dipun puntang dipun banting ora cecel boncel.
2: Ya, Jang,
1: Akang,
2: ari cecel boncel naon?
1: Cecel boncel teh tangkal kayu putih.
2: Cecel boncel teh kayu putih.
1: Iya, tangkal.
2: Aduh, sugan teh sangu goreng.
0: Lesya.
4: Naon kan?
0: Deleng.
1: Duh.
2: Jang,
1: Akang,
2: ari deleng naon?
1: Deleng telapar, Kang.
0: Dek jotos jaring kukupan sana, Kak. Mangga kan hiyak. Cil. Modar.
2: Teu acan, kan.
0: Si Dawala dek jotos jaring kukupan sana, Kak. Tenanau. Dek banting jaring gelang candra kirana. Ia gelang ditenggelkan kena gunung ruk-ruk kena sagara saat
2: mangga kan
0: hiap hiap hiap wey modar
2: teu acan agan
0: wey si Edon si Dawala kuat luar biasa tot tot bagian sia tot.
2: Anjir. Muah. Muah.
5: Aduh, mutah diwae.
2: Yuri kongkong nyium kongkong kek diwae. Anjir, luar biasa Dawala. Ilmu nepi ka kitu Dawala mane. Nepi
5: ka kriuk-kriuk
2: eta. Are akan sisirian wae kunaon? Hayang siri nyeruwo juragan Bima amek ka mane?
5: Nya.
2: Mane dibawa kiwing. Tuh, tik-tik.
0: Dibobot-bobot cek wae. Cubet, cubet, cubet, cubet.
2: Modar. Dajun.
0: Iya woi.
2: Kaget Bima mun.
0: Iya woi.
5: Kaget jeung amek.
0: Deg jotos dening kukupan Janaka.
2: Cos cos cos.
0: Modar.
2: Dajun.
0: Iya woi. Deg banting dening gelang doblek. Cubet, cubet, cubet. Modar.
2: Dajun.
0: Yoi.
5: Kaget.
2: Bebe jaka anakna.
5: Ada.
2: Asa kunjrogan anom.
0: Kumaha? Tot. Tot. Tot tot tot tot tot tot tot.
2: Bebe jaka kunjrogan anom. Aduh. Alah. Hayang euy. Bebe jaka teh kasaha?
0: Oh, ka anakna.
5: Kumaha cenah bebe jaka?
2: Kumaha?
0: Tot. Tot. Tot.
2: Agan abdi mah teu ngiringan. Ih. Duh aja mah ngaleh nyap aing. Sia goblok lain bejaan aya betu si teh. Leuwas aing.
0: Dawala.
2: Abdi.
0: Bener sia mah bisa dicarek.
2: Hah? Moal tiasa agan abdi bade keukeuh ari teu sawartos kieu mah bade widian bade henteu nya teu langkung.
5: Tos
2: diniatan. Tos diniatan, tos buleun.
0: Berarti sia ngajak kelut ka aing.
2: Ngajak kelut kumaha eta kan teh?
0: Aing ti lurah Tamtama Nagara Amarta. Saha-sahan wani-wani ngalunturkeun wibawa Cingkomara Nagara Amarta ka ulah Gatot Gasan anu bakal nyihareupanana. Berarti sia ngajak kelut ka aing.
2: Henteu akan. Wah, kedang akan ngajak kelut.
0: Bener bot
2: sumuhun ah tong ka mana wae sia teh ah tadi gaing sia
0: kumaha ngajakna
2: mana cenah Gatot Kaca teh dangukeun gaing
0: kitu
2: sumuhun mana Gatot Kaca nu bolotot teh cenah
5: ada
0: bener sia
2: sumuhun mana Gatot Kaca nu ceulina leutik sabeulah
5: ada
0: bener sia Dawala kumaha kitu
2: ah deng eta euy agan
0: berarti sia ampun agan
2: Cek deui di tukang. Meneh weh ka kapok sia teh kumaha?
5: Lompat tonggok ngurumuy.
2: Mal.
1: Naon?
2: Rokok-rokok we. Cirik aing rek gelut bae rokok. Menta sebatang.
1: Aduh.
0: Cik kayaknya hos yang gelut cik aing. Pelan gelut cik aing.
2: Oh agan teh ngajak gelut maknya keamanan ngajak gelut kumaha teh?
5: Nya.
2: Lain keamanan aman keuneun ge mun euy. Heeh. Dak bor cari hamna tuman geura.
0: Ali sali haling.
2: Mangga agan mangga mang.
0: Cik kayaknya hos yang gelut cik aing. Heh.
2: Nya atuh ditera gelut gelut. Abdi mah jelema nurut, titah gelut-gelut.
5: Jelema rido.
2: Mangga dari titah kudunungan abdi mah rido mangga teh teuing kangan. Titah gelut-gelut mangga.
0: Wani sia ka aing.
2: Eh, engko dititah. Agan teh kumaha ieu teh?
0: Cek jangan geura utahkeun pangarti sia ka aing.
2: Dah.
0: Di sia aya daging aing nu ipis, tulang aing nu rangu pek pilihan ku sia.
5: Eta.
2: Mangga agan.
5: Sok geura lelkeun.
0: Ayang nyaho sok.
2: Laras agan tega lara.
0: Tega.
2: Mati.
0: Tega.
2: Laras agan.
0: Igi.
2: Awas enon sok.
0: Duh ada laki itu cina rawas. Awas sejebot. Aduh ampun agan ampun.
2: Tangan siunan si goblok mah.
0: Baju siya sok.
2: Waya. Aduh hebat agan teas kaya.
0: Wajib,
5: kucing
0: siap.
5: Alah,
0: malas siap.

0: Batu Ali
1: cokot.
0: Aduh si goblok teh
1: naon
0: dikotok
1: namun dilekeun atuh
2: ieu da wala dibalangkeun lagragna kawas kalakai lagrag ka handap. Luar biasa juragan anom beki regrege aing boga dunungan kitu
0: yang di mana si da wala lagragna
1: eta di payung akang
0: yang gitu intinya tidak pasti dah wala lagrag belahan itu ya nun apa sih tidak wala atur nah
2: aduh lamun tadi tewak waing dah wala siap
1: kagak berubah silahkan
2: iya pahlawan kaburangan tenukil iya tim sukses goblok dan kira ya.
3: Tim sukses.
2: Wani kena nama haling.

0: regalar, pues. Siapa yang udah bisa tumpah-tumpah, aing nolol balik di kebuk. Sungguh nanti curang kanan om, baru bisa ngebedakan ya, bong, siapa. Hampura weh, mong. Hampura mong. Bila leskan siapa aing, ampun dah wala, ampun.
1: Ayah kasihan nanti.

0: Dikumaha tot? Panca Braja, panca marga. Nanaonan eh sia. Sia deh dijawab wae atuh. Balawi teh salira nu naros teh kudu bisa ngabedakeun urang.
1: Bedakeun da beda atuh.
0: Mana aing mana si Cepot? Kahalangan ku salira. Wah. Belagu sia mah iya cinggelut cinggelut.
1: Ya, beda antara boleng jeung diwa otak.
0: Hudang sinaona? Hudang.
2: Adong.
0: Hudang.
3: Ditita hudang hudang.
0: Edon sia. Anyir Sidawala. Bawa kasurupan ku kamera Sidawala ieu. Kamera. Nepi ka teuas teuas teuing Sidawala nepi ka kieu-kieu teuing Dawala. Naon ieu Dawala maneh teh kamera nepi ka kamera. Nepi ka kieu-kieu na sia teh. Sirik kuing mah sieun ku kamera teh. Nah, sieun dibajak teh naon. Wah, moal moal percaya ka urang dieu mah.
1: Kasurupan ku demung.
0: Luar biasa sia. Ik lawan aing nu bener sia.
3: Kulan
0: lawan aing nu bener ku sia.
3: Lawan naon aganti teh?
0: Lawan aing. Gableg naon sering ka sawarga teh?
3: Oh, aganti berarti teh hariwang ka abdi.
0: Inggih.
3: Hariwang abdi ka sawarga.
0: Inggih.
3: Nuhun agan ari hariwang atuh. Nya ieu mah supados agan regreg we.
0: Gableg naon sia?
3: Sakieu we teh abdi magan.
0: Naon? Lalas agan.
3: Ari aka nanaonan. Jelema gede labuh belegu. Aing kudu ngampul. Ampul-ampulan jadi jelema gede. Manya nu ngampul ngan saurang. Dadalangna kokodna dua. Sia teh.
0: Luar biasa si bapak aing Dawala.
3: Lalas agan. Karasa. Burang ajar Bima.
1: Oh, aing jadi
3: deui. Aing tim sukses. Tempo kieu oblong tim sukses kan.
1: Tempo namru wani.
3: Abina teuing sia teh. Ieu teh adi aing, ieu teh adi aing.
2: Ya.
3: Abina teuing.
0: Awas, awas, awas, awas.
3: Hudang gendut. Ayo gede na we maneh teh Bima taun elehan kitu. Ulah kitu akadunungan bae da leuleus. Hudang.
0: Ampun aing Dawala.
3: Mun ti tadi atuh.
2: Nya,
3: ampun teh. Aing adi aing disiksa di kukumaha. Aing naceung cicingeun teh naon? Ngadoa euy.
1: Mah eta.
2: Saya percaya.
1: Jadi lanceuk
3: mah. Irah ngadoa tadi aing tahajud. Ini tahajud di berang. Udang. Gimana?
0: Ampun aing wala. Ampun. Ampun, awas ya Cepot.
3: Awas, awas, udang genut. Udang genut namanya tapi elehan gitu. Disebut leles, leles, cacak adina. Kamu aing lanceng dah.
1: Leluh di adina lanceng. Leluh kuat.
3: Pahlawan kaberangan.
0: Ampun.
3: Ampun, ampun. Saya bedel ku aing. Bedel ku aing biwirna. Bima dipedol ku aing guirna euy.
0: Ampun bot.
3: Wah ampun ampun. Kurang ajar. Ngahina si teh kana leutik teh. Si Dawala teh rekulin ka sawarga. Hayang nu bakarek tapi di ditu teh. Bina-bina teuing.
0: Ampun wala.
3: Tong bade ampun wala antep tuman. Ngahina wae kana leutik teh.
0: Cageurkeun aing wala.
3: Ulah wala ulah. Ulah cageurkeun euy.
1: Naha?
3: Ulah ulah cageurkeun awat. Omat ulah cageurkeun sia. Cageurkeun aing nu ripuh goblok.
2: Aya kasieun mah teh.
1: Sieun wae.
0: Cageurkeun aing wala.
3: Nya atuh aya gan palaeda mah ulah da ulah ulah. Ulah euy. Ulah da wala. Da wala ulah cenyah ka aing da wala. Sia teh nyah ka Bima teh nyah ka aing.
0: Cageurkeun aing wala.
3: Laras agan teh palaeda mang.
0: Nggih.
3: Nya atuh ai palaeda mun ulah dola. Ulah ulah dola. Ulah umat teh wala, dola. Urusanna kacuna manjang geuleuy. Nya atuh ari agan palaeda mang mah. damang agan.
0: Lah nyir lah.
1: Duh. Paur ya.
0: Percaya aing ka sia wala.
3: Lan,
0: percaya aing ka sia.
3: Pun adi eta teh.
0: Nyaho aing.
3: Eta teh pun adi tegas.
0: Nyaho.
3: Eta teh ilmu titi abdi.
0: Wadul. Wadul. Baik tuluykeun lamun syarek ka sawarga ngan aing ulah dibabawa.
3: Moal agan ima abdi we, ieu mah.
0: Bener.
3: Sumuhun.
0: Aing rek balik. Ulan aing rek balik.
3: Sae mangga tolan. Ampun agan ampun.
0: Lamun eueuh sia da wala sia pot dijejek ku aing. Raing sieun ku sia.
3: Pun ade
0: nyaho goblok. Aing rek balik. Jagerkeun anak aing ku sia.
3: Sok.
1: Oh, aing geus eueuh.
3: Rumina teuing. Adi aing ge teh.
0: Dawala.
1: Duh.
0: Berjaya aing geus sia dawala. Jig mun maneh rek ka Indramayu. Rek ka sawarga. Didoakeun ku aing dawala. Aing rek mantau. Jagerkeun anak kucing.
3: Anak aing belagung. Anak kucing, anak kucing teh meni sia teh.
1: Heeh. Teu ku aya we si Akang.
3: Hudang, berotot. Teh sia mah kitu deui kitu deui.
0: Beuting blok atuh ah.
3: Nya gatot kaca jadi leuleus ye. Hudang.
1: Sebutkeun padong.
0: Awah. Awah si cepot.
3: Awah, awas, awas. Kunaon agan?
0: Aing leuleus.
3: Dahar heula atuh. Dawala naon ah sakali we dawala sakali naon heuh di sarua aing ge hayang kalem kudunungan
1: hayang kapake
3: hayang kapake kudunungan maksudna ieu mah sakali we dawala heuh naon Gatot Kaca cageurkeun ku maneh tapi aing nu ngomongna
1: eta nu pepetana Akang
3: supaya Gatot Kaca ka aing
2: ngajen
3: ngahargaan ngajen. Ah, mong asok tadi bener asok dia pakai teh bener. Atuh dawala sakali we dawala sakali we dawala. Sakali we dawala.
1: Maksa de.
3: Mong ah tidak wala please dawala please. Please. Tu dawala dicium dawala. Mong ah mong atuh dawala sakali sakali we dawala sakali please dawala. Aku memohon kepadamu dawala. Memohon kepadamu dawala sakali we. Mong atuh dawala atuh dawala dawala dawala. Cuma dawala. Kan baik urang hutang dari 3000 ka maneh. Sok atuh. Bener wala. Iya, beres ya wala. Utang deui digaplok sok aing.
1: Tahan, tahan.
3: Sok utang.
1: Tahan, cing kuat.
3: Tahan. Tahan. Ceutik wala ceutik. Tuh sareme sareme. Hela. Sok atuh. Urang Gatot Kaca.
0: Awas ya.
3: Mane hayang nyaho ieu ilmu teh ti aing.
0: Wadul.
3: Aduh nyebut wadul ka aing.
1: Cayaeun.
3: Ieu teh cacak adina komo aing lanceukna?
1: Atuh. Ieu adina.
0: Ih, lamun bener-bener aing cageurkeun. Bener mane hayang cageur Gatot Kaca?
1: Hayang.
3: Cageur Gatot Kaca.
0: Ih.
3: Cageur Gatot Kaca. Gatot Kaca cager tong lila teuing
1: noel ka adina
3: Gatot Kaca cager Gatot Kaca cager
0: wis luar biasa eta ilmu atuh ari ilmu kitu
3: si jurig jurig aing nyageurkeun teh mina-mina teuing percaya eta ilmu aing.
0: Ih kaya nyawa si leles gede aing.
3: Hah?
0: Leles gede aing kaya nyawa.
3: Aduh.
1: Hah, mikir lah.
3: Kela mikir leles etik.
0: Ih kaya leles gede.
3: Bener mana yang leles?
0: Iya. Yeah.
3: Gatot Kaca leles. Leles.
1: Cepat gitu Noel gitu.
3: Gatot Kaca nanti leles leles. Hai. Ngerti atuh? Leles. Waduh, eta elmu aing atuh. Si juri goblok si teman aing nu leleskeun lagi. Hai elmu kitu goblok si teh.
0: Aduh.
3: Melekarep atuh eta elmu. Karasa ngeteu kaca.
0: Ampun percaya kaula bot.
3: Hah?
0: Percaya kaula bot.
3: Bukannya dari tadi atuh. Gimana sih lo? Heeh.
0: Jagerkeun deui kaula bot.
3: Tenang, ku aing bakal jagerkeun.
0: Tah.
3: Usia jagerkeun nyaho nya.
0: Jagerkeun aing bot.
3: Tenang. Ku aing maneh bakal jagerkeun.
0: Buru kaula teu kuat teuleus.
3: Gatot Kaca. Jager. Jager.
1: Aya leret atuh
3: ula naon kumaha mane
1: ditinggalkeun tuh
3: rek init weh kieu kumaha urusanana
1: pisan kelar
3: heh cagerkeun kumaha ne teu becus goblok si teh si teh kumaha kareng ari aing teh kumaha teh
0: cagerkeun aing cagerkeun
3: agan pala cager sok atuh kajauhan ge bisa bisa teh kajauhan bisa
1: yang make remote
3: maka remote. Jager Gatot Kaca. Gatot Kaca. Buru dah walato. Gatot Kaca, jager.
0: Wois. Luar biasa. Nyagakeun semah kanyupan cenengan Maha Guru.
3: Ih. Nah, idakan teh. Aga naon?
0: Aku kaula murid salira Maha Guru.
3: Anjir. Naon gan teh?
0: Kaula kataji ku emu leuleus nu bieu.
3: Oh. Dari tadi dong.
2: Tadi bicara.
3: Jadi agan kapita ku emu nu leuleus nu bieu.
0: Inggih.
3: Laras kapita.
0: Inggih.
3: Palay ilmu eta.
0: Kaula hoyong.
3: Bener.
0: Iya. Yeah.
3: Mangga ku abdi bakal dipasrahkeun ka agan.
0: Wesh
1: dah beres
0: lor rasa tebah guru
3: bener mau dikoretkan ku abdi mah
0: oh nuhun Maha Guru nuhun nuhun ilmu nao namina
3: ya hula
0: maksana
3: mikir hula
0: ilmu na luar biasa salira
3: agan palai ilmu nubil
0: iya yeah.
3: Sok ku abdi badai diwiridkan ke agan ayina
0: lor rasa tebah guru teh
3: laras bisi teu percaya cobian ka abdi.
0: Leres.
3: Nya.
0: Ilmu naon?
3: Ieu teh ilmu teh gampang-gampang susah.
2: Ari gampang.
3: Gampangna teh agan teh kudu tiasa apal dina waktu sakilat. Sabab ieu ilmu teh aya jang jawokanana.
2: Aya kalimah.
3: Aya kalimahna, lamun agan tiasa langsung kalimahna bakal langsung bisa ngeleuleuskeun batur.
0: Kitu Maha Guru.
3: Nya.
0: Walah kaula boga aji sapta pangrungu kaula gampang apa
3: gitu
0: iya yeah. Ci kumaha kalimahna
3: laras agan teh
0: iya yeah. Dicobaan ka saha
3: ka abdi cobian nanya
0: iya yeah, beres
3: nah. Tinggal tapi kudu apa sakalinya
0: iya
3: yeah. Iya ngarengah pula tilu kali
1: tarik lepas lepas tarik lepas tarik lagi lepas.
3: Ah.
1: Silakan.
3: Wir

0: dicarkeun. Leuleus, sakitu.
1: Enteng eta.
2: Sakitu,
0: sakitu. Sok cobian ka abdi.
2: Waduh. Kaula langsung apa Bah Guru Cisok?
3: Iya, beres.
1: Tarik napas kade.
2: Hmm?
1: Iya, lepas.
2: Oh.
1: Tarik lagi.
2: Hmm?
1: Lepas lagi.
2: Oh.
1: Sekali lagi.
2: Hmm?
1: Lepas.
2: Oh.
1: Lanjut.

0: Namun Kangjeng Rama ningalieun kaula boga aji wir-wir yang wir. Wah tereus.
1: Aduh anjir kumaha kaituna aing. Cageurkeun deui agan.
0: Wir-wir yang wir deui.
1: Teu kedah, teu kedah. Datos tilu kali. Tilu kali mah tiasa langsung cageur we kitu. Ke upami bade ngange deui tamimitina kakarang awitan ngange eta deui wir-wir yang wir deui.
0: Kitu
1: nya. Ayeuna mah cageur kitu.
0: Luar biasa maha guru, nuhun maha guru, kaula ngerasa reus ngalobog aci wir-wir yang wir.
1: Nya agan cageurkeun deui agan.
0: Nyebat kumaha?
1: Cageur kitu.
0: Iya beres. Hebat salira maha guru.
1: Dah itu atuh. Is.
2: Naon?
1: Naon agan?
0: Nah ada kaula maca nyebut cageur.
1: Aduh paingan leles deui agan. Aduh anjir meter kepangih ai.
2: Eta da, hati-hati akan.
1: Aduh.
3: Hati-hati atuh.
1: Ya Rob. Aduh. Cageur kitu agan.
0: Cageur.
2: Ah, kitu atuh.
0: Waduh, maha guru nuhun maha guru.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Beraya Bis, waktosna ngupingkeun acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naon, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Nya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara dulu tuh teh ayah nama alhamdulillah kenceng deh ibu teh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayah na 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama alhamdulillah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur, Bunya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing, ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari. Upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bunya. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Snoopies,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atau sausum?
2: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dieu we lah kita tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alpa propolis.
2: Mohon. Siap sabar botol teteh?
3: Atau saya 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng sendang ngalat landong alpa propolis panyawa teteh? Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Iyo, panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Sate acana nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok nganggo nanaon deh ta acan
0: kumaha karawasna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karawasna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, sok ngupingkeun dongeng.
0: Ibu beli aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
0: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bu, nya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, ngapain karandapan penyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertos turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sedinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di manawi ayana, manawi kaduh panyawat sapertos abdi, enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kalimat sibuk adalah kalimat yang paling sering digunakan orang dalam kehidupan ini. Lebih sering lagi kalimat sibuk dijadikan kambing hitam dalam berbagai persoalan, termasuk dalam kehidupan beragama. Kadang-kadang kita bertanya kepada seseorang, kenapa tadi malam tidak hadir di pengajian? Jawabannya sibuk. Kenapa Jumatan tidak kelihatan di masjid? Jawabannya sibuk. Kenapa dalam peringatan hari keagamaan tidak kelihatan aktif? Jawabannya sibuk. Kalau kita berbicara soal sibuk, siapa sesungguhnya orangnya dalam hidup ini yang tidak sibuk? Makin tinggi status sosial, akan makin tinggi pula tensi kesibukan yang kita hadapi. Masalahnya ialah, kita yang bisa mengatur kesibukan, atau malah kesibukan yang mengatur kita. Kalau kesibukan yang mengatur kita, insya Allah sampai tua sibuk terus. Tapi kalau kita bisa mengatur kesibukan, artinya dalam hidup ini ada semacam, bahasa kerennya, description of job. Ada semacam pengaturan waktu, ada semacam pembagian tugas di dalam kehidupan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana mengatur waktu dalam hidup menurut contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, adalah baginda Rasul membagi waktu dalam hidupnya itu menjadi tiga bagian. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk tugas, sepertiga lagi untuk keluarga. Jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Bukankah dalam kehidupan ini kadang-kadang berlaku kepincangan dari tingkah seseorang? Ada orang yang seluruh waktunya cuma untuk Allah saja, tugas dilupakan, keluarga terlantar, itu bukan orang yang terbaik. Ada orang yang waktunya habis cuma demi tugas saja. Dari pagi sampai pagi lagi, kalau tidak di belakang meja, ia rapat saja kerjanya. Allah dilupakan, sujud tidak sempat, keluarga terbengkalai, itu juga bukan orang yang baik. Ada juga orang yang waktunya cuma untuk keluarga, kerjanya ngumpul saja. Seperti bahasa Inggris bilang, mangan orang mangan pokoknya, ngumpul. Bermasyarakat tidak sempat, sujud tidak pernah, dengan kehidupan beragama jauh, ini pun bukan orang yang terbaik. Orang yang baik ialah orang yang pandai mengatur waktu. Itu tadi cara baginda mengatur waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya, bagaimana cara beliau mengisi waktu? Apa pengaruhnya dalam pribadi dan perjuangan beliau, dan apa hubungannya dengan kita? Mari kita lihat lebih jauh. Sepertiga dari waktunya adalah untuk Allah. Artinya untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadahnya? Saudara-saudara, satu-satunya manusia yang dalam Al-Quran sudah mendapat jaminan ampun dari seluruh dosa yang pernah dikerjakan, cuma Rasulullah orangnya. Quran yang menjanjikan, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang kalau memang ada, seluruhnya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang nyata-nyata sudah mendapat jaminan ampun dari segala dosa ini, ibadahnya luar biasa. Luar biasa bagaimana? Sejarah menceritakan beliau kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena rajin sujud. Aisyah menceritakan, satu malam selesai sholat isya, saya akan tidur. Saya lihat suami saya sedang sholat, maka saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun dari tidur, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Menjelang sepertiga malam yang akhir saya bangun, saya lihat masih sholat juga. Saya hampiri beliau. Saya tanya setelah sholatnya usai, "Bang," kata Aisyah, "ada apa yang?" kata baginda Rasul. Sebab beliau itu, jangan senyum kalau saya katakan yang di sini. Sebab beliau itu pandai sekali menyenangi hati istrinya. Panggilan kelihatannya sepele, tapi bisa menghidupkan keharmonisan dalam rumah tangga. Beliau apabila memanggil Siti Aisyah dengan kalimat Humaira, "Ya Humaira," wahai yang pipinya kemerah-merahan. Cantik sekali panggilannya untuk istrinya. Kita kadang-kadang terlalu jujur tapi nyakitin. Mentang-mentang bini hitam, kalau manggil bini hitam, sini lo. Jujur tapi nyakiti itu. Hadirin yang saya muliakan, baginda menjawab, "Ada apa ya? Abang ini kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah." "Iya, lalu gimana?" "Ya kalau ibadah jangan terlalu gitu-gitu benar, kenapa sih? Orang sudah dapat jaminan ampun itu kan mestinya tenang, aman. Ini malah seolah-olah beliau orang yang paling banyak mempunyai dosa. Tidak puas melaksanakan hanya sholat yang wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah." "Gak usah gitu-gitu bener lah bang, sudah dapat jaminan ampun ini." Terhadap usul istrinya ini, apa jawab beliau? Sederhana, tapi melambangkan sikap jiwa yang luhur. Beliau menjawab, "Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura?" "Yang, apa saya tidak senang kalau saya ini oleh Allah mendapat gelar abdan syakura? Hamba yang pandai bersyukur. Hamba yang tahu berterima kasih. Makin diampuni, makin banyak sujud saya. Makin diampuni, makin banyak ibadah saya kepada Allah. Inilah prinsipnya." Saudara-saudara, oleh karena ibadahnya demikian rupa, Allah lalu dekat. Oleh karena Allah dekat, perjuangan beliau itu, walaupun Quraisy melakukan segala macam cara dan usaha, mengeluarkan segala daya dan dana, kemampuan dan kekuasaan, tidak pernah berhasil mematahkan, walaupun berhasil menekan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita buka sejarah, beliau itu kan mulai berjuang sendiri, yang dihadapi masyarakat yang keras, kasar, brutal. 14 abad yang lalu, Semenanjung Arabia terkenal sebagai masyarakat yang jahiliyah, di mana maksiat dan munkarat merajalela. Sembahan adalah berhala. Anak perempuan lahir dibunuh hidup-hidup. Itu zaman dulu, zaman sekarang pun tidak jauh bedanya. Malah kalau zaman dulu dikubur hidup-hidup, sekarang sebelum lahir sudah dibunuh. Yang namanya abortus itu. Kadang-kadang aneh, kita mengadakan operasi bersih, dilarang buang sampah sembarangan. Kalau sudah buang sampah saja tidak boleh sembarangan, tahu-tahu zaman sekarang ini bayi dibuang di tempat sampah. Bukan lagi kertas, bukan lagi kardus, bayi dibuang di comberan. Kan lebih sadis sebenarnya dari jahiliyah 14 abad yang lalu. Judi di zaman dulu 14 abad yang lalu merajalela, menyentuh segala lapisan masyarakat. Di zaman sekarang pun judi tidak kurang hebatnya, cuma tentu dengan bahasa yang lain. Apalagi di zaman sekarang orang pandai menghaluskan bahasa, mensamarkan istilah. Judi disebut sumbangan umpamanya, sehingga orang lalu tidak terasa bermain judi, terasanya ikut nyumbang. Itu sekedar istilah yang merangsang orang sebenarnya. Masyarakat yang semacam ini yang dihadapi oleh baginda Rasul. Diangkat jadi Rasul umur 40 tahun lalu mulai berjuang. Mula-mula secara sembunyi dakwahnya itu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, dari orang ke orang. Hasilnya 3 tahun gerilya berdakwah dapat pengikut tidak lebih 11 orang. Sudah tidak digaji, tidak dapat beras, hidup pun miskin. 3 tahun dakwah dapat pengikut 11 orang. Ustadz mana zaman sekarang yang masih mau ngajar? Kalau 3 tahun buka pengajian yang ngaji cuma 11, bubar. Kiai mana yang masih mau buka pondok kalau 3 tahun buka pesantren santrinya cuma 11? Pemimpin mana yang masih mau kampanye kalau 3 tahun kampanye dapat pemilih cuma 11? Bangkrut. Tapi tidak dengan Rasul. 3 tahun berlalu turun perintah fasda bima tu'mar. Tidak usah berdakwah secara sembunyi Muhammad, sampaikan saja Islam secara terbuka. Mulailah beliau berdakwah secara terbuka, terang-terangan. Mula-mula Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Kumpullah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan gembong-gembong Quraisy. Di sana buat pertama kali secara terbuka baginda Rasul pidato. Tuan-tuan Quraisy, apakah tuan-tuan percaya kepada saya? Percaya. Kenapa? Karena Anda Muhammad sejak kecil belum pernah bohong. Baik. Jikalau memang tuan-tuan percaya kepada saya, maka mulai hari ini saya serukan kepada tuan-tuan, ankizu anfusakum minan nar. Jaga, pelihara, lindungi dan selamatkan diri tuan dari neraka. Tinggalkan segala macam berhala, jauhi Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Sembah Allah Tuhan yang Esa, yang lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini dakwah pertama yang beliau sampaikan. Selesai beliau pidato, Abu Lahab interupsi, angkat tangan. Muhammad, ada apa paman? Alihaza jama'tana, cuma untuk dengar ocehan kayak begini kami dikumpulkan di sini. Tabban laka ya Muhammad. Kalau bahasa kasarnya, mau mampus kamu Muhammad. Nabi tidak jawab. Allah yang jawab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan Muhammad yang celaka, Abu Lahab lah yang kelak akan menemui kecelakaan. Dakwah terus berlangsung. Ketika dakwah secara terbuka sudah dimulai, hambatan dan tantangan mulai datang. Sejak dari teror mental sampai kepada teror fisik. Dan puncaknya terjadi pada saat beliau berumur 53 tahun. Di mana Quraisy mengadakan rapat di satu rumah yang disebut Darul Arqam. Kumpullah di situ dedengkot-dedengkot Quraisy. Siapa lagi kalau bukan Abu Jahal, Abu Lahab? Mereka rapat. Rapat pleno lengkap.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis.
1: Ciami.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Setelah rapat dibuka, kata Abu Lahab kepada Abu Jahal, "Jahal, bagaimana ini Muhammad?" "Iya, bagaimana? Apalagi yang belum kita lakukan?" kata Abu Jahal. "Kita fitnah sudah. Kita caci maki tiap hari. Kita lontari kotoran unta. Sahabat-sahabatnya kita bantai." "Tapi mereka tetap tegar." "Iya," kata Abu Jahal. "Dan sekarang ini sahabatnya sebagian berangsur-angsur sudah hijrah ke Madinah. Ini pertanda Islam akan berkembang di kota Madinah. Kalau nanti dia berhasil di Madinah lalu menyerbu ke Mekah, alamat habis kita gulung tikar." "Makanya," kata Abu Jahal. "Makanya apa?" "Makanya dari dulu juga saya bilang, kempesin aja itu." Jadi kalau bahasa okemnya kan begitu tuh. "Bunuh saja Muhammad, bunuh." "Iya, soal bunuh sih gampang," kata Abu Lahab. "Tapi Muhammad kan tidak keluar dari batu. Dia punya keluarga, sanak famili dan handai tolan. Kalau keluarganya menuntut balas bagaimana ini?" "Gampang. Kita kan banyak punya suku. Tiap-tiap suku kan punya juara, tukang-tukang pukul. Sewa saja tiap suku ambil tukang pukulnya. Kita kepung rumah Muhammad, bunuh sama-sama. Kalau keluarganya akan menuntut balas, dia akan berhadapan dengan seluruh suku yang ada di semenanjung Arabia ini. Bagaimana, setuju?" "Setuju." "Nah, sudah. Kapan kita bunuh Muhammad?" "Kapan lagi, tidak usah buang waktu. Besok malam." "Ya, besok malam kita bunuh Muhammad. Tapi awas, semua yang ikut rapat di sini, ingat baik-baik, ini rahasia negara. Besok malam kita akan membunuh Muhammad. Siapa yang berani membocorkan rahasia negara ini, supersip. Dianggap menghambat program Quraisy. Itu nanti dijatuhi hukuman berat ya. Jaga rahasia baik-baik bahwa besok malam kita akan membunuh Muhammad. Sanggup?" "Sanggup." Rapat selesai. Hadirin boleh bubar ke rumah masing-masing. Pulang. Namanya manusia, bocor juga rahasia ini. Begitu pulang, cerita sama istrinya, "Bu, anu loh Bu." "Apa Pak?" "Saya tadi ikut rapat." "Rapat apa tuh Pak?" "Besok malam akan ada pembunuhan." "Pembunuhan?" "Pembunuhan. Siapa tuh yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia negara." "Ini rahasia negara Bu, jangan bilang-bilang." "Iya Pak, iya." Nah, besok pagi istrinya ngobrol sama tetangganya. "Mbak Ayu, tahu nggak?" "Apa tuh?" "Nanti malam akan ada pembunuhan." "Siapa yang mau dibunuh?" "Muhammad." "Loh, sampean taunya dari mana?" "Suami saya ikut rapat." "Tapi jangan bilang-bilang ya Bu ya, ini rahasia negara." "Jangan bilang-bilang, nanti yang satu sampaikan lagi." "Jangan bilang-bilang." Terus jangan bilang-bilang, akhirnya berita tersebar. Sehingga pagi hari itu sebagian besar penduduk Mekah sudah tahu kalau nanti malam akan ada pembunuhan. Maka lepas zuhur, Mekah itu mulai tegang. Yang simpati, "Aduh, kasihan Muhammad, nanti malam akan dibunuh." Yang tidak senang, "Mampus, biar dia rasain tar malam." Saudara-saudara, begitu maghrib berbunyi sudah, udara mulai gelap, penduduk Mekah sudah kunci pintu seperti ada jam malam. Sepi, sesepi-sepinya. Tutup pintu, kunci, bukan tidur, ngintip dari dalam. Lepas jam 8 malam, makin tegang. Masing-masing penduduk ngintip dari pintunya. Sudah berangkat belum orang yang mau bunuh Muhammad? Sudah berangkat belum? Kira-kira jam 9 ini, tukang-tukang pukul lewat mau ngepung rumah Muhammad untuk membunuh beliau. Begitu masuk Mekah, penduduk sudah kunci pintu. Tapi mereka tahu kalau semua ngintip. Wah, makin hebat ini yang pemuka Quraisy ini, tukang-tukang pukul ini. Jalannya dibuat gagah-gagah, barisnya dibuat hebat-hebat. itu injekan tanahnya dalam baris dibuat kencang-kencang, brok brok brok brok kayak serdadu baris. Lewat dekat rumah penduduk pakai batuk lagi. Yang dari dalam ngintip makin ciut. Wah, ini dia yang mau bunuh Muhammad ini. Sampai di rumah Nabi, dikepung rumah Nabi, dipagar betis. Malam itu di dalam rumah cuma Nabi, Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Nabi tahu rumahnya dikepung. Lewat tengah malam beliau berkata, Abu Bakar, saya ya Rasul, mari kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul, kamu gantikan saya ya. Gantikan apa ya Rasul? Gantikan tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Masya Allah, sekali menggantikan, menggantikan mati. Tidur di tempat tidur Rasul pada malam rumahnya dikepung, resikonya kan mati. Menggantikan mati. Lah kalau menggantikan lurah lumayan. Menggantikan mati. Dan Ali tahu persis resikonya. Dan beliau waktu itu masih muda dan beliau tidak nawar. Baik ya Rasul, saya akan tidur di sini, berangkatlah tuan. Berangkat Rasul, ketika keluar dari pintu belakang rumah dikepung rapat, terjadilah keajaiban yang Allah ceritakan, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di muka, di belakang, di kiri kanan dibuatkan dinding oleh Allah, dibutakan mereka, mereka tidak lihat kalau Muhammad keluar dari rumahnya. Siaga penuh, apel, mata melotot, Nabi lewat enggak kelihatan. Sampai Nabi kemudian menuju Gua Tsur, 3 malam 2 hari di sana. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Mengarungi gurun pasir yang gersang dan tandus yang terbentang antara Mekah dan Madinah. Meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Keluarga yang berbeda akidah terpaksa berpisah. Kok kuat? Kok bisa? Kok sanggup? Di mana rahasia kekuatannya? Beliau punya sandaran vertikal, ibadahnya kepada Allah. Dengan bahasa kita sekarang, beliau punya backing. Backingnya tidak kepalang tanggung, yang serba maha. Maka saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin, di zaman sekarang kan orang lagi main backing-backingan. Ya. Nah, siapa yang punya backing punya jalu. Saya cuma mengajak, kalau mau cari backing jangan kepalang tanggung, carilah backing yang serba maha, maha gagah, maha tahu, maha adil, maha bijaksana, maha segala-galanya, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara punya backing kolonel, tanggung, nanti dia pensiun habis. Yang kolonel saja tanggung, apalagi yang kopral. Kalau mau cari backing, carilah backing yang serba maha Allah azza wa jalla. Caranya? Caranya tentu dekat kepadanya. Untuk dekat kepadanya, melalui jalur yang sudah diatur olehnya, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sholat, ibadah. Makin tinggi nilai ibadah, makin dekat kita dengannya. Makin dekat dengannya, makin banyak fasilitas yang akan diberikan untuk kita. Saudara pegawai negeri ingin cepat naik golongan, itu caranya dua. Pertama, jam kantor disiplin. Jam 7 masuk, masuk. Jam 3 pulang, pulang. Kalau belum jam pulang, jangan pulang. Yang kedua, tambahan di luar jam kantor, sering-sering datang ke rumah kepala bagian. Apa malam minggu, apa hari minggu, apa bawa jeruk, apa pisang ambon, kan begitu toh. Ini nanti kan kepala bagian kan nilai, karyawan saya yang satu ini jam kantornya disiplin.

0: tambahan di luar jam kantor, dia sering menghadap kepadaku. Nah, hambaku, ini aku angkat kau maqaman mahmuda, ke satu tempat yang terpuji. Kalau Allah yang ngangkat satu negara, orang mau rendahkan kita, kita akan tetap tinggi. Kalau Allah mau rendahkan satu negara, mau angkat kita, kalau memang dasar mesti nyungsep, nyungsep ke bawah. Inilah perlunya sandaran vertikal. Inilah perlunya kita mempunyai backing hanya kepada Allah. Pada waktunya orang akan sampai ke titik jenuh. Dalam kesunyian orang sering mempertanyakan eksistensi diri, mulai mempertanyakan hakikat keberadaannya. Di tengah kesibukan bisnisnya, di tengah kesibukan kerja, dari rapat ke rapat, dari kantor ke kantor, dari tender ke tender, orang akan sampai kepada titik jenuh. Dikala itu dia memerlukan ketenangan, dikala itu dia memerlukan kedamaian, dikala itu dia mencari eksistensi diri. Sebenarnya hidup ini mau apa sih? Cuma sekedar menjalani hal-hal yang rutin saja, pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang, atau ada tujuan yang lebih luhur daripada sekedar ini? Dikala itulah dia mulai mencari jalur untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan tidak bisa ingin dekat dengan Allah, saudara, pakai aturan sendiri. Ingin dekat dengan gubernur harus ikut aturan yang ditetapkan oleh protokolnya gubernur. Ingin dekat dengan presiden, ya ikut jalur yang sudah disusun oleh protokolnya presiden. Ingin dekat dengan Allah, ya ikut jalur yang sudah diatur oleh Allah melalui Rasulnya. Apa itu? Ya diantaranya sholat, puasa, dan ketentuan-ketentuan ibadah yang lain. Tidak bisa dengan prinsip, yang penting kan hati baik, berjiwa bersih, akhlak luhur, tidak usah sholat kalau hati baik sudah dekat dengan Allah. Oh, alangkah enaknya kalau begitu. Kalau dengan itu bisa dekat dengan Allah, rasanya Nabi Muhammad yang paling dulu berhenti sembahyang. Kenapa? Beliau orang yang hatinya paling baik. Beliau orang yang budinya paling luhur. Kalau budi luhur dan hati baik sudah menjamin untuk dekat dengan Allah, Nabi dulu berhenti sholat. Nyatanya tidak. Beliau orang yang berbudi luhur, berakhlak baik, entah ibadahnya demikian rupa. Dan beliau adalah standar untuk kita jadikan contoh dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama di kehidupan kita ini. Saudara, itu tadi sepertiga waktu beliau untuk ibadah, untuk Allah. Sepertiga yang kedua dari waktu beliau adalah untuk tugas. Dalam hal ini, sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat. Yang jadi soal ialah apa modal utama beliau di dalam melaksanakan tugas. Dan ini nanti sebagai cerminan buat kita. Modal utamanya pertama adalah keteladanan, dan yang kedua adalah akhlak. Sekarang ini kita hampir nyaris mengalami berbagai macam krisis. Yang paling santer kita dengar adalah krisis wibawa. Ada pak guru dicegat muridnya di jalanan, dipukulin karena enggak naik kelas katanya. Nampaknya guru enggak lagi berwibawa. Di satu pihak mungkin karena si guru tidak bisa digugu dan ditiru, di lain pihak juga murid tidak lagi mengenal arti rasa hormat kepada pak guru.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kenapa krisis wibawa timbul? Karena tidak ada keteladanan. Adapun rasul, wibawa beliau timbul di tengah umat karena keteladanan ini. Apapun yang beliau ajarkan kepada umat, beliau adalah pelaksana pertama. Dengan kata lain, satunya kata dan perbuatan. Ini yang sangat diperlukan di zaman kita sekarang. Bukan cuma sekedar simposium, muktamar, kongres, rapat besar dengan keputusan bertumpuk-tumpuk kertas di atas meja, tetapi tidak pernah terrealisir dalam kehidupan. Yang kita perlukan adalah satunya kata dan perbuatan. Bahwa kalau itu yang diucapkan, itu yang diterapkan. Kalau itu yang diteorikan, itu yang dikerjakan. keteladanan.

0: Yang kedua, rahasia sukses beliau dalam melaksanakan tugas berhadapan dengan umat, akhlak. Beliau tidak menyampaikan Islam ini dengan kekerasan, tidak juga dengan bujuk rayu harta, tidak pula dengan menakut-nakuti orang. Belum pernah kita baca dalam sejarah beliau teriak-teriak, awas yang tidak masuk Islam dipecat jadi orang Arab. Tidak. Atau dengan bujuk rayu, ayo siapa masuk Islam supermi dua bungkus. Tidak. Sebab kebenaran tidak bisa dipupuk dengan materi. Kebenaran adalah soal keyakinan, dan keyakinan adalah soal batin. Orang yang beragama karena tertarik kepada supermi, orang yang beragama karena tertarik kepada pakaian, kepada obat-obatan, nilai imannya dipupuk dengan materi. Dan usaha seperti itu sama saja dengan menegakkan benang basah. Dia percaya kepada sesuatu yang dia tidak mengerti. Dia yakin kepada sesuatu yang dia tidak tahu apa bentuk yang dia yakini itu. Alangkah malang dan kasihannya orang yang beragama seperti ini. Tidak demikian dengan Rasul. Islam ini adalah satu keyakinan. Keyakinan terhadap kebenaran hanya bisa ditegakkan dalam nurani manusia yang paling mendasar. Karena itu dia tidak bisa dipaksakan. Dan itu pula sebabnya Quran punya prinsip la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Mau Islam silakan, tidak mau Islam silakan. Allah tidak memaksa. Tapi ayat ini jangan disalahpakai. Tidak pernah sholat ditanya orang, kamu kan Islam kok enggak sholat? La ikraha fid-din dong. Salah pakai. Yang tidak ada paksaan dalam beragama itu untuk orang di luar Islam. Kepada tuan-tuan di luar Islam, la ikraha fid-din, tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka berlaku peraturan Islam. Contohnya begini saja, tidak ada paksaan masuk ke rumah saya. Tuh, mau masuk silahkan, tidak mau masuk tidak ada urusan. Tapi sekali saudara masuk ke rumah saya, saudara harus ikut tata tertib yang ada di dalam rumah saya. Kira-kira beragama itu begitu. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali saudara masuk Islam, maka berlaku peraturan Islam untuk kehidupan saudara. Jadi la ikraha fid-din ini buat orang di luar garis. Allah tidak maksa-maksa orang mau masuk Islam, mau tidak silahkan saja. Tapi ketika orang mendapat hidayah masuk ke dalam Islam, peraturan Islam berlaku dalam kehidupannya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, akhlak. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana sih akhlak beliau yang mulia itu. Allahu Akbar. Kalau orang berakhlak kepada teman, itu sih biasa. Tapi berakhlak kepada musuh, ini yang luar biasa. Ini yang agaknya Allah saja memuji beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur dan terpuji. Kalau saya baik kepada orang yang memang baik kepada saya, logisto, wajar, memang harusnya. Tapi berbuat baik kepada orang yang jahat terhadap saya, ini yang tidak setiap orang bisa. Nah, sebab itu saya tidak ingin menceritakan akhlak beliau kepada sahabat, namanya juga kepada sahabat. Saya akan kutip beberapa riwayat yang menceritakan bagaimana akhlak beliau kepada orang yang nyata-nyata memusuhinya. Berbagai riwayat menceritakan bagaimana beliau ketika di Taif dilontari orang dengan batu, yang melontari beliau malah mendapat doa, Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada yang mereka yang melontari saya dengan batu, karena mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Padahal ketika itu malaikat Jibril menawarkan jasa. Muhammad, kalau kamu mau orang yang melontari kau dengan batu itu hancur, saat ini juga saya angkat Jabal Uhud, saya timpakan mereka biar mati semua. Mau Muhammad? Jangan Jibril, mereka tidak tahu. Kalau saja mereka tahu, mereka tidak akan melontari saya dengan batu. Lebih baik doakan mereka supaya mendapat hidayah dari Allah. Dalam kondisi kepepet, dilontari dengan batu, malaikat Jibril datang menawarkan jasa. Beliau lebih memilih mendoakan orang yang berbuat jahat itu. Ya Allah, bukan main. Umumnya kita kan kalau lagi kepepet ada yang nolongin, girang bener. Andai kata kita yang jadi nabi, disambitin orang, datang malaikat Jibril nawarin, bagaimana sikat? Abisin aja dah. Ini akhlak kepada musuh. Ketika beliau selesai sholat zuhur, istirahat rebah-rebah, tidur-tiduran di bawah pohon kurma, datang orang kafir yang bernama Daksur yang sudah lama mengintip-ngintip, mencabut dan menghunus pedang. Muhammad, kalau ini saat saya tebas batang lehermu, siapa yang akan menolong engkau? Tidak ada. Yang akan menolong saya Daksur? Iya, Allah yang akan menolong saya.
1: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlikul mi'ad.
1: Mendengar Allah daksur gemetar, keringat dingin bercucuran, pedang jatuh ke bawah, diambil oleh Rasul pedangnya, dibalikan ke leher Daksur. Kalau sekarang saya yang tebas batang lehermu Daksur, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kau mau memaafkan saya. Baik, ambillah kembali pedangmu, kau saya maafkan dan jangan ulangi lagi perbuatan semacam ini. Lain saat beliau sedang tawaf, diikuti oleh seorang Quraisy kafir. Sambil tawaf, ini kafir Quraisy sudah bawa pisau. Dia pikir, nanti di satu sudut yang agak gelap saya tikam Muhammad dari belakang, saya bunuh dia. Jadi kafir ini pura-pura ikut tawaf. Jahatnya orang kafir itu kan begitu, tawaf ya ikut pura-pura tawaf, ada kesempatan sikat dari belakang. Putaran pertama belum ada kesempatan, putaran kedua makin tegang. Pokoknya begitu tempat agak gelap, cabut pisau, antam saja sudah Muhammad, biar mati sekali di sini. Dan Nabi tahu, oh ini asisten pribadi Malaikat Jibril ngasih tahu tuh. Jadi Malaikat Jibril memberitahu, awas Muhammad, itu di belakangmu orang cuma pura-pura tawaf, dia bawa pisau mau bunuh kamu, hati-hati Muhammad, Roger ganti gitu. Tahu persis beliau, sampai di satu sudut yang gelap, si kafir ini mencabut pisau, Nabi nengok ke belakang, menoleh Nabi. Begitu menoleh, Quraisy ini kan ketangkep basah, bahasa Arabnya yumsak mablul katanya, ketangkep basah, grogi, salah tingkah, garuk nggak gatel, kasihan ngelihatnya sudah. Ya namanya orang ketangkep basah itu, mau alasan-alasan apa, nggak beralasan ya harus merasa harus membela diri, gemetar nggak karu-karuan. Kata Nabi, Nabi senyum, mau apa mas? Ano Rasul, ini ano apa? Ano. Sudah, saya kan tahu kamu mau bunuh saya toh. Sudah, saya sudah tahu kok. Om kamu jangan pura-pura. Kamu kan mau bunuh saya kan? Terus terang saja. Iya Rasul, iya. Sekarang gimana? Enggak berani Rasul. Minta maaf saja. Ya kalau sudah kamu minta maaf begitu, sudah kamu pulang sana, jangan diulangi lagi ya. Begitu mudah beliau memaafkan orang yang nyata-nyata mau menghabisi nyawanya, sepanjang itu belum terwujud, sepanjang itu belum terbentuk dalam artian real. Sangat mudah beliau memaafkan orang. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pemaaf, lapang dada, toleransi, menghargai pendapat para sahabatnya, ini sederetan dari akhlak yang terpuji. Sehingga karena keluhuran akhlak inilah yang menyebabkan orang tertarik masuk ke dalam Islam. Beliau berprinsip apa? Basiru wala tunaffiru, yasiru wala tu'asiru. Gembirakan orang jangan ditakut-takuti, mudahkan persoalan orang jangan dibikin sulit. Ini kan satu prinsip yang sangat baik dalam melaksanakan dakwah, dalam menyampaikan misi. Apapun tugas kita di masyarakat, sebagai pegawai pemerintahan, pejabat negara, pedagang, pengusaha, seniman, ustadz, mubaligh, kiai, ulama, dalam berbagai profesi, modal utama untuk sukses adalah akhlak. Sebab hati kita yang tahu cuma Allah. Orang lihat penampilan kita, orang lihat muka kita. So itu Nabi katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minhum bastul wajhi wa husnul khuluqi. Kamu tidak akan bisa menarik simpati orang banyak dengan hartamu, tapi bisa kau tarik simpati orang banyak dengan akhlak yang baik dan muka yang senyum, muka yang enak dilihat. Orang kadang sering bilang, dia mah biar mukanya begitu hatinya baik. Iya, soal hati kita gak tahu. Yang kita lihat pertama, muka. Bagaimana gue mau ikut dia mukanya kayak batu kuburan. Kesan serem pertama itu kan sudah ia ada. Walaupun kadang-kadang hati memang baik, tapi hati itu kan urusan Allah. Yang kita lihat pertama, muka. Ini barangkali nanti termasuk teori dalam psychology of salesman ya. Bahwa sesuatu yang baik, kalau dihidangkan dengan cara yang tidak baik, orang tidak akan tertarik. Lihat saja, orang sekarang ini kan, entah makin lajunya dunia bisnis kita, masuk ke rumah-rumah kita, cuma menawarkan air jahe, menawarkan sasa, menawarkan kecap bango, menawarkan barang-barang yang kelihatannya remeh. Ini kan termasuk psychology of salesman. Yang datang ya biasanya perempuan, wajahnya ya lumayan, paling kurang sedikit di atas 6 lah begitu. Nah. Lalu tutur katanya sopan, masuk ke rumah tidak sungkan, ada rasa familiar, rasa kekeluargaan lalu datang. Taktik untuk menawarkan barang yang jadi merek dagangannya. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, sadis, memponis, orang akan lari dan jauh. Menyinggung, bukan menyentuh. Siapapun kalau tersinggung lari, tapi kalau tersentuh, dia akan mendekat. Apaan lo Islam, bayang begitu? Mikir nih anak, gue sembahyang diomelin, mendingan kagak sembahyang sekalian ketahuan.
2: 102,4 FM Radio Peace.
3: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Saudara hadirin yang saya muliakan, ini yang diberikan contoh oleh baginda Nabi. Apapun tugas kita, pedagang utamakan akhlak, petani utamakan akhlak, seniman utamakan akhlak, mubaligh utamakan akhlak, pejabat negara utamakan akhlak, pelayan dan pengabdi masyarakat utamakan akhlak. Saudara hadirin yang saya hormati, kaum muslimin yang berbahagia. Jadi untuk sukses di masyarakat, untuk sukses di tempat tugas, modal utama adalah akhlak. Dan ini yang dicantikan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertiga waktunya untuk tugas. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas sebagai seorang rasul, menyampaikan risalah Islam berhadapan dengan umat, modal utamanya adalah akhlak. Demikian juga kita di masyarakat. Dan akhlak itu memang harus dibiasakan sejak kita kecil. Sehingga dengan demikian nilai-nilai yang baik akan terus terbawa sampai di hari tua kita. Saudara-saudara, rasanya kehancuran satu bangsa dimanapun di dunia ini selalu dimulai dengan kehancuran akhlak daripada bangsa itu sendiri. Dan kehancuran akhlak itu bisa saja terjadi di tengah kemakmuran ekonomi, di tengah maju dan canggihnya teknologi. Kapan? Apabila pegangan orang kepada agama sudah lemah dan rapuh. Kita tengok di negara-negara di sebelah barat kita, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan kuatnya pegangan orang kepada agama telah melahirkan budaya-budaya yang merendahkan martabat manusia. Lahirlah kebudayaan hipis, lahirlah kebudayaan nudis, hidup serba bosan dengan ini dan itu karena segalanya sudah dimiliki. Rumah mentereng, jumlah kendaraan sejumlah keluarga, kapal pesiar di laut mewah, pesawat udara punya, setelah ini punya ini, ada semua ada, titik jenuh sampai mau apa semua ini? Akhirnya ingin hidup apa adanya, tidur di gua-gua, tidur di kaki-kaki gunung, tidur di hutan belantara, pakaian kumel, itu hipis-hipis yang datang kemari, yang pakaiannya kumuh, tambelan, lepis belel. Padahal di kantongnya cek, travel cek, dolar. Lain hipis kita emang benar-benar gembel. Merasa jenuh, merasa bosan. Bahkan sebuah berita dari Jerman, orang terlalu kaya, pulau dibeli. Di pulau itu dia bikin satu klub yang bernama klub nudis. Setiap anggotanya boleh masuk ke pulau itu dengan catatan tidak boleh pakai pakaian selembar pun. Alias bugil. Telanjang bulat, sudah telanjang bulat itu. Dan di sana berlakulah apa yang disebut serba boleh. Jadi kalau di sana ke sana saudara bawa istri masuk anggota, ya silahkan saja, istilah tukar pakai, simpan pinjam, bisa-bisa saja, asal suka sama suka, asal perbuatannya dianggap tidak merugikan orang lain, suka sama suka, sudah tidak bisa dituntut oleh norma yang berlaku. Ya. Itulah sebabnya kita sering prihatin bahwa kemajuan sering membawa pergeseran nilai. Apabila kita tidak bisa menghindarkan diri dari proses pergeseran nilai, setidaknya kan kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut oleh nilai-nilai yang negatif. Akhlak, baik sebagai muslim, baik sebagai bangsa Indonesia yang berkepribadian luhur, itu merupakan cerminan kita. Saya prihatin. Belum lama diselenggarakan kontes bibir terindah. Kontes bibir terindah itu kira-kira apa manfaatnya? Apa yang jadi ukuran? Dan bukankah bibir karunia Tuhan? Ya kalau yang bibirnya mungil bisa ikut kontes lah, kalau yang jebleh gitu. Kontes bibir terindah masih hangat dibicarakan orang. Sudah muncul lagi kontes betis terindah. Nah kalau sudah bicara soal betis ini, kan yang terbayang oleh kita kira-kira ukurannya apa? Yang diukur itu apanya ya? Ya tentu betisnya itu. Nah paling celaka kalau betis-betis yang ikut itu nanti jadi milik panitia semua kan? Yang tidak usah kita mengukur dengan kacamata agama, dengan budaya kita sebagai bangsa Indonesia yang berpasapahkan Pancasila, rasanya mendengarnya saja kok sudah enggak sad gitu loh. Enggak pas untuk ukuran kita sebagai bangsa yang berpasapahkan Pancasila. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ini yang saya maksud tadi proses pergeseran nilai. Andai kata kita tidak bisa menghindarkan diri dari hal yang semacam itu, setidaknya kita bisa menjaga diri jangan sampai hanyut ditelan proses pergeseran nilai. Dan memelihara nilai-nilai akhlak ini dari hari ke hari memang tidak semakin ringan, bahkan akan semakin berat, karena tantangan yang kita hadapi juga akan semakin berat. Inilah sepertiga yang kedua dari waktu beliau untuk melaksanakan tugas. Jadi modal utama dalam melaksanakan tugas, akhlak. Di antara nilai akhlak itu, prinsip Nabi tadi, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti, mudahkan urusan orang, jangan dibikin sulit. Sehingga kalau yang memang mudah lalu dipersulit, itu sudah mencerminkan akhlak yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, sepertiga yang ketiga dari waktu beliau adalah untuk keluarga. Jadi tadi ada waktu untuk Allah, ibadah. Ada waktu untuk tugas. Dan yang ketiga, ada waktu untuk keluarga. Bagaimana Rasul di tengah keluarganya? Anas bin Malik bercerita, saya 11 tahun membantu di rumah tangga Rasul. 11 tahun itu kan artinya 11 kali 360 hari kali 24 jam. Bukan waktu yang sebentar itu. Selama 11 tahun saya membantu di rumah tangga Rasul, kata Anas, belum pernah saya dengar kata-kata kasar, keras, membentak. 11 tahun saya membantu di rumah tangga beliau, belum pernah saya lihat ada piring terbang, ada bakyak melayang. Artinya apa? Cerminan dari ketentraman, keayeman, kedamaian rumah tangga beliau. Padahal rumah tangganya kecil, istrinya lebih dari satu, tapi aman, tentram, rukun. Kita kadang-kadang istri satu seminggu 7 hari, perang 6 hari. Cuma satu hari gencatan senjata. Saudara hadirin, saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kalau beliau tidak menyenangi satu masakan, misalnya masakan istrinya, tidak mencak-mencak, cuma kelihatan dari makannya barangkali tidak begitu banyak, tapi tidak pernah mencela apapun yang dimasak istrinya. Senang ya dimakan, tidak senang ya dimakan karena menghargai lelah jerih payahnya istri. Ini kelihatannya sepele, tapi dari sini keharmonisan rumah tangga itu bisa saja timbul. Bukankah seseorang hanya bisa sukses di tempat tugas? Jadi apapun dia, kalau berangkat dari ketentraman dan ketenangan di rumah tangga. Dan tidak ada orang bisa meraih sukses kalau dia berangkat dari rumah tangga yang berantakan. Itulah sebabnya ini sangat diperhatikan oleh baginda Rasul. Dari rumah yang kecil, dari tempat tidur yang sederhana, yang sebelah itu kain kasar, sebelah dipakai untuk tidur, sebelah dipakai untuk selimut. Jadi kasur merangkap selimut. Allahu Akbar. Tapi dari rumah tangga yang semacam itu keluar ucapan baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku. Di mana sih rahasianya? Karena rumah tangga beliau didirikan di atas ajaran agama. Agama membuat suami istri tahu hak dan tahu kewajiban. Kalau kewajiban dilaksanakan, hak diberikan, akan timbul saling pengertian. Apabila ada pengertian, akan timbul ketenangan. Dan ketenangan adalah tangga utama untuk mencapai rumah tangga bahagia. Apalah artinya, seperti banyak istilah orang, rumah bertingkat, uang banyak berlipat-lipat, kendaraan serba mengkilat, istri pun cantik memikat, kadang-kadang jumlahnya 4, tapi tiap hari kiamat. Tidak pernah ada ketenangan dan kedamaian di rumah itu. Saudara hadirin, lebih celaka lagi sudah rumah gubuk berantem melulu. Sudah kiamat itu, sudah kiamat. Jadi dengan adanya pelaksanaan kewajiban, pemberian hak, timbul pengertian. Pengertian membawa ketenangan. Suami keluar rumah, istri tenang di rumah. Suami meninggalkan istri pun hatinya tenang dan tenteram. Tidak was-was, tidak berpikiran nanti kalau saya lembur ini istri ngompreng. Tidak. Si istri pun lega melepas suami karena ada keterbukaan. Ini kan menurut angket terakhir loh ya, yang diadakan oleh beberapa majalah di ibu kota ini. Di ibu kota katanya, dari sejumlah laki-laki yang disebarkan angket, ternyata jika ada 3 laki-laki, 2 nyeleweng. Jadi angka penyelewengan itu 2/3 dari jumlah laki-laki itu menyeleweng katanya. Ya mudah-mudahan yang kumpul di sini termasuk 1/3 yang gak nyeleweng itulah. Dan tidak semua bentuk penyelewengan itu karena alasan ekonomi. Bukan pula karena alasan ketidaksetiaan istri. Tapi merupakan cerminan dari sikap hidup di mana orang jauh dari nilai-nilai agama. Sehingga penyelewengan itu dianggap sesuatu yang manusiawi. Biasa-biasa saja. Bahkan kadang-kadang ikut membentuk status sosial. Melahirkan kebanggaan. Innalillahi. Orang kalau sudah bangga, nyeleweng, bangga, nah, itu kiamat sudah. Sama saja, bikin dosa, ketawa. Waduh, itu malaikat gemes benar. Udah bikin dosa cengengesan, cengar, cengir. Tidak ada rasa nyesel, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah. Biasa gitu. Saudara hadirin yang saya muliakan, ini kan cerminan dari rapuhnya pegangan orang kepada agama. Jadi untuk membina rumah tangga yang bahagia ini, 1/3 dari waktu untuk di tengah keluarga, menghidupkan nilai-nilai agama di rumah tangga kita. Oleh karenanya, pada bagian akhir dari pertemuan yang singkat ini, saudara-saudara, saya mengajak, marilah pandai-pandai membagi dan mengatur waktu. ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk tugas, ada waktu untuk keluarga. Syukur kalau ada keseimbangan. Tapi kalau tidak, istilah usul fikih itu tatimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada tiga persoalan semuanya penting, tentu di antara tiga ini kan ada yang lebih penting, dan itulah yang dikerjakan lebih dulu. Dan ini tidak berarti bahwa penjatahan waktunya harus sama. Untuk ibadah dalam sehari semalam sekian jam, untuk tugas sekian jam, untuk keluarga sekian jam, tidak bisa kita targetkan begitu. Dan yang dimaksud di sini pun adanya pengaturan. Pengaturan tidak berarti bahwa harus sama waktunya, tidak, kita melihat kepentingannya. Saudara hadirin, sama saja di zaman sekarang, kalau dengan pembangunan kita ingin menciptakan pemerataan di kalangan rakyat, itu tidak berarti bahwa rakyat Indonesia ini standar ekonomi harus sama semua seperti yang dicita-citakan komunis. Tidak bisa. Menciptakan pemerataan artinya kalau yang kaya bisa semakin kaya, kenapa yang miskin tidak bisa naik jadi sedikit kaya? Dan artinya menciptakan kesempatan kepada setiap penduduk Indonesia untuk merubah tahap dan taraf kehidupannya. Demikian juga adanya pengaturan waktu. Bukan berarti untuk Allah sekian jam, keluarga sekian jam, tugas sekian jam. Sebab jam-jam ini sulit kita jatahkan. Kadang-kadang tugas, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang ibadah kita sedang gandrung. Yang penting ada keseimbangan dalam cara kita mengatur waktu itu. Nah, saudara-saudara, demikianlah pertemuan dan pembicaraan kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina, Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana, Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan, RT 01 RW 17, Kecamatan Margahayu, Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae, Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh, terus meneme hiji kan, meneme sabotol, bapak ngalir eta-eta, terus rada ipis ya teh. Matak mesir deh teh gitu teh. Ngaros sehat teh, gar, ieu rada baal di kaki teh, nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku Propolis? Hiji. Janten 6 sabotol, bapak atas majeng kasehat?
1: Majeng kasehat, terus robi pisan gitu.
0: Uning hati manten pak, Alfa Propolis?
1: Pak masuk ngupingin radio.
0: Bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana, bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak, mangga pak.
1: Dah ka para wargi atau sahawae wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: orang Sunda.
1: Orang Sunda kamarana ya?
0: Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kemis, ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi, aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan. Tangtuna, midangkin lagu-lagu Sunda.

0: Lagu jauh wae.
1: Jauh deui.
2: Panenengan.
1: Persib menang, Bah.
2: Persib cenah. Persib menang cing juara.
0: Aya pemain anyar.
1: Pemain tuh Zimbabwe.
2: Tapi Taiwan, Bah.
1: Kocowek sebenarnya. Enggak rana.
2: Oh, namanya Gondres gitu.
0: Oke, Saberto Tisasari. Tisasari lah ya.
1: Terbitnya seperti biasa.
0: Seperti biasa.
2: Gondres Tisasari, Nek.
1: Tisasari.
2: Asalnya Saripna, weh.
0: Ibadah maghrib dugi ke 7:30 ya. Ayah Sundalen ya. Eta teh midangkeun wah. Lagu-lagu Sundalen, lagu-lagu Sundalen ya. Ada album ya, sapan lagu. Laras. Terus lagu-lagu Sunda.
1: Lagu Sunda.
0: Terus informasi nu dipidangkeun ku bahasa Sunda campur katanya. Sesuai disesuaikan jeung kemampuan. Gitu. Sabaras biasa, ayah Wapidin.
2: Laras.
0: Ayah.
2: Assalamualaikum.
0: Akel, ayah si gue.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wih, lu jangan ngomongin kasadayana. Orang Sunda.
0: Orang Sunda. Nah, ya orang Sunda gas. Ayah na.
1: Wapidin mah sana orang Sunda. Orang Zimbabwe.
0: Udah jeng ngomongin gitu.
1: Kuda.
0: Salah nana. Salah nana itu salah.
2: Lu jangan ngomongin kasadayana.
1: Kuda kabur.
0: Nah, ayeuna temana rada gaya ayeuna.
1: Wah, naon tah?
0: Tapi emang kehidupan sehari-hari ayeuna nya anu kudu di bisa dikuasai lah intinya namanya. Intinya naon kudu dilakukan generasi muda. Amai bisa bersaing di era globalisasi.
1: Wah, itu
2: persaingan global teh.
1: Tinggalin atau bersaing
2: main cenaik sama kudu dituturkeun.
0: Nah, anu pasti nama generasi muda ayeuna teh kudu menguasai keterampilan digital. Terus

0: No, iya cenah ayo nengawen hadir robah jadwalnya lain dirobah ngaret.
1: Rada ngar.
2: Waktosna mohon. Biasa nembe dongkap. Iya.
0: Biasa. Cowok-cowok sibuk semuanya.
1: CS cowok sibuk kan saya. CS unggul.
0: Jadi selain nu tadi etanya mental aditif, terus perubahan nu cepat, terus kreatif, terus kritis. Nah, ternyata pemahaman bahasa asing oke perlu. Pemahaman bahasa asing. Saperta Swapidin kan udah selangkah di depan.
1: Pertama bahasa asing wae ngobrol nage.
2: Biasa Sunda, bahasa Indonesia.
0: Main bahasa asing jadi teka arti nih diobrolan.
1: Bahasa tuh wau.
2: Ambil asing. Kami biasa nguasai itu bahasa Jerman, Prancis, terus Jepang salit sehari.
1: Jepang.
2: Cina nur ada sesah.
1: Cina masa kata dua kata.
0: Terus penguatan karakter oke. Nah selain eta pelestarian nilai-nilai budaya lokal ge perlu.
2: Wajibnya. Biar gak akan jati dirinya.
0: Jadi biar tetap relevan di tingkat global. Ya langkah-langkah strategi nu. Ya sebenarnya seetik-seetiknya dedikasikan tapi ya lumayan lah bocoran lah buat orang Sunda di Barumi gitu ya.
1: Gambaran sareng arahannya.
0: Leres. Yang pertama teh tadi meningkatkan literasi digital gitunya.
2: Pedah ngecemel HP-nya.
0: Ya lain ngecemel HP main slot tapi
2: lain. Jauhan
1: lain-lain. Ulah.
2: Moal anu beung hartina kitu.
0: Tah.
2: Moal ge bubuk pejet.
0: Betul.
2: Hancur. Sieun jauhan mah ari mah ulah. Hayu kana slot panto mah jadi masalah gitu. Sing kunci.
0: Jadi di era ayana teh, udah pasti mah keahlian atau kabisa dina teknologi teh lain dari nilai tambah, tapi kebutuhan dasar. Ayah dulu mah kan nilai tambah, tapi ayana
1: wajib.
0: Emang kebutuhan dasar teh kudu bisa dina teknologi teh gitu, apede nih.
2: Si kaki ngalun mau
0: pakai. Bener.
2: Kalindes.
0: Betul. Jepang ojek nawa.
1: Ojek na enam aku grab.
0: Nah, pasti mah kuasai teknologi alanyarnya.
1: Ya,
0: jadi pelajari keterampilan juga analisis data, terus pemrograman dasar, atau pemanfaatan artificial intelligence atau kepintaran mesin gitu. Kangge meningkatkan produktivitas. Jadi pamewa pidin ke gaduh nya misalkan namanya usaha di rumah gitunya bikin naon we gitunya. Nah emang kudu udah harus udah menerapkan nu teknologi yang terbarukan
2: gitunya supados tiasa bersaingnya
0: sama digital. Terus kapayana ge lebih hemat gitu kan karena dengan mesin juga bisa mengurangi apa namanya
1: biaya produksinya.
0: Iya begitu.
2: Tapi kena bijaksana urang
0: tapi menguasai teknologi juga harus bijak dalam bermedia sosial. Jadi gunakan platform digital teh secara positif.
1: Positif.
0: Gitu. Ulah aywa pidin mah mun ngeset pasti jadi internet positif tah.
2: Jadi ai kapungkur lamun aya kasebatna lidahmu adalah mulutmu adalah harimaumu nya. Ayeuna mah
0: kokonmu.
2: Kokonmu adalah
1: harimaumu nya.
2: Ayeuna mah kudu aduh ya banyak kada hati-hati pisan.
1: Hati-hati main medsos.
0: Jadi si platform digital teh nya digunakeunna jang ngabangun networking.
1: Jaringannya.
0: Iya betul. Jadi dengan bebaturan lah.
1: Baturan.
2: Ya. Saya jaringan makan kapi orang pemasaran oke nanya.
0: Nah terus dijadikan media sosial teh untuk membuat konten edukasi gitu. Atau menciptakan peluang ekonomi kreatif kan.
2: Laras.
0: Bisa jadi ngehasilkan oke. Gitu banyak kan sekarang juga live di TikTok salah sahijina gitu kan. Terus jualan oge secara online gitu kan udah mampu jadi yang nukuduna tadi nanya waruko

0: mahal. Nah, ya. Nama tekudu.
1: Kedah orang tekudu warung na. Oke nanya.
2: UMKM gaya nu biasanya.
0: Aya kuota, aya handphone. Jadi sepuku barang nama kudu ayahnya. Gitu tinggal nyoros cos we gitu. Nyawa pedin.
1: Leres umur. Ini apa pasaran tuh caket mah. Heeh. Eka pungkur maka panaya interaksi antawis pembeli sareng penjual. Pamaitannya tawar menawar di lapakna masing-masing antara di pasar. Ayeuna makan urang kari mesen gogolehan sare datang we
0: gitu. Tangan teu bisa nawarnya.
1: Teu bisa nawar. Nu datang lagi teh mimilikan teh. Mesen ieu udah tangan naon.
2: Logor tuh
1: hese. Maka di loba ayeuna mah gabil
0: teu permuda. Iya, tapi da emang eta mungkin akunnya nu nipu tapi dah nu jujur guys.
2: Nu jujur banyak. Oknum banyak
0: gitu. Ah, gitu. Ayo pidin dagang payut.
1: Alhamdulillah wah, alhamdulillah nanti paling tersegera persaingan anak. Terus dipermudah oke okay, pantenya ika ukur mah istilahna urang teh door to door mah pai panten nawar-nawarkeun motor teh. Ayeuna mah tiasa kapanan urang lewat HP kan ya, lewat medsos gitu.
2: Haper-hap.
1: Jadi ayeuna mah bantuan iya kan kena medsos
2: share
1: syukur karena temen laros kun jadi pengen sabarang surah nasa berhati pemotoran naon
0: ayah patarosan di netizen cene.
1: Oh naon cene
0: Wapidin tiasa te jajan dina online cene.
1: Oh alhamdulillah kemari hopinya 5 ada nyenaknya 7
2: jajan suuk biasa na keba dibungkus
1: nah baik dan mesin-mesin cilok ayam
0: berarti biasanya
2: biasa
0: ente gaptek gitu nya
1: alhamdulillah baik dan ohon lepat lepat kayaan unggul naon mulangan unggul
0: gaptek teh ngara gap ketek naon
1: eta mah enak atuh ketek
0: mah bau mana
1: cabutan kelek
0: kelek dicabutan mah
2: atuh beres atuh
1: ari gap ari ketek
2: rasa buat ketek-ketek
0: Nah, Wapidin kan tadi cenah osok cenah jajan online emang sok dina naon jajanan aya teh diinstal dina HP teh cenah marketplace na cenah cek nu naroskeun
1: alhamdulillah panten dina di antawisna aya Shopee.
0: Neng Shopee,
1: neng Shopee.
2: Shopee
1: pay letter.
0: Atau lain marketplace.
2: Atuh nganyuk meureunan.
0: Pay letter teh cara pembayaran engke gitu.
1: Anu teu mah judul unggul. Lah ya weh ayo
0: cek langging pariksa cenah.
1: Aya weh artosna meser teh artosna mah pingan ningalian
2: pay letter.
1: Ulah tenang ke teh si mayarna. Alasan tara nganjuk abi mah.
0: Da teu da hese mayarna hese ngasupkeun duit ka HP na ya. Mangga jejel-jejel
1: kana geuna. Aya receh ge ka mana ge ngasupkeun.
2: Keteangan liang.
0: Liangna ya.
1: ATM nak biasa kan bang.
0: ATM kenapa?
1: Alat tenun musik. Alat tenun manual.
0: Artis tina mesin. ATM teh
2: wapedes tina mesin.
1: Kantin ngagesek.
0: Eta cenah teh.
1: Raos ni gesek. Manuk sok bisa ada ngagesek.
0: Oke, dilanjut.
2: No lanjut.
0: Nah, ayeuna teh tadinya meningkatkan literasi digital. Ayeuna kudu mengembangkan soft skill dan hard skill.
1: Soft sareng hard.
2: Soft skill, hard skill.
1: Sana soft kumaha teh?
0: Sana soft hayam.
2: Sana soft.
1: Soft buntut ngeros.
0: Jadi kombinasi kemampuan teknis sareng kepribadian. Itu biasa membuat generasi muda lebih unggul. Jadi soft skill teh nya pemikiran gitu nya. Kalau men hard skill mah punya nan ngaran teh keahlian
2: misalkan, khusus.
0: Misalkan Wapidin mah nyugu gitu tuh. Keahlian teh
2: ahli gitu, mesin
0: skill teh gitu.
1: Usep meneh.
2: Nggak golong jejer
1: gitu. Ih, nama usep wae oke jadi duit.
2: Asup hard skill.
0: Cekang heureuh mah soft skill berarti skillnya nyen sop.
1: Sop kikil.
2: Sop ayam. Sop kikil.
1: Sing lada. Iya. Seger.
0: Di antaranya berpikir kritis dina pemecahan masalahnya. Jadi dilatih diri urang teh gitunya atau SDM urang teh. Kangge melihat masalah tina berbagai sudut pandang.
1: Mencakup masalah. Nah, kumaha panten urang ambil keputusan anak.
0: Gitu. Soft skill ya tanya. Mencari solusi yang inovatif gitu. Pidinnya.
1: Ya sebarah pilihan
0: panten. Leres. Seueur pilihan. Aiker sakola mah dulu pilihan ganda nya. BS ganda mah BS benar salah.
1: Ayo gitu kancing mah nu ABCD nya. Si Aki udah sakit itu kancing, tapi karena sleting dihitung-hitung.
0: Ayah kene teh ini ya BS teh benar salah.
1: Oh benar salah.
0: Ayah. Ayah kene kah?
2: Ayah
0: kene. Kelas 1 palingnya kah?
2: Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas kene pe ayah
0: pilihan ganda. Kan di kelas 1 kan berarti.
2: Di kelas 7 ayo.
1: Nah pada malam abi kan aya. Mohon tiap aya istilahna ngeusian
0: naon? Kuesioner
2: mun. TTS.
1: Aya bener salahna teras pilihan sabaraha ABCD-na.
2: Oh testing
1: gua. Produk knowledge.
0: Oh, leres leres.
1: Aya anu jujur. Produk knowledge. Ucianana motorna motor Mio Pino. Heeh. Motor Pajio, motor NMAX aya
2: teh. Oh, apa ujian.
1: Tiap minggon.
2: Testing.
1: Eta kan meningkatkan sih, meningkatkan kemampuan orang naon namanya nanti menguasai produk itu.
0: Iya kan no dijual teh orang teh kudu apa?
2: Apa?
1: Ulang naon kelebihan nana, pangitan naon teknologi nana.
0: Betul.
2: Ulang ngajual ucing di nak karung.
0: Produk knowledge itu teh.
1: Produk knowledge.
0: Betul.
1: Tadi yang tapi senang. Yuswa tuh sakit, gak ada anggar kena diajar gitu.
0: Oh iya tuh.
1: Nah itu kebutuhan anak kalau udah mau icalan di lapangan.
0: Sana si icalan dirinya.
1: Icalan diri ngomongi.
2: Berubah.
1: Isi nah itu mah. Isi mah icalan.
2: Alah. Jadi jupe lah.
0: Nah.
1: Jurik buat sih.
0: Oke. Berpikir kritis tadinya ya. Terus. Nah iya ya. Kudu ningkatkan kemampuan komunikasi. Sereng bahasa asing ngopi
1: ini sok tarik dogen eta bisa lara senama.
0: Ding menguasai bahasa internasional teh ayeuna mah sangat krusial. Jadi jang ngebuka peluang kolaborasi gitu jeung kerja sama jeung nu sajeun
2: orang luar lah gitu
0: atau kerja di luar gitu.
1: Seperti bahasa Prancis kayaknya.
0: Heeh, lain
1: tuang. Bika suca.
0: Lain kerja di luar papanasan.
1: Bisa ngerasin kenteng.
0: Gitu cenawa pidin. Terus oge kudu bisa adaptasi jeung nya meningkatkan ketangguhan orangnya. Jadi soalnya dunia teh terus berubah dengan cepat. Jadi kemampuan untuk bangkit tina kegagalan jeung adaptasi teh sangat dibutuhkan. Gitu, adaptasi dengan lingkungan baru gitu. Soalnya kan perputaran atau pergerakan atau cepat sekali.
1: Ulah kalakah ngedropnya terus urang jadi kalakah. Naon nanti teu hayang bangkit deui
0: jadi
1: calon mah pasti aya untung.
0: Nah, jadi kudu kuat ujung kudu pintar adaptasi gitu Apidin.
1: Padahal abis itu kan bah pamisilana icalan teras ditolak komodatana awon makan pangitana biogenan ada mana naya deh rezeki buka payuna udah gemilarian deh. Jangan
2: menyerah
1: jangan
2: menyerah
0: lagu Cowboy Junior lagu Sacik
1: jangan menyerah.
2: Mas-masnya.
0: Nah, benar. Tapi ini tuh tak apalin.
1: Nama Kobo Junior.
2: Kobo Junior.
1: CCR.
0: Cekang Heruma, bahasa semut.
2: Nah, bahasa semut.
1: Terang gak bahasa
2: semut? Kumaha tak bahasa semut, Abdin? Etama semut naon nu sora kitu
0: mah. Semut kece.
1: Semut rang-rang.
0: Yo ngobrol naon bieu teh
2: semut. Ngobrol naon? Assalamualaikum. Mas semut assalamualaikum. Tah ini.
1: Kumaha ramang?
2: Oh semut teh kitu mah.
0: Gitu.
2: Halus ya.
1: Kepanggil nami Abi Sarip.
0: Sarip apa Udin?
1: Udin. Lumayan terangnya bahasa.
2: Lumayan terang bahasa simut. Simut.
1: Bahasa sirum.
2: Bahasa sirum gitunya.
0: Lawan pesen bakso 2 mangkok.
1: Bakso. Bahe Mas Ona.
0: Cek
2: halus euy.
0: Cek manggih ngaheotna tarik bisa teh.
2: Teu bisa.
1: Kita mah bahas sorana lain sorana.
2: Oh, lain sorasi mah. Sorama sireut, sebasireut. Sorasi mut gajah.
1: Ada Mas Sorana sora ieu kalau mewel.
2: Tah. Dia cenah.
1: Eta mangin puyuh.
2: Sugan sora puyuh.
1: Lah mangin apa-apa wae aing. Bisa ngehewat ya aing.
2: Bisa ngehewat.
0: Tapi tadi bahasa sireum mah bisa,
2: Bang.
1: Bahasa sireum.
2: Oh, bahasa sireum.
0: Sapangih di mana jeung si sireum?
2: Cileueur.
1: Dina pun batu.
0: Dina pun batu.
2: Aing museup.
1: Ngiuhan atuh sareng. Sok sareng sireum undur-undur.
2: Rarangge,
1: rorongo.
2: Kadal.
1: Mun sesama reungit.
0: Jeung jurig taneuh teu.
1: Kita mangke si Ake pernah waktuna.
2: Kuya bayawaknya. Ngobrolnya jeung kitu ge.
0: Ya, cenah aya pertanyaan mun sireum pas saya kumaha?
2: Sorana. Tobulit.
1: Ayo terang.
2: Eta mah ucing tuh.
0: Eta mah kasurupan.
2: Simut di sireum kasurupan.
1: Maka pas sireum oke ngadatna mah tarik.
2: Oh, tarik.
0: Di mana ieu?
2: Tarik koing. Dina lombang teh kitu nya. Amun oe oe pan cenah aya sora eta. Semut semut cecil. Oe oe. Sora kitu. Eta semut naon? Oh geus gede. Geus
1: gede geus ABG atuh.
2: Oh sarana oe oe geus ABG.
1: Beda deui ya.
2: Oe oe.
0: Ya aya.
1: Nyai nyai nyai.
0: Aya bos chat cenah keur ngobrol naon eta bos.
1: Baso bos, baso.
2: Baso. Baso.
1: Jangkrik bos.
0: Oke lanjut lah.
2: Lanjut.
0: Tadi teh ngembangkan soft skill jeung hard skill nya. Taena ngabangun karakter jeung jati diri. Kade jati diri lain jual diri kade nya.
2: Lain jati, lain jati tangkal lain.
0: Lain.
1: Penting bisa teh bah karakter teh asli.
0: Jadi mayunan persaingan global itu teu berarti kudu hilang identitas.
1: Iya.
0: Tetap karakter maya
1: justru gitu. Kudu dimunculkan karakter teh asli. Ah,
0: betul. Apa-apa.
1: Sebagai modal, modal paling penting dina jualan mas.
0: Leres, leres. Jualan naon?
1: Jualan diri. Eh sama pamiwangi ya.
2: Tadi hiji-hijina ulah dijual.
0: Jadi
1: bisa di pulangan.
2: Jeung buras.
1: Tuh siap. Mereka diri jeung buras. Murah-murah teh atuh enyane.
2: Bala-bala hiji.
1: Ini mah jeung kerupuk.
0: Aya nu request sora sireum kawin atuh.
2: Sora sireum kawin cenah.
1: Cit cit cit.
0: Nah, tadi ya, yang memperkuat karakter teh orang kudu nerapkan nilai-nilai seperti kejujuran.
1: Eta anu paling penting modal utama.
0: Disiplin. Yes. Terus tanggung jawab. Nah, eta anu jadi pondasi kuat dina dunia profesional. Lers. Ternyata.
2: Karakter oge eta.
0: Ya, untuk memperkuat karakter teh kudu jujur, disiplin, jeung tanggung jawab eta.
1: Modal utama da ayeuna mun urang salah we sakali atawa goreng we sakali.
0: Geus pohon sejen nu ka tukang teh ya nu alusna teh.
2: Busut we kabeh.
1: Moal bisa di jarang-jarang diistirahat diobrolkeun teh kumaha nya, tapi ka gorengan. Paling eta anu
2: pusak susu sebelanga nya.
1: Sabeulah.
2: karena nila setitik
1: cenah.
2: Rusak susu sebelah.
1: Rusak susu sabola. Ulah tarik-tarik motanana.
2: Sebelanga ah berbuah selawai kemali dulang.
1: Nah cenah. Nyaba ada mun sabola. Anderuas.
0: Sigana tarik itu gitu.
2: Hai, hai lo beting ngeteun sireum jadi teu ngarti. Bahasa sireum. Rusak susu sebelanga.
0: Ah, eta. Sebelang.
1: Sabeulahna.
2: Jadi gitu lamun nya ngalakukeun we sakali, lamun ngalakukeun we sakali kebaikan bola-bola teh geus we leungit gitu.
1: Apalagi sagorengan we
2: jadi berhati-hatilah gitu.
0: Jadi kudu istiqomah dina jujur, disiplin jeung tanggung jawab gitu. Yes.
1: Ya. Modal anu paling utami eta.
2: Betul sekali.
0: Betul.
1: Bade ka mana wae bae di mana wae oge naik kajujuran mah penting bisa.
2: Kada bisa salah nyebut.
1: Wah, marusuk marusak susah beulah.
0: Kaka. Pertanyaannya teh ngawur cenah ari sireum numpakna kumaha nya mareun datang bagas motornya.
2: Pas paket teh gaduhan si mut mah si mut sireum.
1: Aing sawak aing sireum kana motor. Motor numpak
2: eta. Pasti sireumna teh jengke de jangkung.
0: Nah, beda pertanyaannya sireum numpakna kumaha motorna ge.
2: Nah, sepeda anu kitu teu aya. Sepeda sireum da teu aya.
0: Aya nu jujur, sanes jujur badag sanes.
2: Sanes tah sok kacaletot tuh power.
1: Ulah ge ulah bisa jujur.
2: Ulah
1: badag gitu.
0: Nu biasa.
1: Normal normal saja.
2: NM normal.
1: Kurang.
0: Tapi nu manggoda mah nu eta da.
1: Nah. Oh, suka. Rusak kusuk sabeulah.
0: Oke, terus hiji deui. Terus. Cinta produk dan budaya lokal.
2: Nah,
0: jadi orang teh kudu mempelajari jeung melestarikan budaya daerah.
2: Budaya daerah urang sorangan.
1: Jati diri urang teh kesa sebagian daripada jati diri urang sorangan nya.
0: Terus dukung oge produk UMKM dalam negeri gitu, sebagai bentuk nasionalisme.
1: Wah, teh maju hiji daerah hiji negara amun teh didukung kurang sorangan teh dimulai kurang sorangan.
0: Kusadeui.
1: Kusadeuy ayeuna urang mangkana mun batur nya. Cenah ngara batur di produk di dalam negeri urang sorangan pejet teh payu-payu. Atuh mah aya maju-maju nah gitu mah.
0: Betul. Iya aya deui cenah. Lain numpak motor, atuh komo mobil ngomong ayahnya.
2: Moal mah setum moal, setum beda hese.
1: Anu numpak hulu mah kan kutu. Numpak hulu.
0: Calut.
1: Sake wah yang naik haji, mating disiksa di calek kan. Goblok si calek naikkan hulu aing.
0: Kutu mah aman.
1: Aman kutu paling
2: kan. Ah, eta Mang Pidin tukang naikkan haji, dicarekan wae.
1: Kayak cangkengna mah. Naon si aing naik ka hulu aing? Ayo naik haji. Goblok.
2: Terus sok ansia mah cenah. Sok deui.
0: Nah, gitunya eta tadi teh tina
1: mencintai produk.
0: Eta teh salah hiji ajang biar kita bisa mampu bersaing di era globalisasinya. Jadi meningkatkan literasi digital. Terus mengembangkan soft skill dan hard skill. Terus juga ngebangun karakter dan jati diri.
2: Waduh. Begitu.
0: Itu cenah.
1: Modal
0: ada nih.
2: Adan.
0: Lagu
2: lah. Siap.
1: Lu jeung netepan Isa.
0: Sadayana.
2: Netepan Isa lah.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: 102,4 FM Bis Radio Jamis. Wilujeng wengi orang Sunda.
1: Wilujeng wengi.
0: Oke, okay. Kamarana
1: biasa wi ieulah tah wi non tepan isah heula.
0: Iya ya, perintah dari komandan.
1: Oh,
0: jadi perintahnya teh titahna langsung melalui surat lewat daun lontar.
1: Ya. Oh. Sorai.
0: Wapidin jeung ake kudu maca dongeng ayeuna.
1: Dongeng.
0: Ah, ya Allah. Aya dina grup da.
1: Dongeng. Aya grup.
0: Aya dina grup.
1: Tapi kada kana grupnya.
2: Anjir euy kacamatana.
0: Gedean hurupna. Tapi sata acan kana dongengnya.
2: Iya.
0: Sak wis rek muka helanya. Cenah aya pertanyaan ya ti Haji Iman. Tadi nu ditusok ditumbakan ke Wapidin juga naya. Nanyana ka Wapidin. Ai UMKM teh singkatan tina naon cenah?
1: Usaha menengah mikro. Ya, leres. UMKM teh asalna mah. Usaha UMKM, usaha masyarakat.
0: UMKM.
1: Usaha menengah.
0: Dia mah lain tata rucingan.
1: Usaha menengah masyarakat kreatif itu.
0: Lain.
1: UMKM.
0: Dibalik.
1: Usaha masyarakat.
0: Usaha mikro kecil dan menengah.
1: Oh, usaha mikro kecil dan menengah.
2: Mikrona, non mikrona gitu.
1: Mikroba.
2: Mana mikroba?
0: Gitu cina. Jadi usaha mikro mah asetnya minimal 50 juta.
1: Leres.
0: Asetnya. Oh maksimal 50 juta. Oh,
1: maksimal deh, Pak.
0: Itu tadi di luar tanah jeung bangunannya,
1: modal nabungkul pantenya. Semoga mudah-mudahan sing marajeng ya.
0: Omsetnya maksimal 300 juta setahun.
1: Setahun omsetnya nanti.
0: Eta mikro.
1: Mikro.
0: Menusa kecil. Asetnya lebih 50 juta sampai 500 juta.
1: Leres.
0: Omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar per tahun.
1: Per tahun. Ageung ogenya.
0: Nyata usaha kecil itu.
1: Usaha kan? Kecilnya.
2: Usaha kecilnya.
1: Abi gaduh modal 15 ribu. Hasil per tahun nanti kan
0: sehara. Mikro lagi.
1: Mikro apa?
2: Mikro chip.
0: Itu. Terus usaha menengah mah. Asetnya lebih dari 500 juta sampai 10 miliar.
1: Agung ya.
0: Omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar.
2: Waduh.
0: Per tahun.
1: Per tahun.
0: Menengah itu teh.
1: Menengah
2: hatinya. Menengahnya.
1: Ya Allah ya Rabbi itu.
0: Lawan tuh Haji Iman mah. Ayah-ayah we cenah. Jadi UMKM teh uang muka dulu baru kamu memilikinya.
1: Jadi pengen bilang.
0: usaha jual beli motor Wapidin.
2: Motor biasa.
0: Jadi uang muka dulu baru kamu memilikinya.
2: Beli dulu uang muka buat motor.
0: Tapi kan itu nanti nongcik. Lah eta cenah janda beranak tiga cenah.
1: Beli satu dapat tiga.
0: Wah Haji masuk ayah-ayah.
2: Wah Haji.
0: Leres ya, Haji masuk ditumpahkan ke Wapidin.
1: Ditaikan.
0: Oh, itu ditaikan.
2: Pan yang naik haji.
0: Sok sahalan enggak dongeng, abi mah pada ngadangukeun.
2: Oh, Wapidin lah sok lah.
1: Maksana kumaha ieu teh geuna.
2: Baca we, baca.
0: Baca
1: aya dongeng. Siga surat cinta ieu mah geuna.
2: Kita si kabayan.
0: Semua pakai backsound ya.
1: Anu mana ieu teh, Bah?
2: Tanu si Kabayan.
0: Pada hayang nu mana? Aya dua dah hiji ewang
2: jeung. Si Kabayan mancing hiji poe si Kabayan indit ka walungan cenah.
1: Oh, nu eta.
0: Eta.
1: Sanes anu pangpayuna mah. Kikis
0: bahasa Indonesia.
2: Eta mah ulah.
0: Ulah bahasa Indonesia wis silieur.
2: Silieur.
1: Berarti anu
0: si Kabayan.
1: Oh, si Kabayan.
0: Si Kabayan mancing. Waduh.
2: Ilujeng ngadangukeun.
1: Dina hiji poe si Kabayan mancing. Si Kabayan indit kawalungan.
2: Naon?
1: Rek ngalamburit. Rek ngalamburit teu ngalamuk
2: teu ngalamuk. Pan acan sok.
1: Si Kabayan indit kawalungan rek ngalamuk cenah.
2: Ngalamburit.
1: Keur lauk-lauk beurang. Lauk pauk teh jang hakaneun mah nya. Jang hakaneun. Dengan kejo cenah kana. Manehna diuk dina batu gede. Tadi ngagigilan daun sampe. Kayak udah ngagigilan daun sampe. Payet mana tuh atas-atas ke depan. Timpang. Mana enak ngahulang jentul. Nungguan. Iya nak usil pernah ditarik kulauk menanya.
0: Kudu sing juga wake poh atau?
2: Iya. Rada dinadaan turun naik.
1: Manehna bari ngejalan daun sampe.
2: Manehna.
1: Manehna ngajak nungguan. Jejerna ditarik kulauk.
2: Wah bener.
1: Tulila jejerna oyak-oyakan. Sikabayan atau pisan tului we ditarik pisan cenah ogenan.
2: Waduh.
1: Wah, oi menang laukna badak oi yeuh mah cenah ogenan. Gerentasna jero hatena bi mah ngorowokan
2: na gerentas. Nya emang
0: tenanan.
2: Nah, ini gerentas teh mah.
0: Tenanan kan eta mah
1: di ilustrasi. Oh, ieu mah laukna badak pisan geuninganan euy cenah ogenan sabari ditarik. Cepret teh pancinganna teh diangkat.
0: Oh dikenyengkan gitu ya.
1: Oh diangkat. Tapi laukna teh nu nyang saya dina pancing teh malah naon cenah kan? Malah mangkok urut bakso.
2: Ulah
1: nugus. Oh nugus pinuh ku lumut. Teh menang lauk kakak menang mangkok bakso. Suka ada sapa tobut teh.
0: Mana cik?
2: Leungit.
1: Si kabayan ngelus dada bari ngapulang deui cenah-cenah. Terila jejer oyak-oyakan deui bari jeung bunga maneh ngana teh narik pancing deui
0: seukeut.
1: Oh sanakeur tanaga cenah-cenah. Tapi naon nu kaluar tina cai? Hiji sapato butut ceuk aya tuh. Aya menang sapatu, eta aya menang mangkok cenah-cenah. Kalakah menang sapatu butut cenah si ieuna teh. Lain kah lauk manehna narik pancing sata kertanaga deui cenah geunan nu kaluar tina cai teh hiji sapatu butut kaduana mangkok si kabayan geus mimiti keuheuh anjir teh cenah geunan teh mun nyorang-nyorang meunang nu kieu patut lain meunang lauk cenah geunan ah nu bener we atuh teu lila jijirna oyak-oyakan deui ayeuna mah berat pisan berat-berat pisan cenah dibejengana teh sigana laukna badag ieu mah nya. Sabari kekerotan mana
0: kekerot lain
2: kekerotan kekerotan lain kekerotan
1: kekerotan mana
2: kekerotan
1: barang geus nepi ka darat bet aya duit ratusan ribu ngambang bari keur metot teh aya lain duit anu ngarambang cenah ogenan.
0: Terus mengket kana batu
2: mengket kana batu
0: mengket kana batu
1: mengket kana batu
0: nya si duit
2: teh.
1: Si kabayan gancang nyokot nyokotan eta duit bari ngomong tah ieu karesep aing tapi kakaraogena duit tarik dicekelan jejerna teh ditarik deui ku lauk gede leuwih gede ayeuna mah nu kacida gede pisan nepi si kabayan teh ngalempreh labuh kana leutak disoledat namanya anjir aing disoledat ieu maju jeung beungeuna beunteuna teh pinuh kuletak, sawak-awak pinuh kuletak tuluy jejerna teh lepas si kabayan teh nangtung bari usap-usap bebeungeutanana danung pinuh ku
2: kuletak
1: teh polokot kuletak pokona mah manehna ngomong sorangan aduh sial aing yeung duit leungit baju kotor beuteung lapar lauk henteu meunang tos we kitu mah uih abi teh
0: permios
2: permios
1: sanes waktos ngusep deui.
2: Jadi naon teh nu bisa dipulung tidinya nu alusna
1: maksudna. Intinana mah urang perjuangan hirup teh menanya ulah erek paeh memeh macok teh kudu urang kudu kuat naon kuat keyakinan bahwa urang amun keur dihandap pasti urang kudu semangat kudu naik deui ka luhur gitu.
0: Ulah erek lauknya teh tentunya.
1: Da aing ngaranana ngusup mah aya meunang aya henteu. Aing ngaranana hirup mah aya meunang rezeki, kadang ke rezeki teh gitu.
0: Betul, betul.
1: Eta.
0: Jadi eta nya pesan yang disampaikan dari ieu teh gitu.
1: Mun aya aya artina sabenerna aya ngusup teh sabenerna mah. Uji kesabaran urang. Uji kasabaran dina sagala rupa teh dina kahirupan.
0: Yang di meureun ieu teh geus meunang ya ulah kabita kunu leuwih gede deui gitu.
2: Ulah sarakah
1: untungna mah lauk teu beunang awak polokot
0: duit eueuh. Jadi bener cek Pak Dudi cenah ulah sarakah
2: cenah. Keur ngusup nempo duit keur nyorang nempo duit nih.
1: Tapi daripada nempo duit teman keren nempo nuker mandi.
2: Ayang nah eta
0: mah. Ucing mandi ucing maksudnya.
1: Mandi ucing enak mandi ucing.
2: LU letah ucing gitu. Lidah ucing.
1: Sok Mama Akel. Lajeng.
2: Udahlah. Nah, ini kan cerita keduanya.
0: Naon cenah?
2: Sakadang kuya eno bah.
0: Sakadang kuya nu loba kahayang
2: cenahnya. Sakadang kuya nu loba kahayang.
0: Dina hiji poe.
1: Sakadang kuya.
2: Ya beneran kuya datang. Nah, langsung aja cerita nanya.
0: Oke, guys.
2: Dina hiji poe. Dina hiji poe yeang ye. Aya sakadang kuya anu keur leumpang. Meangan kadaharan di sisi susukan.
0: Waduh.
2: Manehna ngarasa tunduh jeung capek.
1: Hees.
2: Duh, lamun kuring boga
0: jang
2: non eta jang-jang tiga manuk tangtu gampang neangan kadaharan ceuk sakadang kuya dina hatena.
1: Deras.
2: Teulila torojo sakadang monyet. Mawa.
0: Monyetnya biasa.
2: Lantuk karena bacaan, Bang.
1: Baca-baca bari dulu buka sama kain. Mani jalan itu kain sakadang
2: mo. Ya bener dah, ayo. Ayo hurufna gede M-na deh, jadi rada tarik.
1: Awas ya,
2: ayo. Lila.
0: Sakadang monyet.
1: Tadi jelas nyet nanti. Masa kadang monyet.
2: Itu iya bener tulisannya.
1: Sakadang monyet. Apa yang tulisannya? Sikan ucejem
2: kain. Telila. Telila. Agak biasa lah yang macam. Telila. Torojol sekadang monyet.
1: Ah gitu.
2: Mawa cau sapisang.
1: Mawa cau sapisang.
0: Sasikat
2: menurutnya. Sasikat itu menurutnya. Sapisang. Tulisannya sapisang di dia. Sasikat menurutnya.
0: Atau aja no. Sapisang.
2: Betul lah sasikat di mana-mana. Di Amerika aja sasikat.
1: Mawa cau sapisang. Agar-agar kena cau.
0: Sikat deh.
2: Terus sekadang kuya menta sabab geus lapar pisan tapi sekadang monyet
1: monyet kok jelas jeung keukeun kai
2: nanti ya ge karena
1: ya cecen dulu kan
2: tulisan
0: sekadang monyet
2: tapi sekadang monyet kalahkan nyindir sok atuh menta kanu mah kawasa sangkan merek jang-jang keur maneh sakadang kuya ngan bisa nundut teh meureun ungguk munnya jeung ceurik manehna sadar yen dirina geus diciptakeun boga cangkang anu kuat keur panyalindungan cangkang eta bisa dipake panyumputan lamun aya bahaya ah naha aing kudu hayang siga batur padahal diri aing geus sampurna jeung loba gunana ceuk sakadang kuya ngabereskeun hatena. Oh, mapagahan sorangan cenanya. Ulah sok ningali batur.
1: Iya.
2: Cantang sorangan ge cantang tuh kitu bisa. Cocok
1: di urang.
2: Jadi kudu bersyukur cenah kan ayeuna mah daya kuya teh aya batokan jadi mau dipacok manuk hese di ku oraeh di teleg jeung buhaya teuas meureun kitu tah.
0: Jagoan si monyet ya.
2: Jagoan.
1: Sakadang monyet.
2: Tapi kayak iya tadi teh aya jang-jangan cenah kumaha sih maksudna?
0: Ya jadi hayang jiga manuk, cenah mun urang boga jang-jang jiga manuk mah orang pasti gampang neangan kadaharan.
2: Diceritakeun ka si kuya eureunnya.
0: Henteu ka si kuya weh. Nya kakadangeun ku si kuya jigana
2: teh. Ngarti ayeuna
1: mah. Tulila aya sakadang monyet.
0: Maksudnya si kuya keur ngobrol teh kapan katempuan ku si monyet.
1: Pangi katakan ku si monyet.
2: Jadi gitulah intina we jadi nyalah bersyukurlah lamun urang ayeuna keur kayaan kieu meureun bersyukur.
0: Allah yang juga batur gitu. Buat yang batur ge yang juga urang.
1: Nya eta si lisan kawungkul hirup.
2: Yang boga jangjang cenah monyet. Aing
1: ngokeran. Yeuh disebut monyet kan dan bari jeung nepok.
2: Iya kana tulisan yeuh.
1: Kudu syukuran sagarupa ogenan. Kada syukuran sagarupa ogenan. Allah nyiptakeun teh menang geus aya naon kelebihan jeung kakuranganna sagarupanana geus komplit gitu. Ulah hayang kawas batur cantang tuh urang kawas siga batur. Nah,
0: betul.
1: Kawas bieu geuning sakadang kuya jeung kadengen ku sakadang monyet.
2: Hayang boga jangjang.
1: Sama yang monyet aya jangjangan. Ah, sieun.
2: Sieun atuh netangkal ngadaplok.
1: Hiber gagelebaran.
2: Nyah nyah nyom. Netangkal.
1: Ayo tenyah. Renyah renyah.
0: Tapi emang sih nanti di kalangan nanya budak sekolah budaknya masih belum dewasa mah kan pasti kan emang mencari sosok terus nanya kan wah orang teh yang juga iya iya iya ternyata tidak harus seperti itu cenanya
2: jadilah diri sendiri cenanya
1: kadang kadu jadi diri sendiri orang ulah kawas kadang monyet.
0: Karena ayah pertanyaan ya, Pak Pidin pernah teh ngada mal dongeng? Cana?
1: Abdi
2: pernah.
1: Kang tuh sering ngada mal dongeng. Pami istilah nama dia Bobo, kapun bojo, teh ngadongeng, kapun bojo.
2: Dongengnya tentang naon tik bah?
1: Ah, ah rupi-rupi we.
0: Dongeng lain dengan
2: Pak Pidin. Rupi-rupi
0: juga. Ngadongeng kita ngawaduh.
1: Sampai nama ngadongeng kita ngawaduh.
2: Ngadongengan bohong ya.
1: Awas bio kan.
2: Bener emang bohong.
1: Awas bio sakadang monyet. Bukan jangjang sama mungkin teh. Ngadongeng mah waduh.
2: Pernah woy Mbak Pidin bener. Jagoan ngadongeng nah jagoan.
1: Alhamdulillah Kang Tos kapungkur di Radio Afrika.
2: Bahasa nama bahasa tak TikTok teh.
1: Kesel ngadongeng
0: di
1: Afrika
0: mah asli. Cek Haji Iman ya. Haji Iman juga rada senil ga ya. Saur Kang Sule di saungna nu di Pamalayan. Kandang monyet namuka kabur kabur ke mana?
1: Tak ayah jangan-jangan
0: ayah dicokro genep ayah.
1: Ini periyogi di pindahin maka dia mereka cokro genep.
2: Nyana kerante.
0: Nah, lawan cek Haji tadi mah cenah rek nanya ayah na hayam heula ndog heula cenah.
1: Kandang nah heula. Tapi kandang nah hayaman mah damang ndog.
2: Nya mah nya sayangna heula berarti nya.
0: Kandang lah lah berarti.
2: Kandang lah lah.
0: Aduh. Eta si monyet yang sih.
1: Eta gara-gara nama tak kadang sekadang kuyang.
0: Kuyang. Kuyang orang.
2: Kuyang bacok. Nah, jadi,
1: kuyang.
0: Inti nama. Nah tadi teh warnanya. Ya ulah sok ngebandingkan diri jeng batornya. Jadi kudu bersyukur.
2: Bersyukur.
0: Karena naon di piboga. Sabab. Unggal jalma teh
1: punya kelebihannya masing-masing.
0: Jadi kekurangan
2: kurangas
0: gitu.
1: Kurangna di batur aya leuwihna di urang. Nah. Kurangna di urang aya leuwihna di batur.
0: Gitu. Soalnya kadang lamun balik ge sok aya di pulangan ya.
1: Aya di pulangan.
0: Cenah ya.
1: Kan soal imun nganjuk, hayang nganjuk. Pucang di pulangan aya kada ditagi.
2: Tempang nama kerupuknya.
1: Nanti orang ayo nak, kang, abis bareng nganjuk 10 ribuan, pulangan 5 ribu. Mana tadi babetan deh pak. Kenal sih yang nganjuk nanti pulang.
2: Pulang goceng.
0: Cek pengalaman untuk kang nganjuk ya teman.
1: Panas, no kasbon.
0: Belanda bubuk.
2: No kasbon, no cry sana.
1: No kasbon, mau bisa beli iPhone.
0: Ini cana sak ayah kan di stiker nage Belanda bubar karena bom. Nagasaki Hiroshima. Warung bubar karena bom.
1: Ya asli nak pejet asli nak warung mah. So ayo nak ayah nubalanja beti 200 orang.
0: Nubalanja beti
1: 200 orang.
2: Warung nasa gede naon 200 orang.
0: Maksudnya konsumena gitu ya.
2: Konsumena
0: ente langsung 300 orang datang ya.
2: Oh, 300 pembeli.
0: Ya tina 300 teh 200 orang teh
1: ngebon.
2: Ngebon. Bayang
1: tuh. Kebon teh teh lega bah, aya kebon suu, kebon raja, aya kebon sakarupa.
2: Kebon jahe.
1: Kebon jahe. Kadang panenna mah ngasuh 2 bulan sekali.
0: Cek Haji tadi, duh asa ka urang.
1: Ampun tenu ya Pak.
0: Sanesnya.
2: Sanes.
1: Abi nyaliran.
2: Pengalaman pribadi itu mah. Jangan ditiru.
0: Jangan ditiru, tidak baik ya.
2: Tidak baik.
0: Emang pernah ngebon?
1: Alhamdulillah,
2: kamar teh
0: ngeboncel.
1: Alhamdulillah man kenging tilu bata
2: ngebon.
1: Oh di paling handap mah painten kamari ngan aya 18.
2: Ngarit eta beunan.
1: Ngebon aing sarua.
2: Bersihan kebon.
0: Oke.
1: Okay. Ulah ngebon bisa di backlist. Kebon ku OJK enggak bakteun.
2: Ngebon di bukit eta mah ulah
1: kena reject. Aya data kene ditu di becek.
0: Aya ya.
2: Aya becek
0: tinggal ya.
1: Tinggal aya katinggal.
0: Ngebon. Oke, tas bade setengah 8 ya ta.
1: Kapun tena dina cacariosan panginten nuhun
0: aya beli ayam monyet tukangnya kasigun
1: pamri ayam monyet tuh jang-jangan mah mejaan mah si Akeo
2: cang tewak cang ingu
0: si Akeo nyebut monyetna tanya
1: ini jelas nepokeun beungeut sakadang monyet
2: lah gitulah reilahnya jangan diambil hati ambillah itunya pahanya
0: aturuhun kasadaya
2: aturuhun
0: wilujeng
2: wilujeng
0: Senin ya
2: malam Selasa malam Selasa
0: hari yang ke berapa 18 2026
1: mugi asing daramang sarehat
0: wilujeng wangi
2: wilujeng wangi
0: assalamualaikum.

0: FM Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Ciraka atuh. Kumaha urang Mir? Kumaha atuh Mir?
1: Atuh ingat tuh. Aduh kumaha tuh? Ah. Mang Uhe mah tuh benang dikolotkeun imah ya duh. Aduh, teu jadi imah ya.
0: Naon make seuri?
1: Teu jadi. Teu jadi imah ya. Aduh, kuring dek gimbo nomor tadi karek dek nyimpi kala kagaruahkeun kagaruahkeun imah duh. Ah. Aduh.
0: Aduh. Kumaha atuh? Kumaha Mir ye? Mang Uhe gugup geus leungit babanena bulu punuk muringkak ja jantung latuk.
1: Ah, urang rumpat memang ye. Bebeja ka polisi. Ngarah loba nu maturan ye. Kutiduan mah moal kuat. Jaba si Abah teu moal-moal bisi celaka ye.
0: Ayo atuh. Mending oge minta bantuan ka lembur geura ye. Ceuk Mang Uhe satujueun usul Umir waktu harita.

0: Umah aduh kelakang ngawi aduh Bang Wek.
1: Aduh lain ngawi nyeri jeung lieur kana sirah. Ampun.
2: Puguh Mang Wek kekerepengan bari munur dengan katuhu asaremuk bakat ku nyeri leng leng sirah jadi lieur tetenyoan asa teu puguh. Rusli teu mere kasempetan kurang ajar sidar. Asyak narajang deui cekukeuna kana dada Mang Uhe. Puguh langsung abdu namru teu wadah kaya Mang Uhe teh. Ari Umir nu geus rewas ti tadi beki rewas nanya dua barat geus namru teh atuh boro-boro bisa ngalawan sukuna kalah leuleus. Modar sia Umir, modar sia Umir ha. Cek Rusli geus nyahungeun ka ngaran Umir da tadi ngadenge. Atuh puguh Umir waseun pericet malik maksudna rek kabur tapi dibawat bincurangna ku kelung pacul. Tapi teu kabur-kabur Umir teh. Sabab bincurangna dibabad ku kelung pacul. Kolepat cepet tolonyong pru namru. Umir gegerungan bari sosongkolan nyekelan bincurang anu kabeunangan. Rasakeun kurang ajar. Ya.
0: Aduh, bincurang asa potong aduh. Nah, saya kena kurang ajar, aduh. Balat kuring doan ngebenang si anak aing kan bukan dosa naon aing jado. Setan kurang ajar si aduh.
2: Tetela Rusli teh ciga nu kausap setan. Daya pisan ras-rasan gerakanana cepet tina kanana tepat nu akhirna tilu musuh ka apeh namru. Teu cukup ku sakitu Rusli buru-buru neangan tali tapi teu mangih da poek. Kop kana sarung Umir reketek leungeuna di barogod ku sarungna masing-masing da tiluanana oge marake sarung. Dina waktu anu singet tilu musuh geus ngagoler bari di barogod ku sarung. Pikeun ngajaga bisi kalabur tiluanana digentetkeun sarta suku na dicangcang kana tangkal jari tri nu aya di dinya. Setan atuh da make ngalawan kurang ajar sia teh ngagamahan kana kahayang batur. Ih ah sok sia lepok tah tangkal jari tri tah. Aman ayeuna malah pek hare es di dinya tah nepi ka isuk mah yeuh. Sugan we menang info deui atuh menang nomor mun aya nu ditu aing menta yeuh. Alah eta tah nu terakhir tah nu sok nginfo we tah tah si Umir tah si Umir tah. Rogo keur ku pacul geura yeuh kurang ajar setan teh ngaganggu ka aing yeuh. Cek Rusli bari nyarengeh kop kana pacul terus ningalkeun musuhna muruh deui ka kuburan anu rek di kali tea. Ari capekna mahna taku Rusli teh tapi ngingetkeun kana kahayang jeung tujuanana Rusli teu nolih kana kacape. Datang-datang langsung dikawe nuluykeun hanca ngali kuburan. Tenang ayeuna mah ceuk perasaanana musuhna geus rubuh kabeh. Lampu ngagebur dianggap aman moal aya itu jeung ieu gecruk gecruk seor gecruk gecruk seor gecruk gecruk seor. Taneuh kuburan di kali deui dipangpengkeun ka tukang pating saleor kana dang daunan. Rusli jongjong digawe beki lila beki jero ngalina kesang ngucur napas ngahegak tapi teu ditolih teu dirasa terus digawe ciga aya anu anu rusuh. Rusli teh barang geus ngageduk mancong padung kadenge aya anu marurung horeng bahju mah deudeur deui anu aya di luhur kuburan. Kadenge ku Rusli mah sada ti jero kuburan atuh puguh reuwas terus eureun heula digawena pok ngomong. Aduh ulah marurung atuh Ki wayahna diganggu ku kuing yeuh diganggu kuing aduh Lah mahung marurung ki tenang teh kuing da moal kumaha ye. Tenang ye nu di jedok kuburan ye ki ye. Moalna naon? Pilah kadar rek minta baju. Rek minta boeh bungkus anjeun ki. Da bongan anjeun teh maot na poe Jumaah, poe kamari. Kuring butuh ye ki ye. Tulungan kuring ki, aduh. Tong marurung kitu ki ye. Cek Rusli ngomong ka mayit nu aya di jero kubur. Tapi weleh eueuh nu nemalan dan nu marurung mah Bah Jumad anu keur ngararasakeun ka nyeri walikat seueul pipi nyeri urut di tampilingan ku Rusli tadi. Kuniang Bah Jumad hurang lalaunan cung nangtung rumangieung meuyeugeung teu bisa ajeg.
1: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, ampun, aduh, aduh, aduh, aduh, nah, kabina-bina deing, aduh, saha manusalan ujahat jengkel nges, aduh, sahanya, aduh, aduh, jeng itu kuat ngeskolot madu hayang ngaluarigun cai alah tibatan jemlong kana calana alah aduh degaum sok beser ngeskolot alah aduh aduh alah jeng nyeri iwalikat alah aduh
2: kitu teu Bah Jumad kukulutus bari ngadeukeutan kana kuburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu saha namina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana, Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon
1: kalau mawi kawit tetejenan kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi, 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten bapak ge kedah ngotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ye kedah kumaha. Mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong dimeser, hoyong dimeser, mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supaya ibadah henteu kaganggu gitu tak, tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumaha ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun aya, aya karaos aya karaos aya karaos na. Tah tos kadua nya nya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyeri kan dia tak ayana tak iya sarang iya tak iya matu tinggal di akun
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyeri ya tak karena iya sakin tendei ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kau itu mah aduh nyeri tak ayana tak nuju damang hoyong iyan dei gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar dei tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeun mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: amin pisan ya ibu. Ibu kitu tos ka mana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang
2: naon berada nuju nyeri
1: muhu dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu ge teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yeuh upami nuju mah pah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya tah kitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh Alpha Propolis mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing seur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya
0: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
1: amin ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu
0: alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio
7: Peace. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh. Ampun aja. Aduh. Nah, kawina-wina deing ya deh. Saha manusia lan jahat jeung telenges dia doh. Sahanya aduh lah. Jeung ieu teh kuat geus kolot mah aduh hayang ngaluarkeun cai alah. Tibatan jemlong kana calana. Alah, aduh teu kaum sok beser geus kolot mah alah. Aduh. Alah, jeung nyeri iwadikat. Alah, aduh.
1: Kitu teu Bah Jumad kukulutus bari ngadeukeutan kana kuburan. Puguh we atuh kadenge ku Rusli. Atuh puguh Rusli mani curinghat terus luak lieuk neangan sora. Ari breh aya anu ngacuring kang hideung kasorot ku lampu patromak. Tayalian Iwa ti Bah Jumad kebeg Rusli ngarenjang pok ngomong. Aduh cilaka ieu mah yeuh. Mun awasin kena benget aing, waduh bisa bahaya ya. Kudusin hees deui si abah teh yeuh mun kitu mah yeuh. Kitu pokna kalacat hanya teula. Kudiwet kana poek nyumputkeun beungeut ngarah teu katempo ku si abah. Ari Bah Jumad sorok ka deukeut lampu, ret kana kuburan, colohok bengong nenyok kuburan geus gorowong. Saterusna Bah Jumad dua klieuk babaturanana geus areuweuh. Eueuh tapak-tapakna acan.
0: Aduh ya Allah. Aduh. Mana naon kidunya teu kuat ieu hayang beser ieu Bah Jumad
1: terus magog heula rada jauh ka kuburan saeutik. Nukangan kuburan harita teh bisi pamali meureunan. Karewes atuh Bah Jumad ngaluarkeun cai.
0: Dekana deket kuburan di alah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kunaon ieunya eta kuburan deh. Mane gorowong kitu. Jeung ka mana barudak ieu teh.
1: Bokna pariluak lieuk awakna rada dongko semu anu dengklang da walikat seueul keneh.
0: Aduh.
1: Keur kitu kabruk dirontok kitu Kang Rusli. Citengkek beuheungna atuh teu kungsi nyuara bakat ku nyeri jeung reuwas. Keur mah nyeri walikat katuruk-turuk aya anu ngadengkek beuheung langsung ngalenger ka paehan laketai pru namru ku Rusli digolerkeun harita teh.
0: Awas
1: Mali paehan Bah. Mali paehan Bah, tenang Bah. Da kuring oge teu hayang maehan atuh. Ayeuna mah Abah kulem we nya. Kulem we lah. Ulah wa kahudang. Tuh. Kawas nu tiduan, tong dipilari nya Bah nya. Di dewe jongjon yeuh. Puguh we nu teu eling diteungeul ku Rusli. Dat puguh teu eling atuh. Teu karas-karasaeun juga nama kuno teling mah. Nya sok. Ebog dirinya ngarah raosnya Bah nya. Kitu ceuk Rusli terus memener awak Bah Jumad nyangkere deket kuburan. Demiceunan waktu geus puguh kitu mah cerut Rusli ka kuburan deui nuluykeun hancana. Tekung sidila padung geus dibangkat breh nu ngajepat bodas nangklok kana liang lahat. Heok rada bau hanyir terus rinah napas.
0: aduh Hajem, hajem, alah. Ini bau hanyir kia, aduh. Kia berenya no maut, aduh. Pengen sok pakai kampar geningan, aduh. Dah bau atau gede, aduh. Aduh. Wayah na aing lah. Cang cing ceng mukaan boy didudut setengah paksa. Porosot, porosot barenang. Reng hap rusri narik napas jero na keranan. Geus kitu mah hanyat deui bari mawa urut boy. Sawareh kabawa jeng asiwung na harita teh. Aduh. Aing nepi ka ampir kapiuhan ieu mah ku bau. Aduh, hangit. Hayang utah itulah. Aduh. Tapi aduh, teu burung peunang sia ieu. Ceuk Rusli bari narik napas panjang. Sugema ayeuna mah da tujuanna geus ka hontal. Cul weh ditinggalkeun geus kitu mah. Teu malire ka bah jumad nu masih keneh kapaehan. Kuburan teu diruang deui da bisi aya manten anu tilemur harita teh.

0: Rusli leumpang ngajauhan, kaayaan beki lila beki poek jauh tina cahaya patromak. Jangkrik kreang disarada patemalan jeung bebence katu cari cangkas, sakapeung kadenge sirit incuing anu ngalinur, manuk koreak pating koreak, mata keung harita teh Rusli terus ngingkik balik bari bawa boeh meunang maling tina kuburan. Kaayaan peuting beki jempling, hawa beki tiis, lila-lila kulisik bah cuma dilir, brai benta nguringis nahan kanyeri humarurung aduh-aduhan, kuniang hudang bari nyeklan cangkeng es tuning pikawatireun. Gek diuk red kana kuburan, bah Jumat geus teu bisa nanaon, iwal ti ngarahuh narik napas jerona keranan, red ka kenca, red ka tuhu eueuh sasaha. Terus bah Jumat nangtung, tapi cangkeng ajenghak bah Jumat tepi ka nyengir banget ku nyeri.
1: Aduh, ajeng hati cangkeng jeng wadikat. Nyeri teh gabina-bina teuing ieu. Hari anun jelema teh nya. Di kepalang edan ieu mah yeuh aduh. Sanajan aing teh memang kasebutna teh jago di lembur, kokorot lembur, tapi di bengohan mah teu burung we. Tapi saha eta jelema teh? Ari haokna mah urang eneh sigana mah. Pamuda keneh, tapi edan kesit kada kana diga setan. Tapi da ari rasaan mah ieu teuing saha eta budak teu apal. Teuing urang ieu teuing lain.
0: Pokna terus nangtung bari muntang kana tangkal kaca piring. Dua klieuk nyangan baladna tapi teu aya hiji-hiji acan harita teh. Keur kitu hawar-hawar kadenge aya anu tulung-tulungan. Sorana alon bangunan anu kacida nyerina jeung teu pati atra deuih. Puguh we bah Jumat kerung harita teh. Bari ngadadak bulu punuk rada muriding. Kasieun mimiti datang. Seor angin peuting nebak kana tatangkalan, cengdang daunan ting korosak ting keresek paselang jeung sora sasatoan leutik anu sok disaradati peuting. Tapi sora nu tulung-tulungan anger kadenge datang nati tebeh wetan. Bah Jumat inget ka babaturanana terus ngoronang maksakeun aja nyeri oge, da inget kamang uhe jeung nu sejena bisi meunang cilaka kawas manehanana.
2: Tulungan kuring, tulunglah, baiklah di buruhan kuring ke laun tulungan kuring mah baiklah aduh, tulung ya kuring ke aduh. Tulungan. Cawe nu haeuh teu tulungan ya kuring ya aduh.
1: Aduh. Tolong dewa ya aduh. Saha bae lah nu daek nulungan ya saha ya sugan Pak Jumat aduh. Palang siang cilaka kawas aing ieu mah aduh
0: kitu gerentes lambah Jumat terus beki gancang najan walikatna kerasa nyeri oge Sorana tulung-tulungan teh bagi atra kadengena akhirna anjog ka tempat nang uhe jeung kanca-kancana nu ditalikung ku Rusli kabeh oge diwalakaya.

0: Hobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocoknya?
3: Mohon.
2: Tos sabaraha lami ibu teh kudu panyawat teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendera buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karawas na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bade disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randang alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Dari Rimpak Ketanggungan ya.
6: Iya.
5: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tesma ini iya.
6: Yang kedua ya.
5: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya.
6: Iya.
5: Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi.
6: Iya.
5: Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh,
6: desa sebelah.
5: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada
6: iya,
5: gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata tetes mata ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih di sarenganku Abah Damis. Anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Ada tolongan kuri.
1: Tolong.
0: Ada tolong ah. Tolonglah. Baiklah dibuluhan kuring ke laun nulungan kuring mah baiklah aduh. Tolong ya kuring ke aduh. Aduh. Tolong.
1: Aduh, tolongan. Sawe nuha aduh tolongan ya kuring ya aduh.
0: Aduh. Tolong dewa ya aduh. Sabailah nu daek nulungan ya sahaya sugan pacuman aduh. Aduh. Sah eta palang siang cilaka kawas aing iwayuh aduh. Aduh. Kitu gerentes lambah Jumat. Terus beki gancang najan walikatna kerasa nyeri oge. Sora nu tulung-tulungan teh beki atra kadengena akhirna anjog ka tempat nang uhe jeung kanca-kancana nu ditalikung ku Rusli kabeh oge ti walakaya. Saha eta? Eta saha?
2: Eta teh Abah atawa saha Abah?
0: Ieu mah Abah. Duh. Na kunaon atuh euy? Kunaon dieu teh, ha?
3: Bah Jumat beki deket leungeunna uyup ayap kana tiluan da poek Mang Uhe atohkeun pok ngomong dumareuda.
0: Aduh, tiwas Bah. Kuring tiluan kabeunangan. Namru kabeh ieu teh aduh disiksa ku si Durjana. Tulungan Bah. Ieu leungeun dibarogo dihijikeun. Aduh.
4: Ternyata ingat atuh. Wayah nasing karuat euy. Abah oge seuseut bisa ka dieu ieu teh. Ieu wadikan asa sempal. Asa aya nu ningang ku batu. Untung teu kana kana batok. Aduh ieu mah yeuh.
0: Nya Bah. Untung wae aduh jelema mah nya.
3: Ceuk Mang Uhe. Bah Jumada sari koneng. Terus leungeunna uyup ayap ngalaan sarung nu dipake nalikung. Teu wudu rada hese da poek jeung leungeunna leuleus atuh kurang tanaga. Tapi akhirna mah teu burung beunang harita teh. Nu tiluan bebas tina tatali ngan rokaya umir teu bisa nangtung bincurang na nyeri. Utang henen wae puhu leungeun nu katuhu asa sempal da peunang ku gelung pacul. Jaba palipisan nyeri keneh tabak batu. Mang Uhe teu eleh ripuh leungeunna nu bentrok jeung pacul asa sempal harita teh.
0: Aduh, nuhun Bah. Kumaha urang ade geus kieu ya duh. Aduh.
3: Ceuk Mang Uhe.
4: Nyangeus kieu mah kudu bari ka lembur atuh, kudu laporan ka nu wajib. Cilaka ieu mah. Kuburan aya nu ngali. Ayeuna ge geus gudawang keneh yeuh.
0: Aduh. Jadi anu ngali. Nya anu ngali. Aduh, kacida ieu mah ieu alah.
4: Aduh. Ah. Ieu. Saha nu kuat leumbang we ka lembur ieu mah ieu? Coba. Saha nu kuat leumbang ka lembur? Ieu Abah mah cangkeng mani asap otong. Saha coba? Bieu ge ngorolang kitu ka dieu teh ieu teh.
0: Aduh. Geun bae ku kuring rek maksakeun. Ngan ieu leungeun mani asa coplok. Kumaha carana supaya ulah nyeri deuing ieu teh nya? Bari ngusapan leungeun ka tuhu ku leungeun kenca.
4: Ais ku sarung. Kadieu ku Abah urang dangdanan yeuh. Nu pening mah suku jeung canggeng dirinya masih keneh kuat leumpang.
0: Ya kuat leumpang mah.
1: Entah kuring mantek kuat ya duh ampun kebawa pacul aduh ampun alah
0: ya sanua kuring oge aduh tekuat ya teh
4: nya keun bae lah umir utang maneh mah
0: iyo si Uhe we sing kalemur kali tumaksakeun he nya Mang adua. Prakidang danan Mang Uhe desa bisa-bisa. Sangka leungeun nu nyeri ulah lobating obah, geus kitu mah Mang Uhe leumpang sorangan ngajugjug ka lemur. Maksudna rek menta tulung ka nu jagjag ari Bah Jumad katup utang jeung Umir ka daguan di dinya, bari ngararasakeun ka nyeri masing-masing harita teh.

Gancangna carita, Mang Uhe geus tepi ka lembur Cibeo. Datang-datang terus ngegeroan karona. Atuh Rona nuker nunutan di garduh pating korejat nyampeudkeun ka Mang Uhe. Ku Mang Uhe diterangkeun lalakona nya puguh karageteun kabeh ge. Rona buru-buru lapor ka tua kampung, ka kulisi desa, burber harita keneh. Sawareh deui ngageuingkeun urang lamur minta bantuan pikeun ulungan Bah Juman sapara kanca harita teh. Dina waktu anu singet lembur Cibeo jadi geunjleung deui wae atuh. Nu geus sare harudang, nu geus geran teu daek cicing milungi wud sanggeus mariksa Mang Uhe saburatina. Dua kampung marentahkeun kadang warga lembur Cibeo pikeun init ka astana. Bering arinit ngaleut neungkeuy ngabanaleut ngemat-ngemat nyatang pinang marawa alat saperluna obo rapeng aya welasna aya nu mawa pacul aya nu mawa cikrak keur ngagotong nu cilaka. Dina waktu nu singet go ka tempat Bah Jumat jeung maturna tetarang ke kabeh ditulungan digotong dibawa ka lembur. Nu sejen muruk ka kuburan barang gok kulisi bengong terus gogodeg. Aduh, masya Allah, sama nusa nak nuteka tapi kakinya kacida ya manusia maling magit ima ya atuh atau maling boeh nabi sawai ima ya kulisi tapi kakak kerawat bakatku amak geus kitu terus badami jeng parabe nahaku maha kuduna. Sanggeus meunang kasaluyuan nyahirna kuburan teh disaeuran deui sakumaha mistina dibebener kawas tadi memeh dikali. Jalma pada daek digawe teu kudu hese nitah. Atuh teu kungsi lila oge pagawean teh rengse. Kulisi jeung sesepuh lembur sajena badadami. Putusanana eta kuburan teh dikemitan deui tepi ka isuk jalmana dirobaan. Kabeneran ieu daek itu daek atuh aya urasna nu kami teh sesana terus mulang ka lembur harita teh.

isukna kurisi jeung sesepuh lembur ngayakeun rapat nyawalakeun perkara kajadian anu tumiba ka kuburan Aki Simantea. Keterangan tibah Jumat sapada kanca dikumpulkeun terus ditalungtik kasimpulanana aya hiji jalma anu pantas dicuriga nu geus jelas-jelas ngaruksa kahormatan kula warga Aki Siman. Ngan hanyakal jelma eta teh can aya wewengan, naha urang mana eta jalma teh, saha ngaranna jeung naon tuduhanna make jeung maling boeh ti kuburan teh ya. Can kanyahoan sarta can aya tanda-tanda anu bisa nuduhkeun. Tapi ada jangan kitu kulisi janji ka kula warga Aki Siman yang dek maluruh tepi ka benangna. Kitu putusan Trainohong Lembur Cibeo dina ngungkulan eta kajadian.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, ibu?
2: Abdi ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu?
2: Asal sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 FM.
5: Radio
3: Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

isukna kurisi jeung sesepuh lembur ngayakeun rapat nyawalakeun perkara kajadian anu tumiba ka kuburan Aki Simantea. Keterangan tibah Jumat saparakan cak dikumpulkeun terus ditalungtik kasimpulanna aya hiji jalma anu pantas dicuriga nu geus jelas-jelas ngaruksa kahormatan kulawarga Aki Siman. Ngan hanyakal jelma eta teh can aya wewengan, naha urang mana eta jalma teh, saha ngaranna jeung naon tujuanna make jeung maling boeh ti kuburan teh. Can kanyahoan sarta can aya tanda-tanda anu bisa nuduhkeun. Tapi ada jan kitu kudu sijang jika kulawarga Aki Siman yang dek maluruh tepi ka benangna. Kitu putusan Trainohong lembur Cibeo dina ngungkulan eta kajadian.

0: Waduh, sampurasun, punten, punten, punten, punten. Pok nareng ku hormat.
1: Oh, Mang Ajang, bade kasaha ieu teh.
0: Mang Dasim olohok, udah bener teu wawuh atuh. Waduh, bade tumaros. Depe beminak Pan Asim, betul? Iya gitu. Bumi Pan Asim, mana sih?
1: Oh, leres, leres, walih mak, mang sorang.

0: nganu jenengan dasi mah tak itu mengatu cari. Ah, nohon nohon nohon nohon. Terima kasih, terima kasih. Nohon nohon. Jagi sema terus ngajak sasalaman geus kitu ka kradiuk merenahkeun maneh nyarane kana bilik sila rekep da teu boga korsi Mang Dasima.
1: Ke Ujang. Mang mah asa deuwas ieu teh. Margi da asa asa nemean tepang sareng si Ujang teh. Hidep teh saha jenengan? Di mana lembur matuh banyak karang pemidangan tak kicu tah.
0: Mang Dasim langsung tumanya bari neuteup kaki sema.
1: Ah, terlebih dahulu ranggong teh payun ngapunten nganu kasuhun. Boh pilih kodong kapna ngabdi teh. Mantak janten rengat panggalih. Ngawagel ngaganggu ke bapak di dia. Ente dengan ganggu sun dan nuju salse iya mungeta hoyong engal terang we atuh nasahate ya Udang dek iya teh. Waduh ngopame badek percanten wasta abdi makpun jihek
2: ya
1: jihek.
2: Oh jihek, aduh nah nami dasa benten iya teh.
1: Teu benten memang sami nami abdi teh memang jihek.
2: Aduh jihek mah pangintra sok ngehek.
1: Waduh si bapak. Ternyata sok ngeureuy. Bukan singkatan. Bukan sok ngehek tapi jihek. Duka kumaha eta? Orang tua ngabdi nyebat ngaran teh jihek. Padahal abdi teh diwetan kawit dah gitu. Pan sonesma nusaresma sok ngangoo di jawab teh panginten tina jihek jadi jihok gitu atawa sahawae gitu tak biasanya tina su jeng tina o pokoknya mah tungtungna o di wetan mah tapi iya mah jihek duka walahu alam pami terasa duka jihek naon lah gitu tak bisa wae jihek wonoyosok gitu tak. Atau jihek wana sobo gitu lah. Jadi sok-sok abdi di wetan tapi abdi tidak terus lami namina di tatar sudah gitu.
2: Oh
1: jadi di mana ya teh nya ayah nama abdi teh kawit di Karawang gitu. Nanging sawetara kawit di Karawang abdi parantos lami di Bandung tapi gaya mah ge wae kitu ge bae kitu ngah aja dongkap ka dieu hayang tepang sareng ki sobat nyatana tuang putra nu katelah Rosli.
2: Oh
1: jantan nungkap siapa pada kapun anak aduh betul pada katuang putra gitu ayah gitu ayah gitu kan baik pami ayah nuhun pami daya ya di antasan ku abdi manawi diasa tepang ayah nak sono gitu gitu kapun anak agar katuang putra gitu.
2: Oh
1: ya nuhun atuh hari gitu mah tapi hanya kalpisan Ujang iya teh menuju dah ayah pun anak teh.
0: Aduh, kemana bapak?
1: Kemana eta? Duang putra teh. Padahal teh, ayak nu perlu di badan tengken. Sarangannya nak iya. Si jihek bangun hanya lu. Data di nama hayang buru-buru tepung. Gesono maklum atuh hayang geran bikin baja anyar anu pika bungahen. Manena ges bebas, ges kaluar tibui. Malah langsung dengan alamat Imah Rusli. Ke mana-mana deui halitan.
2: Umawi Ujang ieu teh. Puguh bapa oge ieu teh. Nuju mikiran pun anak ieu teh.
1: Aduh. Nah, tilje emutan aya naon kitu Rusli?
2: Lantaran nya eta. Geus leuwih ti saminggu gawena teh udar idan wae. Jika nu tebedah di jika nu tebedah di ganu tebedah di imah ini subuh balik burit, kadangkala wanci isya karek jebul. Ali datang nak ngan ukur rengo, datang nate. Tidak mau suluh-suluh acan, ditanya sanyanya. Ali ngejawab nate, ukur sa perlu nak, tidak jelas. Tidak ngomong, dah enak malah ngahintul, ngajentul, lek itu. Jika anu boga Rusia, budak teh. Cek urang mah atuh ngomong ka kolot daya teh bapana atuh
1: ah kitu nya
2: kitu pak sumuhun jang ieu teh
1: si jihek ngeluk tungkul
2: beungeut sobatna geus kabayangkeun manih hayang geragok tepung wae haritana.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya, urang teu nindihan deuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

sinenggih kanda Purwantara. Purwa iku wiwitan, Tara iku kedaton. Kedaton ingkang dianggo jejer sinarita yuboten wenten malih kejabiti salameting pagelaran Jawi kraton nagara Dwarawati. Wontening kusir dayeh meralaya nagara Dwarawati nagara sampun kaceluka kanange wekaloka kajana priya kajamparing angin-angin kakon sarak mansa nagara nagara subur makmur gemari pahlojinawi aman santosa kerta lan lahar sepi paling tawang rampung nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarna ingon-ingon kebo sapi pada mulus watek wantos ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro angin suwiji-wijina hinggih mangusap pengawak jawata ranyata sang nalendra ajujuluk Prabu Kresna. Hartosipun Kresna cemeng mulus jawi lebet amilane ajujuluk Prabu Hari Murti. Hari iku anom Murti Mustika nadian anom seistuning ratus satu kebing langis setang keraking lemah amilane ajujuluk Prabu Danardana. Hartosipun bisa madangaken manah ingkang peteng amilane ajujuluk Prabu Kesarwa. Sarwa iku bisa milah warna, milah rupa. Gengnya saperbala sewi pranyata aji tiwi kerama. Tugas mahatunga sayakti sang nalendra Prabu Batara Kresna wontening setingil binaturata lengahing dedampar gentap pinalipiting sososari nenggak nawaretna. Lemek bebut perang medani ginanda wida jebat kastori lansi debaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah. Ingkang sami wontening pagelaran Jawi dedayo saking Mandura Harja rakanaku anjing kekasih Prabu Baladewa. Boten kantun kasepuhan Resi Drona kalayan tekantun Raden Burisrawa putrana Prabu Salya saking Mandaraka. Rayina Dewi Erawati nyata garwa na Prabu Baladewa. Kawuhipun Aswatama Jayarata tekantun Arya Padmanegara malihan dedayo saking Amarta Raden Gatotkaca sampun wontening Kraton Nagara Dwarawati sami sareng dedayo Manura Harja. Cunuking waktu ada di pandang rahayu pratani mangsa di

0: Prabu Batara Kresna ngaturakan pembagi dateng ingkang raka. Kasih Prabu Baladewa miwah tamu-tamu di Astina. Ternyata kasepuhkan Resi Druna. Kunirahangan dikaganang pertingtang atra lan pertilawa teguhantus mangnusa pengawak jawata. Mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kemanusa. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Elah dalah. Kakang Prabu. Unyuk sumangalangkung tipayung ngahaturkan semah katuran rawuh kohnyuk panjenengan Raka Prabu saking manuro. Wih,
1: Kresna, nampi luhun karno pihak pembagi selera Adimas, Rayi Prabu.
0: Tapi kau nama kali kena perkawis atu nahan terserang acet na sumping teh.
1: Dimas,
0: ulah Raka Prabu.
1: Apun tenyi acik na nyakitu teh. Seur anu kena dineng sekun anu tetia seri wakilan kudu sanes.
0: Oh, tepi no damol.
1: Seur kegiatan. Samang sunai. Kumaha rayi. Adimas. Kresna. Miwah sajumlah aparatur. Negara. Para pejabat negara. Miwah Kang Raya istri kumaha dina waktu saena
0: dikersakeun dina waktu saena sadayana aya dina panangtengan Gusti nu kagungan. Oke teh kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh. Oh haturan rawuh ka kasepuhan panasa Maharesi Drona saking Sukalima.
2: Allah pinten sepuh eta manya.
0: Kaula asa kagunturan madu kasepuhan.
3: Tugening. Ari jelema ngarti.
2: Tenan.
3: Ari jelema terpelajar.
2: Jigus lebenten.
3: Abong trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Kadongkapan mang ka dieu meuni asa kagunturan madu kitu saurna. Nuhun angin. Nuhun. Nya aswata mah.
1: Kaula.
3: Marukana kumaha wibawa ameh. Para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesyo budak era dengen-dengen mika dede angir batara oge nepi kakitu nuhun ngeir nuhun ditampi kalayan ngenakin iya pun anak aswatama.
0: Oh semua haturan rayi
1: nuhun balesa semua haturan oh semua pengabaktus kunyupan jenengan
0: nuhun ditampi wakar
1: kau lagi tekan tuh nuhun jaya rata.
0: Oh, Kang Raya Jarata, nuhun, nuhun. Mangga lingi silau.
3: Atuh tepi rada mati kaula oge ngahaturkeun semasung ke muka kunyuk panjenengan. Saha ieu?
1: Ye, Kresna.
0: Kula Raka Prabu.
1: Ieu adi Akang. Ieu teh Buris Rawa adi Aceukna. Putra Kangjeng Rama Prabu saya ti Mandaraka.
0: Oh, Rayi Aceuk Erawati.
1: Iya, bener. Ya, jangkung gede ye.
0: Tapi no damal nuhun rayi haturan rawu.
1: Ay nuhun Raka Prabu.
3: Amar. Naon kasep. Mana Yesu Badrana isuke atulana.
0: Kalayan atuh aya pikersa naon ieu teh Raka Prabu kersa sumbing.
1: Ke lanaji. Geuning ieu padma negara.
0: Tapi nu da mah ngahaturkeun semua haturan rawuh ka nyuk Raka Prabu.
1: Oyi nuhun.
0: Ti kaula ge teu kantun ngahaturkeun semua haturan rawuh.
1: Kakang Udawa nuhun. Sanos putra Gatot Kaca ngahaturkeun sembah haturan rawuh kunjuk panjenengan Rama Uwa ti Mandura.
0: Wih. Gatot Kaca.
1: Ulah. Geuning aya di dieu.
0: Anu mawi ieu teh Raka Prabu, Gatot Kaca teh sasati kamari ayana di dieu. Sasate juk kuliah.
1: Ieu atuh kaitu kuliah mah ka Mandura. Da teu apa yen tuang Rama teh main gadana teh. Wah, anu latih nate. Tepilu
2: dana. Pusat galak.
1: Rupina sanes waktus. Putra Gatot Kaca badi di deus. Badi maguron perkawis. Mainkeun gada. Kawa datangnya. Kawa hadiah. Miyuk sumangga.
3: Asa tengarena hate aya si Gatot Kaca di dieu. Aswa tama.
4: Ulun.
3: Kade sing hati-hati. Beda gilerna tumatana. Beda delek. Beda kiseupna beda delekna ah jelema goreng hate mah da kitu biasana ge. Ceuk mah oge.
0: Aya naon ieu teh Raka Prabu?
1: Kok ieu di bos? Bade ku kasepuhan we atuh.
3: Ah mang awe nyangakeun mang mangupingkeun jadi pendengar. Mang mah jaja padi. Pendengar setia mang.
1: Iyo di mas. Saperkawis akang teh sono puraduka pada hiji.
0: Tapi lo damal atuh sami-sami Raka Prabu.
1: Nah, kadua lo tieta. Akang dumungkap oleh teteh ya sanes. Iyo. Akang teh kasumpingan Kangjeng Rama ti Mandaraka.
0: Kasumpingan Tuang Rama.
1: Iya, mitoha.
0: Maksud?
1: Ayo maksudnya terkurang yang terlebih nyakit. Ari akang teh kapan boga dibuteung? Ieu sipatna. Laburi sawah. Ari ieu budak teh nyaeta dipasrahkeun ku Kangjeng Rama ka akang sabab ieu budak teh gering nang tunggalang layung penting teh kana sare burang teh kana dahar. Leuwih waas upama lompat ka tempat sarengan ukur guguling anu digugulung dipakai dalam kaeling kitu itu. Sagala poho. Diajar poho, kuliah poho.
5: Kena hutang poho pisan.
1: Utamina kena hutang.
3: Iwati aswatama aduh merhatikan kena hutang cek mau. Itu cek mau.
1: Tak itu nih bos.
0: Nah kunaon panyawatna ieu tuang rayi teh?
1: Kieu ieu. Ya kitu ieu pun adi teh sasat katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama. Lain pun ulian.
0: Tapi
1: katarik kataji ka pati-pati na teh ku adi urang pisan. Si Mayang Arum, si Subada. Kitu ieu tadi. Budak teh bogohna teh ka adi urang. Tah. Kulantaran si Subadra tidak letik betahna di dia nya akang tengah aja weh dongkap ka dia itu tinggali di luar gotongan emas picis kemarincing inten jumanten sakalian bari ngalamar teh dek langsungkeun weh ulah ribut kanulian ulah kawinkeun weh kene kitu itu di mas ting menta jawaban kuma kira-kira.
3: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna barang ngadang yen ieu Prabu Baladewa maksud ngalamar Dewi Subandra sedengkeun ieu ngalamar teh memang bantrok sareng panglamar ti nagara Amarta anu dicanak ku Gatot Kaca nyaeta Arjuna Panengah Pandawa

0: syarahlah mangga nah itu budak. Ah,
1: penting
0: suruhnya. Teh insyaallah apa yuk na? Cina guguru lah kah itu Karaden Roma Irama lah gerah.
1: Kapa haji
0: atau Kak Hendar Syok? Mana Subandra na? Oke tenang.
2: Tenang kasih kunedang itu banyak sahaja. Tenang ye. Tah itu ye. Kadangmu betul je.
0: Oh tepi nodam.
2: Gua kira-kira lagi.
0: Raka Prabu.
2: Lagi.
0: Dinara Sandi tadi parantos disangamkeun yen kaula bagja barina sugemahin.
2: Ya.
0: Wireh pun adina waktos eta sasat bade anu meuleuleuhkeun memang kitu kedahna. Malahan diwajibkeun ka kaum lalaki teh geura karawin.
2: Ya.
0: Setiap lalaki kudu boga pamajikan, setiap awewe kudu boga salaki.
2: Ya.
0: Nanging kaulah masalah ku kolotna.
2: Ya.
0: Ai kolotea tadi benerkeun ngadu-ngadu sumawana ngahalang-halang. Sabab jadina pertikahan teh moal jadi tanpa cinta antara jenis jeung jenis. Mana kau hidup, paman mangkel gak ukur ninggali kenungkul, ukur lalajak wungkul.
1: Paman diberek kau hidup bedek paman aku.
0: Cuma oke gitu. Eh si montong aku dah wewon kaya.
1: Ah lah
0: berarti. Tak gitu ya.
2: Wajib
0: tak. Bila rasan dia Raka Prabu. Nanging ya kejadian teh memang terduga-duga.
2: Ya.
0: Tadi sangka-sangka di tadinya.
1: Beres.
0: Wireh di kamari pisan kaulah teku ayana kasumpingan di Gatot Kaca di negara Amarta. Nyaita maksad sarang tujuana tekirang sarang telangkung sami sang maksad sarang Raka Prabu. Nanging ari Gatot Kaca mah kange Arjuna.
2: Kumaye, jadi Gatot Kaca datang ke kadi tinggal amar.
0: Tapi noda mah kange Arjuna teh.
2: Wih,
0: nyak cek mau ke aswatama, nyak
2: tu pinodama.
0: Gitu, ay kolot ma pikiran anak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saha bapak saha, Pak?
4: Bapak Solehudin.
3: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mah nya.
4: Mun RT 4, RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyotos lah sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
3: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
4: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
3: Ku alfa propolis ya, Pak?
4: Propolis ya gitu.
3: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah nembe sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
3: Nuhun janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
4: Kaki terserah daya gitu, terserah datu bayu nopan kaki teh nyeri gitu, palingnya serik segedik lah gitu. Ya nukarosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
3: Pami lambung kumaha, Pak?
4: Lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh
3: sakit
4: seul gitu ngebata. Masuk ditijakan ku si ibu na. Lihat terus saya.
5: Alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak.
4: Munda, sami nyar darah, sami tiba yo naya liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
5: Bapak pengguna anak seberapa tetes? Oke seberapa kali pak?
4: Sementara wisma ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes, nyabade ye subuh genep tetes.
5: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
4: Botol kedua mohon.
5: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pak konsumsina.
4: Insyaallah gitu.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
4: Ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
5: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tes Maaini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha Pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi beras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunan teu sawes-wes
7: mah. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
8: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Kayak gitu tawane. Dasik ama oke guys, boga rasa curiga teh tadi beda dina kletna teh budak teh. Dina dilakna ge beda sih ka kaca teh yakin boga maksud tertentu datang ka dieu.
13: Anu yakin di kana
12: tempatna. Cek mang oge.
14: Bisa jadi.
12: Nu matak di mana-mana si Gatot Kaca nyeun pasoalan anu teu diharepkeun. Ah dagor cukang irungna.
13: Ulah diantep
12: teh. Ulah diantep. Rada gede hulu ongkos teh budak teh.
13: Loba bejana teh, loba bejana
12: teh. Itu cing mau.
14: Si Gatot Kaca ka direk ngalamar.
15: Teu pido damar ka Prabu.
14: Kumaha tuh?
15: Tah sajebena ti kitu. Raka Prabu cing emut tapi punten ieu.
14: Ya.
15: Cing emut kana sawatawis sajarah nu parantos kalangkung dina mangsa. Urang nuju Burei. Kapungkur waktos gempungan di nagara Manura waktos aya keneh Kangjeng Ramaswargi.
14: Iya.
16: Dibuka riwayat
15: malihan piraku teu kaemut waktos amanatna Kangjeng Rama. He. Kresna.
14: Ya.
15: He. Prabu Baladewa. Kitu saurna. Oh, he Narayana, he Kakrasana.
14: Da urang puguh nuju bure ka puguh.
15: Omat ieu ulah dijauhkeun jodohna si Mayang Arum Lintang ti ka Arjuna.
14: Kitu cara Krishna.
15: Wah. Kumaha Raka Prabu? Ana da tuang Ramana geura parantos maot atuh ayeuna mah. Cek mah geura parantos teu aya. Ayeuna mah kareu urang geu hirup.
14: Krishna. Memang akang inget kana sawatawis ka saurang Kangjeng Rama Suwargi. Memang kitu akang inget. Ngandir sandiha kang teh kumaha geus kapuntangan akal kumitu hayu.

0: Paman. Nah, ieu bebenyit.
1: Mun urang mah jempe.
0: Aing mun dipok-dipok dileuheung lamun teu bari kaheuleang mah. Padahal mun sakalian mah wahitar cicing di parapatan. Cuma oge.
1: Apa mah kana dambring
0: gitu. Mana Subadrana? Ha, engke. Engke lah anak urup puguh atuh.
1: Cicing keur diatur cicing.
0: Lebe candi onang. Engke lah nan.
1: Pangulu ge komo can ka dieu cicing.
0: Itu cing mah oge.
2: Dimas Kresna Tubat. Akang rek kumito haji. Akang geus sanggup tingali itu harta kakayaan di luar emas pisis kumaha cing teh nyuar teh nyi. Gurbaen Kang Jeng Rama mah parantos teu aya.
0: Ku teu parantos teu aya na. Anu jadi abot. Eta. Da upami aya keneh mah panginten tiasa pakumaha Raka Prabu.
1: Nah,
3: wasiat tu abot teh.
1: Wasiat.
0: Iya kasorang Kang Jeng Rama suara kitu mangrupikeun wasiat anu kedah dilaksanakeun ku urang salaku turunanana. Sedangkan upami hiji anak upami teu jasa ngalaksanakeun wasiat teu jadi sepuh yakin bakal jadi mamala nu teu hade ka urang.
2: Tang. Kresna, Kresna. Era kumito hayi. Era kumito hayi.
1: Kekeuh we nyaeta.
0: Ah, atuh daerah kumito ha mah ceuk mah oge duh. Mang baheula waktu apel cekuk kitut.
1: Mata yang tek mata.
0: Marukana teu datang na ge 3 taun setengah. Maka bogoh. Eh lain kasar mamanya ieu mah kanyataan.
3: Kalakonan
0: ku mang baheula. Kisah nyata.
1: Sami sareng aep tamah
0: kitu. Kitu jeung mah oge.
4: Mengering kedah sang poe.
2: Di lembah di Kresna. Kresna. Cinya akang era kumito hayi. Era kumito rek dikamanakeun beungeut akang.
0: Dek dikamanakeun atuh rarai upami teu tiasa dilaksanakeun mah ku mertua. Mertua teh aya langkung tirama make jeung masihan sagala. Masihan kanikmatan ka salira anger.
2: Pokona mah ieu mah teu bido mah. Kresna. Wayahna Kresna aya budak mana kumaha urang kumaha kolot.
0: Ih, sae sae. Sok sanaos kaula oge da sami atuh sareng salira Ka Prabu. Tayana mah kumaha upami urang sauran heula wae atuh nyimah yang arumna nyi suwang.
2: Ha, beureuh bisa nyi. Beureuh bisa nyi.
1: Saya kitu geuratan.
2: Beureuh bisa nyi.
0: Pan Menegara.
2: Heuleuh.
0: Wayahna mayang arum celukan heula.
2: Ujug sumangga permios kaula nu heumit.

0: ngasuat sama pisan budaknya.
1: Nah gitu, gitu pun biang dama.
0: Ih, lewis tiki itu tama. Lamun manehnya ho.
1: Tepin dama. Tobat mayang arum gus gede jai. Gus diwi sudanyi.
2: Tapi rada mah kaula nu ngahaturkeun semah katuran rawuh ka kunyuk Raka Prabu.
1: Nuhun nyi.
2: Kunyuk Raka Prabu Batara kaula nu
0: ditampi duhur ku Akang Geuli.
2: Nalayan wilujeng sumping ka kasepuhan.
0: Halimpuna ge precis indung maneh asa acama baheula.
3: Kitu pisannya soal kata kita.
1: Suan tena teh kitu pisan pun biang teh.
0: Itu aswata mah. Ngan ari inung maneh rada peuyeuh.
3: Serak basah.
0: Beukeunya pah inung maneh mah. Luahna teh ngabulaeh we dina punuk.
1: Ana teh teh aman ka mana karep.
3: Pajauh teuing.
1: Tubah.
0: Naon ieu teh ngareureuwas deui?
2: Paman.
0: Naon kasep?
2: Tersangka gening itu mayang arum teh ayah
0: cek mang ogenya nu mata kuru-kuru eta udud anu tilu meunang nyampean mang teh geuwas seuseup geuwas seungeut Raka Prabu enggak
2: Rayi Purisrawa geura rengsekeun oleng pangan

0: itu dibasnos lah.
1: Tapi rada malatu ayah pikir saya naon kaulah nun.
0: Dimas.
1: Kaulah Raka Prabu.
0: Cici. Hari ku akan berbisir wasir nanya gitu akan maadat naki sentak sengorji. Cici. Bisi suakun. Menteri tanya ku Dimas Kresna.
1: Saya Raka Prabu.

0: ayah nyiapin dina dirina. Yen Arjuna moal cios nikahna kaya Subadra, ari nu jadi marga lantaran moal ayah nu langkung ti Prabu Baladewa. Da puguh eta raka nanu pang ageungna sasat anu bakal jadi wali.
1: Naon kasep Gatot Kaca ngalamun wae cu?
2: Paman Arya.
1: Kasep?
2: Moacios Paman Arjuna tinikahna.
1: Naha?
2: Da moal aya nu langkung ti ku Prabu Baladewa margi eta anu baris ngawalianana.
1: Hai, urang mangeran kena bingung pasti kana kainya. Mangeranana kudu ka Allah, Rebek. Mangeran ka Allah mah inget urang kana hukum-hukum hutang tuh sabab jodoh pati bagja cilaka ieu lain urang anu boga. Tenang we urang.
2: Tapi yakin ua Prabu anu baris ngawalianana.
1: Kumaha we? Carana da Gusti mah moal heseuhun. Moal heseuhun. Moal nangeuh ti bongkokna. Murah asih pangeran kasep cing persaya cing yakin cing yakin. Ulah umut kalinuan ulah gedak ka anginan istiqomah istiqomah.
3: Beda tuh sikat gacangan jajampean ya pegawai rata tuh si kunyuk. Cing campur kena suatama dagor kita cari hamna.
1: Oh, nah, mati kumah upami padia teh di mana?
3: Alah, nah ada mana yang mau berak mau iya. Namun ama nyamper ke jekuk nenggel batu cilaka ada mama geus kolot. Ari hidup masih kada dihampura ada budak kene.
2: Nah, ieu teh paman.
3: Henteu ngareng. Teraskeun.
2: Cing, tanya Subadrana. Kresna adi akar. Menta jawaban anu ngeunah.
4: Nyai, tapi rada mah kaulanun kieu.
0: Atus sang nalendra Prabu Batra Kresna watak wantos kakasihna Prabu Danardana hartos natih bisa madangaken manah ingkang peteng nyaeta tiasa nyaangan manah anu keur poekeun bari ditaros teh ieu mayang arum nyaeta dijian supaya tiasa ngawaler anu matak piraoseun kaitu.

0: Waruh, sadurung winarasang Talendra.
1: Ieu ngadak-ngadak Dewi Mayang Arum lancar ngawalerna kana naon rupiha pertarosan.
0: Mayang Arum Subadra. Tapi rada mah kaulanun. Ieu teh Raka Prabu Purwasumpingna ka dieu teh sasat lain lantung tamu laku lantang tanpa beja.
2: Henteu
0: tamu. Yakin nyanak calon panganten pamenget bari jeung rib-rib harta sareng kakayaan Mas Picis kumarincing inten jeung Jumantro. Oh, yakin Nyai bakal senang, yakin Nyai bakal bagja. Sing upami Nyai tiasa kajodohkeun ka ieu kakasih Buri Srawa putra mahkota nagara Mandaraka.
2: Eta teh.
3: Da eta mah Mas Ritri hujeun-hujeun atuh.
4: Ari geus kolot. Aya nu nyelek di jero tikoro.
2: Rametek rametuk
4: geuna mah. Heuh, bisa jadi rametek aya rametuk. Moal teu bagja geulis. Moal teu senang. Itu ceuk Mang Oge.
0: Tah ari ieu Buri Srawa teh rayi aceukna, rayi aceuk Erawati garwa lanceuk urang Kakang Prabu Bladewa. Rayi. Jadi buah kapalangnya aseuk upami Nyai kersa dipinahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka ieu Buri Srawa. Nanging aya deui di anu ngalamar nya eta ieu Gatot Kaca kautus ku Yudhistira Raja Amarta. Jaga kesat panglamar wireh Nyai teh bade dipilihengkeun ku Arjuna panengahing Pandawa.
2: Iya.
0: Tah, ayeuna menta supaya jawaban anu tepat.
2: Tapi ka hartos keneh geuna.
0: Anu matak ngangeunahkeun ka dua belah pihak kanana. Cing, jawab kumaha carana? Cing.
3: Jawab Nyi, jawab Nyi.
4: Naon?
3: Tunggu gitu anu wae lah bosan tiba hulangan gitu wae.
4: Panuli teuing ah. Daek dengeun tentong. Sabodo ah. Daya kene nu resepeun Kang Aing. Da teu maneh hungkul nu resep tentu. Berina ge maneh mah tara mayar ka Aing tara. Aing cungjang cungjang tara mayar maneh mah. Deungeun-deungeun nu mayar mah geuning.
0: Paman.
4: Jempe paman-paman nanti tadi oh,
2: udah kadenge tadi
4: keresahan atau napi hente daekun makan kasuat sama daekun anak.
0: Jawab Nyai tapi rada makaulah nundraka batara oge Raka Prabu
3: kumanyi
0: kumaha Nyai daya-daya bayana Nyai dina waktos ayeuna sasap kedah gaduh salaki da memang kitu kuduna.
3: Nuhun.
0: Cumuhun naha ieu nu rek ditarima teh ku Nyai teh naha Buri Srawa naha Arjuna. Nanging sanaos tingkang Buri Srawa ti Arjuna oge teu aya wagelanana. Dan Nyai mah sasat awewe ari awewe teh dulang tinane.
4: Teu geuning nya asa tamanya dengekeun. Ceuk mah geus da kitu jiwa awewe mah dulangan.
3: Dulang tinane. Mun
4: teh heueuh ka eta.
2: Dulang kaleah eta. Tinandik.
0: Nyai kedah boga salaki. Mangga bujeng hingga ka Arjuna, bujeng hingga Kangkang Buri Srawa.
4: Nah, mending nggak gebek kita kumah budak teh.
2: Yang etak kuat. Iya.
4: Nyebut Kang Kaputra paman. Ayo na teteh kakak bogoh nyebut Kang teh. Kita bagus jadi salaki papap. Cing percaya.
2: Munaya kamek.
4: Munaya kamek. Mana hana na?
5: Iya. Kasar kasar tuh. Iya.
4: Kadang-kadang lah munaya kamek masih jeding nyebut. Cing mau ke?
2: Sangkleng
4: si nyungcung si jeding nya kadang-kadang si kerewon
0: lajeng Nyai tas ku kitu na kaulanung sangem Nyai tadi sok sanaos ka budak angon mangga

0: ai parantos jodohna mah mangga.
1: Beres Nyai.
2: Lain ieu menurek ditarima di antara dua ieu saha?
0: Dua nana ge mawa ka ditampi.
1: Sebab
2: ari margi kas geulis.
3: Kumaha margina Nyai? Cung.
0: Ari anu jadi marga lantaran Nyai teh saleresna mah aya ka hoyong kaulanung.
1: Hayang naon Nyai, hayang naon Nyai?
2: Moal teh hayang mahku tarul pake kumang geura budak teh. Nya. Atawa ieu sina capit.
4: Pasti kena sabola ke.
2: Bilih palai nonton Maria Mercedes atuh geulis. Atuh. Atuh Pika Sandra.
4: Atuh Marhaja ya Mariana.
2: Kitu jeung mau ge.
0: Naon kapalai teh cu?
1: Naon kapalai
2: cu? Kumaha kapalai teh cu? Palai ilmu Sriweda dan Nurweda Sri Nurweda.
4: Sugan.
0: Tapi rada mah kaulanun. Pati-pati Nyai gaduh salaki oge Nyai teh. Hoyong anu tiasa ngalaksanakeun kana kakoyong.
2: Nya palai naon
1: Nyai teh palai naon.
0: Dina waktosna oleng panganten teh hoyong dicanakeun tukang hias. Ari tukang hias teh kakasihna Dewi Gedeng Patang Lodaya.
2: Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
0: Tepino kaulanun.
1: Beres. Mang.
2: Ieu mang ngir.
1: Geuning ieu budak teh burat ka hayangna.
2: Palai naon cenah ngir?
1: Hayang tukang hias.
2: Anana tukang hias seueur.
1: Lain ieu mah aing kakasina tukang hias teh Dewi Gedeng Patang Lodaya. Lain ceuk-ceuk deui.
2: Di dunya mah kedah kitu ngir. Ulah hukut ka bingung sok begeng. Tah ieu mang leungeun nepi ka kepengpreng teh kapungkur waktu sulit ati.
4: Tah eta.
2: Jeung mah oge.
4: Jeung belikan lolobana mah teteh.
2: Belikan ongkoh. Tapi ayeuna mang banyak ketawa. Aduh, ngen.
4: Selalu gairah saja.
2: Iya. Teu aya dipikir 4 kilo namahan oge daging teh mang.
4: Beres.
2: Nya.
5: Bere puasa teh namahan.
2: Kitu.
5: Pakean ge namahan.
2: Jadi anu ka kupingku mang neme palai tukang hias kakasina Dewi Gedeng Patang Lodaya.
1: Di mana ayana mang? Nyai di mana ayana?
0: Kaduka kaulanun.
1: Di mana nyaho Nyai eta?
0: Aya bae kaulanun.
2: Dewi Gedeng Patang Lodaya kaleresan mang teh gaduh sobat.
1: Tah. Di mana mang?
2: Ari eta sobat mang teh ti nagara Setragana Mayit ari kakasihna Dewi Gedeng Permoni. Eta Gedeng Permoni teh sajabina ti jalma sakti mandraguna, anyeuna teh sok rajin teu jadi tukang hias. Komo ayeuna muka salon? Nyawerna alus pisan. Ahim guruna.
4: Nyata teh cenah mah.
1: Gedeng Permoni. Yeh, lain Gedeng Permoni, Gedeng Patang Lodaya.
2: Cek mang oge asa sarua gedeng na we. Tah Permoni kari dicoret digenti ku Gedeng Patang Lodaya. Tuh. Cek mang oge asa sarua gedeng na.
1: Beres mang.
2: Beres wae ajeung kolot mah cek mang oge. Kitu cek mang oge.
1: Ngeta batuk teh nyebrot teh.
2: Punten ya tuh nger. Eta mah penyakit eta mah.
4: Murang mah tungkup nyagan.
1: Ngan sakitu pamentah nyi.
0: Ngan sakitu mayang arum pamentah teh. Aya keneh kaulanun.
1: Naon nyi?
2: Naon geulis? Cung.
4: Sukina.
2: Ieu batu ali nu aya di mang.
0: Sanes kaduana mah kaula teh dina waktosna oleng panganten teh hoyong dicanakeun pangapit panganten. Ari eta pangapit panganten teh istri pameget. pangapit panganten pamegete cing sarupi sareng panganten pamegat upami pangapit panganten istri cing sarupi sareng panganten istri.
1: Menta pangapit panganten lalaki tapi sarupa jeung panganten lalaki.
0: Tepi no kaula nun.
1: Menta pangapit panganten awewe
0: anu sarupi sareng panganten istri.
1: Di mana mang aya nu sarupa jeung Subadra? Jeung di mana aya nu sarupa jeung Buri Sawa? Di mana
2: tah? Nu matak mang kudu dibabawa ge ka mana-mana.
4: Ulah tinggaleun teh oge kolot teh.
2: Da sagala rupa oge ngening mersayakeun ka kolot. Aye kolot teh ada legok tapa genteng kadek jeung mang oge. Pangalamanana eueuh deui guru nu pangalusna lintang ti pangalaman. Eta. Guru nu pangalusna mah jeung mang oge.
4: Pangadena mah eta.
1: Di mana aya nu sarupa jeung Buri Sawa?
2: Nu sarupi sareng Buri Sarawa mah sarua at-at et-etna upama ngomong teu beda dibarengan sok ragag rigi
4: eta
2: nya eta angger dur sasana sami at-at et-etna ngahaleuang da upami aya kene mah para budak samuka baheula nya
4: apa
2: jeung mah oge apa mah mah apa kana riwayat samuka baheula nya
5: maca buku jigana
2: yeuh kana sempat cacikih kitu.
1: Nya nyamanya. Dur sasana ampir.
2: Lain ampir deui jeung mah oge dina haleuangna, dina rupana, dina rigingna, da teu jauh.
1: Air sarupa jeung Subadra.
2: Tah anu mirip ka Subadra mah kari nyaruakeun bajuna. Buukna. Selopna. Ampir dina raraina oge Dewi Dursilawati. Ieu garwana ieu tah anger Jayarata.
1: Nya beta cemerlang
2: sepuluh. Nya nya mang. Cik mang oge. Marukana.
1: Hebat cemerlang otak mang.
2: Itu sanajan geus kolot atuh dari berisihan wae otak mang.
1: Ai carana bersihan otak kitu tapi cerdas kitu kumaha?
2: Si Deang unggah isuk-isuk. Nya
5: encer.
4: Nya. Padahal keur songsong teh nya panas-panas.
1: Ngan sakitu.
0: Aya keneh kaula nu.
1: Naon nyai sok.
6: Ayana we kasep Gatot Kaca.
1: Ulah.
6: Catet. Sabab ieu teh kalebet kana saemara upami kieu.
1: Leres pamanfaat negara.
4: Sami we sang saemara.
2: Itu si Gatot Kaca jeung pamanfaat negara ngan silih-silih geung nya pagawéna teh. Jiga ngomongkeun aing jadi jelema teh.
1: Naon nyai? Badra kahayang anu katilu.
0: Naon? Kapalai anu katilu geulis. Kahoyong anu katilu kaula nun.
1: Nya.
0: Dina waktosna oleng panganten teh kaula nun. Hoyong dicanakeun kepet ajaib, kepet kesibadaru, kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema istuning ipli ku sorangan.
1: Ululululululululu. Hoyong kepet ajaib, Bang.
4: Sugeur pamulut pisan
2: nya. Aye kepet ajaib teh kumaha?
1: Kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema. Anu sok ngahihidan panganten geuning kepet tapi ieu mah teu dikepetkeun ku jelema ngipli ku sorangan. Jo berkeuteuk deui nya ho.
2: Kumaha ngir?
1: Berkeuteuk deui nya ho.
2: Atuh nah pira nu kitu da gampang.
4: Pira kepet.
2: Nyieuna kepet nu rada gede.
1: Ye, ajaib ieu mah teu dikepetkeun ku jelema.
2: Entong.
1: Nah kuri kepetkan ku saha?
2: Kepetkan anak kucing. Apa rupa menta teh ulah dikepetkan ku jelema? Urang ngalatih monyet atau kucing?
1: Iya, itu iya. Kena karep weh.
2: Itu hari anger. Kita lihat, kita kepetnya ku kada buntut kucing. Kita kucing teh. Begduruk. Bujur na sunut gajelang gitu cek mau ge
4: tau cek anakna
1: nolak cek mah kepet teh ka bujur teu ah
2: iya ngar supados ka hartos mah nyeun kepet talian ka jero kamar tah ti kamar kenyen apa teh katingali jelemana
5: jaga ngapungkeun lang layang
1: tah rada ka harti kitu mah
2: nya tulisanna nya teh kepet ka si Badaru kepet ajaib
1: beres bang
2: beres wae jeung kolot cek mau ge
4: mah beres.
2: sagala nyampak di kolot masyarakat rupa oge.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
8: Halo, assalamualaikum.
9: Salam.
8: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
9: Abah Juli.
8: Abah Juli teh linggih di palih mana?
9: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
8: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
9: 7 kilo.
8: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
9: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat Abah teh teras gula. Gula teh dijan ka 650 Abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tuur Abah teh. Panangan oge Abah teh janten mararengkel.
8: Abah ayeuna konsumsi naon?
9: Tak ayeuna Abah teh ngaisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh name sehat satengah aya karaosna geuningan.
8: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
9: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh sekiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek dina ramo-ramo sampean teh ka Abah teh dugikeun ka Abah teh marerengke panangan oge ah ayeuna Abah teh tos ngareut Alpha Propolis saya ka tengah botol ka panangan anu marerengke teh alhamdulillah ayeuna mah tos biasa deui
8: alhamdulillah
9: muka deui ah yeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tak da teu biasa. Ayeuna mah teh biasa di somot teh ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
8: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
9: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
8: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
9: Di radio.
8: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
9: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabu darana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kondi teh cara Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang
8: Bah hatur nuhun pisan kana kesaksianna mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana Abahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasco mudah-mudahan sadayana dilancarkeun Abahnya.
10: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bapak.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Punten nama Bapak siapa?
13: Bapak Sukedi.
12: Bapak Sukedi, alamatnya
13: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
12: Pakijangan Bulakamba,
13: RT Loro RW 5,
12: Kabupaten Brebes.
13: Kabupaten Brebes.
12: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
13: Iya, tetes Aini, iya.
12: Beli yang kedua berarti apa ya?
13: Beli yang kedua, iya betul.
12: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
13: Hampir habis.
12: Oh, hampir ya, habis.
13: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
12: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
13: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
12: Lihat orang ada dua.
13: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
12: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
13: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
12: mata
13: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak berabut-berabut dikit, tapi masih... kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
12: Oh, iya benar Pak ya. Nah, jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
13: bertahap ya Pak ya. Hilangnya mipil bertahap.
12: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
13: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
12: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
13: Keempat hari.
12: Empat hari udah merasakan perubahannya.
13: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
12: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
13: Ini ya betul sudah cocok.
12: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya.
13: Tidak mengada-ngada.
12: Asli gitu Pak ya.
13: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
12: iya.
13: Pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roboh banget. Beli keduanya ini.
12: Beli kedua botol ya Pak ya?
13: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
12: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
13: Iya, amin.
12: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
13: Amin.
12: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
13: Amin.
12: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
13: Amin.
12: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
15: Radio Fis FM 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
17: Gantose atanapit seratan dina eta kepet ke si Badaru.
1: Beres, Bang, beres.
17: Beres, beres.
1: Itu galah. Nun.
17: Mata lancar.
1: Bayang arum. Bagja dilaksanakeun wae heuy.
17: Raka Prabu, naon heula ieu Raka Prabu?
1: Is, dangukeun atuh. Aya kapalai ieu pigarwaeun.
17: Tenang, Kasep, aya kapalai. Tapi gening enteng pisan kapal ini teh. Gitu mah. Lamun di tangga lagaang mang teu sanggup.
4: Atawandangan suung.
17: Kitu. Tah atawandangan suung hese dengan suung mah. Ka mau suung halodo mah. Nya.
1: Aya deui nyai.
17: Aya deui geulis.
4: Tapi naon deui?
17: Sajabina ti kitu kaula nun.
1: Nya.
17: Dina waktu senaleng panganten tenyai teh koyong dicanakan kemang 100 rupi anu sengit nangan hiji.
1: Kemang 100 rupa tapi sengit nangan hiji.
17: Tapi no kaulanun. Kemang 100 rupa tapi senu sengit nangan hiji. Beres laras Raka Batara.
1: Di mana bang?
17: Naon di mana?
1: Kemang.
17: Itu kembang di patamanan Pabalatak.
4: Itu kembang itu.
1: 100 rupa.
17: Ya neangan 100 rupa.
4: Kembang naon dan tapi sasana.
17: Di antawis nawae, sari kaya, kembang laja, kembang bonteng di astana. Tuh.
4: Nen kembang kagorengan ulah.
17: Itu cek mau ge. Kembang sula, kembang tanjung, kembang sagala, dom-doman. Kumpulkan ke kembangan.
1: Ayo sengitna hiji.
17: Nu sengitna hiji.
1: Naon?
17: Tah anu hiji lalepkeun kana minyak sengit. Jadi meli minyak sengit dua drum. Nu hiji teh lalap-lalap we. Kitu cek mau ge.
1: Beres, Bang.
17: Beres cek mau.
4: Mata beres kolot
1: eta mah. Aya keneh
17: nya. Beres laras kaula nun aya keneh.
4: Ku seueur pamuna.
17: Ieu budak awewe teh loba pamenta pisan ye. Omat asuhan mah hmm. Lamun maneh boga pi pamajikanan ulah anu loba pamentak ieu ya Omat. Omat. Kitu neangan pamajikanan teh paling-paling anu menta teh kertas koran.
18: Kitu mah. Kalangkai rehna.
17: Tak kitu. Batur mah awewe teh loba pamenta tah maneh mah pijodohan teh neangan awewe anu loba kutu. Ha eta. Cik mah oge.
18: Loba batur tobe kitu.
17: Kitu.
19: Seubar.
1: Nah, Nyai.
0: Dina waktosna oleng panganten teh kaula nun hoyong diuk dina papajangan. Dina papajangan emas. Ari eta papajangan teh kacanakna teh ku jalma 1000.

0: papajangan emas mang kabawa nanti ku jalma 1000.
1: Nah kalah boke gede pementa deh.
2: Gedean.
1: Gedean.
2: Pelangsian.
1: Kadang-kadang iya wawete kaya itu nama minta dunia akhirat. Bisa jatuh. Yang mau ke. Gitu. Ah nan, iya nek. Acung, papajangan.
0: Iya mah emas.
1: Meli brom.
2: Atau mami nginyum becak gitu.
1: Cuk mau ke. Di brom, tulisannya emas. Gotong aku jalan 1000. Tuh. Pira 1 jutaan bayar jalan. Seorang 1000.
0: Ya beres. Aya kene.
3: Dina waktos naleng panganten teh hoyong dicanakeun bedil karantaka.
2: Tah, bedil gantang.
3: Dina waktos naleng panganten teh eta bedil teh cing beledug disadaku sorangan di awang-awang tapi tanpa disengeut ku jelema. Tah, ieu teh belah.
0: Di mana mang aya bedil tanpa disengeut ku jelema tapi cing beledug?
2: Bedil gan ye.
1: Eta mah kudu ka Australia.
0: Da jijik ka Australia.
1: Neangan kanguru.
2: Kanguru.
0: Jang nanahal kanguru.
1: Tak kanguru teh leungeuna teh talian. Talikeun kana awi. Si tungtung awi teh make lamak lelepkeun ka minyak tanah. Nyeun lodong. Cira diseungeut meuli karbit beledug beledug taku kanguru teh.
0: Nah, ha ari mah geus mae teh.
1: Apa ulah diseungeut ku jelema? Mita kanguru.
0: Menit teka hati ah, jauh jadi ke Australia.
2: Tak mah poek jauh-jauh
1: teuing. Atawa mah. Atawa rita ka lajengking.
0: Teuing ah, teuing ah. Mana karep. Ngusih sakalian ngita si ewok.
1: Apa jelema keneh teu mah?
0: Lain teu mah. Lutung.
1: Yang mau ge. Angger, angger, angger tenang nu kitu malah di mang aya tenang. Urang usahakeun. Bedil nu tanpa disengeut ku jelema cing beledug sorangan.
0: Carana kumaha?
1: Atuh kawina dina usum hujan.
0: Kumaha?
1: Dina usum hujan dor-dor gelap.
4: Karena kabawa banjir.
1: Ka hiji kabawa banjir. Kaduana kapan memeh aya hujan teh pasok aya guludug. Tah eta bejakeun tah eta gede bedil karantaka teh kitu guludug.
0: Beres, Bang.
1: Beres sih mau ge.
2: Atuh cari gampang purun ka
1: lebu. Atawa ngadagor-dagorkeun tukang gamang.
2: Kapan ku telebuk
0: tah. Aya deui nyai.
3: Dina waktosna oleng panganten.
0: Ya.
3: Nya eta rayi teh koyong kukurilingan di alun-alun. Bari numpak kareta binarom kaulanung.
0: Naon nyai?
3: Hayang kukurilingan di alun-alun.
1: Tah eta mah gampang pisan.
2: Mata.
1: Ai budak hayang kukurilingan di alun-alun mah.
0: Kumaha?
1: Meuli AO. Cenah mah bok tuluy cenah dulu pacar kukurilingan. Ah, nah teh teh angeun jeung nonyok deh. Meuli ka kolot. Meulikeun mecen.
0: Hayang kukurilingan di alun-alun oleng panganten teh nyata numpak kareta binarom.
3: Kareta binarom tapi kareta teh sanes digusur ku kuda.
1: Nah, bisa jadi ku beurit.
3: Sanes-sanes kaulanun digusurna teh ku buta gede. Ari kakasina teh detiak kalawin cagmi.
0: Di mana mang aya buta?
2: Di buta eureuh saya.
1: Tukang gamang teh kapan eta teh turunan buta?
4: Nya.
0: Eta mah jelema genut, lain buta.
1: Atawa Pak Aci.
0: Nah,
1: kapan buta?
0: Lain buta, buta.
1: Oh, buta.
2: Buta.
1: Ya, ya, ya, ya, ya.
2: Eta mah buta.
1: Cara denge emang. Nya. Itu jeung mege. Si si saya motong jeung siri ka mah si trai dua cita sama.
4: Tidak. Lain buta.
1: Nya.
4: Ya
1: renteng kalau urang teh Citra Yuda eta geugan. Ah iya Dewi iya gedeng permoni kapan di Citra Gadang Maya teh seueur buta tadinya neangan buta nu panggedena. Cenah ngusur, cenah ngagusur kareta, tulisannya kareta tadinya kareta binarom.
0: Beres, Bang.
1: Beres
4: jeung Mang. Teu beres
1: jeung sapoe. Moal teu beres jeung Mang mah.
4: Nyampak segala
0: aya. Nyampak pisan adi kolotnya.
1: Ih ulah lamora.
5: kumaha kasep Gatot Kaca anak mangcu kaemut
0: anu mawi paman bujing ingat kanyaring tingimpi-ngimpi acan putra Gatot Kaca sakumaha anu diperdihku wa mayang arum
5: tenang tenang moa pati-pati ayangaran lamun eueuh buktina kari usaha we da urang manusia diwajibkeun ihtiar
1: naon deui pamunu teh nu
3: paman
1: cicing tengah kangah leuang tenang
4: tengah kangah heang
3: mentanaon mayang arum
1: ai tita tadi teu kadenge kitu
4: sakitu deukeut ya
3: jadi pikiran kaula teh ngalamun wae hayang geura sare jeung manehna

0: Tenang,
1: tenang, tenang. Eta cai anu menang nyampean tadi diinum. Bahe. Ayo karet gelang leg-leg yuk. Mina-mina teuing.
2: Hayang kawewe.
1: Ayo hayang kawewe kudu dek dititah ku kolot.
2: Kudu ngagugu eta
1: teh. Kudu ngagugu.
0: Naon deui pamanten nya?
3: Dina waktos naoleng panganten teh kaula nun.
0: Nya.
3: Nya eta orang teh koyong dicanakeun muning.
0: Muning.
3: Muning kaula nun.
0: Sabaraha hiji?
3: Muning teh 100 jalu unggul. Ari ari eta suku muning teh barodas. Sametuhurna kahanap kaula nun. Muning samya manca pangu.
0: Muning. Mang eta muning, Mang.
1: Atuh gampang da eta mah seueur di mana-mana ge muning mah.
0: Seueur, seueur. Sukuna barodas.
1: Nya gampang ceuk mah ge. Meuli apu. Sukuna balur kabeh.
0: Ima bodas asli.
1: Lamun palai bodas asli, eta diset.
0: Lamun guyang muningna meureun ge jadi beleuhung.
1: Diset deui. Terus ya kitu. Cek mau ge.
4: Ngecet muning terus.
1: Ngecet muning terus. Keuna imah mebelel oge. Nya. Itu cek mau ge. Imah teh runtuh mah antep we.
4: Sehat.
1: Raja nyeun imah ngini ka itu kalangkang kolongkong kitu ka dieu. Nya.
2: Cara urang dirayang.
1: Tupatipu ongko.
2: Ayam dianggap.
1: Gitu.
0: Ya, balik sih, balik sih.
3: Saja binati kitu koyong dina oleng panganten teh koyong kasenian kasinoman. Ainu ngigana teh nyaeta monyet bodas. Koyong dipangnangapkeun doger monyet. Monyet na teh monyet bodas kaulanu.
0: Hayang monyet bodas, paman. Kudu ngiga.
1: Si kastop. Cenah gugulingan dina aci, terus cenah gugulingan dina apu. Rupana mana geus monyet teh eta teh. Dina kapu cenah gugulingan.
0: Nyalah kumangke we.
1: Nya kitu cing mau ge. Ulah wae ka dieu mutan ayeuna kumangke we berehna. Kitu.
0: Nuhun nyai. Jadi kitu pamentar.
3: Saha anu tiasa ngalaksanakeun kana rupahaan diperdih neme neme kunyai teh bakal dijadikeun salaki kaula nu.

0: Pat Menegara.
1: Sok beberes itu. Kakang Udawa, beresan heula itu tugas tamu-tamu. Saurkeun ka para petugas. Hayang.

0: nguningakeun anu kaalaman di nagara Dwarawati kitu kaayaanana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
3: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
2: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
3: 67.
2: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
3: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
2: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
3: Biasa wae ka dokter puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
2: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
3: Lieur sareng panas paduangan.
2: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
3: Kalesan nganggo Alpha Propolis.
2: Pak Uci uninga ti mantan jamu tetes Alpha Propolis ieu Pak?
3: Nguping ti Radio UNASKO.
2: Kumaha karaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu?
3: Ayeuna teh hararampang Pak, badan teh ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
2: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
3: Atos rada hampang Pak.
2: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
3: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
2: Karaos hasiatna di botol kasabaraha Pak Uci?
3: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
2: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
3: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
2: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
3: Amin amin amin amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit
7: gitu. Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
7: kedua.
6: Iya,
7: iya.
6: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 iya, usianya ya iya. Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini,
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
7: amin,
6: matanya
7: amin.
6: Sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Itu kayaan Raden Gatotkaca. Lumampah di awang-awang larak lirik-lir dadali. Watak wantos satria pinilih taning anu parantos nampi gemlengan di kawah sandra di muka.
11: Iya.
0: Barang dumugi ka nagara Amarta kasondong Prabu Yudhistira Bima Arjuna Nakula kalayan Sadewa Semar Astrajinga Dawala Saminganti Iraden Gatotkaca malikanan ayeuna parantos aya di lebet karaton Iraden Gatotkaca. Pangalaman anuka alaman di nagara Dwarawati ku Raden Gatotkaca. Wow. Kalayan disaurkeun bantrokna ngalamar dugi ka Dewi Mayang Arum aya pamunut rupi-rupi pamunut. Wow. Panawa sadayan bingung anu teu mangitung-tung susah manah anu taya sudana. Nyaeta pamerdih Dewi Mayang Arum bujeng hingga kajaring teu ngimpi-ngimpi acana di mana ayana kumaha bentukna itu kayaan nanging Semar Badranaya sasat anu uninga kana ieu kajadian nya ku Semar Badranaya diwawarkeun
11: oh.
0: Disaurkeun ku Semar Badranaya naon rupi hal anu diperdih ku Dewi Mayang Arum.
11: Laras.
0: Nyaeta Dewi Gedeng Patang Lodaya teh widadari ti sawarga memang eta juru hias widadari.
11: Walah laras.
0: Alayan pangapit panganten anu sarupi sareng Arjuna teu aya sanes Dewa Kamajaya. Anu sarupi sareng Mayang Arum Dewi Ratih di sawarga memang eta hiji widadari. Deui-deui gamelan silokananta gamelan anu tanpa ditakol ku panayaga malihan langsung sareng juru kawis Dewi Saroni kakasihna itu kaya. Kepat kesi badaru kepat ajaib kalayan bedil karantaka bedil anu tanpa disengget cing beledug sorangan.
11: Allah
0: ayana di sawarga nyaeta langsung Semar ku anjeun bade deudeuhus nanging Arjuna oge palai ngiring sakantenan atuh kenging widi ti Yudhistira Arjuna kedah nyarengan Semar Badranaya ka sawarga pikeun namut anu diperdih ku Subadra.
11: Yep.
0: Nanging ieu Bima nyaeta misahkeun anjeun

0: anu ngangona teh nyata dadung daun.
1: Allah eta yang
0: dadung. Pada budak katauran di negara Amarta. Nyata maksad milarian sakumahanu diperdih kumayang arun.
1: Laras.
0: Tuna lampah eta kacarios diwaringin pitu. Ia getia kalawin cagni sarang salah saurang buta. Purah ngosokan ia kareta binarom. Nyaeta ngantos-ngantos anu kagungan sumping pikeun diangekna ieu kareta binaro.
2: Hei, matugas.
1: Matugas.
2: Tadi sakeudeung aing ngimpi deuleuy.

0: Gan pian kalah pidek sawal unirahangan bika. Kaharup isya.
1: Ngahacirkan si mah pangabakti kiji.
0: Oh, ditarima.
1: Katinga salira tengungun ngangluh bingung anu temangih tungtung jika susah anu taya papadana naun anu jadi marga lantaran. Gera waksa sarang balaksa ulah pada diding-ding kelir genang sarang siloka gusti. Gera pedas secara basna naun iya teh kulan gusti. Beliwai ayak kapalai itu sinarang iya manga gera saurkeun dina waktus ayeuna.
0: Iyo, iyo.
1: Sumuhun, sumuhun. Palai paisuung.
0: Lain, dengikun hula atu.
1: Palai surawung.
0: Dijejak siya. Hai kaula tepeting tadi ngimpi.
1: Ngimpe naon gusti manga urang etang dina pacapece urang eceskeun. Dina paririmon urang tempo. Dina rumus urang susul. Urang etang dina Japar anak dedi ayah Japar Sidik.
0: Kula puluhan tahun ngajaga di dieu nya eta sasat jadi kuda na ieu kareta binarom. Dalamun disewakeun mah tiba heula geus beunghar aing disewa-sewakeun boh kanu nunyat nunyunatan nu ngawinkeun.
1: Yunguhun.
0: Atuh sewakeun ieu gusti is ulah. Ulah. Kula teh geus janji mualan calinci luncat mulang udar tina tali gadang satia satuhu kanu jadi dunungan.
1: Abdi teh acan terang gusti dunungan urang teh saha nu saleresna.
0: Wah. Eta teh Rusia. Gunungan teh nya eta jalma anu keunyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong. Itu gusti. Tuh, dulur.
1: Oh, jadi dunungan urang teh anu keunyumput.
0: Heeh.
1: Sieun ditagih
0: lain. Tak kitu.
1: Jadi dunungan urang teh anu sok sumpu salindung.
0: Lain, dengekeun heula.
2: Nyumput-nyumputkan
1: lain. Anu sok nyumput-nyumputkan awewe
0: lain. Jadi kesia.
2: Kita masih cangkir.
0: Dah gitu dulu. Sabener nama. Kau ini dang kege bakal nyaho maneh dunungan urang. Apa lila-lila oge. Taku kituna peting tadi ngimpi teh sateges nama ngimpi karagragan bulan kaula teh kana lahunan.
1: Ulu ulu ulu.
2: Hayeuna bulan awal bulan
0: cenah. Cikan talaah kumaneh naon tah?
1: Wengi tadi teh alamat naonnya wengi naon tadi teh Gusti?
0: Tadi teh mun teu salah mah ayeuna poe naon?
1: Ayeuna teh dinten Senin oh jadi tadi teh panginten Sabtu malam Kamis.
3: Tapi apa kana poe?
0: Tapi kata apa kana poe?
2: Katku loba sare teh kitu kan.
0: Tak kitu kana lahunan jobro eh aya bulan sagede tolomrong. Diusapan ku kaula eta bulan. Bisa ngomong eta bulan.
1: Kumaha sasauranana bulan teh?
0: Oh kitu we bulan trok, bulan trok.
2: Gede bulan montok kitu.
0: Kitu.
1: Nya Gusti leres, leres.
0: Cenah maneh teh bakal bebas tugas ceuk bulan eta ngomong.
1: Paingan saur dunsu sumbang Gusti nya. Kalau bulan bisanya capek.
0: Sisa montong kasar teuy.
1: Yumuhun eta bulan. Upami bisa kecewas-kecewis.
0: Tak itu ya. Jadi jika nawai kaulah teh bakal bebas tugas sisa kedeng duit.
1: Mudah-mudahan ya Gusti atuh saja bila bebas tugas teh panginten gaji ongkoh.
2: Kali nana tangan itu mah gaji mana?
1: Namun boga gaji teh, rek muli mantega.
2: Mantega.
1: Dek dahar jeung mantega aya paribasa 1, 2, 3.
2: Hayang
1: nyatu jeung goreng gaang. Kitu geus sih. Nya.
0: Ding mentong ka mana karep we sing ngomong teh cicing.
4: Dina hayang kana jauh we.
1: Kitu kelan geus sih. Jempe sia mentong ka mana karep we ngomong teh. Pepurihan aing geuleu.
2: Hooh.
1: Hmm. Mudah-mudahan nih Gusti.
0: Lir pendre.
2: Inggih.
0: Barang nu jelema gan sapraptane pun ieu. Arya Bima halum mampah ngagidik ngajug-jug ieu waringin pitu.
1: Gusti tingali itu aya jelema jangkung gede ngagidik ka dieu.
0: Ulu ulu ulu ulu. Urang mana deuleu itu? Ka dieu keunya
1: sumuhun.

0: Aduh.
1: Mah eta.
0: Alah.
1: Kana eta kana.
0: Geus sia ditonjok angin aing aduh.
1: Eta kumaha?
2: Maju sia.
0: Kelanen Bim, kelanen Bim.
1: Anu karasa ka
0: eta mah. Hayu.
1: Aduh karunya ta.
0: Macugas.
1: Duh, geus.
0: Isa.
1: Ka mana ta?
2: Isa.
0: Abdi Gusti.
2: Kana sia.
0: Aduh. Aduh, kunaon Gusti? Halah. Panggerek deken ieu cangkeng sia geuning. Sakeun
1: bantuan eta karunya.
0: Alah misalah dieu aing.
2: Pangbatekeun deuleuy itu tangka sau Gusti.
0: Ari Gusti asok banyol wae. Nya. Bina-bina. Nya. Nya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Sareng ibu saha itu, Bu?
5: Ibu Oca.
4: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
5: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin.
4: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat ieu gaduh lambung.
4: Muhun.
5: Asam urat, darah tinggi.
4: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
5: Tos ah panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
4: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
5: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
4: Aya probihan teu?
5: Atuh we ka probihan mah aya nuju ngaleueuh we. Data damang upami tos dengan lepasnya situ deui we.
4: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
5: 58.
4: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
4: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis, aya probihan teu?
5: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
4: Kanu lambung kumaha sae teu?
5: Muka karena patuangan gitu terus raos itu karena sampean segera raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masaka oge.
4: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
5: Mohon.
4: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
5: Nembe iya nembe kedua teh.
4: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
5: Di botol kali juga atas ayah kita ka yang nama kita karawas nama.
4: Muhun, ibu etas hadi dinten konsumsinya kumaha, Bu?
5: 3 kali sehari.
4: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan kanu sanes kita tiasa ka inspirasi, Bu, mangga.
5: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ye, mangga, meser. Alpha Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
5: Amin.
4: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, ketanggungan.
8: Oh, ya. Dari tok ketanggungan ya. Hmm. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
9: Yang kedua.
8: Yang ya. Kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah,
8: oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang nggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh berarti berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
8: Oh alhamdulillah. Amin. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
9: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
9: Amin.
8: Oke gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Burakeun Gusti,
2: jijing sialah. Maju. Disangka maneh Bim bisa nonjok angin nepi ka sieul kieu nepi ka nyelecep nyerina ieu
1: aduh. Merenah nonjok
2: teh. Merenah pisan deungeul teh. Aya tulikeun gelut. Tenang elan. Ayo soal gelut mah dilih dah mau munur aing lah.
1: Mau burung tamat gelut.
2: Mau burung tamat tenang eh. Kelaran aing teh teu ngarti ieu teh meunang bejati saha maneh aya kareta binarom di dieu maneh teh Ibim. Moal kitu Gusti tina surat kabru. Cicing cicing cicing cicing. Atanapi tina surat wasiat. Cicing sia.
1: Nama jalan tempe-tempo kan?
2: Kikan jawab Bima. Sebenarnya memang kau tadi tita.
0: Kusaha?
2: Kusemar.
0: Hah? Kusaha?
2: Ditita Semar.
0: Ditita Semar?
2: Kelanan-kelanan. Semar mana? Semar pawongan aing.
0: Pawongan?
2: Iya. Yeah. Kumaha cikan lamun maneh nyaho ka ngaran Semar? Kumaha rupana Semar?
1: Dadeg pangadegna cik.
2: Dadeg pangadeganana Semar. Pawongan aing.
0: Iya. Yeah.
2: Pendek. Buheuke. Budayut.
1: Pernah.
2: Awak hideung beungeut bodas make kukuncung.
1: Beres, napa nyari teu lah.
2: Ieu sampingna sarua jeung aing kotak-kotak bodas hideung. Aing cicingna di mana? Di kampung Tumaritis. Desa kena Gorowol.
0: Ari anakna
2: aya tilu.
0: Di antarana
2: Astra Jingga, Dawala jeung Nalagareng.
0: Ari pomojikanana?
2: Dewi Siti Ragen.
0: Ulu.
13: Naninya?
0: Lempangna?
2: Ieu teh lempangna ieu. Maka jeng diperhatikan kikitu anana. Tapi itu lempang lah.
0: Ayo nyari tak nak?
2: Rada letik cengeng. Kata-kata nak. Oh, dua ya anak.
0: Eta mah gede tuh yang suruh panana atu Bim.
2: Kikitu bapak bendara. Aduh amuing. Kikitu.
13: Bapak bendara.
2: Jarum sapotong leungit di teteangan tupangih deui anak, ya anak. Itu jarum sapotong dipake ngaput jaket.
0: Geus ganeng Bima. Lain bagian mana deui ngabodor mah deui. Heeh. Kasebelan teh.
13: Untung geus diwat paduli geus.
0: Peingan bodor lawa teu payu da direbutan wae ku si Bima ye. Alah.
13: Ngurang mah cicing tong karoo.
0: Eta dunungan maneh.
2: Ye.
0: Oh, pawongan maneh.
2: Ora kapindo gawe.
0: Jang naon? Ye kareta teh.
2: Keur kawin adi kaula.
0: Heh ngaranna?
2: Si Jenet, adi aing si Arjuna.
0: Arjuna?
2: Ye.
0: Tumpah.
2: Bima. Anah apa?
0: Mun tita tadi atuh ngomong teh keur kawin Arjuna di Tita Semar gitu. Ieu mah teh nyaritakeun keur kawin si Jenet.
2: Ya si Jenet teh adi aing.
0: Oh Arjuna teteh.
2: Arjuna.
0: Nama keur disebut Jenet.
2: Janaka ngaranna. Jadi singkatan Jenet teh.
0: Jenet. Oh jadi singkatan tina Jenet teh Jedud.
2: Jenet bubuk.
0: Eh oh. Aduh, teu sangka. Impian tadi teh jadi kenyataan, Isa. Abdi teh panginten sababara puluh tahun teh gaji teh dietang sasasihan seueur pisan Gusti.
2: Heeh, teu nanaon.
0: Teu acan THR nya Gusti.
2: Heeh.
0: Bisa kalikeun sang THR oge teka-teki.
2: Heeh, teu nanaon.
0: Nuhun Gusti ah.
2: Bima, anah apa?
0: Pek atuh ka itu geura. Nyang kere we dina kareta binarong tuduhkeun we jalan-jalanna ka Amarta meureun bawana.
2: Iya.
0: Hong syukur ka saha kawinna teh Arjuna teh?
2: Wayang Arum adina Batara Kresna.
0: Heeh bener. Hayu teu nanaon. Yeuh atuh geura ka itu geura sare
2: keur kaula nu gagusurna.
0: Heuh sakali ewang we sakali ewang. Maneh dek milu Isa? Ah bade ngiringe Gusti. Ari kanu hajat mah hoyong sate Gusti ah. Nya. Ari nu hajat ayeuna masih keneh pipiti dina jero pipiti teh aya nok sareng pepetek. Aya keneh nu kitu aya nu geus eueuh loba-lobana mana plastik atahan di ayeuna mah.
13: Lobana teu make lobana
0: mah. Lobana mah nu teu make pisan. Weungan ayeuna panayagan teu taranjana karung urea Gusti.
2: Heeh.
13: Eueuh karunganeun.
0: Nya. Mangga acuk Gusti. Geuna abdi nyorong ti tukang.
2: Heeh.
0: Aing dek kira tahulah ieu sakeudeung.

0: Cios nikah demang. Wah, wamayang arum cios janteng bibi tewa.
1: Menastika sayang tumampara.
2: Aye.
1: Ya anu manuncungan tapakan dupak hingga ngajerete. Ngajerete na hingga iya papa jangan kasredkin.
0: Mau nih deh.
1: Hagget.

0: cuman taka saumur hirup aing kakara dicampelakan. Jeung naha itu aya papa jangan tika indran aya di dieu. Wah, buah maling ieu. Mangkluk teh. Hai, kisila. Tadi kunyuk sia. Jeung nyarekan kunyuk ka manusa monyet.
1: Wih.
0: Saya. Ngaran kaula Gatot Kasa.
1: Urang mana?
0: Aula ti Melajang Tengah Pringgandani.
1: Wih, urang Pringgandani,
0: ora kapindo gawe. Ngaran Gatot Kasa, ora kapindo gawe. Anjeun saha?
1: Yah. Ari leumpang kudu boga deuleuhan.
0: Kayak gitu.
1: Dur, ngadupak batur.
0: Batur nah, tak naon cicing di tengah jalan. Padahal aing maju mah kajauhan heung nyingkah.
1: Aing teh lengkeur eta keur tapa deuleu.
0: Nah, tapa di tengah jalan. Abong sato kemana karep teu gableg pikiran.
1: Ih.
0: Teu boga wiwaha.
1: Ay ay ay.
0: Kakar aing dicampelakan ku manusa.
1: Gatot Kaca hanyalah.
0: Udah gak apa?
1: Ngejago anjing hayang mecahkan kain jago bahula. He? Dina jaman bahula ewu hiji jelema anu bisa mampu ngungkulan kasaktian kaula.
0: Tong sok ujug da bahula malena yeuna. Anjing jago bahula. Tapi dina waktu ayeuna biheung teuing. He? Kaula sabenerna anu jago ayeuna mah.
1: Alah. Ngajago sia. Bener tegara.
0: Tega
1: pati,
0: tega maju.
1: Oh, we dulu.
2: Telanya yakin.
1: Yakin jago ayeuna teh yeuh.
0: Iya. Abong aku jago baheula rekat anjeun.
1: Morokana kumaha sia kurang ajar. Maju sia.
0: Tong disebut
1: jago baheula aing.
0: Aing kudu eleh geulut mah. Coba-coba hayang nyao.
1: Ah beda geus kolot mah batuk euy. Halah. Tong disebut anoman deuleung aing kudu keok geulut mah.
0: Ya. Tong disebut terah panawa kaula kudu keok geulut mah.
1: Panawa panawa naon panawa?
0: Nya panawa.
1: Na anak saha di maneh?
0: Kaula memang putrana Kang Jeung Rama Arya Bima ti nagara Amarta.
1: Kekeranan cu, kerana.
2: Jadi cu eta mah tabah.
1: Kerana. Urang pat urang pancak kaki heuleun. Iya. Anak Bima
0: ora kapindo gawe.
1: Bima Panawa anu nomor 2.
0: Iya, memang. Kayak gitu.
1: Wah. Kasep ieu teh aki bageur.
0: Aki naon? Aki batre?
1: Islain. Aki teh,
0: aki anang
1: lain.
2: Lain aki minta lain
1: Ari Bima teh murid keneh kaula Gatot Kaca. Jadi ieu teh aki anu kasebut Anoman Perbancana Suta.
0: Wih. Ieu teh aki Anoman.
1: Ieu teh aki Oman. Baheula masuk dagang mie ongko. Ingsireuk ibere dagang mie teh ningguh lah.
2: Untung teu murang.
0: Aduh, nuhun. Ieu teh geuning Eyang Anoman.
1: Heuh, matak teu ulin. Kudu dipangihkeun meureun kasep teh ka mana ieu bageur.
0: Butuh teh saleresna parantos ngabantun ieu papajangan ti Ka Indran.
1: Heuh, kangge naon teh?
0: Kangge nikah Paman Arjuna ka Uwamayang Arum Rayina Uwabatara Kresna.
1: Itu. Ya, geus eta. Iraha nikahna teh?
0: Parantos caket kana waktosna.
1: Eyang teh de kaul di mana Arjuna nikah ka Subadra teh kaul lagu kasinoman eyang dek engklak-engklakan.
3: Ih, nya ieu pisan anu diperyogikeun teh. Nanging eyang,
1: naon cu?
3: Moal cios nikahna paman Arjuna.
1: Sabab?
3: Teu aya piwalieunana.
1: Apan Baladewa?
3: Anu mawi kapan ku Baladewa teh nyanak calon pamegat calon pangantin deh. Rayi istrina. Ieu teh seserahan teh bakal bantrok. Nanging da anu aslina mah tetep ti Amarta anu disuhunkeun ku Uwa Mayang Arum teh.
1: Lah, soal Baladewa mah urang tewa keh ku aki. Aki bisa ngagunakeun aji tiwi krama di keupeul Baladewa ku eyang. Lamun teu daekeun jadi wali kawina Arjuna ka Subadra dina harti moal dikaluarkeun tina panyekel eyang.
3: Aduh nuhun eyang, nuhun eyang. Nuhun atuh nya eta pisan panyakitna teh Uwa Baladewa hiji.
1: Tenang ku aki urang tewa kaya nyawa ira. Hayu urang lumampah ka sieun
3: para-para lama.
4: Tuna lampah ieu Anoman anu ngansam Baladewa bari ditewak pikeun jadi wali ngawalian nikahna Arjuna ka Subadra. Tuna lampah eta kacarios ieu Astra Jingadawala anu kengeng pansen milarian muning kategas siawat-awat.
5: Naon?
6: Teung teuingeun euy deka dikaluarkeunana wayah kieu dulu. Aduh. Tak kieu aing ngai aya acara pagelaran padat teh sok pangpaneurina.
5: Asa kaluar we aya nu lumayan atuh naon.
6: Lain Bapa dewek bohong euy aya muning di tegas siawat-awat teh. Bujeng hingga aya tapakna euy. Bulu-buluna acan leuleu. Teung teuingeun teuing buka muning ti mana bapa aing gua gede-gede bohongnya euy.
5: Biasana mah sok aya ngadungkuk teh.
6: Biasana mah sok aya ngadungkuk leuleu boluna.

Mana nya muningna geuna eueuh boh geus anu nyokot. Teuing urang. Ah gede bohong bapa deui kumaheun. Teuing. Hayang asa ulah sakadeung euyah. Istirahat kana.

0: Mira.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
4: Bapak Aji Santana.
3: Bapak Aji Santana teh ti palih mantan
4: di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
3: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
3: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
4: Ti 1 tahun setengah.
3: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
4: Ka rumah sakit teras kadok.
3: Kumaha aya karaosna?
4: Margi parti aya gitu da upami teh eungap wae.
3: Nah, ayeuna di landongan kunaon Bapak?
4: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
3: Tah, ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
4: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
3: Tah kana jantungna kana lambungna kumaha karaosna Bapak?
4: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pami teu pami mah pami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
3: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna Pak.
4: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku alfa propolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak kana waktosna. Mudah-mudahan Bapak sing sehat sarasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: Enpen
6: Kecamatan Mundu ya?
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
7: Iya betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
6: ya, ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
7: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh?
7: Kalau nggak salah hampir 20-an lah.
6: 20 hari. 20 hari ya?
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
6: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
7: Sehari 2 kali Pak.
6: 2 kali ya?
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
7: 2 tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya,
6: punya?
7: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya, ya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
6: Tesma Aini.
7: Tesma Aini.
6: Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan

0: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Huh, ke mana cok ini yang munding cok? Ra, ngomong atuh sila ini kita ngejentul eh. Ah, kuring oge liur kita. Kudu ke mana neangan munding? Lain ditegah syawat-awat, meureun deui tegah buleud.
4: Mana tegah lega?
3: Atau mana tegah lega? Jerkut di ditu mah.
4: Gang gede di nyawa loba oge
3: ya. Nya. Aing dulu kumaha geus kieu deui lah. Heeh, di tegal agama anu kumpul kebo. Bara ringung aing ngadeboh di dieu boh di dieu. Zaman geus tiada hari tanpa macet.
4: Kejadian teh nyakang
3: di Bandung geus sering kutung tangtung. Urin ku beton. Macet di ditu di dieu
4: segala marang
3: aya mobil naramahan aya jalan kurang
5: naramahan deui
3: aya
5: gaji teu kiraha namahna
4: mobil budak kana mah
3: lain euy pangaruh globalisasi euy nepi ka kieu nya urang di dunya eda globalisasi pangaruh tina era globalisasi teh kapan aya nu positif jeung negatifna ulah ulah nyokot negatif na urang mah penting mah cokot teh positif na positif tiba heula dilih di pasahan cip ingin ngejedok
4: ari mobil di KB
3: ya dengekin ku siling dola ari arus globalisasi teh dulu lian timangaruhan kana robah na sikap jeng budaya sosial masyarakat teh oge bakal mengaruhan kana karukunan umat manusia.
4: Oh gitu.
3: Pikir ku silaing, sanajan teu kaciri tapi karasa. Weh. Yakin itu euy. Malahan itu bakal nimulkeun kajahatan terorganisir.
4: Waduh.
3: Dina harti kajahatan anu bener-bener dibeungkeut ku hiji organisasi anu resmi.
4: Ya eta tah.
3: Seperti mafia dieu. Tangtu weh. Eta bentuk kajahatan teh kudu bisa diungkulan ku urang hanya hal ah
5: lebih pedas gitu ya juga
3: malahan lu lian ti eta arus globalisasi teh geus nimulkeun pirang-pirang masalah sosial anu sawadina perlu ku urang diperhatikeun. Upamana bae tindak pidana ekonomi, korupsi, perbankan, perpajakan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, ketenagakerjaan yang rupa-rupa deui narkotika. Pek pikir ku silain. Malahan ieu teh kajahatan teh matak nimulkeun marudahna ka masyarakat.
4: Bening kitu gantah.
3: Heeh, nu matak tingkatkeun keamanan.
4: Mun desa pelekeun keamanan teh kada eta.
3: Siskamling.
4: Jawab sewang-sewang
3: geuningan. Saur Bapak Kapolda Jawa Barat, Bapak Insinyur Subandi oge.
4: Kumatos mantenna teh.
3: Tetep urang teh kudu ningkatkeun keamanan siskamling. Jadi tetep urang teh kudu ngamankeun diri sewang-sewangan. Bisi eta mangaruhan teu puguh. Arus globalisasi teh nyulunup ka kampung-kampung anu masih kana sensitif. Duh, moga jeung nyaho sensitif nanti. Haeuh, sensitif teh gampang kapangaruhan. Carana urang teh nyaeta bener-bener iman takwa ka pangeran. Tuh, syariatna tingkatkeun keamanan. Ulah rek pakia-kia. tongong. Ulah patongong-tongong, gotong royong kulpis kuntu baris teh babarengan teh di dieu ayeuna mangsana.
4: Sing saha kawajiban?
3: Sahak jeung sakawajiban ulah ngandelkeun bapak polisi wae. Dina kaamanan teh saur bapak kapolda oge. Kitu? Heuh bener euy.
4: Kadekan.
3: Bageur teh teh bapak kapolda teh kerewek. Mere budahan. Ngongkosan basa ka Perancis oge.
4: Leres.
3: Nuhun bapak kapolda, bapak insinyur Subani. Kita
4: masih andeuy kitu, Kang.
3: Ah, si Ewan mah dahayang dibere wae.
4: Eh, mun ka kada hadir tadi andeuy ku bapak kapolda.
3: Kitu ca urang teh. Lain ngomong-ngomong ieu neangan soal amuni kumaha yeuh. Ayo nama orang meli emuning, ini ada 100
4: ini. Ada lebaran loba muning dijagal.
3: Kata wanyin yang memuningan ku tanah likat. Oh.
4: Kata memuningan.
3: Lain cenah pajarkan teh dina sadagori cicing namu eta teh tukang ngangon teh si dadung dawuk teh. Tah, oh, eta ngas sadagori teh kumaha?
4: Cing.
3: Dauna,
4: heeh. Siga daun naon tah?
3: Mun teu salah mah jiga daun cawu. Belenggung, jiga daun ceuli. Belenggung.
4: Ah, kawina-wina terangkat. Si bodoh.
3: Tah eta tah sadagori tah tadi handap teh dina deukeut tukang ngeuleung teh. Oh, iya. Heeh, cing sok ngarunggunuk dudut kanya, cabut. Eunuk-eunuk, hayangnya hobi jieu mah. Cikan hayangnya ho. Hai. Naon euy ngebul? Malang siang dulu. Hai. Mohon billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Unajaya di Darat Jaya Unan Celeki di Sirah Cai Sangra Temut Putih Bumi Mengapa Jemingkem. Amin kem amin kem amin kem amin kem amin kem amin kem amin kem amin kem bet pala lageur jurig di dieu ka hiji ditu we jurig teu ngaganggu ka kuringnya da bageur ah monyong deuli cu
6: ari aja lemah oi
3: dulu itu
6: saha sia
3: anjir kasar kitu dulu monyong saha ilaing teh
6: aing dadung dawuk.
3: Aduh, kabeneran awuk.
6: Naon sia?
3: Kabeneran pisan dulu. Kabeneran pisan wuk.
6: Naon?
3: Bener awuk ngaran teh?
6: Awuk. Dadung awuk.
3: Ewok. Lain dadung ewok.
6: Lain. Si ewok mah tara seuri.
4: Tara.
6: Lamun nepo cangkang korek apeu seuri sia teh mah. Atawa nepo panyeuhieun. Nepi ka akeh-akehan nepi nu kicung.
3: Lain dek teh kabeneran.
6: Saha ngaran maneh?
3: Dewek teh ngaran teh Cepot.
6: Urang mana Pot?
3: Urang teu maritis.
6: Urang teu maritis ye.
3: Nya.
6: Ari eta jadi saha?
3: Kuring dawala.
6: Di mana maneh?
3: Sarua ti teu maritis.
6: Salama teh. Naon da cangkeun ieu?
3: Ari datang ka dieu kieu ieu cir, aya cir. Awuk. Eta pedah di kucir buukna. Atawa jiga kasir.
6: Oh, celuy.
3: Jadi ai nu boga munding teh saha?
6: Nya uing.
3: Di mana mundingna?
6: Aya moal ka deuleu.
3: Naha?
6: Da munding gaib.
3: Oh, bener syukurna barodas.
6: Ya hooh.
3: Hooh. Aya tanukan.
6: Ya hooh.
3: Jalu wungkul.
6: Ya hooh.
3: Panonan teu.
6: Atuhnya hooh. Hooh.
3: Ceulian.
6: Atuhnya hooh.
3: Bolotot.
6: Hooh. Ya hooh.
3: Eta asa ngarukutu.
6: Ya hooh.
3: Syukurna barodas.
6: Ya hooh. Saya mana yang bodas teh petot.
3: Oh. Lain mendengar gitu suaranya ya euy.
6: Ya heeh.
5: Mati setir.
3: Mau jadi tukang alok alusnya.
6: Ya heeh.
3: Di mana ini muningna?
6: Ya mau ditinggalikeun ke mana?
3: Hmm, tobat. Heureuk dibawa teh muning teh ayeuna ku dewek.
6: Natorogan siya.
4: Kumawani gitu.
6: Kumawani. Muning-muning aing. Di manian ku aing. Di paraban ku aing. Di kosokan ku aing. Eta digiringkeun ku aing. Di tita depa ku aing. Eta pokona mah ku aing. Ayo darek dicokot ku mana itu bisa, itu bisa, itu bisa, itu bisa.
7: Munyi, munyi.
6: Kaya hau. Munyi.
3: Duh, ngedenger. Lain yang dibikin mua.
6: Ya mua. Ya muning aing.
3: Ye, nu bapak dewek, kita nu semar.
6: Kamana karep ngomong tiba ke yang nu semar, bodek nu semar, oke mana yang nalung ngurus. Kapan dia mau cek aing oke tadi kapan nungurus aing nungan rumah ke mandian aing nungosokan dan pokoknya segala anak aing bisa aing baik pikir aja nanti dicokot ku semua tebisa tebisa tebisa tebisa tebisa
3: oh syada tawet cangkuri leung gitu ta
4: enggak benar kan
3: tobat terus angkanya anak mah ijo jadi tawet kabe oh cek semar ke dia kan
6: woy
3: dek dibikin semua
6: elah-elah ngamak kau ingat ngajak pisan kan dia aduh ngajak aku legek noh ini papa dengkren
4: yang ditampiling
3: dek dibikin semua bikin buru-buru siamuning dek dipakai dipakai kawin dunungan dewek junungan Arjuna
6: wah kabina-bina cuing pakai yang dek bikin muning lala murah
3: sebereji tete muning tak lobana
6: tus
3: naon
6: tush
3: naon tush teh
6: ha tush
4: tinggal bilang gitu
6: 88 lebih hiji jadi tush
3: oh 100 jadi 102 mungkin kurang 2
6: nah oh jadi tush
3: oh rek dibawain na
6: wai sya
4: oh karimawa mah genap oh
6: gimana karimawa mah yuh yuh
4: muntuh muning haji unang gak kata
3: dibikin siapa?
6: Sok yuk yang lain
3: siap kebina-bina tinggi aduh mojong nana-nana tetes siap ala-ala ya strajingga dawala ditampiling kuya dadung dauk ngejung ke tutung saliranang masing pati tumakaning perlaya
4: seri itu kan
6: gini gak tetes siapira siap ditengok sekali lagi ngajar ungke duh kita ku ngajak gua nak ke nak cai ngadu. Mana popula ke pakai jengre nyokot muning. Aduh ampun.
4: Ngabarikeun tah si bau.
6: Ngabarikeun pisan. Kabina bina nya.
4: Nya bener.
6: Aing teh ini jawab doa nya mah. Ah.
4: Kena antar sina galer.
3: Sapraptane pun ieu Semar mulih ti sawarga. Ari Arjuna mah teras langsung mulih ka Amarta. Ari Semar nyata ayah kamelang ka putra na Astajingga Dawala ya nah baru daksar rapi geus init kitu cu geus kabawa meureun muning teh nya ulu ai nah ngagaloler deuleu ai ngemasin pati tu makanin perlaya anak dewek gila itu ujang
4: laras eta gening awatos temen wang
3: muate pagawean sidadung dawuk gila iya uluh ngegempeng kia
4: ayah tapak nanita
3: kulit waru angan daru sinengul waras tu makanin jati jati tu makanin waras sager ujang
4: Tateh
3: majus deh cinyong cecok lah ay kawah bau teribut ay ngosya etik ari beki
4: makanya
3: weh gening bapak nah ari bapak aakuanan aakuanan nao jang aakuanan naon teboga mah teboga weh sombong bapak dewek mah
4: ngomong lah
3: pangeran mah teresep pun kejelma sombong bapak palingan bapak sang sarawai dan teripi keresep nah udah ada silaing Ari teu boga mah entong sok aakuanan.
6: Heuh, naon?
3: Saur bapa eta munding teh nu bapa.
6: Heeh.
3: Geuning ceuk si Dadung Dawuk lain.
6: Mana si Dadung Dawukna?
3: Geura calukan monyong euy.
6: Wok.
3: Awok.
6: Awok. Ewok. Nyalukan deui hirup deui mun nya nya. Jadi. Cikan ahrek geus sapurkeun deui. Sokinan.
4: Naon?
6: Hirup deui euy.
4: Tangannya.
3: Nya, Pak. Percaya, Pak.
6: Ari eta saha hiji deui dukun?
4: Aduh, bisa ka dukun, Kang.
3: Nyangka dukun ka bapa?
7: Ih, dewek, Jang.
6: Dewek naon ti pupugu? Yuk dewek we, teu wawu ti naon? Mun teu hir tu wala kaya.
3: Lain eta muning teh geus waktu na dek dicokot teh aku dewek Jang.
6: Aloh.
4: Bisa da manuk putau.
3: Mun bisa da manuk puter dulu.
6: Naon aya muning?
3: Heeh, dek diwaktu dek dibawa geus waktuna dek dipake nikah dunungan dewek juragan Arjuna.
6: Dek pake juragan Arjuna dek dipake kawin Napoleon. Paduli teuing aing teh nyaho. Pokona eta muning aing.
3: Ish, ulah sok kitu Jang.
6: Tah, lain as aing ish. Pokona anu aing teh teh muning teh.
3: Nya, Pak, keukeuh, bapana imah kana kulit beungeut.
4: Barang batur di aku.
3: Barang batur di aku. Dek dibikeun sia moal.
6: Kunyi.
4: Kuwe ngeunah nya.
3: Cik, kan sia dek nit ngayakeun tindakan naon ka dewek?
6: Eta dek maksa moal.
3: Nya dipaksa ku dewek. Sok deuleu.
6: Urang ajar Badranaya weh, Badranaya.
4: Oh.
6: Sadaya mane pinter katangan bisa lah katara punjul ya papa. Kaula mu adek nyik ka satu jang biasa mar Badranaya. Semar Badranaya maju.
3: Aduh, lain alus sorana euy.
6: Semar Badranaya.
3: Heh, sok deuleuh.
6: Sanaja mana pinter orang katakan pisola katakan kunci dia papan tipe siapa kentik siapa kalau beraja
4: bisa
6: insya Allah neng pangucap pula pawongan beraja lanap nopo putumpang semantra dira kurang pengari bawa mana bakal ditugal jangga dina waktu ayuna
3: lain bapak dewek uyuhan teh ceuri oge leuh kuat bapak dewek euy. Top sia kurang ajar. Pek beakeun sia. Rasakeun ye satrenyu ye. Lajeng wae ieu Dadung Dawuk dibanting ku Semar Badranaya yang ngalumuruk lir kapuk kae munal lir kapas kau jana. Iya.
6: Aduh.
4: Antah.
6: Ampun bapak.
3: Cucungi sia. Dekumayana leuleuh.
6: Ampun.
3: Teh. Bapak dewek jago euy. Moal pati-pati jadi dosen atuh da. Nya. Dikumaha teh teh, Pak? Panting ku aing geuleujah. Cing buru-buru ka abdikeun teh elmuna, Pak. Ah, sok dipake heureuy sia mah.
4: Tong
3: ulah waka jang.
4: Teu percaya.
3: Di kepret bitunya euy. Hudang syah wuk.
6: Hudang
3: seling. Hayah hudang syah.
6: Ampun bapak.
3: Dek dibikin syah muning.
6: Ya ayo nama mangkatan teing na muning syah lira.
3: Atu nasya tadi di aku usiling.
6: Bili anu palsu.
4: Ketempuhan.
6: Mari ayo nama syah anu palsu.
4: Abas.
6: Bili ayah anu nyumput muning anu syah anu gerak pada cekat temong. Nyaita bili ayah anu nyamuni. Kapan itu nyawa pala lintar jalan mati apa bayi bara lu ampun.
4: Apa kejadian?
6: Sure kejadian jalan malu katibu kamu bono tejo kasamaran tinggal inu nyari lain-lain inu lain. Ka itu lain ka di lain.
3: Ngesyah tong ka mana karep.
6: Kitu kulan gusti.
3: Ngeus tong ceurik jang.
6: Nyakakeun muni.
3: Mana ena?
6: Iya pecutna.
4: Pecut ini make pecut nih.
3: Tengning. Kumaha ieu teh?
6: Muning bakal katingali lamun iya pecut dijebredkeun sakali sapertina ter.
7: Muning bakal katingali lamun
6: lamun dijebredkeun sakali sapertina ter atawa jebet.
4: Jelebet.
7: Jadi muning bakal katingali.
6: Suhun.
7: Lamun dua kali?
6: Lamun dua kali dijebredkeun sapertina jebet-jebet atawa ter-ter.
7: Muning?
6: Tah muning bakal maju. Sakumaha kahayang urang?
7: Lamun tilu kali?
6: Lamun tilu kali sapertina jebet-jebet atawa ter-ter-ter. Tah muning bakal ngamuk.
7: Ngamuk. Bakal ngamuk.
6: Iya.
7: Heeh.
6: Nanginyong ka buruh.
7: Hmm?
6: Nyawakan buruh.
7: Heug jang, heug jang.
4: Ada tos digawe di buruhan.
7: Di buruhan ku dewek.
4: Tugas.
7: Sakumahan uwes dijanjikeun malahan di sawarga teh dewek geus nyarita ka Batara Guru cing teh pangmerekeun korsi hiji. Agehan keur si Dadung Dawuk. Cenah mangga sok kenyah peureum sileuy. Lajeng wae Dadung Dawuk meureumkeun socana. Sakedet netralir malam tu meraping api ieu Dadung Dawuk jadi satria ganang pertengtang.
4: Allah.
7: Inlan ratu mamat watu gya malaras. Dene rahingkang sal

0: Bapak Semar.
1: Tobat Bapak aing nepi ka kitu euy. Aing kadengeun-deungeun. Ih, ulun kumaulana jang geus puluhan taun deuleuy teh. Naon muning? Nya atuh abdi iraha parek disalin teh baju? Engke we jang. Engke oge. Atuh abdi titah ngangon muning heula. Geuning muning batur oge. Heeh. Ya disalin di pare pangsi.
0: Nuhun kaula nuhun oge Kakang Cepot, Kakang Dawala hapunten. Kaula kitu soteh bilih aya nu nipu we ka kaula. Nya aya parantos nu aslina sumping mabagja. Bade permios
2: los geura balik ka sawarga.
0: Aya korsi keur ilaing jadi dewa di sawarga. Amit kaula nuhun.
2: Si Kanjang jebredkeun deuleu eta. Pecut.
1: Lain lamun sakali muning bakal katingali.
2: Heeh.
1: Lamun dua kali
0: muning bakal maju deuleuh jang.
1: Lamun tilu kali bakal ngamuk. Kade sia bisa dijebregkeun tilu kali. Heuh jugana bapa digali.
2: Ih cucungik sia.
1: Lain kapan ieu teh nu seserahan teh bakal amprok. Anu ti manura ongkoh, nu ti amarta ongkoh. Yeuh anu ti manura mah palsu kabeh oge.
0: Heuh pasarua pada mawa muning 100. Ngan itu mah sukuna dicet. Hayu urang mah pan bodas asli. Ta cenah ngamuk jadi muning teh cenah hiji pan jadi boga bati 100.
1: Heuh beres euy. Cenah ngamuk engke lamun dina waktuna seserahan euy ka pihak musuh.
0: Haeuh.
1: Utamana mah kadorna cenah digalei kadorna teh. Cenah kempreng dua nana geura kokotna cuman. Heeh. Tak kitu, hayu ah.
0: Hayu jang jebredkeun dua kali supaya maju jang. Tingali heula muningna cing jebredkeun sakali.
2: Oluh bapak.
1: Itu muning oluh bapak dararepa itu. Muning ngajajar jiga nu baris, ngabaris beres, berbaris.
0: Sok jang cenah maju jebredkeun dua kali.
2: Tuning carangkat.
0: Oluh cing jang hiji-hiji ka dieu jang.
2: Nah waktos eta Semar Badranaya Astra jingga dawala lumampahnya eta tunggang muning.
0: Parantos tumugi ka nagara Amarta kalayan tinya sareng Dewi Kunti Naliberata dina kareta sareng Arjuna oge Yudhistira Nakula Sadewa.
2: Bima ngagidik mangul gada kalayan ieu kareta binarompa pajangan sadayana anu disuhunkeun ku Dewi Sumadra kumplit teu aya nu kalangkung. Atu ieu Dewi Gedeng Patang Lodaya Widadari ti sawarga Maniloka. Kalayan ieu Dewa Kamajaya gamelan Silokananta Dewi Ratih. Miwah sadayana anu diperdih parantos kumplit. Nya bantrok sareng seserahan ti Manura. Nanging ku aya ngamukna muning paburisat teu aya anu nyesa. Jalma-jalma kabur ngamukna muning ieu Astajingga.
0: Allah.
2: Malahan Prabu Baladewa barang nyanak panah nenggala disabet ku Anoman dugi ka dikeupeulna Baladewa kokoceakan malahan dugi katalukna kalayan janji sanggup jadi wali nikahna Arjuna ka Subadra.
0: Ku kituna malahan janji ka Arjuna ka Subadra yen di mana kagungan bati atanapi kagungan turunan Subadra ti Arjuna nagara Manura bakal dipasihan bakal dipasihkeun sabeulah.
2: Tubat Kresna. Kresna.
0: Kresna, ieu bibi kasep bibi Kunti.
1: Kresna, ieu kula ti sawarga Kamajaya.
0: Aduh. Mangga leungih, leungih.

0: Noman perbancana suta dina lagu kasinoman sasat pakaulan nikahna Arjuna ka Subadra kukurilingan di alun-alun numpak kareta Binarom sareng sena kukurilingan di alun-alun lajeng lingih dina papajangan bangsa Kensana di kepetan ku kepet kesi Badaru kepet ajaib kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema cing beledugna bedil karantakan di awang-awang. Jadi surak ambal-ambalan masyarakat sadayana boh nu aya di pusir dayeuh boh nu aya di pakampungan bungah anu taya papadana ku pesta ageung di nagara Dwarawati nikahna Dewi Mayang Arum ka Arjuna Panengahing Pandawa. Dewi Kunti Naliberata oge pon kitu dibingah miwah Raja Amarta Prabu Yudhistira kabungah Prabu Batara Kresna teu kagambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa pesta sababaraha dinten sababaraha wengi nikahna Arjuna aya Mayang Arum kitu kaayaanana.
1: Jang Kang
0: sebut sate aing geuleuh
1: Kang benar
0: gitu sebut sate cenah euy
1: sate.
0: Hayah alhamdulillah deuleuh.
1: Hajar.
0: Ngalihna tina alam lalagasan kana alam rimitan dunungan dewek.
1: Laras, laras Kang.
0: Juragan Arjuna ka Dewi Mayang Arum mudah-mudahan we atuh cing kaungan turunan anu soleh.
1: Laras.
0: Cing rumah tangga anu mawadah waruh masakinah.
1: Amin.
0: Jajang. Doakeun ku urang sadayana.
1: Laras.
0: Atuh ku kituna.
1: Mata.
0: Dewek oge jeung sidawala sidala gareng subuh geuning sate.
1: Subuh. Hah?
0: Asa gararenah teuing hirup.
1: Alugina Kang.
0: Heeh. Naon? Pasti dewek teh euy kaul meureun peuting ke meureun jaipongan.
1: Nya kudu Kang.
0: Hah?
1: Nya jaipongan ge nya.
0: Jaipongan euy ah. Hah? Mangkaulkeun karunungan dewek. Dola.
1: Naon?
0: Siling rek naon? Ah, kuring mah rek nyawer we.
1: Nyawer.
0: Bari nganukeur-nukeurkeun duit kana duit receh.
1: Kenal
0: senal. Kenal siling. Kapan ieu duit receh teh keur nyawer? Heeh. Kumaha? Kapan kete sawer agung aing geus nyawer pan duitna teh sakuan ku kuring. Heeh, anu diawurkeun naon? Nu diawurkeun keusik.
1: Ya, ieu
0: salahna teh padinya. Ampun jeung
1: Kang.
0: Heuh, rupina sakitu we nepangan ka para mitra teh mudah-mudahan. Nu ngadangukeun nu nyeten nu meser kaset sadayana dinoakeun cing salamet anu teu meser dangukeunin na radio ilalampahan teh urang pungkas pangembang tindetik sinebaran sari-sari.

0: Bekasi, Balai Apis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
2: Bapak Nang ya?
1: Iya, Bapak Nang. Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Pak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
2: Desa Cibenar.
1: Oh, desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
2: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tina sangkel, renyem,
1: mohon.
2: Dari paragel,
1: paragelnya.
2: Itu jantan abot lah. Tasa atas nama saya Alpha Pomoris.
1: Alpha Propolis.
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah.
1: Ayah karaos.
2: Ayah karaos nih. Ayah di lah. Ayah karaos nih gitu ta.
1: Oh, pamit telepat bapak. Cina kapungkur teh barare pe antenya.
2: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
1: Hareras.
2: Ayah nyerian sekedik. Kayak nama alhamdulillah nyeri nanti ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
1: Salit
2: deui. Salit ya, mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sakali tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabara kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun anjing-anjing
2: tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali pada
2: dinten. 3 kalinya.
1: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang raten teh henteu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan ceknya tensi daratnya sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darat tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu ya
1: ayo nggak mama nggak mangsa alit dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Maria Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengetnya sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, dina sampean tina sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Dari pargel,
2: pargelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tasa atas nama salah alpa komoris.
2: Alpa propolis.
3: Alpa propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos.
3: Ayah karaos lah. Ayah di lah. Ayah karaos lah gitu tak.
2: Oh, pamit telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya.
3: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hareras.
2: Hareras.
3: Ayah nyerian sekedi. Kaya nama alhamdulillah nyeri nate ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Sari
3: teh aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabaraha tetes kamari ngaleut?
3: Sakali netes genep teh genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing-enjing
3: tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: dinten.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geuna hampang jantan kana lurah teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nah bapaknya
3: untung mampu ya
2: ay nggak mama nggak mau sali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
3: Citamiang.
2: Citamiang ya minyak.
3: Ya.
2: Citamiang teh desa mana?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya minyak.
3: Desa.
2: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
3: Ya.
2: Gaduh panyawate teh sabar alami Umi teh?
3: 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ke ngewartosan.
2: Oh, ngewartosannya.
3: Nampi kembian ke dia alhamdulillah.
2: Laras, gitu. Laras. Panyawate teh kamar teh nanti?
3: Lambung.
2: Lambung sarang?
3: Rematik ya.
2: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
3: Panas ya, padaran teh panas ya. Tak
2: ada rantai panas angentenya. Mohon, jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Laras laras. Opami rematik mah?
3: Nyeri ayai gugah kayak itu urteh.
2: Lorong kujutan pangintenya.
3: Nya, biasa gugah itu di na iya tak tadi na di sebang tek.
2: Mohon, sabar alami ya tan nuju. Karena kita salapan sasi.
3: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
2: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalat alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Sareng sena ngaleut kumaha tau
3: raos weh
2: raos ya. Kamari nguping warto saur si Ador dua dintennya setu aya cenanya
3: nya
2: leungit cenanya ke babu cenanya
3: nya kemana kemeni edah teka raos teh
2: oh nah, alhamdulillah panyawat anu karandapan kita lambung sareng remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teh tiasa iya pangin tenggugan teh
3: tiasa malanan kalau iya teh singkusial iya teh raya apa dia teh singkarenyun
2: mohon mohon
3: asa digerihan iya teh teh asa cocogan gitu
2: teras. Tak sarang sering ngeliat iya, alhamdulillah nyaman.
3: Alhamdulillah ya nate.
2: Sabara kali saya dinten ngeliat teta.
3: Tiga kali kemari mah.
2: Mohon.
3: Mohon. Ayo namanya teta semeningan.
2: Alhamdulillah gitu, mohon. Sabara tetes ngeliat teta kemari.
3: Tiga genap tetes kini sedintennya.
2: Oh.
3: Sekali ngeliat.
2: Genap tetes.
3: Genap tetes.
2: Tiga kali pangitannya.
3: Iya.
2: Tiga kali.
3: Tiga kali.
2: Oh berarti.
3: Mohon. Sare.
2: Berarti 18 tetesnya sedinten.
3: Anjing-anjing gitu.
2: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
3: Amin.
2: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

Good day.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 abah teh. Atau 5 tahun damina. Teras lamung tuur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna abah teh ngisumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh na mae sehat satengah aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh teu kiat nyeri nyanyautan. Panas nyekserek jeuna ramo-ramo sampean teh ka abah teh dugikeun ka abah teh marerengkel panangan oge tah ayeuna abah teh terus ngareut Alpha Propolis saya setengah botol tah panangan anu marerengkel teh alhamdulillah ayeuna mah atos biasa deui
1: alhamdulillah
2: buka deui ayeuh tadi mam oge ku seno rencang lagi dicubitan ku emak tah da teu biasa. Ya nama terbiasa di komoditi kupanangan abah teh alhamdulillah.
1: Kan? Abah itu konsumsinya sadi dinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes tengah dinten genep tetes balik kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh terus biasa jadi biasa barang damel gitunya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, jeung RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana abah kitunya bilih kitu teh anu gaduh panyawat sama dia abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh cara abah kitunya da abah ge geuning ya alhamdulillah damang
1: bah hatur nuhun pisan kanu kasaksianna mudah-mudahan abah sakeluarga sehat sadayana rezeki lancar sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti radio Unasko mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 Hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh terus ngaleueut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Cacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayeuna mah takinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saunan karaos ku ibu.
2: Alhamdulillah netadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, lamun tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga wonten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Daye Dangdutan di Dieye.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
3: Ay hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Kamana mani.
2: Oh, tos kaitu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos kaitu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saep sabar botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangebandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng seneng leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampan nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa pedes alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong kitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna bentes
2: deui nya.
3: Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kamu sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Luwung Bata. Rukun Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyo nya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan itu enggak
5: bisa sama sekali.
6: Enggak jelas. Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: tiga botol
5: ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: bu ya, ibu merasakan sendiri gitu kan ya, enggak apa perubahannya nyata gitu bu ya. Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Di Palihan Kampung Kira Bongkok, Desa Puspa Mukti, Kecamatan Cigalontang.
1: Oke, ini ngagale apa propolis anu ka sabaraha kali ya teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alfa propolis alhamdulillah gitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alfa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah satos nuang alfa propolis mah tos CF2T mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bili aya anu panyawat sami sareng Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sareng stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alfa propolis kitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Ningati saha ieu alfa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes ya,
4: beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang iya, barang
4: pakai
5: obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok perubahan, itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya, jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya, jadi
5: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi
5: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
5: Amin. Iya.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis.

Simpang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Ngawanaon wae, Bu.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunana saweus-weus
4: mahintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama iya ibu pengobatan nganggo naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
2: Upami nuju karaos teh anus panas talawangan pengker payun teh panas asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari?
6: Penpen.
5: Kecamatan Mundu ya?
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
6: Iya betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
6: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa Pak?
6: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20 hari
5: ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya, iya, iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes ya, betul.
5: Iya, iya, iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Ya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya, ya. Ya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya, iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seernya iya panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten aja nama nu iya nama tos lami tos ayah panginten sana satahunan mah.
1: Ibu saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan kemana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka iya ka puskesmas gitu.
1: Aya perobihan teh?
2: Atuh we ka perobihan nama aya nu juga leueuh we. Data damang upami tos dengan lepasnya situ deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean tegar raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe kadua teh.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol kahijiga atas ayah gitu ka ya nama gitu karawas nama.
1: Mohon. Ibu eta sadidinten konsumsina kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kieu tiasa kainspirasi, Bu. Mangga.
2: Iya, ya anu gaduh panyawat sami sareng Ibu Oca ieu. Mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha, Pak, kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayo nama itu atuh gitu, jadi beras, iya mah, panon mah kehitungan, sok sakinengnya sok ayo pak jeletot gitu, dina iya teh dina panon teh, tapi dah nantenanan situ sawas-sawas mahintan.
4: Bapak itu tos kamana wae ya, yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh gitu, memeh, maghrib, aduh siang gitu, siang sok ayah dongeng, gini, seger dongeng, atuh wayang, gak abis. Isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten tehnya.
3: Mohon. Pisan. Sok seur nu karaosnya, sok seur leuleus.
2: Mun se mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh.
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantan tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Gitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka dupanya wate?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Aya
3: na. Seueur we pang anu karosna ena.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian pangitenya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos na nya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ya ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 08

0: 3, 8, 9, 9, 9, 9, 9.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
3: Iya.
2: Alamatnya?
3: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
2: Dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
3: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
3: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
3: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Umurnya?
3: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
3: Tinggalnya di sebelah.
2: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
3: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah
3: ya. Berair.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu, apa ada perubahannya gitu Pak?
3: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
3: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
3: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
3: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
2: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
3: Amin.
2: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Yes. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagaimana coba tahu Ibu Idanya? Di mana lingkatnya Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha atau ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
2: Karosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocopnya?
2: Mohon.
1: Tos sabar alami ibu atau kadu panyawa teh?
2: Opat sasih.
1: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung kamana wae teh ibu?
2: Ah lalandung mah tos kamana-mana wae sahur sanu sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendera dibuktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos nak gitu.
1: Reaksi nak.
2: Reaksi nak.
1: Kumaha tak kena salira tuh.
2: Karena salira umpamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Ngeras.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
1: Rada ngirangan ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
2: Mohon.
1: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
2: Alhamdulillah ayeuna teh
1: sakitnya
2: majeng we Pak
1: Ina gitu.
2: Kasehatna.
1: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
2: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa propolis.
1: Mohon. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Telah hadir tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat, yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Barat

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: kala. Sahabat MG dimanapun menyimak kebersamaan ini dalam manajemen Kolbu pagi di frekuensi 102,7 FM Bandung ataupun di streaming kami di YouTube, Instagram ataupun juga di Facebook begitu.
1: Bila kenangkan koharmu.
0: Serta di website MKFM di mkfmnetwork.com ataupun juga di aplikasi MKFM yang bisa Anda unduh sahabat MK aplikasinya melalui Play Store.
1: Takutkan siksa.
0: Dan kebersamaan ini disambung siarkan oleh beberapa radio juga. Ada beberapa radio di seluruh penjuru Indonesia yang ikut menyambung siarkan program ini. Mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, 99,4 Kusuma FM Cilacap, 104,3 SQFM Pangkal Pinang, 101,5 Fish FM Banyuwangi, 90 Sisnet FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, 94,6 Style FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Sapasindo FM Payakumbu, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, 90 Orban FM Palembang, 93 Kelof FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Jiwa tak sanggup meneruskan
0: Bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Dan untuk itu juga sahabat MK, kami mengajak Anda di pagi hari ini bersama kita dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan nada sambung pribadi tausiah agim di ponsel Anda dengan dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MG Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda, para pelanggan Telkomsel.
1: Allah Tuhanku bantu.
0: Dan juga sahabat MK, mengingat saat Ramadan, kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Dan di sanalah momen kita untuk melepas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda, memperluas dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Segala dosa
0: ya. Silakan sahabat MG, kami nantikan kebersamaan Anda di 0811-224-1027 yang insyaallah pastinya kami akan menyapa sahabat MG. Selepas kita simak terlebih dahulu, karena sudah terhubung bersama dengan guru kita Kyai Haji Abdullah Kim Nastiar di pagi hari ini langsung dari tanah Mekah begitu sahabat MG, Mekah ataupun Madinah. Insyaallah kita akan menyimak kebersamaan dengan guru kita.
1: Hatiku kerana takutkan
2: Allah. Nabi Muhammad mengatakan tidak juga jihad, artinya ini di atas jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu tidak kembali sedikit pun, artinya beliau wafat syahid syuhada dan hartanya pun habis. Cuma ini yang bisa menandingi amal di bulan 10 hari bulan Zulhijjah ini. Ini luar biasa, hadirin. disunahkan bertakbir seperti tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi ini harusnya menjadi kebiasaan kita sambil jalan, duduk, berbaring, kecuali di tempat yang diharamkan, kita terus menerus untuk bertakbir. Biasanya kita malam lebaran saja ya. Amalan takbir di bulan 10 hari Zulhijjah ini luar biasa hebat pahalanya dibanding di bulan yang lain. Subhanallah, walhamdulillah, satu saja subhanallah ini berbeda dibanding dengan selain 10 hari terakhir ini. Juga setiap sedekah 1.000 rupiah berbeda. Setiap huruf Quran yang dibaca berbeda. Setiap sholat 2 rakaat atau lebih berbeda. Setiap tahajudnya, setiap kita mengucapkan salam, setiap kita bersilaturahim dan berdoa sekalipun, ini sangat berbeda. Berbeda sekali ya. Jadi bagi orang yang mengetahui dahsyatnya hari di bulan Zulhijjah 10 hari pertama ini, maka kita tidak mau kehilangan satu detik pun kecuali hanya untuk kebaikan. Jangan ada kesia-siaan. Para sahabat itu memperbanyak takbir, tahmid, tasbih, tahlil, beragam zikir. Dan disebutkan oleh Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar pada hari-hari Zulhijjah ini sambil bertakbir. Lalu orang-orang di pasar pun ikut bertakbir. Ini menunjukkan syiar tauhid diperbesar, suasana hati dihidupkan dengan banyak mengingat menyebut nama Allah. Dan ini bukan cuma rutinitas ibadah saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu apalagi, nah di bulan ini pun ada puasa Arafah yang fadilahnya adalah Allah akan menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun yang akan datang. Ini Sahih Muslim ya. Juga pada hari Arafah ini ada ampunan yang tiada bertepi, ada hari pembebasan dari api neraka, hari doanya diijabah, dan inilah Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah yang tiada balasan selain surga. Jadi luar biasa. Termasuk hari Nahar, Idul Adha. Ini merupakan hari yang paling agung di sisi Allah adalah hari Nahar. Yaitu hari 10 Zulhijjah ya ini. Kurban juga ini diadakan di bulan, di 10 Zulhijjah ini bisa dilaksanakan dan ini termasuk amalan yang sangat besar. Jadi di bulan ini terkumpul ada sholat, ada saum, ada haji, ada sedekah, ada kurban, ada zikir. Maka orang-orang yang mengetahui dahsyatnya 10 hari di bulan Zulhijjah ini, maka kita tidak akan menyia-nyiakannya dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Ayo sahabatku sekalian, sadari kita belum tentu hidup di tahun yang akan datang. Kalau kita meninggal sesudah ini, berarti ini adalah 10 hari bulan Zulhijjah yang terakhir bagi kita. Perbanyak apapun, termasuk doa-doa, karena doa bisa menjadi jalan berubahnya satu takdir ke takdir lain, diubah oleh Allah syariatnya. Karena doa di 10 hari pertama Zulhijjah ini luar biasa hebatnya dibanding yang lainnya. Sedekah luar biasa, baca Quran luar biasa, sholat luar biasa, tidak ada bandingannya. Mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk tidak menyia-nyiakan, karena kita sangat memerlukan lipat gandanya kebaikan dari kelalaian yang sudah kita lakukan sangat lama. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan kita lebih dicintai Allah. Dan kalau dicintai Allah, berarti kita akan mendapatkan yang terbaik bagi hidup kita di dunia ini. Terbaik pada saat kita akhir hayat, terbaik pada waktu di alam barzah kita dapat jamuan, terbaik juga di yaumal hisab, bahkan kita bisa berharap masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, karena ini dijanjikan bagi orang yang hatinya bersih dari kemusyrikan. Dan kita bisa minta kepada Allah di 10 hari terakhir ini, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya, ini luar biasa, karena ketauhidan inilah yang betul-betul diperjuangkan oleh semua nabi dan yang diajarkan dan yang dibawa oleh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah adalah untuk ketauhidan. Kita tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah dengan syirik khafi maupun syirik yang besar. Dan ini harus kita minta sungguh-sungguh di bulan 10 hari ini, supaya kita termasuk ahli tauhid yang bersih dari kemusyrikan, yang hadiahnya kita akan sangat tenang apapun yang terjadi di sekeliling kita, karena kita tahu Allah bersama kita, Allah yang mengatur semua kejadian, Allah yang melindungi, memudahkan, dan kita pun terus dengan tauhid ini akan bertawakal. Kita tahu bahwa laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak ada kekuatan untuk terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal. Kita minta kepada Allah dengan ketauhidan, kita akan menjadi orang yang dimudahkan menjadi mukhlisin, akhirnya jadi mukhlasin dan mutawakilin. Dan inilah yang membuat setan tidak berdaya untuk menipu orang-orang yang ikhlas dan tawakal. Dan ini kita bisa perjuangkan, memohon kepada Allah bebas dari kemusyrikan. Kita dijadikan Allahumma ja'alna minal mukhlasin, Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Kita membuat setan tidak berdaya, dan Allahumma ja'alna minal muhsinin. Ini amalan luar biasa, menjadi orang yang ihsan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga semua jamaah oleh Allah diberikan nikmatnya menimba ilmu yang manfaat, nikmatnya beribadah, diterima ibadahnya, diijabah doanya, dan semoga kita dikaruniai kesehatan lahir wal batin, kecintaan kepada Quran, hidup bersama Al-Quran, mudah memahami, mudah mengamalkan, dan mudah pula mendakwahkan Al-Quran dengan ikhlas dan istiqomah. Dan semoga Allah mengundang jamaah semua ke Baitullah menjadi haji-hajah yang mabrur, mabrurah, umroh yang makbulah, yang kembali ke tanah air bisa menjadi bukti indahnya ahli takwa, bukti indahnya akhlakul karimah. Dan semoga kita semua istiqomah dan akhir hidup kita husnul khotimah, berkumpul jadi ahlul jannah, masuk surga tanpa hisab dan azab, berkah dari kebersihan hati, bersih dari kemusyrikan. Terima kasih sahabatku sekalian. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Dari Mekah Al-Mukarramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha mendengar, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan keyakinan kami, ilmu yang memandu agar sisa umur ini jadi amal soleh yang engkau terima. Warizqon thayyiban, kami mohon padamu wahai pemilik rezeki, limpahi kami rezeki yang baik, rezeki yang menguatkan iman, yang menambah ibadah dan amal kebaikan kami, rezeki yang tidak menjerumuskan kami. Ya Allah, terimalah apapun yang kami lakukan sebagai amal yang kau ridhoi. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Duhai Allah yang maha agung, kami mohon kepadamu, tolonglah kami agar menjadi orang yang selalu ingat padamu, menjadi orang yang tidak pernah lupa, yang tidak lalai, yang hanya engkau yang memenuhi hati ini, yang tidak berharap selain hanya berharap padamu, yang tidak takut dalam hidup ini selain takut murkamu. Tolonglah kami agar selalu bersyukur, tenggelamkan kami dalam rasa syukur tiada bertepi ya Allah, sehingga yang kami lihat, yang kami rasa hanyalah karuniamu, karuniamu. Tidak ada setitik pun kami kecewa terhadapmu ya Allah. Ya Allah, jangan ada keraguan di hati kami kepadamu. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan bimbing kami agar bisa menyempurnakan ibadah ini ya Allah, agar apapun yang kami lakukan, yang kami katakan, jadi amal ibadah. Wahai Allah yang maha menatap, tidak mungkin kami bisa melakukan semua ini tanpa pertolonganmu. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, tidak mungkin kami bisa menghindari maksiat dan dosa kecuali engkau yang menjaga, dan mustahil kami melakukan kebaikan sekecil apapun kecuali engkau yang menolong ya Rabb. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kabulkan ya Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Enaknya jadi orang beriman, yakin ada Allah, tidak pernah merasa sendiri, tidak pernah kesepian, tidak pernah merasa ditinggalkan. Ada Allah yang maha baik, yang menguasai langit dan bumi, yang menentukan segala-galanya, yang berjanji dengan janji yang pasti ditepati. Tidak ada lagi yang ternikmat dalam hidup ini selain aku yakin kepada Allah. Allah berjanji, ana minda zonni abdi bi, aku sesuai prasangka hambaku. Maka menjaga hati ini selalu berprasangka baik kepada Allah. Apapun yang Allah takdirkan untuk kita pasti baik. Mau cocok, mau tidak cocok dengan keinginan kita, siapa kita? Hah? Sok tahu, betul? Itu kan tidak jawab, tidak apa-apa. Apa yang kita tahu? Hah? Apa yang kita tahu? Ali sendiri saja tidak tahu. Kan? Pernah lihat alis masing-masing? Coba lihat. Pernah tahu hidung kita bagaimana? Ketahu. Ketahu apa-apa. Sedikit sekali yang kita tahu. Benar? Jantung tidak tahu. Apalagi ini triliunan sel. Ketahu apa-apa. Jangan sok tahulah. Ya.
tubuh kita ini diurus oleh Allah setiap saat beres. Masalah yang kita hadapi pasti lebih simpel dibanding rumitnya tubuh ini. Bagi para suami yang, duh istri saya gimana? Cuma satu kan? Satu juga lebih rumit karena mengandung triliunan sel. Percayalah hadirin, masalah apapun yang menimpa kita itu cetek dibanding kerumitan tubuh ini. Tubuh ini beres setiap waktu diurus oleh Allah, benar? Kenapa masalah menjadi rumit? Tahu kenapa masalah menjadi rumit? Karena kita ngerjain sendiri. Maaf ya, jangan tersinggung. Udah bodoh, banyak mikir, atuh pening hadirnya kan? Iya kan? Udahlah jangan sotoy, ya kan? Jangan sok tahu. Fokus saja dengan apa yang Allah suruh lah. Keperluan kita, keadaan kita, keinginan kita, Allah sudah tahu semuanya. Dan Allah menyaksikan pikiran, hati, ucapan, perbuatan kita. Mau tidak kita mematuhi apa yang Allah sukai, itu saja. Berbaik sangka tidak ke Allah. Punya tempat sandaran siapa di hati kita nih? Allah tahu kita bersandar ke siapa, bergantung ke siapa, takut siapa, cinta siapa. Itu masalah kita. Jadi masalah kita itu bukan masalah yang sedang kita hadapi. Masalah kita itu kita ragu ke Allah, tidak patuh dan tidak pasrah. Itu tuh kan gak ada yang setuju. Biarin hadirin, biarin. Saya emang gak maksa ya, bebas-bebas ya. Lanjut. Ada yang nyala tuh kok aja deh emosional. Biarin. Astagfirullah ya Allah, ampun. Dicatat nih oleh malaikat ya. Baik, karena hari ini SSG Santri Siap Guna Angkatan 51. Mana acungkan tangannya santri? Ah, ngacungnya masih kurang bergairah. Ulangi. Acungkan tangan. Pelan, ya sudahlah. Baru dilatih hari ini ya. Ini angkatan 51 nih. Jadi begini, ada yang nanya. Jadi gimana nih, kenapa ada santri siap guna? Ingat ya, santri siap guna. Bukan santri serba guna. Itu gedung. Ada lagi yang tidak enak. Ah, gimana santri siap pakai? Wish, wah ini ya. Santri siap guna. Ini pelatihan bagi siapapun yang mau berlatih. Usianya dari 16 ya sampai 45. Tapi kemarin ada yang ikut 54. Ya balikin aja lah supaya gampang ya kan. Seperti saya dengan Pak Miftah Farid, ternyata jadi beda 2 tahun. Saya 46, beliau 48, ya enggak? Kalau dibalikin ya, kalau dibalikin jadi 64 dengan 84. Astagfirullah, ini pasti dicatat nih, suka ingatnya telat ya. Jadi santri siap guna 3 bulan. Nah apa sih? Nah sederhananya begini, di Darut Tauhid ini ceritanya ya, ingin membangun karakter baku, baik dan kuat. Karena karakter itu ada karakter 4 kuadran, baik, buruk, kuat, lemah. Yang ada tuh 4 kuadran ini. Ada orang yang karakternya baik tapi lemah, namanya balem. Dia baik, sopan, santun, jujur, tapi dia kurang disiplin, kurang fight dalam hidup ini, kurang berani bertarung dengan kehidupan. Dia baik tapi alim gitu ya. Dia sopan alim,
Jadi sejenis letoism ya. Enggak berani tarung dengan kehidupan ini. Kemudian dia tidak disiplin, dikit-dikit udahan, dikit-dikit lemah. Nah, dia baik tapi lemah. Maka baiknya cuma buat dirinya aja. Ada juga namanya karakter. Ini yang bahaya nih. Ini bahaya tapi buat dirinya, namanya jelem. Dia karakternya jelek tapi lemah. Dia licik ya, tapi pelupa ya. Dia mau nipu tapi gak berani. Mau nyontek ketinggalan, pokoknya gitu aja lah ya, gagal melulu. Mau maling ayam, enggak, di ayamnya lebih cepat ya, enggak? Dia yang ketangkep, kasihan ini emang. Dia apes tapi buat dirinya aja. Nah, di Indonesia ini dan di dunia ini yang merusak itu yang jeku. Apa jeku? Jelek. Dia licik, dia zolim, dia sombong, tapi berani. Jangan nyebut entram, itu kan itu mah udah lebih dari itu. Dia punya akhlak yang karakter buruk, tapi dia fight, dia berani, dan dia konsisten melakukan keburukannya, dan dia tangguh dalam keburukan. Nah, seperti orang yang jeku, makhluk yang paling apes, dia jadi contoh buruk dan dia jadi jalan keburukan. Nauzubillahi min dzalik. Yang kita rindukan adalah karakter baku, baik dan kuat. Ini SSG catat nanti ya. Ini harus mengerti karena nanti ujiannya ini. Kalau enggak diulang lagi 3 bulan ya. Apa karakter baik yang menjadi fondasi? Sebetulnya banyak ya. Nanti harus kita jelaskan apa bedanya karakter. Ada karakter, ada akhlak, ada adab. Ini 3-in-1. Sebetulnya kalau orang karakternya sudah baku, akhlaknya akan bagus dan adabnya akan indah. Ini 3 satu paket. Baik, karakter baik apa yang diharapkan dalam pelatihan ini? Namanya IJT apa? Ikhlas, jujur, tawadu. Kalau karakter kuatnya, tenang ya, nanti dulu. Satu-satu dong diajarinnya ya, karena saya lupa. IJT, ikhlas. Kenapa ikhlas menjadi pelajaran pertama? Karena orang yang ikhlas adalah orang yang paling enjoy menikmati hidup ini. Jadi kalau ada yang pengen bahagia, miliki ikhlas. Karena orang ikhlas itu orang yang tidak memerlukan saksi dalam semua kebaikannya kecuali Allah. Wa kafa billahi syahida. Orang ikhlas itu adalah orang yang paling menikmati hidup, paling bahagia, paling konsisten, dan paling kuat di dalam beramal. Karena sudah tidak ada beban hidupnya dengan penilaian orang lain. Sedangkan orang-orang yang kurang ikhlas capek deh, gitu. Ribet karena sibuk dengan penilaian orang, sedang orang menilai sesuka dia. Masih ingat perumpamaan yang naik keledai? Ya sudah, kalau sudah ingat ya, buat apa saya ceritakan? Coba ceritakan Ustaz. Saya ulang aja ya supaya saudara makin kuat, karena ada yang ingat tapi kurang.
ingatannya. Pertama, bapak yang naik keledai, anak nuntun. Ketemu sekelompok orang, ini bapak tega. Anak disuruh nuntun, dia naik, egois. Akhirnya bapak turun, anak naik. Ketemu sekelompok orang, ini anak durhaka. Dia naik, bapaknya disuruh nuntun. Dah salah, akhirnya naik berdua. Ketemu sekelompok orang, zolim loh. Keledai satu dinaikin berdua. Salah lagi, akhirnya turun dua-duanya dituntun. Ketemu lagi sekelompok, blow on. Ya mungkin punya keledai yang gak dinaikin. Mau begitu hidup? Orang ikhlas sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang. Bukan cuek. Kalau cuek, dia tidak peduli penilaian siapapun. Orang ikhlas sangat peduli, tapi dengan penilaian Allah. Dan orang ikhlas tahu persis, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, kecuali Allah melihat hati dan amalmu. Jadi orang-orang yang ikhlas itu bisa keren, bisa, tapi fokusnya hati dan amal. Casing terserah Allah mau ngasih apa. Mungkin dia diberi pangkat tinggi, kekayaan yang banyak, tapi gak ngepek karena fokus dia tuh hati dan amal. Latihan pertama harusnya SSG adalah latihan untuk tidak ribet dengan penilaian orang. Dulu SSG tuh awal-awalnya gundul deh, digundulin. Lama-lama gak mau tuh. Kalau digundulin gak ada yang daftar ya, enggak. Yang gundul pelatihnya aja. Maka dimodifikasi, sebetulnya rada kurang ini sekarang tuh ya, kurang tegas. Tapi berproses, nanti juga gundul kok ya. Dua, jujur. Kenapa jujur menjadi karakter penting? Karena kebaikan seseorang itu awalnya kejujuran. Dalilnya apa? Alaikum bisidq. Hendaklah kalian jadi orang benar, jadi orang jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birr. Jujur baru mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi rotenya begini, jujur, baik, sorga. Dusta, kadzib, yahdi ilal fujur. Kejahatan-kejahatan, dari kejahatan yahdi ilan nar. Nabi Muhammad SAW

Berjanji pasti ditepati. Setiap diberi amanah tidak pernah dikhianati. Sehingga tiap orang yakin. Dan ini sebelum diangkat menjadi Nabi Rasul. Bayangkan prosedurnya oleh Allah disiapkan. Jujur dulu. Katanya di negara Konoha, mungkin agak lama nih menjadi negara yang makmur, sejahtera, loh jinawi dan sebagainya. Kenapa? Karena kejujuran belum jadi pilar utamanya. Di beberapa negara yang tidak mengenal iman kepada Allah, tapi mereka jujur, oleh Allah diberikan dunia yang lebih baik. Benar? Harusnya iman dengan jujur itu satu paket. Makin kuat iman pasti makin jujur. Orang yang tidak jujur pasti kurang iman. Karena kalau sudah yakin Allah maha tahu, maha melihat, dan setiap maksiat jadi bencana bagi dirinya, dia mau ngapain tidak jujur. Kalau yakin Allah yang memberikan rezeki, copet Allah yang ngasih rezeki, orang soleh Allah yang ngasih rezeki, mau ngapain kita milih jadi copet, kan? Yang membagi rezekinya sama kok. Koruptor yang ngasih rezekinya Allah. Orang yang istiqomah, jujur, baik, yang ngasih rezekinya Allah. Mau ngapain kita harus maling? Kalau Allah mau ngasih ke kita, jujur, ketemu. Kalau kita tidak jujur, kalau Allah tidak kasih, enggak dapat. Kalau dikasih, tidak berkah. Makanya santri, jadilah orang yang jujur, terpercaya sampai mati. Jujur itu membuat bahagia. Kalau jujurnya karena Allah. Beda yang jujur untuk karir. Bisa berhenti itu kejujurannya ketika karirnya mentok, ya. Pak, Bapak, jujur. Apakah Bapak mau punya istri yang jujur? Kalau mau, mau. Kalau tidak, tidak. Harus jelas, Pak. Mau? Walaupun Bapak sedang berusaha jujur, ya. Jangankan kita, Pak, penjahat saja, itu raja penjahat itu, raja tukang tipu, mengatakan kepada anak buahnya, lu harus jujur loh, gitu. Lah, kita kan tukang tipu, Bang. Enggak apa-apa. Yang penting penjahat jujur. Betul tidak? Kok ngangguk hadirin? Ya begitu kan. Ibu, apakah mau punya suami jujur? Apakah ibu siap? Aneh, nadanya beda ya. Jujur apa dulu, ah? Ya jujur, kenapa beda-beda? Jujur ya jujur. Berat-berat. Tiga, karakter kuat baik apa? Ikhlas itu tauhid, jujur itu bebas dari munafik. Kalau ikhlas bersih dari musyrik, jujur bersih dari munafik, dan tawadu. Sengaja dipilih tiga dulu supaya kalau kebanyakan nggak akan latihan, ya. Kenapa tawadu? Dengar ya, yang dijamin tidak masuk sorga. Ini repot ya. Pertama syirik. Musyrik itu dia tidak akan selamat. Karena dia punya Tuhan yang lain selain Allah. Solusinya ikhlas. Kenapa harus jujur? Karena munafik itu ada di keraknya neraka. Nauzubillah min dzalik. Kalau musyrik dia menampakkan kemusyrikannya. Munafik beda. Dia menampakkan keislaman padahal hatinya tidak nerima Islam. Ada yang munafik, dia Islam tapi akhlaknya munafik. Bicaranya bohong,
berjanji.

tidak ditepati, diberi amanah khianat. Nauzubillah. Ini di bab kedua tadi. Nah, yang ketiga ini yang juga dijamin masuk neraka. Nauzubillah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Sombong. Makanya iblis itu dia sudah duluan kenal Allah. Iblis itu lebih dulu mengenal Allah, lebih dulu ibadah kepada Allah, tapi akhirnya dia dilaknat Allah karena aba wastakbaro. Dia enggan mematuhi perintah Allah dan sombong. Nah, makanya hati-hati sombong ini. Sombong ini makhluk yang dibenci Allah. Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, sekarang juga ada yang lagi sombong-sombong itu. Tunggu aja, lihat, pasti berakhir tuh. Kalau dicabut ingatannya sebelum dicabut nyawanya, jadi malah lebih repot lagi, benar? Nanti dicabut kemampuan jalan, berapa banyak yang asalnya sombong, cabut oleh Allah kemampuan nafas, dikasih aja ambeien, tidak berdaya. Betulan hadir. Siapa yang paling sombong, gak bisa apa-apa, ujungnya berakhir juga kok. Makanya kita tidak usah ada kagum-kagumnya kepada orang yang dikasih dunia petantang-petenteng. Dan tidak ada orang yang dikasih dunia petantang-petenteng kecuali pasti di ujungnya berantakan. Karena paling dibenci oleh Allah orang yang sombong. La yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Dan apa ciri orang sombong? Dua, batarul haq wa gomtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain, merendahkan orang lain. Jadi karakter baik yang harus kita miliki adalah tawadu. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Mau tahu ciri orang yang rendah hati apa? Yang tidak sombong. Kalau sombong itu dua ciri utamanya, menolak kebenaran, maka orang yang tawadu sangat mencintai kebenaran. Siapapun yang mengatakannya, kalau itu benar, dia akan suka cita. Orang sombong tidak pernah mau belajar agama, enggak mau, karena agama kebenaran. Dia tidak suka. Kenapa orang tidak suka belajar agama? Karena dia udah merasa dirinya lah kebenaran. Orang sombong gak akan datang ke majelis taklim, gak mau, karena dia tidak mau dinasehati. Orang sombong tidak akan mau kumpul dengan orang-orang soleh, dengan ulama, gak mau. Bahkan dia benci ke ulama karena ngomongnya bisa ngomong kebenaran. Dia tidak akan pegang Quran. Kenapa? Karena Quran adalah kebenaran. Dia enggak akan nyebut Rasulullah. Dia tidak akan mengidolakan Rasulullah. Karena Rasulullah adalah contoh kebenaran. Dia ngumpulnya juga enggak mau ngumpul dengan orang yang sholat. Enggak. Karena orang sholat ngajak dia sholat. Halo? Mungkinkah orang miskin sombong? Kenapa sih enggak ada keteguhan jiwa gitu? Mungkinkah orang miskin sombong? Iya, itu dua cirinya, menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Makanya orang sombong, memang tingkatan kesombongan beragam ya, ada yang gak sampai sombong tinggi-tinggi, tapi dia di rumah tuh gak mau kalah. Kalau ngomong tuh dialah kebenaran. Bu ini suami tahu apa. Nah itu ya. Pokoknya yang lihat-lihat salah weh. Nah, tapi kita gak boleh. Bu jangan sombong. Kata siapa saya sombong? Nah ini ada damai. Jangan berdebat ya.
Dalam hati saja, ya. Berarti istri saya sombong. Yang milih siapa? Tapi dulu mah gak kayak gini, ha. Saudara juga dulu gak kayak gitu, ya. Udahlah, tobat aja ya. Kalau di rumah kita salah melulu, ya istighfar. Itu pasti buah dari dosa-dosa kita. Gimana cara menjinakkan? Selesai bicaranya. Merpati ini. Mau tahu para lelaki enggak nih? Nah, jinakkan dirimu. Karena kita tidak bisa menjinakkan siapapun. Kalau kita melembutkan hati, memperbaiki, nanti hadiahnya dibalikan hati oleh Allah. Gitu. Jangan menuntut orang berubah. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Biasanya kita menuntut istri berubah, anak berubah, suami berubah, orang tua berubah. Salah. Tuntut diri berubah, bantu yang di rumah berubah. Nah, yang berubah adalah Allah. Gimana nih ciri kedua orang tawadu? Ya orang tawadu kalau dikoreksi itu bahagia itu. Nah kalau di pesantren ini, sebetulnya saya tidak mau suudon ya, tapi suka kelihatan ini orang ini tawadu atau tidak. Jadi tawadu itu bukan oh punten oh mohon, itu bisa dibuat itu. Tapi ketawaduan seseorang itu nanti ketika dapat koreksi. Misal ya, misal ada sampah. Biar ini saya mohon maaf nih, santri karya yang pernah ketemu ini. Ada sampah di sekitarnya. Kan di sini TSP, tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Aturannya tidak boleh ada sampah di sekitarnya. Ada sampah. Misal ada seorang karyawan atau guru, Pak Guru, apa yang kelihatan? Kalau nyuruh ambil sampah, saya rugi. Karena orang jadi gak mikir, betul tidak? Pak Guru, apa yang kelihatan? Ada sampah. Sebetulnya begini, saya itu mau nyuruh santri dulu rapi. Nanti dari ini aja udah ketahuan nih. Dia itu takut disalahkan. Padahal sopan bicaranya, tapi ada kesombongan, yaitu tidak mau mendapatkan koreksi. Terus kita gimana? Apakah harus, enggak usah lah, tinggal ambil saja oleh kita sampahnya. Hanya 2 detik. Nah, gitu. Sebetulnya enggak usah diomongin juga sih. Nah, sama. Dengar ini ada sesuatu ya, minta maaf. Perhatikan ini perkataan ini ya. Saya sebagai manusia biasa, saya tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu saya minta maaf. Ya namanya juga manusia biasa saya ini. Itu yang pertama. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua kesalahan dan kehilapan saya. Ini yang kedua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas semua perbuatan buruk saya, sengaja maupun tidak sengaja. Pilih mana yang tawadu. Yang pertama, yang kedua. Yang pertama tuh gak mau disalahin. Makanya dia menyebut sebagai manusia biasa. Emang saudara Robocop ya? Kenapa nyebut manusia biasa? Itu kan pembenaran. Saya sebagai warga negara yang baik, saya akan datang memenuhi panggilan. Kenapa nyebut warga negara yang baik? Saudara diadili itu. Hah? Misalkan dipanggil oleh pengadilan, lalu membuat statement, saya sebagai warga negara yang baik. Kenapa harus nyebut gitu? Saya siap. Saya akan datang insya Allah. Jadi minta maaf itu pun bisa menunjukkan kesombongan. Kalau dia kan sebagai manusia biasa. Emang saudara luar biasa? Enggak.
Hati-hati. Hadirin sekalian. Walaupun keluar, ini agak kurang enak nih ceramah ini. Walaupun keluar dari ayam, maksudnya pantat ayam ya, tapi kan gak enak ngomongnya. Kalau telur, ambil. Selain itu gak usah, ya kan? Jadi walaupun keluar dari dia, knalpot, tapi kalau telur ini manfaat, ambil. Gak boleh sombong, bujur mah bujur, tetap nolkan dirinya. Artinya siapapun yang menyampaikan, walaupun dia belum bagus, kalau itu kebenaran, terima. Karakter kuat yang diharapkan ada tiga. Satu, berani. Apa nih? SSG dilatih gelut? Enggak lah, enggak akan 3 bulan tetap kalah, ya kan? Dengar, Om. Berani itu adalah berani mengambil keputusan. Karena tiap waktu kita harus ngambil keputusan. Ini seperti ini nih. Itikaf jangan, itikaf jangan. Itu kan harus ngambil keputusan. Saya mau ikut mabit. Itu kan harus mengeluarkan ongkos. Bayar jangan, bayar jangan. Bayar atuh mana yang udah naik ojek ke sini enggak bayar ya kan. Setiap waktu keputusan. Nih, tadi dibangunkan jam 3. Hudang tong, hudang tong. Bangun. Hidup ini adalah keputusan. Serius hadirin. Orang pemberani adalah orang yang berani mengambil keputusan apa yang Allah sukai. Ah, itu pemberani. Waktunya sholat, lagi rapat. Sholat jangan. Ada yang gak berani tuh. Ke WC berani. Maaf Pak Direktur, saya mau ke toilet. Ke lubang WC berani dia. Berani mengambil sikap. Keluar uang nih 1000 dan 100 ribu. Ini masalah keberanian. Terlalu dramatis ya. Tapi kan ada tuh. Saya suka cerita ini udah pada apal ya. Gak apa-apa, sesuka saya aja. Jadi lagi ceramah begini, kotak infak lewat. Ini saya lihat di videonya ada. Ini seorang pemuda ngeluarin 2 lembar. Ini uji nyali nih. 100 ribu dan 1000. Dia merenung. Akhirnya dia putuskan. Yang 100 ribu yang dilipat dimasukkan ke saku. Ya, ya 1000 masuk ke kotak infak. Tiba-tiba ada yang nyolek dari belakang, kakek-kakek. Hah, pakai. Ngasih uang 100 ribu. Wah, gak kelihatan keren. Gak kelihatan kaya. Sedekahnya 100 ribu. Nyindir nih. Masukin aja ke kotak infak. Baru juga masuk, dicolek lagi tuh dari belakang. Ah, pakai. Itu jatuh dari saku. Nah, ini nasib ya. Siap-siap saja ya, yang mirip ya. Wah, langsung dikerwes-kerwes nih sudah. Sedekah itu masalah keberanian hadirin. Bayar zakat itu masalah keberanian. Zakat itu bukan cuma membersihkan harta, membersihkan hati dari kekikiran, dari ketamakan, dari keserakahan, dari kebakhilan. Makanya orang yang tidak bayar zakat pelit tuh. Itu hak orang lain. Dan kalau Allah mau ngambil kayak tadi itu nasibnya. Berani ngambil sikap. Nih. Mana pemberani? Ada yang ngomongin, "Heh, monyet lo." Nyebut monyet ke kita, misal. Semoga tidak terjadi ke saya. Dan karena waktu saya ada yang nyebut monyet, juga yang kebayang kunci roda hadirnya. Cuman dulu ya. Ya Allah, gak usah ditakdirkan ya. Ada orang nyebut monyet. Kira-kira pemberani bagaimana sikapnya? Dan so, yang asli dulu Pak, gak usah langsung soleh ini. Mabitnya baru setengah malam ya kan. Apa? Marah.
Ngomong apa? Ah, gak berani jawab. Mana yang Allah sukai? Marah atau menahan marah? Nah itu pemberani. Hei monyet lo, nonyuk. Ah, ini Allah suka tidak? Hei monyet, bukan kang, assalamualaikum. Ah, keren tidak? Misal, keren tidak? Ini teori hadirin. Ya, mudah-mudahan prakteknya lebih baik dari itu.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK, demikian kebersamaan pagi hari ini bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang sudah menyapa di sela kesibukan beliau, perjalanan beliau dalam menunaikan ibadah haji begitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusannya dan juga kelancaran dalam menjalankan ibadahnya. Semoga juga senantiasa diberikan kesehatan selalu dan perlindungannya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Satu mengganti dan sahabat MK, tentu di sebelum kita sapa kembali sahabat MK di pagi hari ini, kami turut mengundang dan mengajak sahabat MK bahwa tentunya saat beramal ini ada amalan yang ia mengalirkan pahala abadi sahabat MK hingga ke surga. Maka wakaflah jawabannya. Wakaf adalah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat. Gerun di hati. Kemudian sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Disinilah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan hanya sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi dtpeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Rasa gerun di hati. Dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih sahabat MK yang sudah turut bergabung membersamai di pagi hari ini. Kami sapa beberapa atensi yang sudah bergabung dan menyapa kami di kesempatan ini, baik melaporkan kualitas siaran kami maupun doa terbaiknya. Dimulai dari sahabat kita yang sudah bergabung kali ini, dari Ibu Juwita di Cimindi Raya yang juga menyapa mengawali pagi hari ini. Nah, tersimak dengan baik di Cimindi Raya, sehat selalu dan mudah-mudahan untuk semua guru-guru, buat penyiar, buat keluarga dan seluruh pendengar dimanapun berada, Allah berikan perlindungan untuk kita semua dan diberkahi rezekinya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Juwita sudah bergabung. Lalu dari Cimindi Raya kita pindah ke Ciamis, ada Ibu Citra yang juga menyapa di kesempatan
1: Radio
0: ini.
1: Alhamdulillah tersinggung dengan jelas. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina apa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan. Nah namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna geura meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, nanti bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mante gitu.
2: Entahin teh, bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningati manten bapak.
3: Di radio
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali. Pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar nya. Tak nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tak tina sampean tina sampean tak sangkel renyem
2: mohon
3: dari paragalnya itu jantan abot lah tak saatos nama salah apa pomoris
2: apa propolis
3: apa propolis alhamdulillah
2: ayah karaos
3: ayah karaos lah ayah di lah ayah karaos nang gitu tak
2: apa mi telepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya
3: barare kapur mah barare jam dan ada hareras
2: hareras
3: ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyerian nanti ayah kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Salit deui.
3: Salit deui aya matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui lah.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes kieu teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan bade bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali bade
3: dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karjang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karjang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ay nggak mama nggak mamu sali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon-mohon, Mon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis, saya sabaraha botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek,
2: kadua ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabaraha dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulomboge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nang propolis.
3: Nya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang Alpha Propolis alhamdulillah. Ya.
3: Alhamdulillah ayeuna mah longsong kitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah benteng.
2: Bentes deuing
3: nya. Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya.
3: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu Kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wah biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cara abi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya Alpha Propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun teh nya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh di Palimanten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Aina aya perobihan di landongan ku alfa poris, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi alfa propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh tarietna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
1: Cara konsumsina kumaha alfa propolis?
2: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
1: Uninga alfa propolis teh ti mantan Bapak?
2: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamin nya.
2: Amin ya Rabbal alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.